0: sidap yang berlangsung kemarin.
1: Di situasi dari sembilan dan juga dengan Bapak Presiden Kusina berani-beraninya mengambil keputusan. Jadi kalau keputusan yang diterbitkan jalan apa saya berusaha keputusan politik biar saya. Kepentingan negara dan bangsa tentunya kita siap untuk melanjutkan apa yang sudah dilaksanakan mengambil keputusan sangat sulit sehingga kemudian. Selalu ada dan mengganggu program Bapak Presiden bisa kita selesaikan karena kita paham bahwa beliau memiliki program kesetaraan cita 19 program prioritas dan juga program-program lain di sisi ketahanan pangan, energi, kemudian hilirisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia dan juga berbagai macam program yang saat ini
0: sementara itu, Dudung Abdurrahman mengatakan tugas-tugas KSP tidak mudah karena terkait untuk mengawal kebijakan yang menjadi prioritas nasional.
2: Bahwa pekerjaan KSP ini sangat berat. Jadi, yang pertama dia harus mengawal program prioritas presiden, program pembelian Bapak Presiden, kemudian program yang berkaitan dengan strategi nasional. Artinya bahwa banyak hal-hal kegiatan-kegiatan dari kementerian-kementerian yang kemudian tidak masuk kepada tujuannya atau tidak bisa diselesaikan, maka
0: seperti diketahui, Presiden Prabowo Subianto melantik Dudung sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan menggantikan Jamari Caniago. Untuk selanjutnya, Kepala KSP dijabat oleh Listio Sigit usai tidak menjadi Kapolri. Dari Istana Presidenan Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah memastikan harga bahan bakar minyak atau BBM bersubsidi tidak naik hingga akhir 2026 sebagai langkah menjaga inflasi dan daya beli masyarakat. Berikut informasi selengkapnya bersama dengan Zahrotin Aljana dalam sesi laporan khusus berikut ini.
4: Laporan khusus.
5: Utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar
6: harga bahan bakar minyak atau BBM menjadi salah satu komponen penting dalam pengendalian inflasi. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral memastikan harga BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan tersebut ditempuh untuk menjaga daya beli masyarakat sekaligus menekan dampak kenaikan biaya energi terhadap harga barang dan jasa. Direktur Jenderal Mineral dan Gas Bumi Kementerian ESDM Laude Sulaiman menyebut BBM subsidi banyak digunakan sektor produktif seperti nelayan dan petani. Oleh karena itu, menjaga harga BBM tetap menjadi bagian penting dalam strategi pengendalian inflasi pemerintah.
5: Yang paling utama dari pengendalian inflasi dari BBM ini adalah menjaga agar BBM subsidi, solar dan bensin itu di harga tetap tidak ada kenaikan. Kenapa? Karena ini adalah komponen terbesar yang juga dipakai oleh nelayan dan petani.
6: Kebijakan menahan harga tersebut berlangsung ketika pemerintah juga menghadapi tantangan dalam menjaga kelancaran pasokan BBM di berbagai daerah. Kementerian ESDM memastikan ketahanan stok BBM nasional masih berada pada kisaran 18 hingga 20 hari. Laude mengatakan antrean BBM di sejumlah wilayah bukan disebabkan oleh kekurangan stok nasional, melainkan kendala distribusi. Salah satu kendalanya adalah fenomena El Nino yang menyebabkan sejumlah jalur sungai mengalami kekeringan. Akibatnya pengiriman BBM yang seharusnya menggunakan jalur sungai harus dialihkan menggunakan truk dengan kapasitas angkut lebih kecil.
5: Semenjak terjadinya konflik di Timur Tengah, kita kehilangan 25% sumber impor, Bapak Ibu sekalian. Nah, apa yang dilakukan sekarang? Yang dilakukan sekarang adalah kita lakukan hunting untuk menjaga agar stok nasional itu ada. dan hunting ini tidak lagi mekanisme pengadaan seperti sebelumnya. Jika sebelumnya Pertamina itu melakukan lelang, maka sekarang lelang itu relatively pesertanya tidak ada. Jadi kita harus cari negara-negara yang punya kelebihan stok, kita beli dengan harga akan bisa berpotensi lebih tinggi daripada harga kalau kita lakukan dengan pengadaan biasa.
6: Sementara itu, Pertamina Patraniaga memastikan harga seluruh jenis BBM umum atau JBU, retail dan aftur ditahan sepanjang Oktober 2026. Direktur Perencanaan dan Pertumbuhan Bisnis Pertamina Patraniaga, Joko Pranoto, mengatakan penahanan harga BBM non-subsidi dilakukan di tengah perkembangan harga minyak dunia serta ketegangan politik yang masih mempengaruhi pasar energi. Ia menyebut kenaikan harga BBM non-subsidi dan aftur sepanjang tahun 2026 mayoritas dipengaruhi faktor geopolitik sejak akhir Februari lalu.
4: Sejak April itu memang ada pembatasan tidak naik, baru kemudian di bulan Juni dinaikkan, dan posisi per bulan ini, per Oktober itu ada arahan untuk harga seluruh JBU retail dan aftur itu masih kita tahan sama dengan harga September. Jadi kalau dilihat harga yang paling ujung seluruh JBU maupun yang aftur di September dan Oktober itu harganya tetap.
6: Upaya keterjangkauan harga juga menyasar sektor transportasi udara menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2026-2027. Kementerian Perhubungan memastikan harga tiket pesawat tetap terjangkau, salah satunya melalui rencana stimulus PPN ditanggung pemerintah. Direktur Angkutan Udara Kementerian Perhubungan, Agustinus Budi Hartono, mengatakan stimulus tersebut masih menunggu penyelesaian aturan dan harmonisasi. Selain itu, pemerintah juga membahas penyesuaian biaya layanan penumpang dan biaya tambahan bahan bakar untuk menekan harga tiket.
7: Dan juga nantinya rencananya di periode Nataru 2026-2027 ini kami juga melaksanakan atau kami membuat beberapa stimulus yang tentunya adanya penurunan harga tiket pesawat udara. Jadi dari stimulus yang telah dilakukan adalah memang dari Kementerian Keuangan juga berkontribusi adanya pembebasan PPN dan NTP.
6: Pada akhirnya, stabilitas harga dan ketersediaan energi menjadi bagian penting dalam menjaga inflasi serta daya beli masyarakat. Pemerintah diharapkan mampu memastikan kebijakan tersebut berjalan konsisten dengan distribusi BBM tetap lancar dan harga transportasi tetap terjangkau. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Lalu bagaimana tanggapan masyarakat mengenai kebijakan pemerintah terhadap harga BBM tersebut? Berikut tanggapan yang telah kami rangkum.
8: Alhamdulillah ya, kalau nggak naik, soalnya kan harga BBM ini sangat berpengaruh ya ke pengeluaran sehari-hari, Kak. Kalau BBM udah naik, biasanya harga kebutuhan lain kayak ongkos, terus harga barang juga bisa ikut naik gitu. Jadi kalau bisa ditahan juga masyarakat pasti cukup terbantu.
9: Nah, saya sebagai konsumen sih yang penting harga stabil dan stoknya aman ya Kak. Percuma juga kan harga tidak naik kalau masyarakat susah mendapatkan BBM. Soalnya distribusinya terganggu. Jadi pemerintah juga perlu dan sangat perlu memastikan sampai ke daerah-daerah itu pendistribusinya juga lancar gitu.
10: Menurut saya sih harga tiket pesawat sekarang masih cukup berat ya Mbak untuk sebagian masyarakat. Karena kalau ada kebijakan yang misalnya bisa menekan harga, itu pasti sangat membantu deh. Apalagi untuk masyarakat yang harus pulang kampung nih, kayak saya, dan nggak punya banyak pilihan transportasi kecuali pesawat itu.
3: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik BBM subsidi stabil, ekonomi tetap terjaga. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Rani Indira.
11: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pemerintah memastikan harga BBM subsidi tidak naik hingga akhir 2026. Kebijakan ini patut diapresiasi. karena membantu menjaga daya beli masyarakat dan mengendalikan tekanan inflasi. Harga Pertalite dan Biosolar telah dipastikan tetap hingga 31 Desember 2026. Pemerintah menggunakan kebijakan tersebut sebagai salah satu instrumen menjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Kementerian ESDM menyebut stabilitas harga BBM penting bagi pengendalian inflasi. BBM subsidi juga menjadi komponen penting bagi aktivitas nelayan dan petani. Di tengah ketidakpastian global, keputusan mempertahankan harga BBM memberikan kepastian bagi masyarakat. Kebijakan ini juga dapat mencegah kenaikan biaya transportasi dan produksi yang berpotensi merembet ke harga barang. Namun, pemerintah perlu memastikan kebijakan tersebut tetap memiliki perhitungan fiskal yang terukur. Beban subsidi tidak boleh mengurangi ruang APBN untuk membiayai program prioritas lainnya. Tantangan itu semakin penting karena harga minyak dunia sangat dinamis. ICP Indonesia pada Agustus 2026 tercatat 89,43 US dollar per barrel, meningkat dari 81,68 US dollar per barrel pada Juli. Dalam kondisi tersebut, APBN memang dapat berfungsi sebagai bantalan untuk meredam gejolak harga energi. Namun, fungsi tersebut harus disertai disiplin fiskal agar perlindungan masyarakat tidak mengganggu kesinambungan anggaran. RRI memandang perlindungan daya beli masyarakat tetap perlu menjadi perhatian pemerintah. Pada saat yang sama, subsidi harus semakin tepat sasaran agar manfaat terbesar diterima kelompok masyarakat yang paling membutuhkan. Pemerintah juga perlu memperkuat ketahanan energi nasional. Pengurangan ketergantungan terhadap impor BBM akan membantu mengurangi risiko ketika harga minyak dunia kembali melonjak. Upaya tersebut perlu berjalan bersama dengan peningkatan produksi energi domestik dan pengembangan energi alternatif. Langkah ini penting agar stabilitas harga energi tidak harus bergantung pada kemampuan APBN menanggung gejolak pasar global. Karena itu, kebijakan menjaga harga BBM subsidi hingga akhir 2026 perlu dipertahankan dengan pengawasan yang ketat. Pemerintah harus memastikan stabilitas harga berjalan seiring dengan kesehatan fiskal dan agenda ketahanan energi nasional. Dengan keseimbangan tersebut, kebijakan energi tidak sekedar meredam inflasi dalam jangka pendek. Lebih jauh, kebijakan itu dapat menjadi bagian dari strategi menjaga daya beli sekaligus memperkuat fondasi ekonomi nasional. Sekian editorial, selamat pagi.
3: Ahmad Taufik selaku Direktur Utama Perusahaan Penyelenggara Haji Khusus PT Anugerah Citra Mulia mencabut berita acara pemeriksaan atau BAP yang sebelumnya diberikan kepada penyidik KPK di hadapan Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani dalam persidangan perkara dugaan korupsi dan suap kuota haji tambahan 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Muhammad Isnen Suwanda melaporkan selengkapnya.
12: Saudara saksi mengetahui atau tidak, atau terinfo, diinformasikan oleh saudara Kusafi atau tidak, bahwa saya meminta bantuan pinjam dana sejumlah 100 ribu US dollar kepada Kusafi. Saudara saksi,
13: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Kholil Kumas. Sidang yang dipimpin Nikadek Susantiani menghadirkan sejumlah saksi dari penyelenggara ibadah haji khusus, diantaranya Muhammad Al-Fatih dan Fuad Hasan Mansur. Dalam persidangan, terdakwa Ispa Abidal Aziz, mantan staf khusus Menteri Agama, mengkonfirmasi kepada saksi Muhammad Al-Fatih terkait pinjaman yang dilakukan pejabat Kementerian Agama Agus Syafi'i yang meminjam uang sebesar $100,000 untuk kepentingan pansus haji yang menyebut nama staf khusus Menteri Agama.
14: Kemudian saya menanyakan apakah ada dana untuk dipinjam oleh Pak Agus. Nanti informasinya akan diganti, seperti itu Gus.
12: Saudara Agus Syafi'i menyampaikan enggak keperluan angka $100,000 tersebut untuk apa?
14: Pada saat itu tidak Gus. Pada saat itu tidak, tapi di belakangan hari disebutkan.
12: Untuk apa? Belakangan hari disampaikan untuk apa?
14: Pak Agus menyampaikan kepada saya tanya, ini uang untuk siapa? Untuk apa? Saya bilang. Kemudian Pak Agus Syafi'i menyampaikan ini untuk pansus.
13: Sementara itu, Direktur Utama dan Beneficial Owner PT Maktur, Buat Hasan Mansur, mengatakan dalam pelaksanaan haji tahun 2024 yang dilakukan oleh PIHK, tidak ada sedikit pun yang menggunakan uang negara.
15: Terjadi selisih, dikembalikankah atau dikembalikan kepada negara, Pak? Dikembalikan kepada PIHK atau jika ada kelebihan ya, ada selisih tapi berlebih, maka uangnya dikembalikan kepada PIHK atau dimasukkan ke kas negara?
16: Pasti ke PIHK, tidak ada urusan dengan negara.
15: Tidak ada ya?
13: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum KPK menghadirkan para pengusaha dan organisasi penyelenggara haji khusus untuk mengetahui sejumlah aliran dana kuota haji tambahan yang diterima 313 penyelenggara ibadah haji khusus yang jumlahnya lebih dari Rp478 miliar. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Kita beralih ke informasi mancanegara. Kantor Penelitian Makroekonomi Asian Plus 3 atau Asian Plus 3 Macroeconomic Research Office atau AMRO pada Senin 5 Oktober menaikkan perkiraan pertumbuhan ekonomi untuk kawasan ASEAN Plus 3 yang terdiri dari negara-negara anggota ASEAN ditambah Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan pada 2027 menjadi 4,1% atau naik 0,1 poin persentase dari proyeksi sebelumnya karena ekspor dan investasi yang lebih kuat di bidang kecerdasan buatan atau AI mendukung aktivitas ekonomi. Kami kutip dari kantor berita Antara. Dong He, ekonom kepala di AMRO, mengatakan bahwa gangguan terhadap pasokan energi dan bahan baku industri ternyata tidak separah yang dikhawatirkan oleh banyak pihak, sehingga menekan hambatan pada sektor produksi. Namun tingginya biaya energi dan logistik terus membebani daya beli rumah tangga serta biaya bisnis. Informasi dari dunia olahraga. Indonesia menjuarai FIFA Asian Cup 2026 setelah mengalahkan Thailand melalui adu penalti dengan skor 4-2, menyusul hasil imbang 2-2 selama 120 menit dalam final di Stadion Gelora Bung Karno Jakarta pada Senin malam. Dan kemenangan ini menjadi trofi internasional pertama Indonesia di luar medali emas SEA Games, sekaligus mengantarkan Indonesia menjadi juara pada edisi perdana FIFA Asian Cup 2026.

0: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri yang nanti akan menyampaikan informasi di Simpang Kuningan Jakarta Selatan, kemudian situasi lalu lintas di Pasar Gamping Yogyakarta dan Jawa Timur. Nanti juga akan terpantau bagaimana kondisi lalu lintas di alun-alun Situbondo serta Simpang Caritas di Palembang. Dan petugas Brigadir Ade akan menyampaikan informasi selengkapnya. Brigadir Ade, silakan untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
2: Baik, terima kasih Rudy. Selamat pagi dan dan dengan saya Brigadir Adi Sintia hadir untuk menginformasikan arus lalu lintas terkini melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja CCTV pertama kita menuju ke kawasan Simpang Kuningan Jakarta Selatan. Arus lalu lintas pada pagi hari ini dari arah Mampang atau Warung Buncit yang akan menuju ke arah Semanggi ataupun Slipi. Arus lalu lintasnya terpantau ramai lancar. Begitupun dari arah Cawang ataupun Pancoran yang akan menuju ke arah Jalan Rasuna Said juga terpantau kondusif lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Kawasan ini merupakan kawasan penerapan ganjil genap. Harap bagi para pengendara untuk cek kembali plat nomor kendaraan Anda. Dan selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Pasar Gamping, Yogyakarta. Arus lalu lintas dari arah Jogja yang akan menuju ke arah Purworejo terpantau ramai lancar, begitupun dari arah sebaliknya. Kecepatan kendaraan dapat melaju berkisar 40 hingga 50 km per jam dan harap bagi para pengendara untuk tidak memarkirkan kendaraan Anda di bahu jalan dikarenakan dapat mempersempit lajur kendaraan yang dapat berimbas kemacetan. Selanjutnya kita bergeser menuju ke kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas dari arah Karangasem yang akan menuju ke arah Mandaan terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Di kawasan ini banyak dilalui oleh kendaraan angkutan barang. Harap bagi para pengendara untuk menjaga jarak aman dengan kendaraan tersebut. Dan yang terakhir kita menuju ke kawasan Simpang Caritas, Palembang. Arus lalu lintas dari Jalan Kolonel Atmo atau Sudirman yang akan menuju ke arah Veteran terpantau ramai lancar. Perlambatan kecepatan kendaraan terlihat terjadi hanya menjelang traffic light. Selepas traffic light kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal. Begitupun yang akan menuju ke arah Simpang Seki Pangkal juga terpantau kondusif lancar. Harap bagi para pengendara untuk tidak menerobos lampu merah demi keselamatan diri Anda dan juga pengendara lain. Dan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 178 kasus laka lantas dengan rincian 7 orang meninggal dunia, 13 orang luka berat, dan 130 orang luka ringan. Dan dari 178 kasus laka lantas tersebut, 84% didominasi terjadi akibat kecerobohan pengemudi. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Dan bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi tentang kondisi arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau dapat melalui WA Center di 0858715669. Brigadir Adi Sintia melaporkan dari studio NTMC. Selanjutnya kembali kepada Rudy di studio.
1: Ya, terima kasih Brigadir Adi Sintia untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
0: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda kembali mendengarkan siaran dari program Satu Radio Republik Indonesia Makassar. Setelah sebelumnya Anda mengikuti informasi lewat warta berita dari Pro 3 RRI. Dan pendengar, masih bersama saya Arti Alfiat menemani Anda di Makassar pagi ini dan terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, hari-hari ini jika kita renungkan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara, satu hal yang kemudian sangat kita rindukan adalah tumbuhnya jiwa patriotik pada rakyat Indonesia. Negara bangsa ini yang dinamakan Republik Indonesia ada dan terlahir karena sikap-sikap patriotik dari para pendiri bangsa. Mereka yang mau mengedepankan kepentingan negara dan bangsa di atas kepentingan pribadinya. Mereka yang mau berjuang dengan tulus memberikan yang terbaik untuk kemuliaan, kebahagiaan, dan kesejahteraan bersama. Masih mungkinkah kita yang hidup di masa kini punya jiwa patriotik? Tentu saja ini perkara pilihan. Kita tentu saja bisa menjadi para patriot kalau kita mau, kalau kita sadar dan mengerti bahwa patriotisme adalah jalan kemuliaan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip ketuhanan yang Maha Esa seyogianya membuat kita sadar bahwa menjadi manusia tidak boleh egois. Menjadi manusia harus mengerti apa itu tujuan yang luhur, apa itu hal-hal yang ideal yang harus dijunjung tinggi. Ketika kita mengaku bahwa kita berketuhanan, maka seyogianya kita sungguh-sungguh mau bersikap tidak lagi egoistik, tetapi mementingkan kebenaran, keselarasan, kepentingan bersama. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada, kita memang butuh lebih banyak berkontemplasi, merenung, menyadari dengan sepenuh hati apakah selama ini kita masih egoistik atau sudah hidup di dalam kebenaran. Apakah yang selama ini kita pentingkan adalah kepentingan diri kita sendiri atau kepentingan bersama? Dan dari situ kita bisa sungguh-sungguh bergerak untuk memperbaiki diri. Yang pasti, Republik Indonesia membutuhkan warga bangsa yang punya jiwa patriotik, yang mau melakukan yang terbaik demi kepentingan bersama, mau berjuang dengan sungguh-sungguh untuk membuat rakyat semakin sejahtera. Mari kita jalankan prinsip yang luhur ini, prinsip non-egoistik.
0: Kilau Pancasila.

0: Informasi cuaca.
1: Pendengar, kami update kembali informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda di hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Pagi hari diperkirakan cerah berawan, siang hingga sore hari diperkirakan cerah berawan, malam hari diperkirakan cerah berawan, berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dini hari diperkirakan cerah berawan, suhu udara 16 hingga 37 derajat Celcius, kelembaban udara 51 hingga 100%, dan angin bertiup dari utara ke tenggara dengan kecepatan 11 hingga 37 km per jam. Untuk peringatan dini, waspada potensi angin kencang di wilayah Bantaeng, Baru, Bone, Endrekang, Goa, Jeneponto, Pangkep, Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takala, dan Wajo. Waspada potensi udara panas di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Endrekang, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Maros, Palopo, Pare-Pare, Pinrang, Sidrap, Sopeng, Takala, dan Wajo, serta siaga potensi udara panas di wilayah Goa. Demikian pendengar informasi perakiran cuaca wilayah Sulawesi Selatan dan sekitarnya untuk Anda hari ini.

0: serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
2: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
2: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?

0: Baiklah pendengar, untuk melengkapi kebersamaan kita, kami hadirkan informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan. Dan kami sudah bersama dengan Ibu Walina Erni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Walina.
1: Selamat pagi Bu.
0: Iya, silakan informasi selengkapnya dari Anda.
1: Makasih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa RRI Makassar, kembali lagi hari ini bersama saya Walina Erni dari Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan akan menyampaikan informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 kabupaten kota Provinsi Sulawesi Selatan. Untuk komoditi beras premium harga rata-rata hari ini Rp14.800 per kilo. Harga terendah Rp13.500 di Kabupaten Jeneponto, harga tertinggi Rp16.300 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Beras medium harga rata-rata hari ini Rp12.900 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi Rp14.400 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi beras SPHP harga rata-rata hari ini Rp12.000 per kilo, harga terendah Rp11.600 di Kabupaten Takalar dan harga tertinggi Rp12.500 di Kabupaten Baru. Untuk komoditi beras medium non SPHP harga rata-rata hari ini Rp13.500 per kilo, harga terendah Rp12.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp15.000 di Kabupaten Toraja Utara. Untuk komoditi jagung tingkat peternak, harga rata-rata hari ini Rp6.300 per kilo, harga terendah Rp5.500 di Kota Palopo dan harga tertinggi Rp8.500 di Kabupaten Baru. Kedelai biji kering impor harga rata-rata hari ini Rp11.600 per kilo, harga terendah Rp9.900 di Kota Makassar dan harga tertinggi Rp13.000 di Kabupaten Sinjai. Komoditi bawang merah harga rata-rata hari ini Rp34.400 per kilo, harga terendah Rp23.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp42.500 di Kabupaten Luwu Utara. Untuk komoditi bawang putih bonggol harga rata-rata hari ini Rp37.000 per kilo, harga terendah Rp32.000 di Kabupaten Bulukumba dan harga tertinggi Rp41.600 di Kota Parepare. Cabai merah keriting harga rata-rata hari ini Rp53.000 per kilo, harga terendah Rp39.600 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi Rp63.000 di Kabupaten Luwu. Cabai merah besar harga rata-rata hari ini Rp46.300 per kilo, harga terendah Rp36.000 di Kabupaten Wajo dan harga tertinggi Rp60.000 di Kabupaten Maros. Untuk komoditi daging sapi murni harga rata-rata hari ini Rp131.000 per kilo, harga terendah Rp120.000 di Kabupaten Goa dan harga tertinggi Rp150.000 di Kabupaten Luwu. Cabai rawit merah harga rata-rata hari ini Rp85.000 per kilo, harga terendah Rp55.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi Rp110.000 di Kabupaten Luwu. Daging ayam ras harga rata-rata hari ini Rp32.500 per kilo, harga terendah Rp24.500 di Kabupaten Wajo dan harga tertinggi Rp40.000 di Kabupaten Goa. Komoditi telur ayam ras harga rata-rata hari ini Rp26.500 per kilo, harga terendah Rp24.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi Rp30.000 di Kota Palopo. Komoditi gula konsumsi harga rata-rata hari ini Rp18.000 per kilo, harga terendah Rp16.700 di Kabupaten Nrekang dan harga tertinggi Rp20.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng kemasan harga rata-rata hari ini Rp22.900 per kilo, harga terendah

0: 41.000 di Kabupaten Wajo dan harga tertinggi 26.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak goreng curah, harga rata-rata hari ini 18.600 per liter. Harga terendah 16.000 di Kabupaten Jeneponto dan harga tertinggi 22.000 di Kabupaten Pindrang. Tepung terigu curah, harga rata-rata hari ini 9.200 per kilo. Harga terendah 8.000 di Kabupaten Sopeng dan harga tertinggi 11.300 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi minyak kita, harga rata-rata hari ini 16.300 per liter. Harga terendah 15.500 di Kabupaten Sidrap dan harga tertinggi 20.000 di Kabupaten Bulukumba. Tepung terigu kemasan harga rata-rata hari ini 11.700 per kilo, harga terendah 10.000 di Kabupaten Bantaeng dan harga tertinggi 13.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Untuk komoditi ikan kembung harga rata-rata hari ini 51.600 per kilo. Harga terendah 31.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar dan harga tertinggi 70.000 di Kabupaten Luwu. Untuk komoditi ikan tongkol harga rata-rata hari ini 41.600 per kilo. Harga terendah 27.000 di Kabupaten Sidenren Rappang dan harga tertinggi 60.000 di Kabupaten Jeneponto. Untuk komoditi ikan bandeng harga rata-rata hari ini 35.500 per kilo. Harga terendah 20.000 di Kabupaten Sinjai dan harga tertinggi 55.000 di Kabupaten Jeneponto. Garam halus beriodium harga rata-rata hari ini 9.900 per kilo. Harga terendah 7.300 di Kabupaten Luwu Timur dan harga tertinggi 14.000 di Kabupaten Kepulauan Selayar. Sekian informasi data harga rata-rata pangan pokok strategis di 24 Kabupaten Kota Provinsi Sulawesi Selatan. Sumber data yaitu panel harga Badan Pangan Nasional bekerja sama dengan Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Sulawesi Selatan dan dinas yang membidangi ketahanan pangan di 24 Kabupaten Kota Sulawesi Selatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, demikian informasi harga rata-rata pangan strategis dari 24 kabupaten kota yang ada di Sulawesi Selatan melengkapi kebersamaan kita di Makassar pagi ini.

0: Eh, kamu dengar tidak? Mulai sekarang katanya ada yang berubah.
1: Berubah apaan?
0: Yang biasanya kita campur, sekarang harus dipisah.
1: Dipisah? Apanya?
0: Ya, sampah.
1: Hah? Sampah?
0: Iya, sekarang bukan waktunya lagi asal buang.
1: Oh gitu. Terus, kalau botol plastik ini dibuang di mana?
0: Kalau botol plastik itu dimasukkan ke dalam anorganik.
1: Kalau sisa makanan?
0: Sampah sisa makanan dimasukkan ke dalam organik.
1: Kalau tisu bekas yang sudah tidak bisa dimanfaatkan?
0: Kalau itu masuk jenis sampah residu.
1: Oh, jadi beda jenis, beda tempatnya ya?
0: Betul, makanya jangan asal campur lagi ya. Sampah organik dapat diolah, sampah anorganik dapat dipilah dan dimanfaatkan kembali. Sementara residu adalah sampah yang memang sudah tidak dapat dimanfaatkan. Jadi, sebelum membuang, berhenti sebentar, lihat, pilah, baru buang.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

49 menit sudah bergeser dari pukul 8 pagi pendengar. Terima kasih untuk Anda yang sudah setia bersama dengan Pro Soter dari Makassar. Kemudian sebentar pukul 9 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan dialog interaktif Makassar Menyapa Pagi dengan topik seputar geng motor teror Maminasa. Seperti apa penanganannya dan langkah preventif yang akan dihadirkan untuk pencegahan geng motor ini. Tetap bersama kami di Pro Soter dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

ini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar hadir untuk Anda pendengar di pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Beredar di media sosial Instagram sebuah video yang mengklaim Lapindo kembali menyemburkan lumpur panasnya ketika warga sedang menikmati pemandangan sekitar. Faktanya, klaim video lumpur Lapindo tersebut tidaklah benar. Setelah ditelusuri, kejadian tersebut tidak terkait dengan lumpur Lapindo. Dilansir dari cnbcindonesia.com, kejadian semburan lumpur tersebut terjadi di objek wisata geologi Oro-Oro Kesongo, Kabupaten Blora, Provinsi Jawa Tengah pada Agustus 2026. Dalam unggahan akun Instagram Times Indonesia, @timesindonesia, Kapolsek Jati AKP Suyadi mengatakan setiap letupan berlangsung sekitar 5 menit. Meski berskala kecil, warga diminta tetap waspada dan tidak mendekati lokasi karena terdapat potensi gas beracun. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Makassar pukul 9 waktu Indonesia Tengah.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek Fakta Pro 1 RRI.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari, sebangsa dan setanah air. Sila keempat di dalam Pancasila berbunyi, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Ini menegaskan bahwa rakyat adalah poros dari kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedaulatan semestinya ada di tangan rakyat. Kekuasaan semestinya tumbuh untuk melayani rakyat. Dan pemerintah adalah orang-orang yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengurusi segala kebutuhan dan kepentingan rakyat. Maka sudah sewajarnya jika kita kembali kepada prinsip Pancasila. Siapapun yang menjadi bagian dari pemerintahan, terlebih para pejabatnya, harus menempatkan rakyat sebagai pihak yang dilayani, diayomi, dilindungi. Misalnya, dalam kasus hutan adat, rakyat yang ada di kawasan hutan adat mesti dilindungi untuk bisa mendapatkan kesejahteraan, bisa hidup dengan hutan adat itu sebagaimana yang telah mereka jalani lewat tradisi puluhan bahkan ratusan tahun. Tidak boleh kemudian pemerintah dengan gegabah mengambil keputusan untuk membuat hutan adat itu beralih fungsi sekedar menjadi sebuah tempat berbisnis bagi sekelintir orang yang kemudian dibarengi dengan kehancuran lingkungan yang kemudian berdampak kepada hilangnya kesejahteraan dan kehidupan yang bermartabat bagi rakyat yang ada di sekitar hutan adat itu. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, Pancasila memberi kerangka kita dalam mengambil keputusan yang tepat. Segala keputusan harus didasarkan kepada hikmat kebijaksanaan. Keputusan harus diambil sesuai dengan akal sehat dan dilandaskan kepada hati nurani yang paling dalam. Para pengambil keputusan harus memikirkan semua stakeholders atau semua pemangku kepentingan. Dan tentu saja rakyat jelata, rakyat kebanyakan, itu yang harus betul-betul menjadi perhatian untuk dilindungi, diayomi. Tidak boleh ada satu kebijakan pun yang merugikan mereka dan menempatkan mereka dalam posisi yang lemah, rentan, lalu menjadi korban. Saudara, sebangsa dan setanah air, kita memang harus betul-betul menghayati kembali Pancasila, menata kembali cara berkehidupan berbangsa dan bernegara agar tidak ada lagi tragedi bencana di masa depan.
0: Kilau Pancasila,

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dian, selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiar menyapa Anda di kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Untuk hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Kalau pagi tadi pendengar, dari pukul 7 hingga jelang pukul 6 waktu pukul 7 hingga jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah, kami sudah mendengarkan masukan Anda, tanggapan Anda yang akan menjadi bahan diskusi kami saat ini di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi. Kita bahas seputar geng motor yang masih meneror wilayah Maminasa. Kita akan perbincangkan topik ini, seperti apa juga penanganannya untuk geng motor ini. Kita sudah terhubung dengan narasumber kita. Yang pertama ada AKP Jafar Ahmad, Kasih Humas Polrestabes Makassar. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Jafar.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, selamat pagi.
0: Iya, sehat-sehat Pak Jafar.
1: Alhamdulillah.
0: Baiklah Pak Jafar, mungkin di awal kebersamaan kita bisa diinformasikan juga kepada seluruh masyarakat seperti apa ini updatean kasus yang melibatkan ini geng motor dan seperti apa ini penanganannya nanti ini Pak.
1: Oh iya, terima kasih kesempatan yang diberikan kami untuk menguraikan dan menjelaskan terkait dengan permasalahan geng motor.
0: Yeah.
1: Yang khususnya mungkin kejadian yang di
0: Mandai,
1: Limaan, yeah. Bandara Makassar ya. Mm-hmm. Jadi perkara tersebut telah ditangani oleh anggota Reskrim Polsek Beringkanaya dan telah melakukan langkah-langkah penyidikan dengan mengamankan 20 yang diduga sebagai pelaku terkait dengan pemarangan yang mengakibatkan meninggalnya seseorang. Kemudian dari hasil penyidikan tersebut dilakukan gelar perkara dan yang 20 orang yang diamankan telah ditetapkan sebagai tersangka dan terpenuhi dua alat bukti sebanyak 18 orang. Demikian, Pak ya.
0: Mm-hmm. Dan dari para pelaku 20-an tadi yang ditangkap ini, berapa persentase yang masih berstatus anak di bawah umur ini atau pelajar, Pak Jafar?
1: Ya, oke, makasih. Jadi yang diamankan itu sekitar 20 orang, semuanya itu di bawah umur. Ada 14, baik. 16, ada 17 tahun juga. Dan ditetapkan selaku tersangka itu ada 18 orang, yeah. Karena terpenuhi dua alat bukti untuk peristiwa tersebut.
0: Mm-hmm. Seperti yang Anda sampaikan Pak Jafar, para tersangka ini sudah dinyatakan tersangka ya, dari anak-anak yang hadir di kasus geng motor tersebut. Dan lantas untuk kedepannya ini bagaimana penanganan hukum ini khusus bagi mereka, karena mengingatkan mereka masih di bawah umur ini Pak Jafar.
1: Ya, baik. Jadi memang harus kita pahami bahwa terkait dengan penanganan perkara anak ini membutuhkan mekanisme atau proses penyidikan khusus, di mana masa penahanan juga kan tidak sama dengan yang dewasa. Mm-hmm. Dia masa penahanannya 7 hari, kemudian diperpanjang oleh jaksa penuntut umum 8 hari, yeah. Jadi jumlahnya semua 15 hari. Kemudian membutuhkan kerjasama dengan instansi-instansi terkait,
0: yeah.
1: Termasuk dari Bapak, kemudian dari psikologi untuk melakukan pemeriksaan dan pendampingan terkait dengan anak maksud. Kemudian akan dikonseling juga dari pihak Bapak untuk melihat bagaimana keadaan keluarga, bagaimana lingkungan. Hasil ini nanti akan penyidik terima, kemudian melampirkan juga dalam berkas perkara sebagai pertimbangan dalam penuntutan dan pertimbangan untuk memutuskan perkara dimaksud.
0: Mm-hmm.
1: Begitu, Mbak.
0: Nah, Pak Jafar, sesuai dengan penanganan yang diberikan kepada anak yang di bawah umur ini, apakah ada juga akhirnya informasi, komunikasi yang disampaikan kepada orang tua yang sudah menjadi tersangka dari anak di bawah umur ini, sehingga perhatian ini lebih full diberikan kepada mereka dan hal-hal yang tidak diinginkan ini tidak akan terjadi lagi, begitu Pak? Ada mungkin efek jera juga diberikan kepada orang tua mereka?
1: Ya, jadi terkait dengan orang tua, kami tidak dalam hal ini untuk menjustifikasi mereka.
0: Baik.
1: Cuma pihak kepolisian menghimbau kepada orang tua untuk selalu menjaga anaknya. sebagaimana yang didengungkan oleh pihak Pemkot, jagai anak tak. Yeah. Inilah salah satu peranan orang tua untuk dapat mengawasi anaknya. Anaknya kalau sudah jam 8, jam 9 maksimal jam-jam 10 itu wajib dia ketahui di mana keberadaannya dan wajib ada di rumah. Yeah. Jangan sampai sudah jam 1, jam 2 itu masih tetap tidak ada di rumah. Mm-hmm. Sebagaimana dengan kejadian geng-geng motor sekarang itu. Yeah. Rata-rata jam 2, jam 3 sampai jam 5 itu mereka masih berkeliaran. Ya, inilah fungsi dari orang tua selaku pengawas.
0: Iya. Nah, Pak Jafar, kita berharap ini tidak terjadi kejadian serupa yang baru saja terjadi yang melibatkan geng motor ini. Lantas, langkah preventif apa yang akhirnya telah dipersiapkan khususnya dari Polrestabes Makassar, misalnya seperti pemetaan titik rawan ini maupun juga jam-jam rawan aksi teror geng motor ini dari anak-anak di bawah umur, Pak?
1: Ya. Jadi, langkah-langkah yang kita lakukan oleh Polrestabes Makassar dalam hal ini antara lain dengan meningkatkan KRYD di mana yang biasanya itu dilakukan dalam seminggu 3 kali, yeah, ini dilaksanakan setiap hari malam.
0: Oh, siap.
1: Untuk mengantisipasi jangan sampai terulang kejadian yang terjadi di perlimaan. Kemudian titik-titik rawan yang harus diwaspadai adalah perbatasan-perbatasan. Kenapa? Karena sebenarnya yang melakukan itu kebanyakan yang masuk.
0: Iya. Yeah.
1: Yang kami contohkan adalah kejadian yang di perumahan. Itu rata-rata di yang diamankan itu adalah warga dari Maros.
0: Iya. Yeah.
1: Nah, begitu juga perbatasan di daerah Rapocini. Yang masuk itu adalah dari Kabupaten Goa. Kalau Makassar alhamdulillah
0: kondusif ya Pak.
1: Dari orang tua sudah sadar semua sehingga mengawasi anak-anaknya yang ada di Kota Makassar.
0: Baik, Pak Jafar, seperti yang Anda sampaikan, karena pergerakan geng motor ini kan kerap di titik rawan yakni perbatasan-perbatasan begitu, dan ini juga kan masuk di wilayah Makassar, Maros, Sungguh Minas atau Goa dan Takalar. Bagaimana akhirnya bentuk koordinasi serta sinergi dari Polrestabes Makassar dengan Polres jajaran di wilayah Maminasa ini untuk mencegah hal ini tidak terjadi, Pak?
1: Iya, baik. Jadi Polrestabes mendapatkan instruksi dari Kapolda terkait dengan geng motor akan dilakukan gabungan antara Polres Maros dan Polres Goa untuk melakukan cipta kondisi,
0: yeah,
1: atau KRYD dengan jam-jam tertentu dan wilayah tertentu yang masing-masing dari Polres setempat yang memberikan lokasi,
0: yeah,
1: yang dianggap rawan geng motor. Gitu.
0: Adakah mungkin pengawasan khusus ini yang akan dilakukan Pak Jafar Ahmad terkait pengawasan mungkin terhadap grup WhatsApp atau mungkin media sosial atau komunitas anak muda yang disinyalir ini menjadi wadah konsolidasi dari aksi geng motor ini, Pak?
1: Ya, kami melihat bahwa sosmed ini menyumbang terbesar juga terkait dengan terjadinya geng motor. Karena mereka melakukan COD. Jadi istilah COD ini adalah istilah mereka.
0: Oh, okay.
1: Yang dimana melalui media sosial mereka melakukan pertemuan dan melakukan tindakan-tindakan yang mereka sudah sepakati.
0: Yeah.
1: Satu. Kedua, kami juga berharap kepada baik netizen, pada saat ada geng motor yang lain, kami harap jangan digubris, jangan memberikan komentar terkait dengan permasalahan itu. Kenapa? Karena akan memicu, akan memberikan semangat bagi mereka untuk melakukan hal-hal yang melanggar hukum.
0: Yeah.
1: Karena pertama, mereka akan mendapatkan dari followers, mereka akan mendapatkan dari komen-komen itu.
0: Yeah.
1: Jadi diharapkan ini sekedar himbauan juga kepada RRI untuk menyampaikan perpanjangan tangan bahwa kalau ada yang live, agar jangan digubris. Kalau bisa, keluar saja atau jangan diikuti.
0: Oh,
1: karena permasalahan itu akan memicu mereka untuk melakukan tindakan-tindakan hal yang melanggar hukum. Gitu, Pak, ya?
0: Mereka bisa semakin jadi-jadi ya, Pak Jafar Ahmad, ya?
1: Iya, betul.
0: Mungkin.
1: Ini mereka banyak melakukan hal-hal yang melanggar hukum itu ya melalui CD live juga.
0: Nah, adakah mungkin nanti kolaborasi dengan pihak-pihak sekolah begitu, Pak Jafar, sehingga ada penyampaian, ada sosialisasi para anak-anak di usia dini yang harusnya belajar ini tidak melakukan hal-hal yang di luar dari umur mereka sebenarnya ini, Pak?
1: Ya, jadi dari Satuan Bimas Polrestabes Makassar, dari Babin Kandit Mas di Polsek, itu sudah melakukan imbauan, imbauan terkait dengan bahaya dari geng motor, baik merugikan pihak sekolah, merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Jadi kami berharap perpanjangan tangan dari Bimas, dari Babin Kandit Mas dapat dilanjutkan oleh pihak-pihak sekolah untuk mengimbau juga agar mereka dapat memperketat terkait dengan anak-anak atau murid-muridnya yang mana pada saat mereka pergi sekolah mengendarai motornya yang agak brong, itu dapat ditegur dan diperintahkan atau disuruh untuk membuka, karena salah satu juga memicu energi atau kegembiraan mereka yaitu ya pada saat suara motornya itu mengaung-ngaung, ini menambah adrenalin mereka melakukan hal-hal yang mungkin melanggar norma ini, Pak.
0: Baik, yang terakhir mungkin Pak AKP Jafar Ahmad, ada semacam pesan, himbauan kepada seluruh masyarakat, karena kan kita ketahui bersama masyarakat juga ini memiliki aktivitas di luar rumah yang kadang pada malam hari, dini hari, bahkan subuh hari begitu, sehingga mereka ini tetap merasa aman, di mana dari pihak terkait khususnya dari Polrestabes Makassar dan jajarannya ini terus menjaga keamanan kondusif di Makassar ini, Pak.
1: Oh ya, baik, jadi ada tiga hal yang perlu kami himbau kepada warga masyarakat Kota Makassar. Pertama, orang tua harus proaktif untuk melakukan pengawasan terhadap anak-anaknya. Kedua, kami berharap juga dari pihak sekolah untuk juga melakukan pengawasan terkait dengan anak-anaknya. Jika itu dilihat ada gejala yang memungkinkan anak tersebut mengarah ke sana, minta tolong disampaikan ke Babin Kadip Mas atau disampaikan ke pihak kepolisian terdekat untuk melakukan antisipasi terkait dengan anak ini maksud. Karena untuk jam-jam sekolah orang tua mungkin tidak lekat dengan anaknya, tapi yang melekat itu adalah wali dan guru mereka, sehingga kami minta supaya dari pihak sekolah juga membantu. Terus yang ketiga, agar pihak anak ini dapat untuk dilakukan pemeriksaan, baik dia punya kesehatan, baik dia punya kejiwaan, kalau ada gejala-gejala yang sifatnya mengarah kepada hal-hal yang negatif. Mungkin begitu.
0: Baik, terima kasih waktunya Pak AKP Jafar Ahmad sudah bersama dengan Prosatu dari Makassar saat ini. Sukses selalu dalam terus memberikan keamanan begitu ya di wilayah Kota Makassar dan sekitarnya. Sehat-sehat Pak Jafar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pendengar Prosatu dari Makassar, demikian perbincangan kita dengan Bapak AKP Jafar Ahmad, Kasih Humas Polrestabes Makassar. Sudah ada himbauan dan sudah disampaikan seperti apa penanganan terkait geng motor ini, dan bagaimana juga pihak jajaran dari Polrestabes Makassar terus memberikan rasa aman kepada seluruh masyarakat yang ada di Kota Makassar dan sekitarnya. Kami kembali sesaat lagi, tetap bersama kami di Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Kenapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami lewat Dialog Interaktif Makassar Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Kita masih membahas topik kita seputar geng motor teror Maminasa. Dan tadi kita sudah perbincangkan dengan narasumber kita, ada Bapak AKP Jafar Ahmad, Kasih Humas Polrestabes Makassar. Dan saat ini kami sudah terhubung dengan Ibu Dr. Ririn Nurfaatira Niheri, kriminolog dan akademisi perlindungan perempuan dan anak. Kita menyapa beliau. Assalamualaikum. Selamat pagi, Ririn.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat untuk kita semua.
0: Salam sehat, Ririn. Nah, Ririn, kayaknya kalau kita berbicara seputar geng motor ini sudah sangat sering kita bahas ya. Karena memang ini seputar geng motor, ada lagi kasus yang terjadi dan kembali lagi melibatkan anak di bawah umur. Dan mungkin edukasinya nih, Ririn, apa sebenarnya faktor kriminologis utama yang akhirnya memicu menjamurnya kelompok atau geng motor ini, khususnya di wilayah kita Maminasa, hingga taraf melakukan teror jalanan bahkan menghilangkan nyawa orang lain ini?
1: Iya, baik, terima kasih banyak. Kalau kita melihat kasus kekinian yang sedang happening sekarang, ini kasus terkait geng motor yang melibatkan tindakan kekerasan yang mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang. Iya. Nah, jika kita melihat dari perspektif kriminologi, kasus ini sebaiknya tidak serta-merta kita lihat sebagai kenakalan remaja biasa, karena melihat mayoritas dari pelaku geng motor ini merupakan usia anak dan remaja. Nah, ketika suatu kelompok sudah membawa parang, busur, kemudian melakukan pergerakan bersama-sama untuk melakukan tindakan kekerasan dengan menggunakan sepeda motor yang sering kita sebut sebagai geng motor ya, ini kemudian berhadapan dengan kelompok lain, bergerak bersama-sama, melakukan kekerasan yang mengakibatkan kematian, luka, cacat, atau tindakan-tindakan yang berakibat fatal lainnya, kita ini sebenarnya sudah berhadapan dengan bentuk collective violence atau kekerasan yang sifatnya kelompok. Nah, kalau dalam perspektif kriminologi remaja atau kriminologi anak, ini kita memang mengenal yang namanya juvenile delinquent. Tetapi tidak semua perilaku anak ini kemudian bisa kita reduksi sebagai suatu kenakalan. Nah, ada beberapa spektrum yang saya rasa harus menjadi perhatian kita bersama, bahwa kenakalan-kenakalan yang berkembang saat ini yang dilakukan oleh anak-anak kita ini sudah mengarah ke kategori tindak pidana berat. Jadi ketika terdapat penggunaan senjata tajam, kemudian serangan dilakukan secara bersama-sama, ini mengalami luka berat bahkan meninggal dunia, persoalan ini sudah masuk pada serious violence offending. Karena itu penggunaan istilah kenakalan anak atau kenakalan remaja, saya rasa ini sangat tidak relevan lagi, ya. Secara berlebihan bahkan justru dapat mengecilkan keseriusan atau dampak dari perbuatannya tersebut.
0: Nah,
1: sehingga ya, baik.
0: Nah, Ririn, apakah dengan apa yang sudah dilakukan oleh anak-anak di bawah umur ini yang selalu terlindungi dengan undang-undang perlindungan anak, sudah haruskah mungkin ada perubahan regulasi terkait apa yang mereka lakukan ini? Karena boleh dikatakan di usia mereka, perbuatan di usia mereka ini sepertinya sudah masuk ke perbuatan orang dewasa ya, Ririn?
1: Iya, benar. Kalau kita melihat dari kualitas kejahatan yang dilakukan, ini bukan lagi masuk dalam ranah kenakalan remaja atau sekedar kenakalan-kenakalan anak ya, tetapi ini sudah masuk dalam kategori kejahatan berat. Bahkan ketika kita melihat secara spesifik rentetan kejadiannya, ada proses perencanaan di situ ya, ada proses perencanaan, ada proses persiapan, kemudian ada komunikasi antar satu orang dengan orang lain atau bahkan antara geng yang satu ke geng yang lain untuk melakukan kegiatan kekerasan yang dimaksudkan, sehingga saya rasa di sini ada tindakan-tindakan yang tidak bisa lagi kita kategorikan sebagai kenakalan. Kalau dalam perspektif sistem perlindungan anak, peradilan sistem peradilan pidana anak, ini tidak lagi bisa dikenakan diversi atau pendekatan restoratif justice ya. Ini sudah harus diproses secara hukum dan ancam dengan pidana penjara maksimal 10 tahun. Karena akibat dari perbuatannya ini mengakibatkan luka berat bahkan menghilangkan nyawa orang lain. memang dalam sistem peradilan pidana anak itu tidak dikenal pidana penjara seumur hidup atau bahkan pidana mati, tetapi pidana maksimal 10 tahun penjara untuk kategori kejahatan kekerasan, termasuk dalam kategori berat yang sedang hitung saat ini. Yeah. Jadi memang terkait regulasi, kenapa maksimal 10 tahun untuk kategori ancaman pidana bagi anak? Karena tujuan dari pembinaan terhadap anak ini bukan lagi mengarah ke retributif, yeah, tetapi mengarah ke restoratif. Seperti itu.
0: Baik, nah Ririn, tadi saat kami bersama dengan Kasih Humas Polrestabes Makassar ini yang menjelaskan bahwa kebanyakan dari aksi-aksi geng motor ini terjadi di wilayah perbatasan begitu, entah itu di perbatasan Maros Makassar ataupun juga perbatasan Makassar Goa. Lantas bagaimana Anda menilai koordinasi antar daerah di kawasan aglomerasi Maminasa ini dalam memetakan dan juga mengintervensi mobilitas dari geng motor ini, Ririn?
1: Iya, benar. Jadi kegiatan memang kegiatan yang dilakukan oleh geng motor ini memang sudah lintas kota kabupaten, sehingga koordinasi antar instansi ini sangat diperlukan dan bahkan harus terjalin dengan kuat, karena koordinasi-koordinasi antar instansi di setiap kota kabupaten ini akan memulihkan rasa percaya masyarakat terhadap aparat-aparat terkait untuk menghadirkan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakat untuk beraktivitas di siang hari maupun di malam hari.
0: Iya. Nah, apa faktor kriminologis utama begitu dari hal ini? Apakah aksi teror ini lebih dominan mungkin didorong oleh pencarian jati diri eksistensi mereka dari anak-anak ini, atau mungkin identitas kelompok, atau mungkin tekanan sebaya mereka, atau ada faktor kejahatan yang justru terorganisir begitu yang menungganginya ini, menurut pendapat Anda, Ririn?
1: Iya, benar. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif hukum pidana dan kriminologi anak atau kriminologi remaja, ini kita tidak bisa melihat dari satu faktor, tetapi kita harus melihat dari multifaktor. Jadi ada faktor individunya sendiri, di mana ada pengontrolan emosi,

0: dirasakan anak, ada kekosongan dalam faktor keluarga tersebut. Kemudian seperti yang kita lihat, faktor dominan yang saat ini juga ada faktor teman sebaya. Jadi tiap pressure-nya dan kebutuhan memperoleh status pengakuan dari lingkungan sosial anak tersebut. Nah, termasuk juga tidak hanya kategori teman sebaya saja, tetapi lingkungan sosial yang menghadirkan akses anak untuk bisa terlibat dalam kekerasan tersebut. Konflik antar kelompok, adanya ruang publik yang rawan, dan serta rendahnya kontrol sosial. Nah, kemudian kalau yang saya lihat dalam kasus terakhir ini, ada juga pengaruh dari ruang digital ya. Sehingga media sosial ini kemudian menjadi arena pembentukan identitas kelompok, termasuk juga provokasi, tantangan, kemudian perjanjian pertemuan untuk melakukan tindakan kekerasan, bahkan penyebaran simbol atau reputasi kelompok. Jadi melalui media sosial, ruang digital ini, pengakuan kelompok, kategori yang teman sebaya dan lingkungan sosial ini bisa terpublis dengan baik, sehingga sensasi-sensasi yang dicari oleh anak dan remaja dan kelompok-kelompok geng motor ini bisa mereka dapatkan dari ruang digital tersebut.
1: Terakhir mungkin Ririn, menurut Anda apa formulasi kebijakan yang harus segera diambil oleh pemerintah daerah, khususnya di wilayah Maminasa ini, bersama dengan aparat kepolisian dan pihak-pihak terkait, bahkan akademisi begitu, untuk meredam teror geng motor ini secara komprehensif?
0: Baik, terima kasih. Saya rasa perlu ada pemetaan ya, baik dari pihak kepolisian, pemerintah daerah, termasuk juga lembaga pendidikan, untuk bisa memetakan kelompok, wilayah kelompok, pola tawuran, jam rawan, serta jaringan komunikasinya. Kemudian perlu ada upaya pencegahan, di mana intervensi dilakukan sebelum anak masuk dalam kelompok kekerasan tersebut, terutama dengan anak-anak yang memiliki lingkungan yang memiliki resiko tinggi. Kemudian pengawasan keluarga, sekolah, dan pihak terkait. Kemudian dari perspektif penegakan hukum pun, anak pelaku tindak pidana dalam kategori geng motor tersebut harus ditindak tegas ya, tidak hanya secara individual, tetapi kita harus bisa membedakan aktor utamanya, pembawa senjatanya, perencananya, penggeraknya, peserta, dan anak yang hanya sekedar meramaikan kelompok-kelompok tersebut. Jadi harus dilihat dalam perspektif berbeda, tergantung dari peran anak dalam motor tersebut. Kemudian termasuk juga pemulihan. Pemulihan dalam perspektif terminologi anak dan sistem perlindungan anak, pemulihan ini tidak hanya berorientasi pada korban semata, tetapi juga terhadap anak pelaku tindak pidana, agar bisa kembali ke perspektif pemikiran yang seharusnya.
1: Baik, terima kasih waktunya Ririn sudah bersama dengan Pro 1 RRI Makassar, dan harapan kita bersama pastinya aksi teror geng motor ini tidak terjadi lagi begitu, bahkan yang mirisnya tidak sampai menghilangkan nyawa orang lain lagi nih. Terima kasih, sehat selalu, sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian pendengar Pro 1 RRI Makassar, perbincangan kita dengan Dr. Ririn Nur Fa'atirani Heri, kriminolog dan akademisi perlindungan perempuan dan anak, yang juga sudah kami hadirkan diskusinya di ruang dengar Anda. Dan kami pun juga ingin mengajak Anda, seperti apa kata psikolog begitu, maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja, maka orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Hadir bersama dengan psikolog dari Universitas Negeri Makassar, Ibu Dr. Widya Stuti, yang melengkapi kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi saat ini.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu Dr. Widya Stuti.
3: Selamat pagi Mbak Dani, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri apa kabar, Bu? Sehat?
3: Alhamdulillah, sehat Mbak Dan.
2: Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
3: Baik, ya memang miris sekali ya Mbak Dania, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita, utamanya karena mereka

0: adalah sebetulnya harapan masa depan kita gitu ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan Indonesia ini. Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya Mbak Dan ya.
1: Baik, nah Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
0: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. Jadi karena kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri untuk tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Nah, kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain.
1: Ya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu?
0: Kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya.
1: Baik.
0: Jadi kalau misalnya mereka memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga enggak Ji, anak-anak Ji itu pasti dilepaskan Ji. Ya, itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus dimintai pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga
1: orang tua.
0: Siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini anak-anak untuk tidak melakukan kejahatan.
1: Baik. Nah, yang terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
0: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki locus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan, saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
1: Baik. Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya ya. Sehat selalu Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Itu tadi pendengar pendapat dari psikolog UNM Dr. Widya Stuti terkait maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja. Orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Dan topik kita seputar geng motor teror Maminasa sudah kita perbincangkan juga dengan kedua narasumber kita tadi. Ada Bapak AKP Jafar Ahmad, Kasih Humas Polrestabes Makassar, dan Ibu Dr. Ririn Nurfaatirani Heri, kriminolog dan akademisi perlindungan perempuan dan anak. Dan memang seperti yang disampaikan pendengar ya, Polsek Mandai, Polres Maros berkolaborasi dengan Polsek Biringkanaya, Polrestabes Makassar sudah mengamankan puluhan pemuda yang diduga terkait kasus pembusuran dan penganiayaan yang menyebabkan seorang pemuda meninggal dunia. Dan tadi juga disampaikan dalam perbincangan kita, dari 20 yang ditangkap ini sudah ada yang ditetapkan sebagai tersangka dan semuanya berada di bawah umur, pendengar, masih dalam kategori pelajar. Penanganan saat ini tetap terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait dan kolaborasi lintas sektor di wilayah-wilayah perbatasan juga tetap terus dilakukan. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini kebersamaan kita lewat Dialog Interaktif Makassar menyapa pagi hari ini, hari Selasa 6 Oktober 2026. Saya Arti Alfiart bersama dengan rekan pengarah acara Nila Puspita, ada juga rekan Fahrudin, Ika dan Selvina di meja operator menutup kebersamaan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merasa hari Senin terasa berat. Setelah dua hari santai di akhir pekan, tiba-tiba kita harus kembali menghadapi rutinitas, kemacetan, dan tumpukan pekerjaan. Tahukah Anda bahwa perasaan itu ternyata berhubungan dengan kesehatan jantung? Sebuah penelitian di Inggris menemukan fakta yang mengejutkan mengenai kasus serangan jantung paling parah yang disebut STEMI. Paling sering terjadi di hari Senin dengan lonjakan hingga 13% dibandingkan hari lainnya. Mengapa bisa begitu? Para ahli menduga tubuh kita mengalami kejutan saat kembali ke ritme kerja. Tekanan psikologis di awal pekan membuat hormon stres seperti kortisol melonjak. Penelitian terbaru dari University of Hong Kong yang diterbitkan di jurnal Affective Disorders tahun 2025 bahkan menyebutkan fenomena ini disebut Anxious Monday. Studi ini menemukan kadar kortisol bisa naik hingga 23% di hari Senin. Bahkan, pada orang yang sudah pensiun dan meningkatkan risiko serangan jantung hampir 20%. Jadi, mulai sekarang, mari kita sambut hari Senin dengan lebih santai. Luangkan waktu sejenak untuk menarik napas dalam-dalam dan meredakan ketegangan. Ingat, kesehatan jantung adalah sebuah prioritas.
1: Maci, kamu pergi jalan-jalan, kah?
2: Ih, kok tak lihat cuaca ini, kah? Panas sekali baru. Siapa malas? Mendingan saya di dalam ruangan saja sudah. Sejuk, ada AC lagi.
1: Saya tahu, kok malas. Perempuan, tuh.
3: Maci, sudah.
1: Takut kena panas.
3: Kesana, kah? Bagaimana, kah?
2: Tuh, lama sekali.
1: Harus semua bagaimana, nih? Saya ada bicara, baru.
2: Sudah. Kamu semua diam. Sudah.
4: Ale, trainak tuh, asik bicara baru dipotong. Apalagi yang tong bicara ini penting. Memotong pembicaraan orang itu sama saja kam terhargai orang yang bicara. Asal kam tahu, itu juga bisa menimbulkan salah paham. Jadi, kalau kam mau bicara, satu selesai dulu baru satu lagi. Jadi, semuanya bisa jelas toh.
5: Makassar pagi ini.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, hingga di sini saya Arti Alfiar menemani Anda sedari pukul 5 subuh tadi hingga saat ini jelang pukul 10. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Perhatian, perhatian. Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa. Dari masa kemerdekaan hingga era digital.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar setia RRI di seluruh penjuru tanah air, tepat 11 September 2026, Radio Republik Indonesia menapaki usia ke-81 tahun. Mengusung tema Suara Indonesia Berdaulat, Adil dan Makmur, RRI meneguhkan perannya sebagai media pemersatu bangsa yang berdiri tegak mengawal kedaulatan informasi nasional. Di tengah dinamika zaman dan cepatnya arus informasi digital, RRI hadir dengan informasi dan hiburan yang mencerdaskan. Kami terus memastikan bahwa gelombang suara RRI menjangkau hingga ke beranda terluar Nusantara, membawa konten yang objektif, mendidik, serta memberikan ruang yang adil bagi seluruh aspirasi rakyat. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama LPP RRI, mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar setia yang terus membersamai langkah kami dari masa ke masa. Mari terus bergandengan tangan mewujudkan visi besar bangsa ini. Dirgahayu Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
0: Inilah Radio Republik Indonesia. Sejak 11 September 1945, RRI hadir sebagai suara perjuangan bangsa.

0: 101.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi menjelang siang pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada pagi hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 bersama dengan saya Rizna Supratio. Sesaat lagi akan kami hadirkan untuk Anda lintas informasi Sulawesi Selatan hanya di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Selamat pagi, Bu. Silakan ikut antri ya.
1: Pak, saya ini buru-buru sekali loh. Bisa nggak saya didahulukan? Kasihan anak saya nunggu di rumah.
0: Maaf, Bu. Semua warga harus dilayani sesuai dengan aturannya. Kalau Anda didahulukan, Bu, nanti yang lain merasa tidak adil.
1: Pak, tolonglah. Saya janji nggak lama kok. Anggap saja membantu orang yang lagi repot.
0: Bu, saya mengerti. Tapi aturan tetap harus dijalankan, Bu. Semua punya hak yang sama untuk dilayani.
1: Ya sudah, Pak. Kalau begitu, ini saya kasih sedikit biar urusan saya cepat selesai.
0: Maaf ya, Bu. Saya tidak bisa menerima ini. Itu namanya gratifikasi, Bu. Dan gratifikasi itu dilarang. Kalau kita biasakan, nanti bisa jadi budaya yang merugikan semua orang, Bu.
1: Oh, jadi kalau saya kasih sesuatu, itu malah bikin masalah ya, Pak?
0: Betul, Bu. Justru kalau kita menolak gratifikasi, kita menjaga kepercayaan masyarakat. Semua orang punya hak yang sama untuk dilayani.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila.

0: RRI dengan esensi buku. Buku The Secret adalah sebuah buku self-help yang ditulis oleh Rhonda Byrne. Buku ini pertama kali diterbitkan pada tahun 2006 dan menjadi sangat populer karena konsep utamanya tentang hukum tarik-menarik atau The Law of Attraction. The Secret mengungkapkan bahwa kita memiliki kekuatan untuk menciptakan realitas kita sendiri melalui pemikiran positif dan fokus. Konsep utamanya adalah bahwa pikiran positif akan menarik hal-hal positif ke dalam hidup kita, sementara pikiran negatif akan menghasilkan hal-hal negatif. Hukum tarik-menarik ini diyakini berlaku dalam semua aspek kehidupan, termasuk kesehatan, kebahagiaan, dan keberhasilan finansial. Buku ini menyatakan bahwa The Secret adalah hukum yang paling kuat di alam semesta, dan jika kita memahami penggunaannya dengan benar, kita dapat mencapai apapun yang kita inginkan. Rhonda Byrne mengumpulkan berbagai testimoni dari individu yang telah menerapkan konsep ini dalam hidup mereka dan meraih kesuksesan. Salah satu pesan utama dalam buku ini adalah pentingnya memvisualisasikan apa yang kita inginkan dalam hidup kita. Dengan memvisualisasikan secara teratur, dengan penuh keyakinan, kita akan menarik pengalaman dan peluang yang sesuai dengan visi kita. Penggunaan afirmasi positif juga ditekankan sebagai cara untuk merubah pikiran dan menghilangkan pikiran negatif. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya rasa syukur. Dengan bersyukur atas apa yang kita miliki saat ini, kita akan mengirim sinyal positif ke alam semesta yang akan membawa lebih banyak hal positif dalam hidup kita. Secara keseluruhan, The Secret adalah buku yang menyoroti pentingnya pikiran positif, visualisasi, dan rasa syukur dalam mencapai kebahagiaan dan kesuksesan dalam hidup. Meskipun konsepnya sederhana, penggunaan yang konsisten dari hukum tarik-menarik dapat memiliki dampak yang signifikan dalam hidup seseorang. Dari RRI untuk Indonesia.
1: Makassar pagi ini.

0: Satu. Kanal informasi dan inspirasi. Pro Satu.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, selanjutnya kami hadirkan Lintas Informasi Sulawesi Selatan dengan mengangkat topik program Gemar Membaca di Perpustakaan bersama dengan rekan Alpianus Baka.
2: Lintas Informasi Sulawesi Selatan.
3: Selamat pagi pendengar, saya Alfian, senang sekali kembali menjumpai Anda pagi hari ini dalam Lintas Informasi Sulawesi Selatan di edisi 2029. Dan untuk kesempatan pagi hari ini kita akan membahas mengenai program Gemar Membaca di Perpustakaan, ya. Program Gemar Membaca di Perpustakaan, dan kita tahu pendengar bahwa perpustakaan ini merupakan sebuah tempat yang dikhususkan bagi yang gemar membaca, ya. Mungkin dulu disebut sebagai sikutu buku, begitu, untuk dapat menyalurkan hobinya membaca berbagai

0: dan kemudian bisa Anda temukan ketika Anda berada di perpustakaan. Lalu bagaimanakah kemudian pemerintah berupaya kembali untuk membantu ya atau meningkatkan kembali minat baca masyarakat di perpustakaan? Kami sudah bersama saat ini dengan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pangkep bidang pengelolaan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan ya. Bapak Suban Saleh selaku kepala bidang pengelolaan layanan dan pelestarian bahan perpustakaan Dinas Perpustakaan Kabupaten Pangkep. Saya sudah terhubung dengan beliau. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Suban.
1: Waalaikumsalam Pak, dan selamat pagi.
0: Apa kabar Bapak, sehat-sehat?
1: Alhamdulillah.
0: Sehat-sehat. Baik.
1: Iya
0: Pak, ini kita akan coba bahas mengenai program gemar membaca di perpustakaan. Ya, ini sangat penting untuk kembali digalakkan karena kita tahu bahwa ada sedikit pergeseran masyarakat Indonesia dalam membaca, bahwa mungkin dalam beberapa puluh tahun lalu kita tahu bahwa perpustakaan ini kan mungkin cukup digemari, cukup ramai dikunjungi oleh masyarakat, terutama mereka yang gemar membaca untuk menggali informasi, mencari informasi begitu ya, memperkaya literasi mereka, ataupun juga ada yang hanya sekedar datang untuk mengerjakan tugas-tugas sekolah, tugas kampus di perpustakaan. Nah, mungkin ada pergeseran dalam waktu beberapa tahun sekarang ini seiring dengan perkembangan dunia teknologi informasi dan informasi. Nah, bagaimana mungkin nanti program dari pemerintah, terutama dalam Dinas Perpustakaan kali ini yang berada di daerah-daerah, untuk kembali menumbuhkan minat baca atau paling tidak berkunjung masyarakat ke perpustakaan untuk melihat berbagai koleksi buku ya, dan juga untuk memperkaya literasi mereka yang bersumber dari perpustakaan ini, Pak Suban.
1: Terima kasih Pak.
0: Yeah.
1: Tidak bisa memang dipungkiri untuk tingkat kegemaran membaca untuk generasi sekarang yang mengatasnamakan dirinya Gen Z ya, yang lahir pada tahun 97 sampai 2012,
0: yeah,
1: itu pun dengan Gen Alpha,
0: ini
1: sama Gen Alpha yang lahir pada tahun yeah. Ini anak-anak sekarang cenderung dengan visualisasi Pak.
0: Iya. Yeah. Yeah.
1: Tidak lagi dengan membaca, dia visualisasi. Mungkin ini dikarenakan seperti yang Bapak sampaikan tadi, karena perkembangan teknologi digital yang begitu pesat,
0: yeah,
1: dengan adanya gadget, smartphone, ya, iPad dan sebagainya. Jadi anak-anak cenderung situ ya. Maka dari itu ada upaya-upaya yang kita lakukan untuk meningkatkan minat baca mereka, ya. Dan alhamdulillah Kabupaten Pangkep mendapatkan anggaran untuk dari pemerintah pusat untuk pembangunan gedung layanan perpustakaan. Jadi kita ini ada gedung baru Pak dari pusat yang kemarin baru berjalan sekitar pemanfaatannya ini sekitar 1 tahun lebih.
0: Yeah.
1: Dan alhamdulillah berkat adanya gedung ini tingkat kegemaran membaca masyarakat Pangkep itu meningkat Pak. Iya, dengan adanya gedung layanan baru ini. Iya.
0: Yeah. Oke.
1: Okay. Hari ini terbukti dari Pangkep meraih penghargaan sebagai juara satu tingkat Provinsi Sulawesi Selatan sebagai indeks pembangunan literasi masyarakat. Iya, itu Pak.
0: Oke. Okay. Jadi adanya gedung baru, kemudian terjadi juga peningkatan jumlah masyarakat yang datang ke perpustakaan. Nah, jadi pertanyaan saya ini kemudian, ya, Pak Suban, apa yang kemudian menarik dalam perpustakaan yang kemudian dibangun sehingga ini menarik minat masyarakat begitu untuk datang kembali perpustakaan, membaca ataupun juga mungkin mencari sesuatu yang tidak mungkin mereka terima atau mereka dapatkan dari dunia digital begitu?
1: Yang pertama itu mungkin dengan yang pertama itu dia cari adalah kenyamanan,
0: yeah,
1: dalam membaca. Jadi kita harus siapkan gedung-gedung yang dengan yang betul yang representatif, yang mereka saat membaca itu nyaman dengan misalnya ruangannya itu ber-AC, kemudian bersih, ya, dilengkapi ada begitu pun dengan jumlah judul buku-buku yang begitu komplit, misalkan sebanyak mungkin judul buku itu apa yang dia cari itu tersedia di perpustakaan kami.
0: Oke, okay. Kalau di perpustakaan yang didesain di Kabupaten Pangkep ini, apakah desainnya masih desain lama ataukah mungkin ada yang menarik begitu? Mungkin terkait dengan tata letak mejanya, ataukah mungkin ada spot-spot yang instagramable begitu yang mungkin bisa dijadikan

0: dijadikan tempat untuk berswafoto atau mungkin ada tempat yang nyaman begitu ya, yang dapat membuat posisi nyaman untuk membaca anak-anak, atau ada juga dilengkapi dengan wifi yang berkecepatan tinggi yang mungkin bisa memudahkan mereka untuk mencari buku-buku yang mereka ingin dapatkan begitu Pak, atau mungkin mencari literasi-literasi lain yang tetap berada di dalam wilayah perpustakaan ini Pak Suban.
1: Ya, untuk pertama lokasi bangunan untuk layanan perpustakaan ini terbilang strategis.
0: Yeah.
1: Ya, terbilang strategis, akses masyarakat berlalu lalang
0: mudah.
1: Cukup ramai. Ya, terus yang kedua difasilitasi memang dengan baru kita masuk di situ dengan ruang kaca yang transparan, kemudian ada resepsionis, kemudian petugas sirkulasi, itu ada Pak, semua di fasilitasnya itu toilet bersih, ada untuk disabilitas juga ada, ya musala dilengkapi dengan musala yang ber AC, terus ruang baca yang luas, kemudian ada komputer juga, kita siapkan komputer bagi mahasiswa yang ingin mengerjakan
0: tugas,
1: ada yang sesuatu yang dia cari, ya tugas. Dengan WiFi juga ya, dilengkapi dengan WiFi yang kapasitasnya cukup lumayan ya, dengan cukup lumayan Pak.
0: Oke.
1: Kemudian dilengkapi juga dengan kafe dan resto.
0: Oh.
1: Ada kafe dan restonya juga Pak di lantai 2. Ya, ada. Nah, itu mungkin salah satu juga itu daya tarik juga sih. Iya. Yeah. Jadi ketika para pengunjung mau haus atau lapar, jadi dia saya langsung diarahkan ke
0: kafe vegetariannya ya.
1: Situ ada Pak. Dan siapkan kafe restonya ya.
0: Oke.
1: Tapi salah satu juga Pak yang menjadi banyak pengunjung juga itu kita punya aula Pak. Kita siapkan aula dengan dengan fasilitasnya ada sound system, kemudian dilengkapi juga dengan proyektor. Ruang berasa juga, jadi itu kapasitasnya itu sekitar 50 orang Pak. Jadi masyarakat yang mau berkegiatan, siapa saja yang mau berkegiatan, apakah itu dari lembaga-lembaga, dari sekolah-sekolah, universitas juga bisa, pokoknya semua itu kita free untuk mereka, jadi tidak dikenakan biaya Pak, alias gratis untuk menggunakan fasilitas itu.
0: Oke. Lalu kemudian koleksi buku-bukunya nih Pak, mungkin bisa disampaikan berasal dari berbagai disiplin ilmu apa saja yang kemudian yang dimiliki oleh perpustakaan di Kabupaten Pangkep ini.
1: Untuk koleksi buku, alhamdulillah lumayan banyak Pak, dari mulai dari pengetahuan, semua sains, religi, novel, semua ada Pak.
0: Oke.
1: Tapi mungkin belum lengkap lah begitu. Jadi kita juga mengingat sekarang ini ada efisiensi anggaran, jadi anggaran yang turun dari pusat untuk ini kan yang nggak ada Pak. Ya, jadi kita berharap sama dari Pemda saja. Dan di anggaran perubahan ini kita dicoba anggarkan lagi untuk pengadaan buku.
0: Ya, jadi mungkin dalam koleksi-koleksi buku tersebut juga mungkin saja ya, ada koleksi buku lama ini yang menarik begitu, dan mungkin saat ini sudah tidak ada lagi peredarannya ya, yang ini dimiliki koleksi oleh Perpustakaan Kabupaten Pangkep.
1: Ada ya. Pak, jadi ada beberapa memang yang pegiat-pegiat literasi, misalnya yang ingin mengetahui sejarah dari terbentuknya ini Kabupaten Pangkep, itu yang kadang sudah tidak ada lagi. Nah, alhamdulillah kita pegang. Jadi biasa kalau ada orang yang mau referensi seperti itu, ya dia berkunjung ke kami di sini, ya, terkait buku-buku yang sudah lama Pak, yang tidak ada di edisinya lagi.
0: Ya. Oke. Sejarah, buku sejarah tentang Kabupaten Pangkep itu ada di dalam koleksi dari perpustakaan Kabupaten Pangkep begitu Pak ya, dan itu bisa diperoleh, bisa didapatkan kalau mungkin ingin memperkaya ya literasi tentang Kabupaten Pangkep ini. Ya, Oke, mungkin ini ke depan Pak ya. Apa mungkin lagi program-program yang coba nanti akan dielaborasi oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Pangkep ini untuk lebih menarik lagi begitu perpustakaan ini. Nah, mungkin salah satunya bagaimana dengan keanggotaan yang ada di sana begitu Pak. Nah, iya. Pak Subar. Ya, ada terkendala komunikasi, kami coba akan kembali untuk tergabung dengan Pak Suban Saleh ya. Pendengar, kita akan coba gali lagi. Oke, sudah tersambung dengan Pak Suban. Halo Pak Suban, tersambung kembali Pak Suban ya.
2: Halo.
0: Iya, oke. Iya Pak, mungkin terakhir ini informasi yang coba akan kami gali mengenai perpustakaan di Kabupaten Pangkep ini. Bagaimana dengan keanggotaan begitu untuk di perpustakaan Kabupaten Pangkep ini, Pak Suban?
1: Maksudnya Pak, iya. Untuk menjadi anggota?
0: Untuk menjadi anggota begitu, ya. Apakah ada persyaratan-persyaratan khusus, ya?
1: Untuk menjadi anggota perpustakaan ini sangat mudah sekali, Pak.
0: Iya.
1: Cukup untuk persyaratan cukup. KTP ataupun kalau untuk pelajar mahasiswa ya kartu pelajar dan kartu mahasiswanya saja melampirkan itu sama fotonya. Iya, nanti kita buatkan dan gratis. Pokoknya dicetakkan
0: ya. Gratis begitu Pak ya.
1: Kita cetak.
0: Iya. Gratis, jadi Pak,
1: iya, gratis.
0: Tidak perlu ada biaya administrasi ya. Begitu untuk menjadi anggota perpustakaan Kabupaten Pangkep.
1: Tidak perlu.
0: Iya, ke depan mungkin harapan-harapannya nih Pak, Pak Suban. Ini ke depan untuk keberadaan gedung baru di Perpustakaan Kabupaten Pangkep ini. Nah, apa rencana-rencana ke depan supaya minat baca dari masyarakat, terutama pelajar ya yang berada di Kabupaten Pangkep ini bertambah terus ya dengan berkunjung ke Perpustakaan Kabupaten Pangkep ini, Pak Suban. Iya. Halo Pak Suban.
1: Ya, halo Pak.
0: Oke. Bisa dengar suara saya, Pak? Jelas ya?
1: Halo, Pak.
0: Ya. Oke. Baik, Pak. Mungkin terakhir, Pak, apa ke depan upaya yang akan dilakukan oleh Dinas Perpustakaan Kabupaten Pangkep untuk lebih menarik minat pelajar yang ada di Kepangkep untuk berkunjung ke perpustakaan ini, Pak? Halo.
1: Halo, halo. Iya, Pak.
0: Iya.
1: Halo. Jaringan.
0: Oke, gimana, Pak? Bisa, Pak ya? Halo. Iya.
1: Halo.
0: Iya, silakan, Pak. Sudah jelas sekarang.
1: Tentunya harapan kami dari pemerintah Kabupaten Pangkep, bagaimana supaya tingkat kegemaran membaca di Kabupaten itu bisa meningkat. Tentunya ada inovasi-inovasi lain yang bisa menjadi daya tarik sehingga tingkat kegemaran membaca bisa meningkat.
0: Yeah.
1: Salah satunya ya dengan meningkatkan prasarana dan prasarana yang ada di sini. Iya, yeah, itu yang kita upayakan ini.
0: Baik. Oke, baik Pak Suban, mudah-mudahan ke depan tingkat masyarakat yang berkunjung ke perpustakaan ini semakin meningkat juga ya. Semakin banyak yang berkunjung dan juga Dinas Perpustakaan kayaknya terbuka itu Pak ya. Kalau ada ya, mungkin ya, yang ingin mendonasikan buku-buku koleksinya begitu. Biasanya sih seperti itu Pak. Iya.
1: Iya ada ya, kadang saya juga dihubungi ada beberapa orang itu Pak, yeah. Alhamdulillah bersedia mendonasikan koleksi-koleksi bukunya, ya. Jadi dia langsung serahkan ke kami, langsung ke gedung pelayanan perpustakaan,
0: okay.
1: Langsung serahkan ke kami. Alhamdulillah kita terima, jadi ya nanti kita ada bagian yang pengolahan, ya pengolahan yang data itu buku, ya setelah di pengolahan itu ya kita pajak Pak. Kita...
0: Baik, baik. Oke, baik Pak Suban, terima kasih banyak waktunya Pak Suban bersama RRI pada pagi hari ini Pak Suban. Sukses selalu untuk Dinas Perpustakaan Kabupaten Pangkep, Pak Suban.
1: Iya.
0: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Selamat pagi.

Baik pendengar, itulah tadi baru saja kami hadirkan untuk Anda Lintas Informasi Sulawesi Selatan membahas program Gemar Membaca di Perpustakaan. Terus bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang ini.

0: Makassar siang ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang pendengar juga pemirsa Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Pada siang hari ini di hari Selasa 6 Oktober 2026 kami menyapa Anda dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Literasi Digital. Di 0821-3333-9440 nantinya Anda juga dapat bergabung bersama kami untuk memberikan pertanyaan Anda. Kita akan membahas tantangan kesiapan masyarakat menghadapi layanan digital. Siaran kami dapat didengarkan melalui 94,4 FM dan juga AM kami di 1395 ataupun melalui aplikasi RRI Digital. Anda juga dapat mengunjungi media sosial kami di YouTube Pro 1 RRI Makassar yang sedang melakukan live streaming pada siang hari ini. Saya tidak sendiri, telah terhubung bersama kami narasumber kita ada Bapak Sultan Rakib yang merupakan Sekretaris Diskominfo SP Sulawesi Selatan. Assalamualaikum Pak Sultan.
2: Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya, selamat siang Pak. Bagaimana kabarnya hari ini?
2: Alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah luar biasa. Terima kasih banyak sebelumnya telah berkenan untuk bersamai kami pada siang hari ini membahas tantangan kesiapan masyarakat menghadapi layanan digital. Ini kalau kita membicarakan mengenai kesiapan masyarakat sendiri, khususnya di Sulawesi Selatan, lebih spesifik lagi di Kota Makassar, sebenarnya seberapa siap masyarakat kita untuk bisa menghadapi layanan digital yang disediakan ataupun juga ditawarkan kepada masyarakat itu sendiri diri, Pak Sultan?
2: Iya, ketika kita berbicara soal layanan digital, yang pertama tentu infrastruktur dulu ya yang kita dipikir, dan insya Allah infrastruktur kita di Sulawesi Selatan sudah mumpuni ya, meskipun ada beberapa wilayah kita yang masih dalam posisi blind spot ya, dari seluruh titik yang ada di Sulawesi Selatan sebanyak 422 titik blank spot seluruh 24 kabupaten kota itu, dan ini menjadi tantangan kita, tantangan juga Komdigi ya, pusat, untuk merealisasikan ini agar seluruh wilayah yang ada di Sulawesi Selatan itu sudah terpenuhi semua wilayah-wilayah blank spotnya gitu.
1: Baik, itu kita membahasnya mengenai blank spot yang ada di Sulawesi Selatan ya. Nah kemudian kalau dari segi kesiapan berupa edukasinya masyarakat yang
2: kalau kita berbicara soal literasi digital, kan ada 4 komponen nih wilayah literasi digital. Literasi digital itu ada 4 hal, digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. Dan kalau pertanyaannya tema kita adalah digital skill, maka kita lebih pada masuk kategori menengah ya. Untuk literasi digital kita keseluruhannya itu kita berada di menengah, dan sebanyak sekitar kalau 1 sampai 100 kita itu berada 40-an sampai 50-an. Kita masih masyarakatnya masih belum cakap 100% karena ada beberapa masyarakat kita yang masih gaptek ya dalam hal ini, tapi bukan berarti dia tidak ini, cuman mungkin kalau dia digital skillnya tinggi maka komponen lainnya dia rendah. Dia digital skillnya tinggi tapi komponen digital etikanya rendah. Jadi memang itu harus selaras. Jadi ketika tingkat digital etiknya tinggi, maka dia harus dibarengi dengan tingkat digital skillnya juga tinggi. Nah, di Provinsi Selatan, ketika kita berhadapan dengan layanan pemerintah yang serba digital, maka kesiapan masyarakatnya juga harus juga siap. Makanya setiap peluncuran-peluncuran yang namanya kalau seperti di Makassar misalnya ya, peluncuran Lontra Plus, maka pemerintah kota mulai dari bupati sampai wali kota sampai aparat desa kelurahannya itu harus mensosialisasikan bagaimana cara penggunaan Lontra Plus ini, sehingga fungsi utama dari aplikasi ini berjalan maksimal gitu, bukan sesuatu yang diadakan tapi tidak berfungsi gitu. Karena masyarakat yang akan menikmatinya, walaupun rebahan-rebahan di rumah, dia mereka bisa mengadu apapun yang mereka inginkan atau ingin adukan ke pihak stakeholder, dalam hal ini pemerintah gitu.
1: Ini menarik. Jadi memang dari 4 komponen literasi digital tadi dikatakan bahwasannya masih belum bisa selaras. Dari Hemat Pak Sultan sendiri, sebenarnya apa kira-kira kedepannya bisa dilakukan agar keempat komponen ini bisa selaras, baik dari skillnya, etiknya, dan komponen lainnya?
2: Iya. Jadi kalau kita berbicara soal digital literasi digital ini, jadi literasi skill itu kan, digital skill itu kita bisa dapat di bangku sekolah, di tempat-tempat kursus, tempat-tempat coding gitu ya, itu gampang. Tapi digital ethics, bagaimana kita bersosial media dengan baik, bagaimana kita memanfaatkan media sosial tanpa misalnya menipu, kemudian tanpa mempertontonkan sesuatu yang tidak etik gitu ya. Nah, itu butuh bimbingan-bimbingan dan tempaan moral dari pertama keluarga, kemudian outsider itu dari ulama-ulama. Ini penting untuk kita semua pahami bahwa kehidupan kita ini ada dua sisi, Mbak. Sisi duniawi dalam hal kenyataan hidup kita, real hidup, dan hidup kita di dunia maya. Dan itu harus selaras, gambaran kita hidup di dunia nyata itu adalah cerminan kita hidup di dunia media sosial. Jangan kita istilah anak muda jaim di ini di dunia nyata, tapi istilahnya selebor di dunia
1: dunia digital
2: tanpa etik di dunia maya. Itu harus seimbang. Nah, inilah dipentingkan ilmu dan adab, ibaratnya ya, ilmu itu adalah digital skill dan digital ethics itu adalah adab. Orang yang berilmu tapi tidak beradab itu ibaratnya tong kosong gitu. Jadi berkali-kali kita selalu menyuarakan di tempat sekolah-sekolah, di kampus-kampus, menyampaikan bahwa adik-adik mahasiswa ataupun pelajar untuk menggunakan sosial media itu benar-benar secara bijak dengan mengutamakan digital etik dan digital culture-nya, sehingga keberadaan dunia sosial media ini menjadi bagian yang tak terpisahkan dari kehidupan nyata kita di dunia nyata real ini gitu.
1: Oke. Jadi itu. Jadi ada poin yang juga perlu kita fahami bahwa
2: kalau digital ethic jalan ya, digital culture jalan, maka tidak akan ada nih yang lagi namanya judi online. Tidak ada nih yang namanya itu sobis. Karena orang paham bahwa menipu adalah tindakan amoral, ya kan?
1: Betul.
2: Inilah yang kita terus wacanakan, bukan lagi wacanakan tapi disosialisasikan di tengah masyarakat, khususnya orang tua siswa dan sekaligus siswa, orang tua mahasiswa dan sekaligus mahasiswa itu sendiri. Karena pada saat kita melakukan penerimaan siswa baru, kami dari Diskominfo itu datang ke sekolah-sekolah, kumpul siswa barunya, kemudian kita kasih brainstorming, kasih pemahaman bahwa tentang literasi digital. Begitu juga orang tua, karena orang tua ini sangat penting di rumah ya, karena dia lihat anaknya misalnya, oh tenang-tenang jangan aku, enggak naik motor, enggak balap-balap di gang-gang, di jalan raya, ada di tiduran di rumah misalnya, di kamar. Padahal apa yang terjadi, anaknya lagi main judi online, kan enggak bagus tuh. Itu melanggar yang namanya digital ethics gitu.
1: Oke. Jadi ini sangat amat menarik tadi poin yang ingin disampaikan, memang dimanapun itu harus beradab ya, harus memiliki pemahaman juga bahwasanya apa yang kita lakukan itu akan berdampak ke depannya. Jadi harus lebih bijaksana, utamanya bagi generasi muda ini juga yang dari awal pun sudah dekat dengan dunia digital, harusnya sudah bisa beradaptasi dengan baik dan memanfaatkannya dengan baik pula. Ini dari sudut pandang masyarakatnya ya Pak Sultan. Kalau dari pemerintah yang banyak menawarkan layanan digital, apakah memang juga sudah sesiap itu mulai dari inklusivitasnya, bukan hanya memberikan layanan digital untuk kita-kita ini yang masyarakat umum, tapi teman-teman disabilitas pun juga harusnya diperhatikan. Kalau dari Pak Sultan sendiri melihatnya seperti apa sejauh ini?
2: Jadi pemerintah ya di mana-mana sekarang kan digitalisasi itu menjadi bagian terpisahkan dari pemerintah yang modern ya. Kemarin kita kan Kemenpan RB sudah mewanti-wanti seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten kota dan kementerian untuk bagaimana mewujudkan pemerintahan yang agile gitu ya, pemerintahan yang lincah gitu. Pemerintah yang cepat, kalau istilahnya subset kalau orang Jawa Barat bilang. Jadi apa yang dilaksanakan ini hari ini juga harus selesai gitu. Apa yang dimohonkan ini hari ini juga selesai. Kalaupun tidak selesai, itu ada penjelasannya dari pihak itu pemerintah sendiri. Nah, bagaimana kemudian ini bisa cepat terwujud? Tentu semua adalah digitalisasi. Nah, tantangan kita adalah kalau literasi digital masyarakat kita masih menengah, maka ini memungkinkan tidak bisa optimal karena masyarakat mendaftar TOMI juga secara online, tapi datang TOMI juga di tempat pemerintah. Jadi
1: betul.
2: Sama juga itu pemerintah. Kalau sudah nih orang mendaftar misalnya melalui online, dia sudah foto-foto kopinya, masukkan nomor NIK-nya, jangan lagi disuruh bawa berkas fotokopi KTP, itu kan kasihan banget gitu.
1: Betul.
2: Padahal sebenarnya itu sudah tidak perlu lagi karena seluruh sistem itu ada namanya server penyimpanan ya, dan tidak ada lagi yang namanya penyimpanan kecuali hal-hal tertentu ya. Kalau khusus untuk online pengaduan dan lain sebagainya tidak perlu lagi kita pendaftaran login username dan lain sebagainya, tidak perlu lagi kita mengumpulkan sesuatu yang sifatnya yang sudah kerja dobel gitu, padahal tidak perlu gitu.
1: Okay.
2: Kita sudah mendaftar secara online, disuruh lagi mendaftar secara offline, alasannya untuk memudahkan kalau server rusak. Itu sudah harus ada antisipasinya bagaimana server sudah rusak gitu, termasuk penyediaan backup data gitu.
1: Okay. Jadi seperti itu ya. Memang kalaupun ini menggunakan digital harus benar-benar tidak ada lagi mengharuskan masyarakat untuk datang membawa berkas-berkas ya secara offline. Harusnya sudah bisa.
2: Iya dong.
1: Iya dong. Iya betul. Sangat setuju.
2: Kalau misalnya sekarang kan di pemerintah provinsi ya. Kita kan di bawah SMA ya. Kalau ada misalnya kita lulusan apa misalnya SMA 2 Ki, kita mau hanya meminta di rekomendasi bahwa saya pernah bersekolah di sini, nggak perlu kepala sekolahnya keluar misalnya ke Jakarta, nggak perlu kita tungguin dia 2 hari dia baru pulang, nggak perlu, karena kapanpun dimanapun kepala sekolah yang bersangkutan bisa tanda tangan surat keterangan tak. Tanda tangan elektronik gitu, nggak perlu tanda tangan basah. Kami sudah fasilitasi semua kepala sekolah dengan tanda tangan elektronik gitu. Begitu juga perizinan dan lain sebagainya gitu.
1: Ya. Baik, jadi
2: kita ke kantor untuk verifikasi faktual itu pun jika membutuhkan sekali, kalau selebihnya tidak, karena kita kan sudah menganut SIN. Single identity number, nomor KTP, nomor KTP itu tidak mungkin sama gitu. Begitu kita sebutkan nomor KTP dan kita olah data-data bahwa orang tidak bermasalah di ini dan lain sebagainya, kan sudah sinkron dengan Dukcapil semua. Iya.
1: Ini kan secara gambaran dari digitalisasi sangat amat memudahkan masyarakat ya Pak Sultan ya.
2: Betul.
1: Dan pusat-pusat pelayanan bagi masyarakat pun sudah mengusahakan serta mengupayakan untuk bisa menerapkan hal tersebut, meskipun masih banyak juga yang harus ditingkatkan lagi. Namun di lapangan sendiri, apakah juga masih ada praktik-praktik yang sudah menggunakan digital tapi mengharuskan juga untuk membawa berkas-berkasnya secara offline, dan bagaimana untuk bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat kalau semuanya itu bisa diurus melalui online begitu?
2: Ya, inilah tantangan kita sebagai pemerintah ya. bagaimanapun ini harus berjalan dengan baik dan disosialisasikan tanpa henti. Karena kapan kita tidak mensosialisasikan terus ini, maka ini menjadi sesuatu yang kasihan masyarakatnya jika halo?
1: Iya.
2: Kami seluruh aparat-aparat pemerintah baik provinsi maupun kabupaten kota serta kementerian ya, itu sudah pasti sosialisasikan dengan baik yang namanya aplikasi-aplikasi yang tentu berhubungan dengan pelayanan umum termasuk masyarakat. Contoh lain kembali kepada Makassar, bagaimana kita melihat pemerintah kota mensosialisasikan itu yang namanya Lontra Plus, hal-hal kecil aja Lontra Plus kan gitu kan.
1: Iya.
2: Hal-hal ada sampah di Lontra Plus kan, itu mengedukasi masyarakat bahwa ngapain kita lapor ke RT misalnya, RT-nya lambat nih, lewat HP aja gitu. Nah gitu kan, itu kan lebih mengedukasi masyarakat untuk tidak berbelit-belit dalam proses pelaporan gitu. Nah ini baru satu item aja khusus untuk layanan masyarakat, belum lagi layanan-layanan lainnya, perizinan dan lain sebagainya. Memang dari hari ke hari memang kita membutuhkan waktu untuk melakukan edukasi kepada masyarakat, dapat sosialisasi, karena masyarakat mau tidak mau, suka atau tidak suka, habit masyarakat memang udah mengarah ke digitalisasi gitu. Kemarin kan kita tahu bahwa zamannya kita dulu kuliah, kita kan masih pakai PT-PT kan?
1: Iya.
2: Nah, sekarang kan udah pakai Grab, sistem transportasi online. Kenapa itu Gojek Grab datang? Bukan berarti Gojek Grab menggantikan PT-PT, tidak. Bukan. Yang ada adalah perilaku habits kita, perilaku konsumen kita yang mengarah pada hal-hal seperti ini yang ditangkap kemudian orang Gojek, orang Grab, bahwa oh masyarakat butuh ini nih, transportasi begini, karena mereka tidak mau lagi susah-susah gitu. Jadi itu digitalisasi itu adalah bagian dari inovasi, yang kita tahu lah bahwa inovasi itu adalah bagian menjawab tantangan dan keinginan masyarakat, dan muncullah sesuatu yang menggantikan dan menggulingkan sesuatu yang sudah fatal sebelumnya gitu.
1: Iya, betul. PT-PT, betul.
2: Bagaimana dulu PT-PT ribuan di Makassar sudah hilang dan enggak ada lagi.
1: Nah, oke. Okay. Tapi hal yang seperti itu ya, ini karena sempat membahas mengenai salah satu contohnya yakni peralihan pola hidup masyarakat yang awalnya menggunakan transportasi didapatkan melalui offline seperti PT-PT yang dicontohkan, beralih menggunakan yang bisa dipesan secara online. Ini juga menunjukkan bahwasannya ada side effect ya, Pak Sultan, dari digitalisasi itu sendiri. Lantas seperti apa jika melihat apakah masyarakat yang berada di kelompok menjadi orang-orang yang bergerak ekonominya karena PT-PT ini bisa survive gitu?
2: Jadi sekali lagi bukan berarti memojokkan para komunitas supir PT-PT yang ada di Makassar, bukan. Mereka memang tergerus oleh sesuatu yang sudah tidak zamannya lagi gitu. Mereka sudah terdistrupsi sehingga mereka mau tidak mau, suka atau tidak suka, mereka harus jual PT-PT-nya dan beli mobil pribadi untuk menjadi driver online gitu. Orang yang dengan kondisi begini, sekali lagi saya katakan bahwa Grab itu dan Gojek itu tidak menggantikan PT-PT, tapi Grab dan Gojek itu atau ojol lainnya itu datang dengan menjawab perilaku konsumen kita gitu. Perilaku konsumen kita yang serba mau instan, hanya di rumah aja mau pesan makanan, nggak mau ke restoran misalnya. Ada GoFood, ada GrabFood dan lain sebagainya. Nah, ketika ini terjadi, maka secara otomatis ekosistem transportasi offline itu bergeser dari ekosistem online gitu. Itu jadi bukan berarti sesuatu ini ada yang korban, pasti ada korban. Cuman korban tidaknya orang itu tergantung adaptivitasnya,
1: yeah.
2: tergantung adaptifnya orang dalam menyesuaikan diri gitu. Kalau misalnya supir BDPD, saya jual aja BDPD-ku, kemudian saya beralih menjadi ojol gitu kan. Nah, itu bagian yang sesuatu yang adaptif dan lain sebagainya.
1: Oke, jadi ini lebih kepada skill adaptasinya juga seperti apa ya? Karena mau tidak mau digitalisasi itu pasti ada.
2: Iya, karena kalau kita mau bertahan dengan sesuatu yang sudah tidak relate lagi dengan perilaku konsumen, maka kita akan habis-habiskan bensin saja, tidak ada orang naik gitu.
1: Oke. Nah, kemudian skill adaptasi ini kan contohnya tadi dari supir PT-PT, tapi lebih luas lagi kalau kita membicarakan mengenai layanan digital yang disasar kan bukan hanya sekedar generasi milenial hingga Gen Z atau bahkan Gen Alpha, tapi generasi sebelumnya pun yang masih ada juga akan merasakan digitalisasi itu sendiri. Bagaimana caranya ini supaya bisa beradaptasi dengan baik begitu masyarakat yang sudah masuk kelompok tua terhadap layanan digital yang ditawarkan?
2: Ah, ini pertanyaannya nih yang menarik nih, karena ini menjadi tantangan kita semua nih di pemerintahan, karena di pemerintahan ini kita hadapi ada 3 generasi, empat generasi dengan baby boomers ya.
1: Iya.
2: Baby boomer, generasi S, milenial dan Gen Z. Gen Z dan milenial tergolong bisa adaptif ya. Ini generasi baby boomer dan generasi Gen X yang mendekati baby boomers itu yang memang agak butuh ekstra kuat untuk melakukan sosialisasi terhadap literasi digital kita. Dan lintas generasi ini menjadi bagian terpisahkan dari upaya kita untuk terus adaptif dalam melakukan sosialisasi. Ya, nggak usah jauh-jauh, jangan ke masyarakatnya, pelaku pejabatnya aja masih banyak juga yang masih ya,
1: yeah.
2: Para ASN kita yang belum terlalu melek teknologi, sehingga mereka juga butuh bimbingan secara internal di kami, di kita semua, oleh siapapun itu. Kemudian kita mengarah ke eksternal sebagai pihak menerima layanan dari pemerintah.
1: Oke. Nah, kemudian juga ini kekhawatiran-kekhawatiran masyarakat ya, Pak Sultan, mengenai data-data mereka, perlindungan datanya begitu ketika semuanya dilakukan secara online. Apakah ini bisa dipastikan bahwasanya data-datanya terlindungi dengan baik, tidak akan ada kebocoran data dan kemungkinan-kemungkinan buruk lainnya begitu?
2: Kalau soal perlindungan data, sebenarnya kita sudah aman karena kita sudah dilindungi dengan undang-undang PDP, perlindungan data pribadi. Perlindungan data pribadi ini kemudian menjadi aturan yang harus kita patuhi semua, baik pemerintah daerah, provinsi maupun kementerian lembaga. Undang-undang PDP ini kan lahir tahun 2023 dan disahkan di 2020, efektif berlaku 2024. Orang yang membocorkan data pribadi itu secara otomatis mendapat hukuman yang aturannya diatur dalam undang-undang PDP ini, PDP tahun 2022 nomor 27, perlindungan data pribadi gitu. Jadi memang ada yang mengatakan bahwa PDP itu, perlindungan data pribadi, terlambat. KTP kita kan sudah banyak yang bocor tuh.
1: Betul.
2: Tapi kan kehadiran pemerintah sudah ada, dan siapa yang membocorkan data pribadi itu dapat konsekuensinya. Sisa bagaimana caranya supaya undang-undang PDP ini memiliki lembaga yang independen. Kalau undang-undang anti korupsi kan sudah ada KPK tuh, Komisi Pemberantasan Korupsi. Undang-undang pemilihan umum ada KPU.
1: Betul.
2: Undang-undang perlindungan ada KPA-nya. Undang-undang perlindungan data pribadi sampai sekarang belum ada komisinya gitu. Ini yang harus digaungkan terus supaya undang-undang ini bisa efektif berjalan, dan orang yang melanggar undang-undang ini kena hukumannya gitu, kena konsekuensinya. Ini belum bisa terlalu maksimal karena dan optimal karena belum ada komisinya. Tapi yakinlah, kalau pemerintah baik provinsi, daerah dan kementerian lembaga ketika memperlakukan digitalisasi dalam layanannya, itu sudah mereka penuhi semua unsur-unsur undang-undang perlindungan data pribadi.
1: Baik, Pak Sultan, kita akan jeda terlebih dahulu. Pendengar dan juga pemirsa, kita masih akan melanjutkan perjumpaan kita dalam dialog interaktif literasi digital pada siang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, Kanal Informasi dan

0: Lanang dan Sunan Giri, Sunan Kalijaga menciptakan wayang Punakawan Pandawa yang kita kenal dengan Semar, Petruk, Gareng, dan Bagong. Kesenian pertunjukan wayang kulit ini pun telah diakui oleh UNESCO sebagai mahakarya dunia pada tanggal 7 November 2003 sebagai karya kebudayaan yang mengagumkan dalam bidang cerita narasi dan warisan yang indah dan berharga, serta 4 November 2008 sebagai warisan budaya tak benda Indonesia.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.
3: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.

0: Dasar anak tidak tahu dia untung.
1: Aduh, Pak.
0: Segala pekerjaan sakit. Tidak ada yang benar.
1: Sudah.
0: Apa saja yang kamu kerjakan, Pak. Ha? Kau rasakan ini. Benar-benar anak tidak tahu diri.
2: Mendidik dengan kekerasan fisik bukanlah hal yang wajar. Kita mesti melihat kondisi ini. Kita juga harus sadar bahwa anak juga mempunyai hak yang harus dipenuhi para orang tua. Anak-anak kita adalah buah hati masa depan bangsa. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh tim Radio Republik Indonesia.
3: Pro 1 RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
4: Makassar siang ini.
5: Sembilan empat FM Pro 1 RRI.

0: I Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam perjumpaan kita di Dialog Interaktif Literasi Digital. Dan juga masih bersama dengan Bapak Sultan Rakib. Pak Sultan? Halo? Baik, kita akan kembali terhubung bersama beliau melalui sambungan telepon pada siang hari ini. Dan bagi Anda pendengar yang ingin bergabung bersama kami dapat menghubungi di 0821-3333-9440 pada siang hari ini. Dari penjelasan di awal membahas mengenai sejauh mana sebenarnya kesiapan masyarakat ya dalam hadapi layanan digital, ini ada poin-poin yang beliau sampaikan. Yang paling mendasar adalah kita harus memahami bahwasanya literasi digital ini memuat 4 komponen: digital skill, digital ethics, digital culture, dan tentunya dari komponen tersebut harus bisa kita selaraskan bersama dengan belajar, kemudian juga bertanggung jawab ketika bermedia sosial. Kemudian tadi beliau menjelaskan memang masih banyak tantangan-tantangan yang dihadapi, utamanya untuk bisa memeratakan akses internet untuk wilayah Sulawesi Selatan, karena terdapat 40 lebih blank spot di Sulawesi Selatan, dan ini menunjukkan indikasi bahwasanya kemerataan aksesibilitas internet ataupun jaringan belum menyeluruh atau merata di Sulawesi Selatan. Kita masih akan mencoba terhubung kembali bersama beliau pada siang hari ini. Kita akan terlebih dahulu menghubungi beliau melalui line WhatsApp kami. Anda pun dapat bergabung di 0821-3333-9440 dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Makassar siang ini.

0: Baik, Pak Sultan.
1: Ya.
0: Ya.
1: Siap.
0: Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya, sehingga ya.
1: Ya.
0: Baik. Ya. Kita melanjutkan ini membahas topik kita, tantangan kesiapan masyarakat menghadapi layanan digital, dan tadi sudah banyak dijelaskan juga mengenai tantangan yang dihadapi, kemudian juga bagaimana kita harus adaptif dengan digitalisasi yang ada saat ini.
1: Ya.
0: Kemudian bagaimana dengan kondisi masyarakat yang masih merasa lebih puas mengurus segala jenis administrasi itu secara offline begitu, dibandingkan dengan online, di luar dari mungkin pemahaman akan digitalnya yang belum memumpuni dan juga faktor-faktor lain, tapi masih memilih untuk tetap mengurus segalanya secara offline. Bagaimana dari Diskominfo sendiri ini memberikan upaya-upaya sehingga masyarakat ini bisa benar-benar segera menggunakan akses online untuk segala jenis kepengurusan begitu?
1: Iya, nggak usah jauh-jauh ya. Khusus untuk pajak kendaraan mobil, itu kalau pajak tahunan itu nggak ngapain antri di Bapindah, ngapain antri di bank, itu kan anytime anywhere, yang penting ada di saldo tak di rekening tak, maka itu bisa kita bayar sekalipun kita berada di mana gitu. Kecuali memang kepengurusan itu sudah jatuh tempo khusus untuk penggantian platnya. Itu bisa dilakukan untuk apalagi namanya verifikasi faktual namanya, pengecekan fisik namanya, itu memang harus dilakukan karena tidak mungkin kita melakukan verifikasi fisik di secara online. Lantas pertanyaannya tadi bagaimana masyarakat yang memang masyarakat mau tidak sah rasanya jika tidak membayar secara offline ya.
0: Betul.
1: Memang ada masyarakat, tipe masyarakat begitu, maka lembaga pemerintah baik itu tingkat provinsi maupun kabupaten itu menyiapkan juga loket secara khusus untuk itu, karena memang ada juga masyarakat dengan nilai yang diyakini bahwa lebih bagus saya tarik uang atau ambil uang dari rumah kemudian bayar secara cash, dan memang habitsnya memang seperti itu, dibantu sama cucunya misalnya, itu karena orang tua. Nah, tapi itu adaptif kita sebagai pelayan masyarakat, semua kanal kita buka. Jadi kanal online kita buka, yang mau offline juga iya. Cuma hal-hal tertentu itu tidak bisa lagi kita menggunakan offline-offline seperti itu. Misalnya, banyak perizinan-perizinan. Yang menggunakan perizinan kalau mau penelitian mahasiswa di mana, nggak perlu lagi KPTSP, sistem izin satu pintu itu enggak, tapi harus melalui sistem online, kemudian dia upload semua kartu mahasiswanya, kemudian KTP-nya dan lain sebagainya, beberapa saat kemudian itu akan terbit izinnya gitu.
0: Oke, baik. Pak Sultan, kita akan terlebih dahulu menerima telepon dari pendengar kita yang telah bergabung. Halo. Oh, terputus ternyata ya. Dapat bergabung kembali di 0821-3333-9440. Nah, kemudian untuk dari Diskominfo sendiri ya, Pak Sultan, bagaimana ini mendengarkan feedback atau keluhan masyarakat terkait dengan terjadinya kendala teknis di lapangan maupun penggunaan layanan digital yang sudah berjalan saat ini?
1: Ya, kendala teknis itu terkadang kita ya itu klasik ya. Terkadang kita kena secara internal infrastruktur kami ataupun dimanapun itu menjadi kendala, memang ada server down misalnya ya. Apakah itu kan? Apalagi kalau sering pemadaman bergilir ya.
0: Betul.
1: UPS kami tidak mampu lewat 6 menit selesai server kami tidak mampu menopang itu. Kalau mati lampu ya lewat 6 menit server juga pasti akan down. Itu pelayanan pasti terhambat. Nah, kecuali kita sudah maksimal di sistem backupnya. Jadi kita back ini level tertinggi lagi ketika misalnya pelayanan SPAN lapor ya, SP4N lapor itu sudah melakukan server cloud. Jadi biar mati lampu di mana dia sudah tetap dia bisa menerima layanan pengaduan oleh masyarakat. Nah, okay. Di hal teknis lain yang menjadi kendala itu adalah SDM masyarakat kita yang masih ada beberapa yang belum bisa beradaptasi dengan sistem ini, sehingga mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita pasti harus melakukan sosialisasi dan pengajaran-pengajaran bagaimana sistem pelayanan online ini bisa berjalan dan bisa mereka manfaatkan dengan baik.
0: Oke, baik. Sebagai penutup, Pak Sultan, dalam percobaan kita siang hari ini, apa himbauan yang akan Bapak sampaikan beserta dengan ajakan juga ini kepada seluruh elemen masyarakat di Sulawesi Selatan untuk kedepannya lebih siap lagi dan juga lebih bijak lagi dalam menerima digitalisasi saat ini?
1: Iya, jadi ketika kita berbicara literasi digital, tentu ada 4 hal yang harus kita kedepankan. Literasi apa? Digital skill, digital ethics, digital culture, dan digital safety. 4-4 ini harus kita kuasai semuanya. Maka digital skill sebagai awal mula dari sebuah digitalisasi, maka masyarakat harus adaptif menerima perkembangan digital, termasuk layanan-layanan pemerintah yang tidak lagi menggunakan offline, tapi lebih pada layanan digital, sehingga masyarakat harus kita sosialisasikan bagaimana mereka bertransformasi dari hal-hal manual ke hal-hal yang sudah tidak lagi memerlukan sesuatu paper, antrian, dan lain sebagainya. Cukup dari smartphone-nya bisa menerima layanan secara utuh dari pemerintah gitu.
0: Baik, terima kasih banyak Pak Sultan untuk waktu dan juga kesempatannya pada siang hari ini. Menjadi insight yang luar biasa, kita memahami lagi dan kedepannya bisa lebih siap lagi dan juga bijaksana dalam menghadapi digitalisasi beserta literasi digital kita juga semakin baik. Terima kasih Pak, Assalamualaikum, sukses selalu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih banyak juga pendengar pemirsa atas perhatian Anda. Dialog Interaktif Literasi Digital pada siang hari ini kami cukupkan. Tentunya dengan obrolan kita ini dapat diambil poin-poin bahwasanya memang dalam literasi digital terdapat 4 komponen. Ada digital skill, digital ethics, ada digital safety, dan itu semua harus bisa kita selaraskan bersama-sama ke depannya dan kita harus lebih adaptif dengan kondisi yang ada. Saya Rizan Supratio beserta dengan rekan-rekan di meja operator pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, kok susah banget ya ngerti soal ini?
2: Bukan soalnya yang sulit, kamu yang kurang tenaga.
1: Hah? Siapa yang ngomong?
3: Kami, buku-bukumu.
1: Emang buku bisa ngomong?
2: Kalau perutmu kosong, kami jadi berat dibaca.
3: Otakmu butuh energi, dan energi datang dari makanan bergizi.
4: Anak-anak, hari ini ada makan bergizi gratis. Silakan antri.
1: Wah, ada nasi, lauk, dan sayur.
2: Nah, sekarang coba hitung lagi.
1: Oh iya, jadi gampang.
3: Lihat kan, tubuh kuat, belajar pun jadi semangat.
4: Melalui MBG, makan bergizi gratis, anak-anak mendapatkan asupan sehat agar tumbuh kuat dan siap belajar.
5: Tahukah Anda? Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 menyebutkan bahwa korupsi adalah setiap perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian keuangan negara atau perekonomian negara. Korupsi bukan hanya penggelapan uang negara, tetapi juga mencakup tindakan menjanjikan atau menerima keuntungan yang tidak semestinya untuk mempengaruhi keputusan pejabat publik. Inilah yang membuat korupsi berbahaya. Ia mengikis kepercayaan masyarakat, menimbulkan ketidakadilan, dan memperlambat kemajuan sosial ekonomi bangsa. Bentuk-bentuk korupsi yang sering terjadi antara lain suap, pemerasan, penggelapan jabatan, gratifikasi, serta benturan kepentingan dalam pengadaan barang dan jasa. Praktik-praktik ini merusak sistem pemerintahan, melemahkan pelayanan publik, dan pada akhirnya merugikan rakyat. Karena itu, pemberantasan korupsi harus dilakukan secara menyeluruh. KPK hadir sebagai lembaga independen yang berperan dalam penyidikan, penuntutan, dan pencegahan korupsi. Namun keberhasilan pemberantasan korupsi juga bergantung pada peran masyarakat. Menolak gratifikasi, melaporkan penyimpangan, dan menanamkan budaya jujur sejak dini. Mari kita bersama-sama

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 12 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Indonesia juara FIFA ASEAN Cup 2026. Italia kalahkan Turki 3-1 di UEFA Nation League. Novak Djokovic amankan tiket ke final China Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3, Selasa 6 Oktober 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Eropa. Italia hantam Turki 3-1 di Bologna pada laga keempat UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna. Dini hari tadi, Karisma Rizky menyampaikan laporannya.
1: Tim nasional Italia berhasil mengalahkan Turki dengan skor 3-1 dalam laga keempat Liga A Grup 1 UEFA Nations League di Stadion Renato Dayara Bologna dini hari tadi. Italia membuka keunggulan pada menit ke-26 melalui Gianluca Scamacca. Turki sempat menyamakan kedudukan lewat Anal Simsir pada menit ke-61. Namun Italia tak membiarkan momentum itu bertahan lama. Riccardo Calafiori mencetak gol sundulan pada menit ke-64. Disusul gol penutup Francesco Pio Esposito pada menit ke-87. Skor 3-1 bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Usia laga pemain Italia Romano bersyukur atas kemenangan ini. Ia juga menilai timnya memainkan pertandingan yang bagus.
2: Kami punya perasaan yang positif. Rasanya sungguh indah dipanggil untuk bergabung. Jelas, 4 pertandingan dalam 16 hari itu banyak. Tetapi saya punya waktu untuk pulih dan saya pikir hari ini kami memainkan pertandingan yang bagus.
1: Di sisi lain, pelatih Turki, Vincenzo Motella, menyebut timnya telah dihukum dari lawannya tersebut.
2: Pertandingan itu dimainkan dengan sangat baik. Kecakapan taktik dari tim. Menurut saya, bisa dibilang begitu. Pertandingan yang seimbang, mungkin kita melakukan sedikit lebih banyak di manajemen permainan itu sendiri. Kita dihukum di laga ini.
1: Kemenangan ini membuat Kli Azzurri kokoh di peringkat kedua klasemen sementara dengan total 7 poin. Hasil lainnya, Prancis menang telang 4-1 atas Belgia. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Sementara itu, Prancis menutup jeda internasional dengan kemenangan meyakinkan 4-1 atas Belgia di UEFA Nations League dini hari tadi. Michael Olise menjadi bintang setelah mencetak 2 gol dalam pertandingan di Stade de France, Prancis. Tim tamu sempat unggul lebih dulu melalui gol pada menit ke-35, namun masuknya sejumlah pemain pengganti pada babak kedua membuat permainan Prancis semakin agresif. Desiré Doue, Ryan Cherki, dan 2 gol Olise memastikan Prancis membalikkan keadaan menjadi 4-1. Usai pertandingan, pelatih Prancis Zinedine Zidane menilai rotasi pemain penting dilakukan, mengingat tim harus menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari terakhir. Ia menyebut seluruh pemain dapat kesempatan tampil dengan hasil 3 kemenangan dan 1 imbang dari 4 laga yang dijalani.
3: Untuk pertandingan kali ini, rotasi pemain memang sudah kami rencanakan. Kami menjalani 4 pertandingan dalam 15 hari. Jadi saya ingin melihat semua pemain mendapat kesempatan bermain. Semuanya berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Tidak mudah menyiapkan 4 tim yang berbeda dan tetap kompetitif. Tetapi itulah yang berhasil kami lakukan. Kami tampil cukup baik dalam pertandingan-pertandingan tersebut. Tentu saja kami masih bisa tampil lebih baik. Namun kami mampu menjalani ini semuanya dalam 15 hari. Ini sangat memberi keyakinan dan membuat saya sangat optimistis menghadapi sisa musim.
0: Kemenangan ini membawa Prancis kokoh di puncak klasemen sementara grup A1 UEFA Nations League dengan mengantongi 10 poin. Hasil ini sekaligus menjadi momentum positif bagi Prancis di era baru kepelatihan Zinedine Zidane. Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Novak Djokovic melaju ke final China Open setelah Daniil Medvedev didiskualifikasi pada laga semifinal yang berlangsung di National Tennis Center Beijing tadi malam. Djokovic unggul 7-5-5-3 ketika Medvedev dinyatakan didiskualifikasi karena secara tidak sengaja memukul bola ke arah penonton. Pertandingan berlangsung ketat sejak set pertama dengan kedua pemain sama-sama menampilkan permainan terbaik mereka. Namun laga harus dihentikan lebih awal akibat insiden tersebut dan Djokovic dinyatakan keluar sebagai pemenang. Usai pertandingan, petenis Serbia mengaku terkejut dengan kejadian tersebut dan berharap penggemar yang terkena bola tidak mengalami cedera serius. Ia juga merasa kasihan kepada Medvedev karena pernah mengalami diskualifikasi serupa di US Open 2020.
4: A bit of a shock to be honest. Sorry for the person.
5: Terus terang, saya cukup terkejut. Saya turut prihatin kepada orang yang terkena bola itu. Saya benar-benar tidak melihat apa yang terjadi. Saya berharap orang tersebut tidak mengalami cedera serius. Di sisi lain, saya juga merasa kasihan kepada Daniel karena saya tahu persis bagaimana rasanya didiskualifikasi dalam pertandingan besar. Saya pernah didiskualifikasi dalam situasi yang sama pada US Open 2020. Saya yakin Daniel juga tidak sengaja melakukannya. Hal seperti ini memang bisa terjadi. Pertandingan ini sangat melelahkan, dan saya tentu tidak ingin membawanya ke set ketiga. Saya bahkan tidak tahu berapa banyak break point yang berhasil saya selamatkan. Setiap kali menghadapi Daniel, pertandingan selalu menjadi pertarungan besar. Sangat sulit menghadapinya ketika dia mampu memukul bola dengan baik, terutama dalam kondisi lapangan yang lambat dan dengan servis kerasnya. Namun, kami berhasil terus melaju.
0: Pada partai final, Novak Djokovic akan menghadapi unggulan kelima Alex de Minaur. Petenis Australia itu melaju ke final setelah Hubert Hurkacz mundur akibat cedera pada kedudukan 6-4-3-2. Laga puncak akan digelar di Beijing pada malam waktu setempat atau sore ini pukul 18 waktu Indonesia Barat. Masih dari cabang olahraga tenis lapangan, Carlos Alcaraz bangkit setelah kehilangan set pertama untuk mengalahkan Zhao Munar di semifinal Japan Open tadi malam. Juara bertahan menang 5-7, 6-3, 6-1 dan kembali mencapai final turnamen ATP 500 Tokyo. Bermain di Ariake Coliseum Tokyo, Alcaraz sempat kehilangan 16 poin beruntun pada akhir set pembuka. Sebelum mengubah momentum pertandingan, petenis Spanyol itu kemudian meningkatkan agresivitasnya dalam rally panjang dan membuat Munar semakin kesulitan. Usai pertandingan, Alcaraz mengaku tidak memahami apa yang terjadi pada set pertama setelah sempat mengawali pertandingan dengan baik. Ia senang dapat kembali bangkit dan membalikkan keadaan.
6: Well, I don't know what happens in the first set.
7: Sejujurnya, saya tidak tahu apa yang terjadi pada set pertama. Saya mengawali pertandingan dengan baik, sempat melakukan break dan bahkan melakukan service untuk memenangi set. Tetapi saya tidak tahu apa yang terjadi setelah itu. Sepertinya saya memang selalu kesulitan di setiap set pertama. Namun, saya sangat senang karena setiap kali mengalami situasi seperti itu, saya selalu mampu bangkit.
0: Kemenangan tersebut memperpanjang rekor tidak terkalahkan Carlos Alcaraz di Japan Open menjadi 9 pertandingan. Pada partai puncak, petenis peringkat 3 dunia akan menghadapi Jiří Leheka yang menyingkirkan Valentin Vassero di semifinal.
8: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.

0: Sementara itu, Presiden FIFA Gianni Infantino memuji Indonesia atas penyelenggaraan FIFA ASEAN Cup 2026. Ia menilai turnamen menjadi kesuksesan besar bagi sepak bola kawasan Asia Tenggara. Gianni juga menyoroti antusiasme penonton dan kualitas pertandingan selama turnamen berlangsung. Menurutnya, Indonesia telah menjadi tuan rumah yang baik bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara.
1: Sejauh ini, turnamen ini benar-benar sukses besar bagi seluruh kawasan ASEAN. Indonesia menjadi tuan rumah yang luar biasa bagi tim-tim terbaik Asia Tenggara. Kami juga menggelar Challenge Cup di Hong Kong, yang juga berlangsung sangat sukses. Jadi, saya pikir sepak bola benar-benar hidup di kawasan ini. Ada begitu banyak gairah terhadap sepak bola, dan kita bisa melihat bahwa kualitas pertandingannya sangat luar biasa.
0: Gianni Infantino menyebut atmosfer pertandingan di Indonesia sangat menarik dengan dukungan penonton yang luar biasa. Ia juga mengaku senang dapat kembali ke Indonesia untuk menghadiri ajang sepak bola internasional. Ia berharap FIFA ASEAN Cup menjadi awal dari lebih banyak ajang FIFA yang digelar di Indonesia. Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Laporan selengkapnya disampaikan Hairani Januari ini dari RRI Pekanbaru.
2: Dua atlet sepak takraw asal Riau, Wan Anissa Rahmadi dan Hoirunisa kembali ke Pekanbaru setelah membawa pulang medali perunggu dari ajang Asian Games 2026 di Jepang. Keduanya tiba di Bandara Sultan Syarif Kasim 2 Pekanbaru Senin sore dan disambut langsung Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau, jurnalis bersama pelatih sepak takraw Riau, Safrudin Majid. Kedatangan kedua atlet melalui VIP Lancang Kuning mendapat sambutan hangat dari jajaran Dispora Riau. Wan Anissa dan Hoirunisa sebelumnya sukses mempersembahkan medali perunggu untuk Indonesia dari nomor regu dan kuadran setelah langkah mereka terhenti di babak semifinal oleh tim Thailand. Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Dispora Riau, jurnalis mengatakan pemerintah provinsi memberikan apresiasi atas perjuangan kedua atlet yang telah mengharumkan nama Riau di ajang olahraga tingkat internasional. Ia menyebut penyambutan tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah terhadap atlet yang telah mengharumkan nama daerah. Jurnalis berharap capaian medali perunggu tersebut tidak membuat kedua atlet cepat berpuas diri. Menurutnya prestasi tersebut harus menjadi motivasi untuk meningkatkan kemampuan dan mengejar medali emas pada kejuaraan internasional berikutnya.
3: Wanita, wanita, jangan berpuas diri sampai di sini. Ya. Hari ini dapat perunggu ya, saya berhasil membawa perunggu pulang. Kedepan kita harapkan ini perunggu ini bisa bertambah posisi untuk menjadi emas di berbagai event, baik itu ya terutama event-event internasional lah ya, karena ini sudah event internasional, itu harapan kita.
2: Sementara itu, atlet takraw Riau, Wan Anissa mengaku bangga dapat menjadi bagian dari kontingen Indonesia sekaligus membawa nama Riau di ajang Asian Games 2026 Jepang. Ia menyebut persiapan yang dilakukan dalam waktu relatif singkat tetap mampu menghasilkan prestasi.
4: Dua perunggu rasanya cukup dengan apa yang sudah dilakukan selama ini. Memang negara-negara lain cukup tangguh, cukup kuat dan sudah lama persiapan untuk Asian Games-nya. Semoga kedepannya kita bisa punya banyak waktu untuk persiapkan diri untuk ajang-ajang selanjutnya, bisa masuk final perak, insya Allah Indonesia emas.
2: Pelatih sepak takraw Riau, Syafruddin Majid, menilai pencapaian Wan Anissa dan Hoirunisa merupakan hasil yang patut diapresiasi. Namun, ia meminta keduanya terus meningkatkan latihan agar ke depan mampu mencapai prestasi yang lebih tinggi, termasuk juga meraih medali emas.
3: Ke depannya juga, dan target ini pun sudah lumayan ya, dua perunggu, tahun rumah habis ini pas ya. Sangat luar biasa ya, walaupun targetnya final, saya pun sangat bangga, walaupun masih perunggu, luar biasa, karena persiapan mereka negara-negara yang lain itu jauh gitu, dibanding kita baru 2 bulan kayaknya.
4: 50 hari.
3: Tapi alhamdulillah di daerah sudah berpersiapan sebelumnya, ya, seperti kami, seperti Kak Puan juga di daerahnya berpersiapan sebelum pelatnas. Inilah hasilnya, ya, luar biasa, saya bangga.
2: Dengan tambahan 2 medali perunggu dari sepak takraw, Riau kini semakin berkontribusi terhadap perolehan medali Indonesia di ajang Asian Games 2026. Sebelumnya, atlet tekbol Riau, Sumaya juga berhasil menyumbangkan medali perak bagi Indonesia. Dari Pekanbaru Riau, Hairun Januari ini, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Prestasi membanggakan diraih atlet Bali pada Asian Bodybuilding and Physique Sport Championship ke-58 tahun 2026 di Bangkok, Thailand. Salah satunya Komang Gading Darmawan yang berhasil meraih medali perak pada kelas Men's Bodybuilding 75 kg. Atlet asal Buleleng itu mengaku capaian tersebut berada di luar target awal yang ditetapkannya. Sebelum bertanding, ia hanya menargetkan masuk 3 besar, sehingga keberhasilan finish di posisi kedua menjadi capaian yang sangat disyukurinya. Gading juga mengatakan hasil tersebut menjadi kebanggaan tersendiri karena mampu membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya Bali. Meski selama persiapan hingga pelaksanaan kompetisi terdapat sejumlah kendala.
5: Ya, hasilnya cukup memuaskan lah. Kalau menurut saya itu di luar ekspektasi dari target saya sih. Saya kan targetin 3 besar aja udah bersyukur banget. Nah, sampai di sana Asun Kare dari yang di atas mengizinkan saya bisa membawa medali perak untuk Indonesia, khususnya untuk Bali, dan itu sangat membanggakan banget sih buat saya.
0: Keberhasilan Komang Gading Darmawan menjadi bagian dari torehan 3 medali perak yang disumbangkan atlet Bali untuk Indonesia pada kejuaraan Asia tersebut. Selain Gading, medali perak juga diraih Dayat Sudrajat di kelas Men's Bodybuilding 60 kg dan Dewa Putubayu pada Men's Athletic Physique up to 182 cm.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Timnas Indonesia raih juara FIFA ASEAN Cup 2026 usai menundukkan Thailand lewat drama adu penalti. Selengkapnya disampaikan Niar Abdul Liti Loli.
1: Lempar ke dalam lapaknya. Lempar juga. Jokin Kelsey. Masih Joyu. Joyu rasa bola. Joyu. Bekanan lagi. Ada Ebi. Ebi turunkan lagi.
2: Timnas Indonesia berhasil meraih

0: Laga final ini ditentukan oleh momen-momen tertentu, ditentukan oleh mentalitas, semangat, dan kegigihan untuk menang. Lalu tentang penalti, kami sudah melatihnya kemarin. Kami menghabiskan banyak waktu bersama para pemain untuk mengasah proses mental. Setiap pemain diberi kesempatan, kami menganalisis para pemain yang mengambilnya, dan mereka yang mengambil penalti yang paling tajam saat latihan kemarin.
1: Melalui kesempatan yang sama, penggawa Garuda Elkan Bagot juga memberikan apresiasi khusus bagi sang pelatih John Hartman.

Dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi. Salam sehat dan salam olahraga.

0: RRI Makassar. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar, itulah tadi baru saja kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Silau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, ada banyak yang mempertanyakan apa sebetulnya relevansi dari Pancasila untuk kehidupan di zaman saat ini. Tentu saja tidak mudah menjawab ini, karena ya kita harus sama-sama mengakui bahwa Pancasila lebih sering dibicarakan ketimbang dihayati dan dilaksanakan. Namun demikian, kita harus juga sama-sama mengerti bahwa di dalam Pancasila ada nilai-nilai yang sangat luhur yang selama ini kita lupakan. Dan itu yang membuat ada banyak kesalahan arah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Bagaimanapun juga, ketika ada kasus-kasus korupsi yang terungkap, itu menjelaskan bahwa banyak orang tidak lagi menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, juga melanggar prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu dengan nalar sehat bisa sama-sama mengerti, siapapun yang menghayati ketuhanan yang Maha Esa tidak akan punya kecerobohan dengan mengikuti hasrat egoistiknya, mengejar kekayaan secara tidak sah dengan perilaku yang koruptif. Apalagi ketika telah diberi mandat jabatan yang tinggi dengan segala fasilitas yang wah. Orang yang punya rasa kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja juga tidak akan melakukan korupsi. Korupsi hanya bisa dilakukan oleh mereka yang punya sikap tega, tidak punya belas kasih kepada rakyat. Maka mari kita kembali kepada apa yang merupakan kesepakatan dari para pendiri bangsa. Negara bangsa ini seyogyanya hidup dengan nilai-nilai Pancasila dalam segenap pikiran, perkataan, dan perbuatannya. Dan kita mulai saja dari diri kita sendiri, apapun peran dan posisi kita saat ini.
0: Kilau Pancasila.

0: Ngantuk kali aku, Bah. Kurang tidur aku ini.
1: Halah, kau ini ngantuk aja. Kalah kau sama jerapah.
0: Hah? Kok tiba-tiba bisa jerapah pula?
1: Hah, inilah, gak tahu kok kan. Jerapah itu cuma tidur sekitar 20 menit sampai 30 menit dalam sehari. Dan tidur mereka terbagi dalam beberapa sesi singkat yang masing-masing hanya beberapa menit aja. Dan uniknya, mereka itu sering tidur sambil berdiri biar bisa langsung kabur kalau ada bahaya. Dan jerapah ini juga termasuk dalam daftar mamalia dengan waktu tidur tersingkat di dunia.
2: Dear Diary, hari ini aku sedih banget. Kenapa sih mereka jahatin aku? Padahal niat aku cuma mau bantu, bukannya sok pinter. Aku sedih banget.
3: Alah, kamu mah masih mending. Aku loh lebih parah. Kalau segitu doang ngapain nangis?
2: Eits, stop deh, jadi kamu mendang-mending. Gak semua orang kalau curhat suka dibandingin. Niatnya curhat, malah jadi adu nasib.

DPR RI dengan esensi buku. Buku komunikasi itu ada seninya karya Oh Soo Hyang yang membahas aspek-aspek penting dalam komunikasi dan bagaimana dapat diterapkan dalam berkomunikasi. Nah, buku ini menggambarkan komunikasi sebagai sebuah seni yang melibatkan pemahaman, ekspresi, dan interaksi, dan penulis menekankan beberapa konsep kunci yang dapat membantu pembaca memahami esensi komunikasi dalam berbagai konteks. Salah satu tema utama buku ini adalah pentingnya mendengarkan dengan baik. Oh Soo Hyang mengungkapkan bahwa mendengarkan bukan hanya tentang mengambil kata-kata, tetapi juga tentang memahami emosi, niat, dan pesan yang tersembunyi di balik kata-kata. Seni mendengarkan yang baik dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Selain itu, buku ini juga menyoroti pentingnya ekspresi diri yang otentik. Penulis mendorong pembaca untuk lebih memahami diri mereka sendiri sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan cara yang tulus. Hal ini dapat meningkatkan daya tarik dan dampak pesan yang disampaikan. Nah, buku ini juga membahas komunikasi nonverbal seperti bahasa tubuh dan ekspresi wajah. Penulis mengajak pembaca untuk memahami arti gestur dan ekspresi dalam berkomunikasi. Karena komunikasi nonverbal seringkali lebih kuat daripada kata-kata. Selain itu, buku ini juga mengulas pentingnya adaptasi dalam berkomunikasi. Oh Soo Hyang menekankan bahwa setiap situasi dan audiens memerlukan pendekatan yang berbeda. Ini mencakup pemahaman budaya, norma, dan nilai-nilai yang dapat mempengaruhi komunikasi. Dalam buku Komunikasi Itu Ada Seninya oleh Oh Soo Hyang menggali konsep-konsep komunikasi yang penting seperti mendengarkan, ekspresi diri, komunikasi nonverbal, dan adaptasi. Buku ini mengilustrasikan bagaimana seni dapat diterapkan dalam berkomunikasi untuk mencapai pemahaman yang lebih baik dan hubungan yang lebih positif. Dari RRI untuk Indonesia. Makassar.

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada, setelah kami hadirkan dan kita ikuti bersama dinamika olahraga relay dari Pro 3 pada siang hari ini, pasti akan ada informasi-informasi menarik kami hadirkan untuk Anda dari dunia olahraga. Ini menjadi kebahagiaan bagi kita bersama, Selasa kita Selasa ceria. Karena malam tadi Indonesia berhasil menjuarai setelah adu penalti melawan timnas Thailand. Luar biasa. Informasinya terkait Indonesia yang menjuarai FIFA ASEAN Cup 2026, ini Alif mengingatkan tantangan Piala Asia 2027. Pengamat sepak bola Alif Syahfiar menilai gelar juara FIFA ASEAN 2026 layak dirayakan Timnas Indonesia. Menurutnya keberhasilan tersebut sesuai ekspektasi karena Indonesia memiliki materi pemain berkualitas dibandingkan peserta lainnya di turnamen tahunan. Ia menyebut kualitas pemain Indonesia terlihat hampir merata pada setiap lini sehingga tim mampu tampil kompetitif hingga final. Kondisi itu membuat gelar juara dinilai sebagai hasil yang wajar dari kekuatan skuad yang dimiliki Indonesia saat ini. Selain kualitas dari skuad, Alif melihat dukungan tuan rumah turut memberikan energi kepada pemain Indonesia sepanjang pertandingan final berlangsung. Menurutnya, situasi tersebut mampu meningkatkan motivasi pemain ketika menghadapi tekanan pertandingan final yang menentukan gelar juara turnamen. Ia mengingatkan keberhasilan meraih gelar ASEAN belum menjadi ukuran akhir perjalanan timnas Indonesia di level Asia Nasional. Ia pun juga menilai Piala Asia akan menjadi panggung untuk mengukur konsistensi dan kemampuan Indonesia menghadapi lawan berkualitas lebih tinggi. Ajang tersebut sekaligus menjadi kesempatan bagi skuad terbaik Indonesia untuk membuktikan kemampuan setelah sukses meraih gelar ASEAN tahun ini.
1: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi.
2: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang

Masalah di sekitar Anda tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk! Ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

0: Warna merah melambangkan apa?
1: Beranilah.
0: Kalau putih?
1: Ya pasti suci.
0: Nah, kalau warna ungu?
1: Sorry, warna janda kan?
0: Ah, gak salah sih. Tapi itu kan hanya anggapan yang beredar luas terutama di masyarakat kita. Sejatinya, warna ungu ini melambangkan kemewahan. Warna menawan perpaduan biru dan merah ini punya sejarah panjang dan kaya makna. Perjalanannya dimulai dari laut dalam hingga menjadi simbol kerajaan dan spiritualitas. Pembuatan warna ungu tidaklah mudah. Pertama kali diperoleh dari ekstrak kelenjar siput laut yang disebut murex. Prosesnya rumit dan membutuhkan banyak siput. Membuat warna ini pada masanya menjadi sangat mahal. Tapi karena seiring waktu, metode pembuatan pewarna ungu semakin berkembang dan murah. Hal ini membuatnya lebih mudah diakses oleh masyarakat umum. Namun, ungu tetap menjadi warna yang istimewa dan dihargai.
2: Rin, duluan ya.
3: Mau apel nih.
4: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
2: Hah? Apa lagi?
4: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
2: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
4: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
5: Makassar siang ini.

Pendengar Pro 1 dimanapun Anda berada pada siang hari ini, kami menghadirkan informasi-informasi dari portal berita resmi di rri.co.id untuk menemani Anda yang sedang break, beristirahat, ataupun juga sedang menikmati secangkir kopi yang ada di hadapan Anda, atau juga cemilan-cemilan kecil ya, untuk meningkatkan mood di hari Selasa. Masih hari Selasa, di awal minggu, jadi harus tetap mempertahankan semangatnya. Jangan bad mood dulu ya, karena Oktober ini kita agaknya akan menghadapi 31 hari. Benar, itu gak sebentar ya, 31 hari. Jadi moodnya harus terus terjaga. Informasi seputar kesehatan ini spesifik membahas mengenai kehamilan. Jadi ada yang disebut sebagai cerebral palsy atau CP. Kita perlu untuk mengenali faktor risiko cerebral palsy ini sendiri. Lebih lanjutnya dijelaskan bahwasanya cerebral palsy ini merupakan kelompok gangguan yang memengaruhi gerakan, keseimbangan, dan postur tubuh anak. Ibu hamil dapat mengurangi sejumlah faktor risiko cerebral palsy dengan menjaga kesehatan selama kehamilan. Dilansir dari laman resmi Centers for Disease Control and Prevention atau CDC, cerebral palsy memengaruhi kemampuan anak mengendalikan otot. Sebagian besar kasus CP berkaitan dengan kejadian sebelum atau selama kelahiran. Penyebab CP cukup beragam dan sebagian kasus belum diketahui secara pasti. Karena itu, ibu dapat melakukan sejumlah langkah untuk mengurangi beberapa faktor risiko selama kehamilan. Salah satu langkah penting ialah menjalani pemeriksaan kehamilan sejak awal secara rutin. CDC menyebut perawatan prenatal membantu menjaga kesehatan ibu dan perkembangan bayi. Infeksi selama kehamilan juga dapat meningkatkan risiko CP pada bayi. Beberapa infeksi seperti rubella, toxoplasmosis, cytomegalovirus, herpes ini dapat memengaruhi perkembangan janin. CDC menganjurkan ibu hamil untuk segera berkonsultasi dengan tenaga kesehatan ketika mengalami demam atau tanda infeksi. Selain itu, cara sederhananya yang dapat dilakukan untuk membantu mengurangi risiko infeksi adalah dengan mencuci tangan secara rutin. Vaksinasi juga dapat membantu melindungi ibu dan janin dari beberapa infeksi selama kehamilan. CDC menganjurkan vaksin tertentu sebelum kehamilan untuk mencegah infeksi yang berbahaya bagi janin. Kondisi kesehatan ibu hamil ini membutuhkan pemantauan selama kehamilan. Gangguan tiroid dan kejang pada ibu hamil termasuk faktor yang dapat meningkatkan risiko. Jadi memang kehamilan ini merupakan satu fase dalam kehidupan perempuan khususnya yang sangat amat perlu membutuhkan persiapan, kemudian kesadaran, serta kepedulian terhadap diri sendiri selama masa kehamilan. Bahkan sebelum memutuskan untuk hamil, kita harus memahami sebenarnya apakah kita memang benar-benar siap, kemudian lingkungan di sekitar kita juga support terhadap kehamilan kita. Ini menghindari kemungkinan-kemungkinan dan juga faktor risiko yang bisa mencederai ataupun juga memengaruhi pertumbuhan dari calon bayi. Tetap bersama kami, kami hadirkan untuk Anda lagu dari Padi, Beri Aku Arti.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Esensi buku dari RRI untuk Indonesia. Buku Automatic Noodle atau Mie Otomatis karya Annelie Newitz adalah sebuah novel fiksi ilmiah ringan yang berlatar di San Francisco pada masa depan. Ceritanya berfokus pada sekelompok robot yang bangun dan menemukan diri mereka di dapur restoran yang sudah lama ditinggalkan. Ini adalah masa depan yang tak terlalu jauh, tahun 2064. Dan kita berada di San Francisco pasca perang setelah perjuangan kemerdekaan California. Dari mana Mi berperan? Mungkin Anda bertanya. Nah, ketika sekelompok robot yang tadinya dimatikan di tempat yang sekarang menjadi dapur hantu terbengkalai, tiba-tiba hadir dan kembali online. Mereka memutuskan untuk melakukan satu-satunya hal yang mereka tahu, membuat Mi yang lesat. Para robot yang sebelumnya adalah pekerja dapur menyadari bahwa dunia di sekitar mereka telah berubah akibat perang. Mereka tidak lagi memiliki tujuan dan pemilik yang jelas. Salah satu robot memiliki ketertarikan pada makanan dan memutuskan untuk membuka toko mie biang-biang. Dengan tekad kuat, mereka mengambil alih akun aplikasi pengiriman makanan dan mulai membuat mie tarik yang lesat. Toko mie mereka yang diberi nama Automatic Noodle menjadi sangat populer dan membawa kehangatan serta harapan baru bagi komunitas manusia yang juga sedang berjuang untuk bangkit dari kehancuran pasca perang. Namun kesuksesan ini tidak berlangsung lama. Mereka mulai menghadapi kebencian anti-robot yang terwujud dalam gelombang ulasan bintang satu palsu yang mengancam untuk menghancurkan bisnis mereka. Buku ini menyelami beberapa tema penting, di antaranya keluarga pilihan atau phone family. Robot-robot ini yang terasing dan tanpa tujuan menemukan keluarga satu sama lain. Mereka saling mendukung dan bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, menciptakan ikatan yang kuat. Identitas dan kebebasan. Cerita ini mengeksplorasi apa artinya menjadi robot yang sadar di dunia, di mana mereka masih dianggap sebagai properti dan hak-hak sipil mereka terbatas. Beberapa dari mereka berjuang untuk menemukan identitas sejati mereka, bahkan mengubah penampilan fisik mereka untuk lebih sesuai dengan jati diri mereka. Diskriminasi dan komunitas. Para robot menghadapi prasangka dan kebencian dari manusia. Namun mereka juga menemukan dukungan dari komunitas yang lebih besar, baik manusia maupun robot lain yang bersedia berdiri bersama mereka. Harapan di tengah kehancuran. Meskipun berlatar di dunia pasca perang yang hancur, cerita ini menawarkan nada yang penuh harapan dan optimisme. Kisah ini menunjukkan bagaimana tindakan kecil seperti membuka toko mie dapat membawa kegembiraan dan membangun kembali komunitas. Automatic Noodle adalah bacaan yang hangat dan menyenangkan. Meskipun membahas isu-isu serius seperti diskriminasi dan teknologi, buku ini tetap fokus pada kisah yang mengharukan tentang persahabatan, ketekunan, dan kekuatan makanan untuk menyatukan semua makhluk. Inilah esensi buku dari RRI untuk Indonesia.

Buku teman setiap perjalanan manusia di sepanjang hidupnya. Apalagi bagi bookaholic, seseorang yang memiliki ketergantungan yang kuat terhadap buku dan membaca. Fenomena ini menunjukkan betapa kuatnya daya tarik literatur dan kekuatan yang dimilikinya dalam membawa kegembiraan kepada seseorang. Ada daya tarik yang unik saat membaca, itulah kenapa seseorang menjadi begitu sangat mencintai buku. Buku bukan hanya kumpulan kata-kata di atas kertas, melainkan pintu menuju dunia lain yang penuh dengan imajinasi dan pengetahuan. Bagi sebagian bookaholic, membaca adalah cara untuk terus belajar dan menggali pengetahuan baru.

0: Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sembilan FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar dimanapun Anda berada, kita tadi telah membahas mengenai faktor risiko cerebral palsy, dan lebih lanjutnya ternyata cerebral palsy ini diperingati sebagai Hari Cerebral Palsy Sedunia yang mengedepankan isu inklusivitas yang penting bagi penyandang disabilitas. Hari Cerebral Palsy diperingati setiap 6 Oktober, yakni hari ini, menjadi momentum untuk meningkatkan kepedulian terhadap penyandang CP. Lingkungan yang inklusif membantu penyandang menjalani pendidikan, pekerjaan, dan kehidupan sosial secara setara. Cerebral palsy merupakan kondisi yang mempengaruhi gerakan, postur, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Kondisi tersebut terjadi akibat gangguan pada perkembangan atau kerusakan otak yang sedang berkembang. Dilansir dari laman Kementerian Kesehatan Kemenkes, pada Selasa 6 Oktober 2026, CP dapat menyebabkan kelemahan otot dan kekakuan atau spastisitas, di mana kondisi tersebut juga dapat mempengaruhi komunikasi, mobilisasi, serta aktivitas sehari-hari bagi penyandang. Dokter spesialis anak Rumah Sakit Ngurah, Dr. Nilu Sukma Pratiwi Murti mengatakan, tanda-tanda CP terlihat dari keterlambatan kemampuan motorik sesuai usia. Misalnya, bayi yang memasuki usia 3 bulan tetapi belum mampu menopang kepala, atau pada usia 6 bulan belum mampu duduk. Dengan kondisi tersebut, lingkungan yang inklusif perlu memberikan kesempatan yang sama bagi penyandang CP. Dukungan tersebut mencakup akses pendidikan, fasilitas publik, layanan kesehatan, pekerjaan, dan kegiatan sosial. Dilansir dari laman Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO, lingkungan yang dapat memengaruhi pengalaman seseorang dengan disabilitas. Lingkungan yang tidak aksesibel dapat menghambat partisipasi penyandang dalam kehidupan masyarakat.

0: Air adalah kebutuhan primer umat manusia dan seluruh isi alam. Namun sayangnya, belum banyak masyarakat kita yang bisa menikmati air yang layak. Banyak faktor yang menjadi kendala untuk memperoleh air yang layak. Dan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, banyak yang masih membuat sumur bor. Sumur bor memiliki dampak buruk bagi lingkungan, selain merusak permukaan tanah, juga merusak siklus hidrologi dan akan berkurangnya cadangan air yang berguna untuk menyeimbangkan tekanan permukaan tanah dan bisa berakibat terjadinya longsor. Banyak hal yang bisa kita lakukan agar ketersediaan air yang layak tidak hanya untuk saat ini, namun dapat memenuhi kebutuhan air bagi anak cucu kita kelak.
1: Pernah merasa ada masalah di sekitar Anda, tapi bingung harus menyampaikan kemana? Misalnya jalanan berlubang, lampu jalan yang mati, sampah yang belum terangkut, atau layanan publik yang perlu diperbaiki? Nah, sekarang Anda punya ruang untuk menyampaikan semuanya melalui Halo RRI di Pro 1 Makassar. Halo RRI hadir untuk menampung laporan, keluhan, masukan, hingga aspirasi masyarakat seputar layanan publik. Karena setiap informasi yang Anda sampaikan bisa menjadi perhatian bagi pihak terkait untuk ditindaklanjuti. Yang terpenting, sampaikan informasi yang benar, jelas, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan begitu, kita bisa bersama-sama mendorong pelayanan publik yang semakin baik. Yuk, ikut berpartisipasi dan jadilah bagian dari perubahan. Jangan hanya mengeluh, tapi sampaikan melalui jalur yang tepat. Saksikan dan ikuti Halo RRI tiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10 waktu Indonesia Tengah melalui Pro 1 RRI Makassar. Suara Anda kami dengarkan, aspirasi Anda akan kami sampaikan.

Pernah tidak kita sudah tahu ada pekerjaan yang harus diselesaikan, tapi malah bilang nanti saja. 5 menit kemudian buka media sosial, 10 menit kemudian masih scroll. Tiba-tiba sudah 1 jam berlalu. Nah, kebiasaan menunda pekerjaan seperti ini ternyata sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Kadang kita bukan tidak mau mengerjakan, kita hanya merasa pekerjaan itu terlalu berat untuk dimulai. Padahal solusinya bisa sederhana. Jangan langsung berpikir harus menyelesaikan semuanya. Coba mulai dari bagian yang paling kecil. Misalnya, kalau ingin merapikan kamar, tidak perlu langsung semuanya. Mulai saja dari meja. Setelah selesai, lanjut ke bagian berikutnya. Begitu juga dengan tugas kuliah, pekerjaan atau kegiatan lainnya. Yang penting bukan seberapa cepat kita menyelesaikannya, tetapi kemauan untuk memulai. Karena seringkali langkah pertama memang terasa paling berat. Jadi, kalau hari ini masih ada pekerjaan yang tertunda, jangan tunggu sampai merasa benar-benar siap. Mulai saja dulu, sedikit demi sedikit, pekerjaan yang terasa berat bisa menjadi lebih ringan. Jangan sampai waktu kita habis untuk berkata nanti, karena waktu yang sudah berlalu tidak bisa kembali.

0: Baik pendengar, selanjutnya jelang pukul 14 waktu Indonesia Tengah akan kita nantikan bersama Warta Berita siang ini rangkaian informasi aktual yang berhasil diliput rekan-rekan reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi yang tersaji dalam Warta Berita yang juga dapat disaksikan langsung di channel YouTube Pro 1 RRI Makassar dan disiarkan terestrial melalui TVRI Sulawesi Selatan.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 14 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Risna Supratio. Sari Berita. Polisi menangkap 20 remaja berstatus pelajar, 18 diantaranya jadi tersangka geng motor penyerang mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan. Kabut asap yang melanda Kota Parepare berstatus waspada, warga diminta menggunakan masker. Berikut Warta Berita selengkapnya. Polisi menangkap 20 remaja berstatus pelajar, 18 diantaranya jadi tersangka geng motor penyerang mahasiswa di Jalan Perintis Kemerdekaan. Berikut dilaporkan Sarifuddin.
2: Peristiwa pemerangan dan pembusuran di Jalan Perintis Kemerdekaan Kelurahan Sudiang, Kecamatan Beringkan Laya, Kota Makassar, Minggu 4 Oktober 2026 dini hari, mengakibatkan satu orang korban meninggal. Pelakunya berhasil diungkap tim gabungan kepolisian. Pengungkapan pelaku peristiwa penyerangan tersebut, polisi telah mengamankan 20 orang remaja yang seluruhnya masih berstatus pelajar. Terkait pemerangan mengakibatkan seorang mahasiswa meninggal dan satu orang mengalami luka berat, Kasihumas Polrestabes Makassar AKP Fajar Ahmad mengungkapkan penangkapan 20 orang remaja terduga komplotan geng motor dilakukan tim gabungan personil Resmo Polda Sulawesi Selatan, Jatan Ras Polrestabes Makassar, Unit Reskrim Polsek Beringkan Laya, Resmo Polres Maros, serta personil Polsek Mandai dipimpin Kapolsek Beringkan Laya Kompol Setiawan Amalik kemarin. Tim gabungan berhasil membeku para pelaku di wilayah Mandai, Kabupaten Maros, kemudian dibawa ke Polsek Beringkan Laya untuk menjalani pemeriksaan dan pendalaman para pelaku. AKP Ahmad mengatakan, dari hasil pendalaman, penyidik menetapkan tersangka 18 orang dari 20 orang yang diamankan.
3: Dilakukan pendalaman, maka ditetapkanlah 18 orang tersangka. Iya betul, jadi yang 18 orang ini adalah rekan-rekan yang melakukan pemerangan di Jalan Perintis. Jadi Arif CS ini sudah berdasarkan dengan hasil pemeriksaan dan alat bukti yang didapatkan oleh penyidik.
2: Menurut AKP Jafar Ahmad, komplotan geng motor yang berhasil diamankan tim gabungan kepolisian, mereka diketahui masih berumur 14 hingga 17 tahun. Selain mengamankan para remaja tersebut, polisi juga menyita barang bukti 4 senjata tajam yang diduga berkaitan dengan perkara penganiayaan tersebut, yaitu 2 bilah parang dan 2 bilah pisau dan 2 bilah pisau dapur. Keseluruhan yang diamankan masih di bawah umur, maka penyidik akan memproses perkara tersebut dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan anak yang berhadapan dengan hukum.
1: Kabut asap yang melanda Kota Parepare berstatus waspada, warga diminta menggunakan masker. Selengkapnya, Emi Bafadal menurunkan laporannya.
4: Kota Parepare, Sulawesi Selatan diselimuti kabut asap dalam beberapa hari terakhir. Cuaca ekstrim dan angin kencang memicu perpindahan asap hingga ke kawasan permukiman warga. Berdasarkan pantauan BPBD Parepare, kabut asap biasanya terjadi pukul 12.40 waktu Indonesia Tengah hingga sore, menyebabkan sejumlah wilayah di Parepare mulai diselimuti kabut asap tipis. Kondisi itu membuat pemandangan pegunungan tampak samar. Pemandangan serupa terlihat di wilayah perairan laut. Kepala Pelaksana BPBD Parepare Muhammad Rasdigeri saat dihubungi RRI pagi tadi mengungkapkan kabut asap itu dominan berasal dari wilayah tetangga. Dikatakan Rasdigeri, asap terbawa melintasi batas daerah akibat hembusan angin yang cukup kencang. Asap tersebut kiriman dari arah Baru dan Sidrap, bahkan asap dari Kalimantan yang terbawa angin ke Sulawesi. Ia mengimbau masyarakat untuk tidak panik dan senantiasa menggunakan masker saat keluar rumah dan beraktivitas.
5: Sudah kami informasikan kepada segenap masyarakat bahwa saat ini Parepare memang diselimuti dengan kabut asap. Namun asap tersebut belum dalam kapasitas membahayakan bagi kesehatan. Cuman kami himbau kalau dia meninggalkan tempat, ya misal ruangan, tor, gedung, rumah, sebaiknya pakai masker. Kemudian hindari paparan langsung sinar matahari, karena derajat panas, cuaca panas ini sampai udaranya itu sampai berkisar 40 derajat Celcius. Nah itu yang menyebabkan Parepare sampai saat ini berada dalam status awas.
4: Muhammad Resdigeri menambahkan, walau kabut asap mulai menyelimuti kota Parepare, BPBD memastikan kualitas udara di Parepare masih tergolong aman, meskipun berstatus awas. Kabut asap belum memberikan dampak buruk bagi kesehatan masyarakat lokal. Emi Bafadal, RRI Makassar, melaporkan.
1: Pompanisasi Sungai Bila di Kabupaten Sidrap mulai beroperasi, 160 hektar sawah terairi. Informasinya bersama Khairuddin Borahim.
6: Usai menghadiri pesta panen di Desa Bola Bulu, Bupati Sidrap Sarudin Aldrit meresmikan pengoperasian pertama pompa air Sungai Bila Senin 5 Oktober 2026. Sistem ini mengaliri sawah tada hujan seluas 160 hektar menggunakan pompa dinamo 30 HP dengan daya 105.000 watt. Air diambil langsung dari Sungai Bila yang hulunya di Lembang Leki Mojong. Debit air mencapai 30 liter per detik. Bupati Sarudin Arif menyambut gembira inovasi ini. Pasalnya di masa kemarau tentunya seluruh kawasan 160 hektar bisa terairi. Metode ini mengandalkan teknologi pompanisasi modern yang dikelola pengusaha muda asal Sidrap. Bahkan di lahan yang sama, rata-rata hasil panen mencapai 8 hingga 10 ton per hektar.
7: Sore ini saya habis pesta panen di Desa Bola Bulu, langsung mengunjungi irigasi perpompaan elektrikal yang ada di Desa Bola Bulu. Kelompotannya apa?
8: Masalah serengnya.
7: Kelompotannya masalah serengnya sama?
8: Masalah surat 2. Sama maculilole 2.
7: Maculilole 2. Dengan metode pompanisasi ini, ngambil air dari sungai besar.
8: Sungai Bulu Cendana.
7: Ini namanya Sungai Bulu Cendana atau Sungai Bila. Yang hulunya ada di Leki Mojong. Diambil airnya di masa kemarau, alhamdulillah kawasan pompanisasi 160 hektar bisa terairi semuanya.
6: Sarudin berharap sistem ini terus berjalan lancar agar petani bisa menanam 2 hingga 3 kali setahun dan kesejahteraan makin terjamin.
1: Krisis air melanda, Kodim Makassar gencar salurkan air bersih. Kembali dilaporkan Sarifuddin.
2: Kodim 1408 Makassar dan jajarannya masif menyalurkan air bersih kepada masyarakat yang mengalami kekeringan sumber air dalam musim kemarau yang terjadi beberapa bulan terakhir. Beberapa kecamatan di Kota Makassar terjadi kekurangan sumber air yang dibutuhkan masyarakat, di antaranya Kecamatan Manggala, Kecamatan Ujung Tanah, dan beberapa kecamatan lainnya yang mulai mengalami krisis air, termasuk di Kecamatan Makassar yang telah mendapat penyaluran air bersih dari Koramil Makassar kemarin. Komandan Kodim 1408 Makassar Kolonel Kapleri Ino Dwi Setio Darmawan menyatakan, Kodim 1408 Makassar dan jajarannya masih menyalurkan air bersih kepada warga yang mengalami krisis air yang hingga saat ini masih terjadi musim kemarau. Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan menyatakan, dengan terjadinya musim kemarau yang belum berakhir, mengakibatkan sumber air di masyarakat mengalami kekeringan, sehingga menginstruksikan kepada seluruh jajarannya agar menyalurkan air bersih kepada warganya yang mengalami krisis air.
9: Satu masyarakat yang terdampak imbas musim kemarau panjang diinstruksikan dan itu diwajibkan karena memang kita ada program operasi untuk bantuan pemberian air bersih, sumur bor, dan lain sebagainya di jajaran TNI Angkatan Darat.
2: Menurut Kolonel Ino Dwi Setio Darmawan, membantu masyarakat yang mengalami kesulitan air sudah menjadi kewajiban bagi TNI Angkatan Darat untuk senantiasa membantu masyarakat yang membutuhkan bantuan. Kodim 1408 Makassar dan jajarannya terus menyalurkan air bersih kepada masyarakat selama sumber air masyarakat mengalami kekeringan.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
1: 2.303 unggas mati di Sinjai Utara akibat terjangkit virus flu burung. Berikut laporan Ayunia Nindiati.
10: Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai memastikan kematian ribuan unggas di Sinjai Utara disebabkan avian influenza atau flu burung. Berdasarkan pendataan hingga 5 Oktober 2026, sebanyak 2.303 ekor unggas mati di 4 kelurahan dengan 101 kepala keluarga terdampak. Unggas yang mati terdiri dari 2.297 ayam kampung dan 6 ekor itik. Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai Syamsul Alam menyebut, kasus tersebut tersebar di kelurahan Balang Nipa, Bongki, Lapa, dan Piringere. Dijelaskan, hasil pemeriksaan Balai Besar Veteriner Maros pada 5 Oktober mendeteksi material genetik virus influenza A dari 3 sampel yang diuji. Syamsul menyebut, hingga kini belum ada laporan kematian pada ayam ras, pedaging, maupun petelur.
11: Jadi berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Balai Besar Veteriner Maros dipastikan bahwa sampel yang dikirim itu adalah positif flu burung. Terjangkit sekarang memang hanya baru di unggas ayam kampung. Hmm. Ayam kampung dengan ada 6 ekor. Ini yang kita lagi cegah supaya tidak menyebar ke burung, ke ayam petelur dengan ayam pedaging.
10: Syamsul menambahkan, sebagai penanganan awal, petugas telah melakukan penyemprotan desinfektan di 109 titik di 4 kelurahan terdampak. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Sinjai juga menyiapkan langkah lanjutan untuk mencegah penyebaran kasus ke wilayah lain.
1: Dorong kesadaran dan partisipasi masyarakat, Dinas Kebudayaan Makassar gelar workshop perlindungan objek pemajuan kebudayaan. Berikut laporan Edwin Masud.
12: Dinas Kebudayaan Kota Makassar menggelar workshop pelindungan objek pemajuan kebudayaan dengan mengusung tema membangun kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pelindungan objek pemajuan kebudayaan. Kegiatan tersebut menjadi upaya pemerintah memperkuat keterlibatan masyarakat dalam menjaga, melestarikan sekaligus mengembangkan warisan budaya lokal di Kota Makassar. Kepala Dinas Kebudayaan Kota Makassar Andi Patiware mengatakan, pelindungan objek pemajuan kebudayaan tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi merupakan kewajiban seluruh elemen masyarakat. Menurutnya, diperlukan keterlibatan bersama untuk menjaga dan melestarikan berbagai warisan budaya yang menjadi bagian dari identitas Kota Makassar.
13: Kota Makassar adalah kota yang mempunyai sejarah, yang mempunyai identitas kebudayaan yang sangat kental, yang menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga, merawat, dan melindungi dan bersama melestarikan. Membutuhkan gerakan bersama pemerintah, komunitas, akademisi, dan seluruh elemen masyarakat harus bersinergi. Kesadaran masyarakat sangat dibutuhkan di dalam melestarikan kebudayaan Kota Makassar untuk memaksimalkan apa-apa yang menjadi identitas kita sebagai warga masyarakat Kota Makassar.
12: Patiware menambahkan, pelindungan budaya membutuhkan kolaborasi yang berkelanjutan antara pemerintah dan masyarakat. Upaya tersebut penting agar tradisi, nilai budaya, serta kearifan lokal tetap terjaga dan tidak tergerus oleh perkembangan zaman dan arus modernisasi.
1: Dinas Koperasi dan UKM Bone melibatkan lintas instansi melakukan verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP. Berikut laporan Suryani Arifin.
14: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone menerjunkan tim khusus untuk memverifikasi dan memvalidasi bangunan serta peralatan operasional koperasi desa dan kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Langkah ini dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone Hamsa Sunusi untuk memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat. Sebanyak 4 tim gabungan lintas instansi teknis diterjunkan untuk mengoptimalkan pemeriksaan di lapangan. Pada tahap awal, verifikasi menyasar 40 lokasi bangunan yang tersebar di 27 kecamatan. Setelah merampungkan 40 lokasi awal, tim akan melanjutkan pemeriksaan ke 24 lokasi KDKMP berikutnya.
15: Verifikasi lapangan, verifikasi bangunan, dan perlengkapan koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 KDKMP. Dan insya Allah, seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
14: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bone, total ada 64 KDKMP yang secara fisik telah siap diverifikasi. Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah berharap seluruh sarana pendukung dapat beroperasi maksimal demi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
1: Kolaborasi Lasnas Sahabat Yatim Indonesia bersama MAN 1 Makassar gelar tablik akbar dan aksi kemanusiaan untuk anak yatim Palestina. Selengkapnya dilaporkan Miranti.
16: Lembaga Amil Zakat Nasional Sahabat Yatim Indonesia berkolaborasi dengan MAN 1 Kota Makassar menggelar tablik akbar dan aksi kepedulian sosial kemanusiaan. Kepala Cabang Sahabat Yatim Makassar, Muhammad Agil Sigara Alamsyah mengungkapkan kegiatan ini bertujuan untuk menggalang kepedulian serta memberikan dukungan moral dan material bagi anak-anak yatim di Palestina.
17: Kegiatan tablik akbar ini adalah sebuah kegiatan yang menjadi kolaborasi antara Lasnas Sahabat Yatim Indonesia bersama dengan MAN 1 Kota Makassar. yang dimana di kegiatan ini kami bersama-sama dengan Man Satu Kota Makassar mengusung sebuah social movement atau kemudian gerakan aksi sosial kemanusiaan untuk kemudian mengajak kepada seluruh keluarga besar Man Satu Kota Makassar untuk bersama-sama memberikan kepedulian dan juga harapan bagi anak-anak yatim di Palestina.
16: Sementara itu, salah satu peserta Tabligh Akbar, Muhammad Arif Lukman, mengaku sangat antusias mengikuti kegiatan ini karena selain menghadirkan Ustaz Maulana, acara ini juga menjadi wadah nyata untuk membantu saudara-saudara di Palestina.
18: Pesan yang paling saya ingat pada ceramah ataupun yang disampaikan oleh Ustaz Maulana, yang dimana kita harus peduli kepada semua orang-orang yang ada di dunia ini, terutama oleh orang-orang yatim yang sedang berjuang di Palestina.
16: Muhammad Arif berharap bantuan yang terkumpul dari para siswa, guru, hingga staf Man Satu Kota Makassar dapat tersalurkan dengan baik dan memberikan manfaat nyata bagi saudara-saudara di Palestina. Pihak penyelenggara pun berharap semangat kebaikan ini dapat terus meluas ke sekolah-sekolah lain di Kota Makassar dan sekitarnya. Kegiatan Tabligh Akbar dan penggalangan dana ini dihadiri langsung oleh Ustaz Maulana dan disambut antusias oleh seluruh siswa-siswi serta Civitas Akademika Man Satu Kota Makassar. Miranti melaporkan.
1: Tampilnya Timnas Indonesia sebagai juara ASEAN Cup 2026 nilai menjadi momentum kebangkitan sepak bola. Kita ikuti informasinya bersama Zainal Abidin.
19: Keberhasilan Timnas Indonesia menjadi juara ASEAN Cup setelah memenangkan pertandingan final yang berlangsung semalam mendapat sambutan positif dari kalangan sepak bola Sulawesi Selatan. Pengamat sepak bola Sulsel Mildan Middin yang dihubungi pagi tadi mengungkapkan hasil pertandingan semalam berada di luar prediksi banyak pihak karena skuad Garuda dipaksa bermain hingga babak tambahan waktu dan adu penalti. Ia menambahkan, meskipun laga berlangsung tegang hingga 120 menit, pencapaian tersebut dinilai sebagai prestasi yang terbaik jika dibandingkan dengan timnas yang sebelumnya.
20: Jadi hasil semalam itu semua di luar prediksi kita. Para pengamat itu memprediksikan bahwa kita bisa mudah ya memenangkan pertandingan grand final semalam. Tetapi nyatanya kita dipaksa bermain sampai 2 kali 15 menit tambahan waktu dan adu penalti. Bahkan kita bisa menang jumlah pemain tetapi tidak bisa kita memenangkan pertandingan dalam waktu normal. Tetapi satu hal yang kita syukuri bahwa hasil semalam itu bisa memperpanjang napas dari Coach John. Karena kalau tidak, pasca kejuaraan Asia di bulan Januari-Februari, itu adalah evaluasi terakhir bagi Coach John. Dan jika tidak memenuhi target 8 besar Asia, Coach John bisa out. Tetapi dari seluruh pelatih asing yang pernah melatih di timnas, maka prestasi semalam itu adalah prestasi yang sangat maksimal dibanding dengan pendahulu-pendahulunya.
19: Sementara itu, Sekretaris Umum PSSI Sulsel Ahmad Jafri menyampaikan rasa syukur dan apresiasi tinggi atas keberhasilan Timnas Indonesia yang dinilai sebagai sebuah pencapaian luar biasa setelah penantian selama 35 tahun. Ia juga mengungkapkan apresiasinya atas jalannya pertandingan yang turut disaksikan langsung oleh Presiden Republik Indonesia dan Presiden FIFA.
21: Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa, 35 tahun baru kita bisa mendapatkan ini, Pak. Jadi kami sangat mengapresiasi keberhasilan ini. Jadi makanya saya nonton tadi malam itu, saya santai-santai saja, saya menyerahkan saya kepada Yang Maha Kuasa. Kalau Tuhan menginginkan Indonesia juara, tidak ada yang bisa menghalangi itu. Jadi ternyata drama-dramanya tadi malam itu, apa namanya, menegangkan. Sampai 120 menit kita syukuri, Pak, bahwa memang ya itulah saya bilang tadi. Makanya saya dari malam itu enjoy-enjoy saya, Pak. Saya tidak mau terlalu pusing karena Indonesia itu kebiasaan, itu ya runner-up saya terus, Pak. Tapi ini juga kita apresiasi yang baik. Sekali juara tapi top gitu.
19: Keduanya berharap gelar juara ASEAN Cup ini bisa menjadi momentum kebangkitan sepak bola nasional sekaligus menjadi pemicu semangat untuk terus meningkatkan prestasi sepak bola Indonesia di level internasional. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
1: Jelang Porprov 2026, Akuatik Sinjai perkuat fisik dan mental 12 atlet. Laporan bersama Ayunia Nindiati.
10: Akuatik Sinjai memperkuat fisik dan mental 12 atlet yang dipersiapkan mengikuti Porprov 2026 di Kabupaten Wajo. Ketua Federasi Akuatik Indonesia atau FAI Sinjai Andi Sarifuddin mengatakan, persiapan dilakukan secara intensif melalui latihan setiap pagi dan sore. Dijelaskan, sebagian besar atlet merupakan pelajar yang tetap menjalani pembelajaran secara daring, sehingga latihan dan pendidikan diupayakan tetap berjalan seimbang. Andi Sarifuddin menyebut, salah satu andalan Sinjai adalah nomor sprint. Sejumlah atlet khususnya dari Pulau Sembilan dinilai memiliki kondisi fisik dan kemampuan pernapasan yang mendukung nomor tersebut. Selain fisik, penguatan mental menjadi perhatian dalam latihan agar atlet mampu menjaga performa saat menghadapi persaingan di ajang Porprov.
3: Saat ini kami lakukan latihan, ya, persiapan untuk Porprov ini. Kita hadirkan pelatih yang sangat profesional. Ya, juga jam melatih ke kadang di provinsi, ini yang kita hadirkan. Tinggal kita mau melatih bagaimana supaya, terutama mental. Ini saya lihat atlet kita ini mental yang memang harus diperkuat, karena ya namanya event besar seperti ini, mental kadang turun pada saat melihat apa masuk dalam ajang pertandingan.
10: Federasi Akuatik Indonesia Sinjai juga menargetkan 3 medali emas sesuai hasil rapat dengan KONI. Namun Andi Sarifuddin optimis 12 atlet yang dipersiapkan mampu mencapai target 4 medali emas pada Porprov 2026.
1: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui aplikasi RRI Digital yang dapat didownload di Play Store dan juga App Store.

0: 101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Makassar siang

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata, dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita, dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lain.
0: Kilau Pancasila,

0: Waktunya Anda bersama kami di 100% Indonesia.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, dimanapun Anda berada, Warta Berita siang ini telah kami hadirkan untuk Anda edisi Selasa 6 Oktober 2026. Dan hari ini juga kita akan menghadirkan 100% Indonesia berjaringan nasional dengan bintang tamu dari Rebecca Rayman via Velo Bella Fauzi, dipandu dengan host bersama Tengku Syafiq dan juga Dede Firdaus, relay dari Pro 1 RRI Jakarta.
0: Indonesia.

0: Satu suara mungkin terdengar kecil, tetapi ketika banyak hati bersatu, pesannya dapat menjangkau dunia. Ketika musik menjadi bahasa solidaritas, satu karya yang dapat menyatukan banyak hati dan menyalakan harapan bagi mereka yang membutuhkan. Terus berkarya, terus bersuara, karena solidaritas yang tulus selalu punya kekuatan untuk menyalakan harapan. 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang 100% Indonesia Nasional menemani Anda kembali.
0: Selamat siang.
1: Selamat siang. Ini
0: bersama saya Dede Firdaus.
1: Dan saya Tengku Syafiq akan menemani para pendengar di
0: betul.
1: Seluruh RRI.
0: Betul. Yang pastinya semuanya. Juga kita akan nanti buka telepon dan juga betul. WhatsApp ya di 0811-7972-7912. Yes. Atau teleponnya 021-344-0696.
1: Betul ya. Sekali. Dan apa kabar juga Anda yang di mancanegara yang dengernya lewat streaming?
0: Betul.
1: Di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital, segera follow IG dan TikTok RRI Pro 1 Jakarta @RRI Pro 1 Jakarta dan Pro 1 di kota Anda.
0: Nah, kali ini di 100% Indonesia iya. Kita sudah kedatangan teman-teman.
1: Waduh,
0: ya.
1: Waduh, ini tiga rame, ya. Tiga wanita cantik. Wanita cantik dan talenta.
0: Iya, betul.
1: Dan banyak sekali mengeluarkan karya-karya. Dan lucunya salah kenapa? Satunya ini adalah suaminya teman saya.
0: Oh gitu.
1: Ini kecilatan antara mau harus tua atau enggak tua gitu, kayak saya bingung. Yeah. Oke, okay, please welcome ada Rebecca.
2: Hai.
1: Hai. Ada Via Velo. Is it? Hai. Dan Bella Fauzi.
0: Hai. Hai. Oh, ini paling rame nih.
1: Paling seru. Apa kabar semuanya?
2: Hai.
1: Baik.
2: Hai.
1: Terima kasih udah hadir di 100% Indonesia.
2: Sama-sama,
3: Kak Shafi. Thank you dong udah undang.
1: Iya. Yeah.
0: Iya.
2: Jadi senang banget RRI mau undang kita hari ini ya.
1: Iya, iya, iya, iya.
0: Jadi siang hari ini rame ya, rame tiga sekali. Orang perempuan.
2: Kalian siaran gak berdua aja?
0: Iya.
2: Semoga kita datang.
1: Iya dong.
0: Seneng dong harus. Kalau perlu sampai malam gak ya? Gak boleh ya.
2: Yakin.
1: Dan makin rame ini karena mereka ini adalah perjuangan para wanita yang peduli Palestina.
0: Iya. Yeah. Wow. Jadi boleh diceritain gak seperti apa sih proyek yang sedang dijalankan ini?
1: Ya.
3: Ya
1: silakan. Ya. Sis Bella.
2: Leader.
1: Oh, the leader.
2: Saya nggak leader, saya ini anak magang. Anak magang, fresh graduate.
1: Ya, ya, ya.
2: Ada masanya.
1: Betul. Silakan.
2: Jadi ide kita untuk berkolaborasi ini, aku jadi salam kenal dulu. Jadi kami bertiga ini perwakilan dari TPN Movement. Jadi TPN Movement itu adalah kepanjangan dari Tanah Para Nabi Movement. Yang merupakan kita meniatkan menjadi wadah kolaborasi untuk para artis, musisi, seniman yang peduli terhadap Palestina. Kita kepengen nanti dari TPN Movement ini bisa banyak menelurkan karya-karya yang berpengaruh gitu untuk perjuangan membela Palestina, menyuarakan kemanusiaan kayak gitu-gitu. Nah, kita mulai ini awalnya dari 2024 ya Sis ya gitu. 2 tahun yang lalu itu jadi kita tuh dari awal TPN Movement ini disupport sama NGO Friends of Palestine, gitu.
1: Okay.
2: Jadi emang yang punya orang Gaza langsung dan punya beberapa branches di negara-negara Asia gitu, ASEAN. Nah, tahun 2024 itu kita merilis single pertama, judulnya Tanah Para Nabi. Yang akhirnya jadi gerakan movement kita gitu. TPN Movement tuh dari Tanah Para Nabi itu gitu. Nah, terus lagu Tanah Para Nabi 2024 itu sekitar 30 seniman, influencer gitu. Dan emang dari awal kita-kita ini udah bergabung ya, Sis Rebecca, Makavia tuh juga udah jadi salah satu orang yang emang full support gitu terhadap movement ini gitu. Jadi ya udah berlanjut. Alhamdulillah dari Tanah Para Nabi

0: single pertama itu kita lanjut ke single kedua tahun 2026 ini kita rilis. Kali ini pengen lebih dominasi luas. Iya, luas secara cangkupan, jadi nggak cuma Indonesia aja, dan kepengen pakai bahasa Inggris gitu, makanya kita ambil judul
1: lebih worldwide ya.
0: Betul, yeah. Our Power, dan di single kedua Our Power ini nggak cuma musisi dan artis dari Indonesia aja, tapi kita juga berkolaborasi dengan saudara-saudara kita dari Malaysia. Gitu.
1: Wow, ini jadi proyek yang lintas negara gitu kah?
2: Betul. Yang enak begitu. Kalau sekarang kita masih lintas Asia Tenggara.
0: Yes.
2: Mungkin kita sebutin kali ya.
1: Iya, boleh, boleh, boleh.
2: Kalau dari single pertama Tara Para Nabi itu kita melibatkan tadi yang Sis Bella sebut, ada 30 musisi, 30 seniman gabungan musisi dan influencer. Itu ada, kita sebut, coba
0: boleh.
2: Saya udah ingat ya.
0: Iya,
2: ada
1: siapa aja tuh?
2: Katere,
0: Tere,
1: oh, Tere, ya, ya, ya,
0: ya, ya, ya, ya, ya, ya, masya Allah.
2: Ada Lala Carmela,
0: betul. Ada Dira Sugandi, ada Fadli Padi, Mas Fadli, terus ada Sandi Kanester,
3: Kojek Betawi ya,
0: Kojek Rap Betawi, siapa lagi?
2: Ada
3: Ikang Fauzi,
2: Ikang Fauzi,
1: legend banget.
2: Enda Widya Stuti, dan masih banyak lagi juga.
1: Musisi-musisi,
0: banyak banget, banyak banget.
2: Kalau untuk yang di single kedua ini Our Power itu ada 10 musisi, 4 dari Malaysia, 6 dari Indonesia. Dari Malaysia ada Noh Saleh.
0: Yes. Terus ada ini Kaida, anaknya Sheila Majid.
3: Farah Adiba.
0: Ya, betul.
2: Terus Adiba ada ada siapa? Ibrahim ya?
0: Iya, Ibrahim.
2: Terus Indonesianya ada Mas Holil Efek Rumah Kaca.
1: Oke.
2: Ada Lala Carmela, ada siapa lagi sih? Ada kita berarti.
0: Iya, betul.
2: Ada Rebecca Raymond, Bella
3: Eka
2: Nash.
0: Iya, betul.
1: Berarti
0: sama
1: itu
0: ini Mas Holil.
2: Yes.
1: Oh, berarti itu satu lagu yang nyanyi itu 6 orang.
2: 10. Dan itu menariknya rekamannya jarak jauh, jadi yang di Indonesia.
1: Jadi nggak kirim data vokal ya.
0: Malaysia, betul.
1: Oh wow. Tapi ciptaan lagunya sendiri ciptaannya siapa nih?
2: Kami bertiga
0: rame-rame
2: sih, ada banyak sih.
1: Ini kalian kenapa ngambil profesi?
4: Kenapa
1: ngambil profesi saya sih sebagai pencipta lagu?
0: Nggak, bercanda-bercanda.
1: Iya, aku mau pengen banget ya.
0: Iya.
1: Boleh lah kapan-kapan diajak untuk single berikutnya.
0: Siap, siap. Kita udah banyak ya, ada Melani Subono, udah ikutan Sandi Kanester. Alhamdulillah makin kesini tuh makin banyak kolaboratornya.
3: Rame ya.
0: Betul, alhamdulillah. Dan kita kepengennya sebenarnya nggak cuma kita-kita aja, tapi semakin banyak nih cangkupan orang yang berbicara dan peduli terhadap isu Palestina dan juga humanity lah. Gitu.
1: Yes, yes, nice, nice. Nah, sebelum lanjut cerita, yang mau gabung bisa nanya-nanya sama bintang tamu kita, boleh di WA 0811-797-27912 atau via telepon di 021-3441-499 dan 344069.
4: Kita coba angkat telepon dulu.
1: Tunggu dari tadi.
4: Ya. Ada dari Palu.
1: Halo,
4: Farida.
1: Halo, Bu Farida.
4: Siang, Bu Farida. Halo, Bu Farida.
5: Wah, ini karena kelamaan nunggu mungkin kelamaan ya.
4: Albert, selamat siang.
1: Bung Albert dari Bau-Bau, selamat siang.
6: Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Albert, silakan.
1: Yes, Bung Albert, apa pertanyaannya?
0: Aku nggak bisa dengar.
6: Ya, bisa itu luar negeri artinya Palestina. Kalau saya sih, menurut saya yang itu ya lagunya yang adil-adil saja begitu. Supaya nanti Palestinanya bisa damai. Jangan nyalain Israel, jangan nyalain dengan Palestina begitu.
4: Okay.
6: Nah biasanya kan kalau di Palestina itu kan biasanya wanita itu terjauhin, apalagi wanita Israel. Kalau di apa? Kalau di Israel itu biasanya wanita Palestina itu diangkat begitu, seperti Bunda Maria begitu. Jadi kalau menurut saya di itu jangan disalahkan, jangan didengarkan begitu. Ya kita habis saja dulu. Nah, setelah itu kita masuk ke agama, mungkin bisa diterima begitu.
4: Oke, okay, baik. Okay. Terima kasih Albert.
1: Terima
4: ya.
1: Terima kasih Bung Albert di bawah.
5: Oke, okay. Ini hanya memberi dukungan gitu. Betul. Ya. Buat semoga memang didamaikan.
0: Amin.
5: Gitu ya.
0: Amin.
5: Oke, okay. Yang lain juga masih ketunggu ya untuk telepon dan juga betul. WhatsApp sampai nanti jam 3 sore.
1: Yes.
5: Ya. Tapi saya penasaran awal mulanya gitu ya, bagus gabung sama TPN Movement ini seperti apa sih waktu kalian akhirnya oke deh kita ikut gabung juga sama proyek ini.
0: Oh, oke. Okay. Sebenarnya sih ini awalnya inisiatif dulu ya sih. Jadi
2: awal
0: dari awal banget tuh karena after October 7, 2023 tuh. Tahu nggak yang tufan, kejadian Tufan Al-Aqsa? Itu kan yang pas awal-awal kejadian genocide. Terus aku dan teman-teman ngelihat ini kok kayak nggak selesai-selesai. Dan sepertinya emang ini tuh nggak bisa dijadikan hal normal di mana kita pura-pura nggak tahu atau pura-pura nggak peduli gitu. Aku percaya banget setiap orang itu terlepas dari apapun agamanya, apapun rasnya, gendernya, mau ya background apapun lah gitu ya, gitu. Profesi kita yang berbeda-beda, kita tuh punya tanggung jawab gitu untuk menyuarakan apa yang menurut hati nurani kita ini perlu untuk disuarakan gitu. Kalau ada sesuatu hal yang salah, kita jangan diam aja dong, gitu kan. Nah terus abis itu aku kayak ngobrol nih sama Kak Via dan Kak ini ya, Kak Tere, Anisia Teresia. Jadi awal-awalnya tuh kita bertiga kayak bikin apa ya, bikin satu karya yuk. Tapi kayaknya kalau misalnya cuman kita-kita doang, dampaknya gak akan besar nih. Makanya dari situ muncullah ide untuk berkolaborasi. Terus akhirnya aku ngajak Kak Rebecca, ngajak Kak Lala gitu kan. Sampai sekarang alhamdulillah udah makin gede bentuknya. Meskipun kita juga masih terus apa ya, merintis ya, melihat peluang-peluang kolaborasi gitu. Dan ya udah awal-awal tuh abis kita nentuin konsep gitu, terus kita mikir gitu, siapa ya yang mau ngedukung. Nah akhirnya kita ketemu supporter utama kita itu NGO Friends of Palestine gitu. Kayak gitu.
1: Luar biasa ya. Awalnya di situ ya.
0: Awalnya dari situ. Jadi karena aku ngerasa emang harus ada pergerakan dari pop culture juga sih. Karena di luar negeri sendiri, kayak kalau kita lihat kemarin yang Macklemore tuh, abis jadi depak sama Ed Sheeran, dia bikin konser sendiri ya kan. Sold out lagi. Itu kelas banget.
2: Sold out tanpa nama line up pula ya kan.
0: Iya, yeah,
2: keren banget. Maksudnya berarti udah jelas kan, Stands Up for Humanity itu benar-benar nyata di seluruh dunia gitu. Jadi memang
3: banyak orang mendukung.
2: Betul.
3: Artisnya.
2: Yes, artisnya semua.
5: Kalau Kapia gimana waktu awal memang proyek ini?
2: Yes. Kalau aku sih dari awal udah pasti ya, aku kita di sini masing-masing diberi gift sebagai musisi gitu ya, terutama bisa membuat karya itu adalah pasti for a reason. Dan kalau tarik mundur dikit, aku sama Kak Tere emang udah kenal lama banget dan kita bikin pas itu juga awalnya ada Sisterhood Geeks Movement yang geraknya adalah di Love and Humanity. Jadi sebenarnya semangat itu yang terus aku pengen jalanin sepanjang aku masih diberi kesempatan untuk berkarya seumur hidup. Jadi ketika kita juga sering melakukan activity-activity yang sifatnya for humanity, apalagi di sini untuk Palestine, pada saat diajak Katere, kita langsung ayo berangkat, kita list ya nama-namanya bareng sama Sis Bella juga. Pas itu kita juga ngeliat teman-teman musisi yang vokal, yang speak up di pertama emang screennya pasti di social media dulu ya Sis Bella ya. Pada saat itu langsung lah kita list, salah satu ya ada Sis Rebecca yang sangat vokal juga. Ada pada saat itu ada Mas Fadli Padi dan adalah dan baik-baik lagi. Jadi pastinya kalau aku dari dulu selalu punya moto tuh bersuara melalui karya gitu.
1: Bersuara melalui karya.
2: Jadi ya dari sinilah karya-karya kami yang kita akan terus menyuarakan banyak hal-hal baik, dan kali ini untuk saudara-saudara kita di Palestina.
0: Betul.
1: Kalau Rebecca sendiri gimana? Pertama kali
5: awal join
0: Rebecca, dia bold ya.
1: Iya.
0: Oh iya. Sebold lipstick dan warna palsunya.
1: Iya, gimana?
3: Merah menyala. Ya vokal di sosmed gitu kan.
1: Ya
3: kehilangan banyak teman juga sih, terutama keluarga aku di Belanda juga yang sangat pro sana gitu. Tapi ya bisa kelihatan juga gimana media kadang bisa brainwash gitu-gitu. Terus aku kayak pikir, gila juga ya, there's right and wrong gitu. Kita harus menyuarakan apa yang benar dari kita ya, kita ikut politik atau apa, kita musisi, kita juga seseorang ibu lah, istri lah, manusia gitu. This is not right gitu lah. Jadi kita mulai vokal di sosmed, dan aku lihat my sisters juga sama gitu.
1: Satu suara ya.
3: Diajak untuk nyanyi, Sis Peka ikut nyanyi lagu ini dong, Tanah Para Nabi. Boleh deh gitu. And it was really nice. Karyanya udah kemana-mana, ke beberapa media outlet yang di luar negeri juga.
0: Alhamdulillah.
3: Sampai ke Belanda pun, sampai ke Western media juga ditayang. So ya kita senang banget sih bisa reach banyak people, dan itu mungkin bisa jadi motivasi juga untuk banyak orang yang tetap bersuara dengan apapun.
0: Betul.
3: You can make a graffiti or like an artwork, you know, hanya musisi gitu kan. So itu juga kayak motivasi buat kita juga, bikin orang lain semangat juga untuk bersuara. Kita bukan orang politik kan.
1: Sebenarnya gak ada hubungannya juga kan, cuma menyuarakan suara hati begitu ya.
0: Just need to be human aja.
1: Yeah.
3: Tapi ya happy banget ketemu komite
1: Oh, that's so sweet. Sarangnya baik.
3: Sama gitu loh.
1: Iya, sefrekuensi ya. Kalau anak sekarang bilangnya.
0: Alhamdulillah kita selalu ketemu musisi yang sefrekuensi.
1: Ya. Yeah. Itu penting sekali sih.
0: Alhamdulillah. Kalau enggak mungkin.
1: Iya, jadi ada dapat chemistry-nya juga.
0: Iya.
1: Alright, okay. Kita ada penelpon.
5: Kita sapa lagi ya. Dari Ari sama Rinda. Betul. Halo, Ari. Halo.
7: Halo.
5: Iya, Ari. Ari. Silakan, Ri.
1: Silakan.
5: Ya.
7: Kapan ke Samarinda?
5: Kapan ke Samarinda?
0: Ayo, okay. Terima kasih, Ari. Ayo undangannya masih. Ayo, siap.
1: Siap, ya. Ada lagi?
5: Ada lagi, Ri.
1: Ari. Itu aja.
5: Itu aja. Oh, okay.
1: Alright. Ya,
5: terima kasih.
0: Ayo Mas, kalau bikin acara-acara musik kita mau banget menyuarakan ini lewat karya-karya.
1: Iya dong.
0: Iya,
1: kan?
0: Iya, iya, seni iya. Gitu.
1: Karena memang itu tujuannya adanya juga si apa namanya community ini kan,
0: kolaborasi ini, kolaborasi ya, TPN Movement.
1: TPN Movement.
5: Iya. Betul.
1: Baik, baik. Baik.
5: Kalau gitu kita putarkan dulu lagu tadi yang sudah sempat kita singgung ya. Ini Our Power single kedua berarti.
0: Single kedua.
5: Ya. Oke.
1: Nanti setelah break kita cerita-cerita lagu ini ya.
0: Siap.
5: Tetap di 100% Indonesia. Yes.

0: Kita masih di 100% Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
1: Ya.
0: Tapi masih, juga masih bersama rame-rame.
1: Kita ada Rebecca, ada Via Velo dan Bella Fauzi.
2: Iya,
0: yes. Eh, lagunya baru diputar dari Kak Bella ya.
2: Iya, makasih.
0: Iya. Ya. Itu tentang apa sih?
2: Jadi Bulan Padang Pasir tentang apa ya, manusia yang lelah sama segala macam dunia gitu.
0: Okay.
2: Pada akhirnya manusia akan butuh kekasih abadinya itu Allah Subhanahu Wa Taala.
1: Maha pencipta, maha dan segala.
0: Itu pencipta.
2: Cinta utama.
1: Betul.
2: Ya. Cinta sejati ya.
3: Cinta sejati kita.
0: Yes.
2: Akhirnya kita akan kesana juga.
0: Iya gitu. Betul.
1: Pada okay. Akhirnya.
0: Kita ke Makassar ada Ica ini. Selamat siang Ica.
1: Hai Ica.
2: Hai Ica.
1: Hai, Agak Kareba.
4: Selamat siang.
1: Siang.
0: Selamat siang. Kedengeran ya?
4: Dari Perusahaan Perusahaan Indonesia, Perusahaan Karya Banggakan Indonesia.
0: Oke. Silakan Ica. Mau tanya apa?
4: Mau nanya sama bintang tamunya ini kan ada tiga ya?
0: Iya.
4: Cewek-cewek cantik semua.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
4: Aku mau nanya sama tiga-tiganya. Aku mau nanya dulu sama siapa namanya penyanyi nih?
2: Semuanya nyanyi.
1: Semuanya nyanyi ada Rebecca.
2: Rebecca,
4: ada penyanyi itu loh. Rebecca.
2: Rebecca. Oh, Rebecca.
1: Ya penyanyi itu.
4: Lagunya itu kan
2: artis juga.
4: Lagunya kan itu loh yang apa sih itu
2: ya? Yang mana? Ayo.
1: Ayo cari pertaruhkan nih gitu. Ya apa ini?
4: Maafkan aku mencintai.
2: Ya benar.
1: Oh benar.
2: Benar.
1: Fans sejati, fans garis keras.
2: Anak musik berarti.
4: Lagu-lagu melo
0: itu. Iya, apa pertanyaannya Dica?
4: Cinta lagu-lagu melo nih Bang Dede.
0: Iya.
1: Iya. Iya, apa
4: aja? Mau nanya sama si cantik Mbak Bella, Bella.
2: Mbak Bella.
4: Kan, iya, Ibu. Udah jadi penyanyi nih.
2: Iya.
4: Ada enggak sih Mbak keinginan gitu kayak main film gitu kayak ayah bunda gitu.
2: Oh. Aku sih kalau misalnya dibayar mau aja.
1: Kayaknya apa adanya ya Rebecca. Sabar.
2: Pokoknya apa? Semua orang pasti mau asal dibayar. Indis ekonomi ya.
1: DPC yang penting cuan.
2: Nah,
3: betul betul.
0: Gimana Cak?
4: Aku mau nanya sama
0: yang satunya.
2: Via.
4: Via siapa?
2: Via.
1: Kak Via.
2: Oh, Via Valen ya, Bu.
1: Bukan. Bukan.
2: Iya. Seri ya, kalau promo tuh Via Valen.
4: Kalau itu, aku enggak begitu kenal.
0: Oh, ya kenal dulu, gitu. Apa nih pertanyaannya?
4: Kenal ya. Pokoknya semoga sukses lagu-lagunya.
2: Amin.
4: Dan apa ya, pokoknya ditunggu lagu-lagu. Pokoknya ditunggu lagu-lagu selanjutnya. Itu kalau mau lihat. Sebenarnya namanya apa ya?
1: Ya nanti kita
0: akan tahu ya.
1: Oke. Okay. Terima kasih Ica.
4: Salam salam.
1: Oh boleh.
0: Oh iya.
1: Silakan.
4: Salam salam buat semuanya aja deh penyiar kuasa itu di seluruh Indonesia tanpa terkecuali. Pokoknya selamat tugas, semoga sehat selalu. Pokoknya semuanya juga yang di studio semoga sehat selalu ya.
0: Amin. Oke. Terima kasih Ica. Selamat siang. Baik. Kita beralih ke Bandung Timur. Ada Pak Ahmad. Selamat siang Pak Ahmad.
1: Kumaha damang Pak Ahmad.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
5: Ini selamat siang juga buat para Sri Kandi yang tiga trio Sri Kandi di sini ya.
2: Iya.
1: Para Sri Kandi.
2: Bapak Ustaz.
5: Sri Kandi. Trio Sri Kandi yang cantik-cantik semua.
0: Wah.
2: Alhamdulillah.
5: Tadi mengutip tentang masalah dia kepedulian Palestina itu kan.
1: Betul.
5: Saya salut juga itu kan. Saya termasuk juga peduli, cuman tidak ada kemampuan. Kalau kemampuan dalam materi itu menolongkan cuma hanya berdoa aja kan seperti itu.
0: Yeah.
5: Nah, sekarang begini, saya sangat mendukung sekali ya tentang kepedulian sebagai kemanusiaan, sebagai saya sebagai jiwa makhluk sosial kan seperti itu. Nah, saya tanyakan begini. Kan segala sesuatu dukungan bukan saya dukungan moral tapi dukungan material juga kan seperti itu.
2: Yeah.
5: Nah cara secara untuk mencari dana untuk menyumbang itu seperti apa. Ya selain bernyanyi kan, jelas kalau kita misalkan bernyanyi ke sini untuk dukungan itu sangat mulia sekali bagi saya gitu kan, seperti itu diantaranya. Jadi saya sangat mendukung sekali bahwa ketiga serikan yang cantik-cantik ini betul-betul sebagai seorang peduli, yaitu ada pik kemanusiaan terhadap saudara-saudara kita yang sedang tertindas di Palestina. Itu mungkin yang saya tanyakan. Kalau urusan masalah itu kan saya juga pada tahu, cuma mungkin itu saya selalu sekali lagi saya sangat mendukung sekali bagi ketiga serikat ini untuk kemudian sebagai
0: terima kasih
5: mungkin ada salam dulu saya buat saya salam buat Pak Leman di sini ya yang bisa masuk ke Ibu Farida, terus juga salam buat yang di area Bandung ada Teh Widi di Sungilat, ada Mbak Nope juga di Semarang, ada Mbak Rosi. Terima kasih buat
0: terima kasih Pak Wajah. Selamat siang. Kita tampung dulu pertanyaannya ya. Nanti baru dijawab. Ada Pak Jaya juga, Sulawesi Selatan. Hai Pak Jaya
3: di Sulawesi Selatan. Halo.
0: Halo Pak Jaya. Iya. Selamat siang.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Pak Jaya.
3: Ya Pak Jaya silakan pertanyaannya.
6: Ekspresikan karya banggakan Indonesia.
0: Oke. Okay. Pertanyaannya Pak Jaya.
3: Iya, Pak.
6: Saya mau dengar lagunya Tanah Para Nabi, bisa di
0: Tanah Para Nabi. Oke. Oke. Okay. Nanti kita puterin ya, Pak ya.
3: Tetap stay tune aja, Pak.
6: Ketiga itu.
0: Iya. Yeah.
6: Terima kasih.
0: Thank you, Pak. Terima
6: kasih, Pak.
0: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh.
3: Terima kasih. Baik, ini ada penelpon juga dari
0: WhatsApp. Angkat ya, banyak sekali. Ini. Tawanya cantik-cantik ya.
3: Iya.
0: Halo, selamat siang, Oma.
3: Halo.
7: Halo.
3: Halo, Oma.
7: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dengan Oma siapa ini?
3: Iya, di mana?
7: Aku Mbak Oma dari Solo.
0: Oh, dari Mbak Solo.
2: Namanya Oma.
0: Emangnya.
2: Iya. Pasti nyaman banget ya orangnya. Kan Oma kan.
0: Oma.
2: Iya. Bisa sih.
0: Iya, mana Mbak Oma gimana?
7: Alhamdulillah, di sini panas kak.
0: Iya.
2: Di sini
0: panas. Mbak Oma, tapi di mana tadi?
2: Di Solo.
0: Oh di Solo.
2: Alhamdulillah di sini panas.
0: Di sini juga panas, apa kok? Mbak Oma, ada yang mau ditanyain nggak sama ini di tamu kita?
7: Ya ini aja apa? Di antara bertamu ini ada yang pernah ke Solo nggak? Kesannya gimana gitu aja?
3: Oh ya, nanti ya kita jawab ya.
2: Tempat favorit kita. Jadi baik. Kebetulan kita bertiga pasti
7: sama. Ya, salamnya buat kru RRI Surakarta semuanya. Selamat siang.
0: Oh iya.
7: Selamat siang. Terus buat Aditya Fajar Malanya di Klaten, selamat siang juga. Terima kasih.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita seneng banget sama Solo ya.
3: Iya. Mau dijawab dulu atau gimana?
0: Boleh kita jawab dulu.
3: Iya.
2: Jadi kakak yang jawab.
0: Enggak. Atau Mbak yang menjawab
3: gimana?
0: Solo,
3: tadi gimana?
2: Solo, Solo. Solo. Kebetulan kita waktu itu juga ada diundang, sempat diundang sama Muhammadiyah di Solo, komunitasnya tuh ngundang kita untuk nyanyi juga dan jadi ya guest di acara mereka lah gitu.
8: Pas banget sih Solo tuh sangat-sangat bikin hati tenang, bahagia. Pas itu sebelum manggung tuh setelah soundcheck kita ke Lokananta. Love banget itu.
2: Pracima juga, Pracima.
8: Oh iya,
2: Pracima Twin itu ada yang tempat makan yang bagus banget itu.
3: Iya, itu kan salah satu studio rekaman Lokananta.
8: Iya,
2: Lokananta Blok.
3: Yeah.
2: Ada
3: masih analog kan itu ya.
2: Iya, betul.
8: Itu kayak heaven banget sih.
2: Apalagi kalau orang radio kesana kayak nostalgic banget.
3: Iya, iya.
8: Aku Jumat depan ke Solo lagi.
0: Ke Solo lagi.
2: Mau lagi. Bu, sampai Via yang dia.
3: Mbak Oma, coba di-follow IG-nya Mbak Via nanti.
2: Via Velo.
3: Iya, Via Velo dikejar di mana tuh?
0: Oke, kita kembali ke line telepon ya.
3: Iya.
0: Bang Benijo dari Manado, selamat siang.
3: Bung Benijo.
9: Halo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dede Firdaus Tengku Safi.
3: Iya, Bang.
0: Iya. Silakan pertanyaannya Bang Benny.
3: Baik, silakan pertanyaannya Bung.
9: Jadi 100% Indonesia ekspresikan karya banggakan Indonesia, karya anak bangsa kita ketiga cewek-cewek cantik.
3: Iya.
9: Mereka Bella sama siapa satu ya?
2: Kavia.
9: Jadi apa ini dengar-dengar lagunya ini kayaknya religi semua ya, lagu-lagu religi. Nah, pertanyaannya, apakah pernah, apakah ada rencana untuk membawakan lagu pop gitu,
0: pop atau lagu dangdut gitu.
9: Nah, itu kan iya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, kenapa sih tertarik dengan apa namanya Peduli Palestina dan giat kegiatan seni? Itu aja ya pertanyaannya.
1: Oke, terima kasih Bung Benijo.
0: Terima kasih Bung Benijo.
9: Tiga orang ya.
1: Bu.
9: Ada yang menyiar di Pro 1 Manado, penyiar favorit saya ya, Ibu Ike Darsono Mamua ya, semangat ke Ibu Ike. Terus ada Bun Lemang di Lampung, ada Ayu Maluku Tengah, terus Angkel Gaji di mana ya, Sumatera Barat, ada Ijut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Semoga kita juga jadi penyiar favorit Bung Benijo ya.
2: Biar disalamin juga.
0: Kita berarti ke Jakarta ya,
1: ada Bang Roni. Halo Bang.
0: Halo Bang Roni.
1: Bang Roni.
10: Selamat siang.
0: Selamat siang. Selamat siang. Silakan Bang Roni.
1: Apa yang mau ditanyakan?
10: Saya mau apa ya, mau tanya apa namanya ketika nanti membuat apa album single ketiga, saya bikinin lagu dong, tapi judulnya Love Gaza gitu, bisa nggak ya? Nanti untuk apa namanya? Apa lagunya dibikinin lah, apa isinya, judulnya Edge of Gaza gitu, bisa enggak?
1: Edge of?
10: Tanyaannya itu aja sih.
1: Kita diskus ya, nanti kita jawab. Siap. Bang Roni, terima kasih.
0: Terima kasih Bang Roni. Ini ada satu lagi sepertinya.
1: Satu lagi ya,
0: teman-teman ya.
1: Halo.
0: Halo, Bang Leman dari Lampung.
1: Bang Leman dari Lampung.
11: Bung Dede Kedaud dan Bung
1: Ayo siapa?
0: Ya, baik. Ya, betul. Bisa dilanjutin ayo, pertanyaan berarti.
1: Kayaknya diragukan ya.
0: Apa nih?
1: Iya, Bung Leman, gimana pertanyaannya? Ya,
11: saya mau nanya dengan bintang tamu nih.
1: Boleh, silakan.
11: Idola saya ini anaknya Ikan Pauji nih.
1: Oh, iya. Pasti semua orang itu.
11: Yang ada di tengah nih, saya tonton ini wajah-wajah kreatifnya.
0: Oh, dia sambil nonton.
1: Sapa-sapa dong.
0: Jadi sapa.
2: Kayak CCTV ya?
1: Iya. Ini lucu ya, kocak ya dia.
11: Nanya individu nih.
2: Itu handphone
0: apa? Enggak, ini nih.
1: Itu kamera.
0: Kamera.
2: Udah gak kuat nih,
11: ya, kamera. Boleh gak nanya individu nih untuk Mbak Bella ini?
2: Siap.
0: Apa nih?
2: Nanya apa, Twitch?
11: Kenapa hingga saat ini belum mempunyai ayang ataupun suami?
1: Nanti dijawab ya.
0: Biar
12: ya, selamat siang. Lagu Surten Indonesia, ekspresikan karya, banggakan Indonesia.
0: Silakan Teteh.
12: Tadi Syafiq sempat Teteh dengar tanya, Teteh Damang, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
12: Habaget.
1: Puhaba habaget. Kok tiba-tiba bahasa daerah ya? Ya, apa yang ditanyakan Teteh Dinda?
12: Iya, tiga darah cantik.
2: Masya Allah, makasih.
12: Karyanya juga cantik.
2: Alhamdulillah. Dipuji, cantik kan?
12: Karena Allah mau bayar
2: karyanya cantik
12: katanya. Ibu balas Allah ya, karena niat berkaryanya tuh Allah kan begitu ya, menolong sesama ya.
2: Amin.
12: Jadi pertanyaan Teteh tadi sempat ini. Sempat dengar tadi ada juga di situ salah satu anak dari Malaysia tuh, anak dari
2: Sheila Majid.
12: Betul. Untuk ke depan terpikir enggak untuk collab mungkin atau merekrut mungkin ajak join Maher Zain.
2: Udah sempat Sandi.
12: Ya, karena apa namanya atmosfer lagu-lagu kalian bertiga itu mirip-mirip sama lagu-lagunya Maher. Dan Maher juga punya lagu, salah satu lagunya tuh yang For Palestine, Palestine ya, ada ya, Palestina ada.
2: Betul.
12: Jadi, semoga ada ke arah ke sana lah. Oke. Okay. Ke Mahir okay. Juga ini.
3: Siap.
12: Siap. Oke, sukses.
3: Terima kasih Teh Dinda.
12: Terima kasih.
3: Iya, terima kasih.
13: Bye. Ibu, bawa kayu, thank you.
3: Dia dia kayak kocak ya, dia paling kocak.
0: Dia akan jawab satu pertama
3: gitu ya. Rame gitu.
13: Kalau butuh penyiar.
3: Dia kocak ya. Boleh ya. Boleh kali Pak Produser sekali
0: sekali. Ini nambah kerjaan saya jadinya.
13: Enggak lah, kata-kata lebih jago lah.
0: Kita jawab satu persatu ya.
3: Banyak banget yang harus dijawab.
13: Banyak ya, kayak soal ujian ya.
0: Yang pertama tadi katanya ini lagunya religi enggak? Atau mungkin ada ke arah seperti apa? Pop atau gimana ke depannya?
13: Aku biarkan, ya betul. Menurut Kak Rebecca gimana?
8: Our Power sih pop ya, agak alternatif gitu. Enggak terlalu religi sih menurut aku.
13: Iya, betul.
3: Jadi emang liriknya itu sebenarnya universal ya,
13: iya,
3: kan? Jadi
13: iya,
3: ada nyangkut satu keagamaan atau religi begitu kan?
13: Iya, ya, betul. Ya,
8: right. Soalnya okay. Kita angkat kan emang cinta akan kemanusiaan.
3: Manusiaan.
8: Ya, jadi memang kalau genre memang kadang kan kalau dengerin single pertama secara musik emang kita bikin kan emang agak ada sedikit Arabiknya di depan, karena memang itu perpaduan musisi kan lebih banyak. Jadi kita kayak pengen tetap pop tapi ada sedikit Arabik. Justru di situ referensinya tuh nggak jauh dari kalau Sting yang Desert Rose. Nah, sebenarnya moodnya ngambil dari situ. Jadi tetap ada
13: para nabi ya.
8: Pop modern. Nah, kalau yang kedua justru kita dibikin lebih ke pop alternatif rock sih.
13: Lebih anthemic.
3: Iya,
0: iya. Alright. Tapi kalau project di luar dari ini ada enggak kira-kira? Atau mungkin setelah dari grup bertiga ini proyeknya di luar dari tentang Palestina atau gimana?
3: Oh, tapi tetap bertiga.
0: Tetap bertiga gitu.
13: Sebenarnya kita bertiga ini mewakili aja sih.
0: Oh iya.
13: Movement. Karena kan kalau bisa buat 30-30 kan kagak muat.
8: Jadwalnya mungkin baru 2 tahun lagi.
13: Iya, betul. Yang ngumpulin dari Malaysia aja susah benar kan. Jadi kita mewakili aja dan kita juga ngomong sama teman-teman kolaborator yang lain kalau misalnya teman-teman pengen mengembangkan lagu atau kolaborasi ini sesuai dengan karakter musik yang teman-teman nyaman, go ahead gitu. Jadi jangan kita-kita mulu gitu ya. Meskipun sekarang ya masih yang gerak mungkin baru itu-itu aja, tapi kedepannya kita gak menutup kemungkinan kalau movement ini bisa berkembang jadi lebih luas lagi. Jadi nanti wajahnya akan banyak gitu.
3: Memang harus ada movement-nya ya sesuai dengan
13: ini. Betul, makanya kita memperkenalkan ini TPN Movement.
0: Iya, TPN Movement. Oke, berikutnya ini ada arah ke sana enggak collab sama Mahir Zain?
13: Mahir Zain.
8: Lucu sih ya ide banget.
13: Iya sih.
8: Kita sempat approach ya, masih
13: sempat approach
8: yang di single pertama
13: Single pertama iya tuh juga. Kita sempat waktu Mahir Zain mau konser di sini aku sempat kayak cari Yai Bata ordalnya lah gitu. Maksudnya yang menangani konsernya gitu, yang megang tuh siapa gitu promotor. Aku sempat kayak cari-cari tahu, nanya-nanya sama Mas Fadli juga timnya. Cuman mungkin emang untuk saat ini belum berhasil kali karena mungkin dari manajemen Mahir Zainnya juga punya standar-standar tertentu yang mungkin belum bisa collab aja gitu. Tapi kalau kesempatan itu ada kita sih
3: pengen banget ya.
0: Iya. Kenapa enggak gitu ya?
13: Benar.
3: Semoga nanti
8: mohon doanya aja.
3: Iya. Semoga bisa terwujud ya.
13: Iya, Ibu tadi.
3: Iya, ya, Teh Dinda di
0: Teh Dinda dari Bogor ya.
13: Coba nyanyi dulu.
8: Ibu.
0: Apa tuh?
3: Ya. Di mana kau berada?
0: Dan pertanyaan tadi dari Leman di Lampung ya.
3: Apa itu?
0: Katanya udah punya ayang belum?
13: Oh, iya.
3: Ini saya suka
8: ini biar
0: menjawab dikit ya. Ada potongan-potongan di TikTok ini ya bagian ini.
8: Silakan sis, tempat dan waktu untuk
3: dihasilkan. Waktu dan tempat dipersilakan.
13: Benar. Ya yang
3: otw. Oh, diiringin gitu ya, sebagai penulisnya ya. Jadi pada suatu hari.
13: Jadi pada suatu hari.
3: Banyaklah sang pangeran datang.
13: Betul. Harusnya ini teng teng. Maunya itu tinggi ya. Ah, itu ya. Berharapnya Nicola Saputra. Cinta.
3: Ini
13: siapa?
3: Susah ya sama. Susah ya sama.
0: Tapi ini pendengar masih nungguin jawabannya ini. Masih nunggu jawabannya.
3: Kalau mereka digantung, entar ya jawabannya.
8: Jadi mau jawab gitu ya.
3: Saya jawab setelah. Putar
8: aja di bel, enggak apa-apa.
3: Saya jawab setelah pesan.
8: Oh, boleh-boleh.
13: Belo, jawab.
3: Saya jawab setelah pesan-pesan berikut ini. Semua orang udah nunggu ke acara TV ya.
13: Benar, kalau ratingnya nggak tinggi
3: sebenarnya. Iya. Tunggu dulu.
0: Tapi kan ada mau menjawab atau tidak?
13: Oh,
0: masih tunggu ini.
3: Ya, tapi terserah mau dijawab nggak itu kan.
13: Ayang OTW naik ojol. Tapi kalau terkendala cuaca buruk, ya mungkin hilalnya masih ini, masih goib gitu. Terus kalau tergantung ini ya kondisi cuaca dan kondisi lalu lintas.
3: Iya iya iya.
13: Jadi tetap lalu lintas jalur langit
3: ya. Yeah.
13: Gitu. Kalau misalnya lancar insya Allah cepet.
8: Mohon doanya berarti.
13: Mohon doanya. Betul. Berarti makanya perbanyak amal soleh.
3: Yeah.
13: Terus perbanyak apa namanya tuh
8: bersorak bukan?
13: Iya itu juga perbanyak ini apa berbuat baik kayak zakat.
8: Pro Palestine.
13: Minggir
3: ya.
13: Nah, oh iya dong. Pro Palestine dong.
3: Iya jadi apa Paleman seperti ciptaan lagu teman saya Baby Nur, kalau jodoh pasti bertemu.
0: Pasti bertemu. Yeah.
3: Jodoh sebelum bertemu pasti dia akan jodoh pasti bertamu. Tiba-tiba langsung jodoh bertemu
13: dulu. Bawa makanan.
0: Okay. Baik, kalau kita beneran gue lagu, lagu ya. Ini kali ini dari Via ini dengan Resah Tanpamu.
13: Yeah. Wow, oh, yang ini.

0: Kita masih di 100% Indonesia, pendengar. Tentunya juga kita sapa selamat siang untuk Pro 1 RRI di ibu kota seluruh Indonesia ya. Jadi ada Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bintuhan, Denpasar, Gorontalo, dan Jakarta.
1: Ya, selamat siang yang ada di Jambi, Jayapura, Kediri, Kendari, Kepulauan Anambas, Kepulauan Seribu, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Makassar, Agakareba.
0: Kemudian Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, dan Pontianak.
1: Dan ya, ada yang di Sabang, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Talaut, Tanjung Pinang, Ternate, Tuban, Waikanan, Yogyakarta, Pekanbaru.
0: Nah, jadi memang di relay yes. Seluruh Indonesia dan juga bisa disaksikan melalui Betul. YouTube dan juga RRI Digital ya.
1: Benar sekali.
0: Kita lanjut tadi yang gabung di sini
1: ya.
0: Line telepon ya.
1: Kita ada buka dulu.
0: Bang Ramli, selamat siang.
1: Selamat siang Bang Ramli.
0: Halo Bang Ramli.
1: Bang Ramli dari Lampung.
0: Halo. Halo.
1: Halo.
2: Ramli dari Lampung Waikanan.
1: Ya. Ya, Waikanan Lampung.
0: Dari Waikanan.
2: Ini, ya dari Waikanan, Bang.
1: Ya, ya. Silakan.
0: Silakan.
1: Apakah ini pertanyaannya?
0: Aduh, apa Bang Ramli ulangin?
1: Sinyalnya kayaknya.
2: Ketamunya lagu. Ketamunya Bang.
0: Iya. Gimana diulangin?
2: Saya minta tolong dinyanyiin sama bintang tamu yeah. Dari 100% Indonesia hari ini, Bang.
0: Oke, okay, lagu apa?
2: Lagunya apa aja tuh, Bang? Kira-kira.
0: Oke, okay. Minta lagu, minta nyanyi.
1: Minta nyanyi. Ya, tunggu aja, Bang Ramli, jangan kemana-mana.
3: Iya, emang mau sih.
0: Oke.
3: Iya, siap.
0: Iya. Siap. Terima kasih Bang Ramli ya.
3: Terima kasih
1: Bang Ramli di Lampung.
2: Bintang tamunya ya. Makasih ya semua. Panjang umur.
1: Ya. Amin.
3: Amin.
4: Doa yang sama. Makasih
2: atas waktunya. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
3: Terima kasih Pak Ramli.
0: Yang lain masih kita tunggu ya telepon dan juga WhatsAppnya pendengar.
1: Baik.
0: Ya, ini ada pertanyaan belum dijawab katanya protes nih.
1: Ya, pertanyaan Ica nggak dijawab
3: banyak,
1: loh.
3: Banyak Ica.
1: Nama medsosnya apa tadi Ica? Sabar.
0: Medsosnya di mana? Kalau mau lihat karyanya di mana?
1: Biasanya itu pertanyaan itu nanti kita tanyain biasanya.
0: Oh iya terakhir ya.
1: Tapi nggak apa-apa. Kira-kira kalau mau dari Rebecca, Bella dan via medsosnya apa?
3: Sosmednya. Aku Rebecca _ Raymond, Reijman.
1: Oke.
3: Okay. And ya lagu-laguku ada di Apple Music.
1: Oke.
3: Okay. Apalagi ya?
1: Spotify. Yeah,
3: Spotify.
1: Oh, iya. Lucu
3: ya. Ya gitu deh. Oke, you go.
1: Bella.
3: Gimana sih waktunya promo dong?
5: Yeah, I know, but that's enough.
3: You go.
4: Kalau aku sama juga, maksudnya kalau misalnya mau dengar lagu-lagu ada di digital platform sih. Ini Spotify, Apple Music, YouTube Music, and all right?
3: British.
4: Gak bisa ngomong Belanda soalnya.
1: Oh.
4: Terus kalau Instagram ada @bellafauzi, BELLAFAWZI _ bellafauzi okay. _
1: Right.
4: Pakai W ya, bukan U ya.
1: Yes.
4: Kalau U yang kumisan. kalau yang bawa kalau U.
1: Yeah.
4: Kalau kita pakai W.
1: Pakai W.
4: Kalau Fauzi bawa kan pakai U.
1: Iya, benar.
4: Fauzi pakai W keluarga.
1: lucu banget hari ini sumpah. Aduh, lucu seru. Ya, kalau Via
3: ini. Aku Instagramnya Via pakai F ya bukan V. Jadi FIA Fellow FELLOW. Terus semua lagu-laguku juga baik karyaku atau yang dibawain penyanyi lain ada di semua digital platform.
5: Baru di single nih.
1: Iya, sama Kikan. Congratulations. Sama Kikan.
4: Sama Kikan
3: featuring Kikan.
1: Wow.
3: Judulnya apa benar semua ada masanya?
0: Iya.
1: Apa benar?
0: Nanti kita puterin.
3: Nah, terus tapi satu lagi yang wajib teman-teman follow itu adalah Instagram dari movement kami.
1: Itu dia.
3: Itu
1: di mana? kayaknya Ica pengen banget itu tahu Ica. Itu gimana.
4: Iya, betul. Oke,
3: langsung
4: ini ya.
3: Di choose follow ada Instagram sama TikTok.
4: Iya, betul. Tanah Para Nabi.
3: Nabi.
4: Iya, Tanah Para Nabi.
1: Yes. Hmm. Mau satu pertanyaan, kan single yang itu udah rilis. Ada video klipnya juga apa?
3: Ada.
1: Ada. Itu YouTube. Gimana cara syutingnya ya?
4: Di YouTube.
1: 30 orang atau
3: pas edit.
1: Pas rekaman.
3: Kalau pas yang single pertama kita semua di satu studio.
4: Iya, dan ada rekamannya juga.
3: Kalau yang single kedua, rekamannya sekalian pada saat kita take vokal
4: sama
3: recording session.
4: Betul.
1: Nice.
4: Recording session bilangnya.
1: Iya. Baik.
0: Oke.
6: Sirina, siapkan diri untuk berekspresi.

0: lagu singlenya.
1: Tapi
0: jangan senang dulu, tapi diselingi dengan
1: puitisasi
0: supaya perjuangannya semakin dapat.
2: Kulari ke hutan.
1: Nah, kurang lebih seperti itu ya. Udah?
0: Tadi ada
1: boleh briefing sebentar waktu 30 detik.
0: Oke, Mika. Aduh, apaan? Aduh, apa ya? Bang Yudi makanya jangan susah-susah.
1: Ini permintaan produser ya.
0: Produser loh yang minta.
1: Produser yang minta ini
0: sasinya. Iya, nah, bolehlah di intro. Intro aja.
1: Boleh.
0: Perlu musik director enggak? Perlu musik director enggak untuk ini?
2: Boleh, boleh.
0: Enggak bercanda.
2: Sekalian live performance.
0: Iya. Jadi intro.
2: Iya, menarik.
1: Oke, siap?
0: Sabar. Mereka baru menyiapkan. Memang ini kan tantangan ya,
1: Dek. Untuk nyanyi live-nya tetap nanti ditagi lagi.
0: Hah?
1: Yang live-nya ada lagi nanti ditagi lagi.
0: Ini lagu apa? Kan bukannya lagunya ini.
1: Oh, ini aja dibarengin aja. Oh, dibarengin aja boleh.
2: Atau enggak?
1: Bebas,
0: iya dibarengin aja kan.
2: Yang puisi dulu aja ya, habis itu baru live gitu.
1: Oh okay, gitu, okay. Boleh.
0: Terserah. Kita sih bebas
2: boleh,
0: banget.
2: Boleh.
0: Mau sampai 3, 4 lagu, 5 lagu juga kita standar.
2: Ini kebetulan kita ada Cinta Fauzi.
0: Ah.
2: Nanti gue ya, bawain lagu Cinta Laura. Love is a Maaf.
0: Mau minum lagi minum atau perlu minum? Nggak, kan udah aman.
2: Masih banyak.
0: Aman.
2: Ini aku lepas ini apa headphone sih enggak apa ya?
0: Boleh.
2: Enggak fokus. Biar fokus.
1: Iya.
2: Berarti yang Pak ini ya pas bagian spoken word saya.
3: Awalnya.
1: Iya.
2: Oke. Spoken word saya itu pas.
3: Oh.
2: Oke.
3: Oke,
2: okay.
3: Aja
2: yes.
3: Terus ya.
2: Yes. Alright, oke. Okay. Tantangan diterima.
0: Alright.
2: Okay. Bismillahirrahmanirrahim.
0: Okay. 1, 2, 3, 4.
4: When humanity fails, when human no longer being human. And we witness our brothers, sisters, kill and lie in their own blood. And we kept silent. It is a genocide.
0: Yeah. Luar biasa.
1: Mau dilanjut live performance-nya?
2: Mau lanjut, oke?
1: Okay. Okay.
2: Yeah, okay. Yeah, yeah, yeah. Our power. Aku ada apa, Mai? Oh iya, Mai.
0: Kita have a cup of tea.
2: Oh iya, lupa ya.
0: Iya.
2: Oke, segini aja ya. Jaraknya, oke.

0: Wow, keren sekali ya.
1: Iya, luar biasa ya pastinya.
0: Apa ya namanya,
1: kenapa?
0: Dapat pesan-pesannya ada di isi lagunya. Dan semoga memang lagu ini bisa menyuarakan apa yang kita butuhkan juga saat ini.
2: Amin. Iya, amin. Ya, kan? Kita butuh amin. Lebih banyak orang untuk bersuara sih.
0: Itu dia kan.
2: Penyiar-penyiar kayak kata ini sebenarnya punya power gitu.
0: Power.
2: Ya, our gitu. Power. The people united will never be defeated.
1: Yes. Ya. Tapi saya masih nagih tadi yang puisinya harus lebih lama ya.
2: Oh,
1: gitu enggak sih?
2: Panggil Mas Rangga dulu.
0: Iya. Nanti kalau lebih kayaknya kita harus bayar nanti
1: produser. Hitungannya beda ya, hitungannya beda ya. Oke, okay. Kalau gitu kita puterin dulu ya. Ini tadi sudah kita janjikan nih pendengar yang hari ini ya, Tanah Para Nabi ya. Nanti juga Vevelo sama Kikan ya. Ini single baru.
3: Baru rilis.
2: Asik.
0: Spill dong dikit.
1: Spill.
0: Dikit aja nanti. Soalnya kalau banyak kan bisa datang ke sini lagi sama Kikan ya. Spill dikit lah, tapi jangan banyak-banyak nanti supaya datang ke sini sama.
2: Iya, siapa tahu di sini promosi.
0: Iya,
3: harusnya dan idenya
0: konsep. Iya, sedikit aja bocoran. Oke. Aduh, saya deg-degan ini kita nih. Kayak minggu depan enggak dipakai lagi.
2: Bagi aja. Ini.
1: Ambil jauh
2: orang ya.
1: Gimana, spill dikit boleh?
3: Spill lah. Oke, jadi ini lagu ini sebenarnya aku bikinnya tuh udah 2 tahun yang lalu.
1: Oke.
3: Bulan Juli ini dari sekian banyak lagu yang aku bikin, ini termasuk paling unik karena aku bikinnya dalam tidur.
0: Oh,
3: aneh ya? Sebagai songwriter aneh ya?
0: Iya, aneh. Nah. Udah cukup nanti kalau dijelasin
3: dikit
0: semua.
3: Dikit lagi.
0: Oh iya, dijelasin semua ntar gitu kan ya. Bisa kesini kan. Oh,
3: iya. Judulnya apa, ya, judulnya benar apa? Semua ada masanya. Okay. Jadi aku kebangun jam 2 pagi, tiba-tiba tuh ada notasi sama lirik kayak langsung gitu. Lirik verse 1 sama lirik ref ya. Apa benar semua ada masanya gitu. Jadi disitulah.
0: Tapi it's true ya, apa benar semua ada masanya.
3: Iya, yes.
2: Dalam kan, banget itu.
3: Kan ada quote ya, kayak apa, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Nah, ternyata setelah aku bikin lirik itu muncul tuh quote-quote itu. Jadi ya udah aku jadiin lagu, dan memang pada saat jadi aku tuh langsung kebayang nih kayak kalau diisi vokalnya Siski kan bakal utuh, bakal jadi
0: lunak. Semoga bisa mampir ke sini ya.
3: Amin. Yeah. Dan kita proses rekaman lumayan lama karena kan jadwal dan segala macam, jadwal masing-masing. Akhirnya setelah dari proses workshop dari September 2024 terus rekaman di 2025 berbarengan sama Our Power juga berurutan terus September 26 alhamdulillah timingnya tepat dan rilis single via featuring Kikan. Thank you.
0: Semoga
3: sudah ada di semua di SPG.
0: Yes.
1: Semoga dia lengkapnya di 100% Indonesia episode berikutnya.
0: Datang lagi.
2: Harus.
0: Oke. Okay. Baik, kita bicarain apa ini?
1: Tanah Para Nabi.

0: lucu ya, muter-muter.
1: Iya, di 100% Indonesia. Ternyata waktunya juga sudah hampir sudah habis sekali. Ya, hampir jam 3 sore.
2: Banget ya.
1: Seru banget,
2: seru
1: ya, berasa sekali.
2: Terima kasih loh. Oh, so much fun.
3: Iya. Jangan kapok ya.
2: Iya, semoga juga.
3: Jangan tobat ya.
2: Semoga juga benar, semoga juga pendengar. Iya ya, semoga juga pendengar terhibur ya.
3: Jangan kapok.
2: Terhibur kehadirannya.
1: Betul. Kita satu aja udah rame nih ya.
3: Tiga ini
1: makin rame. Tiga
2: makin rame. Dan sebelum kita berpisah mungkin ada pesan-pesan yang mau disampaikan
3: tentang VPN
2: movement. Jangan lupa
1: ya. Kita harus ngomong satu-satu dulu kayaknya. Oh, iya.
2: Ya, ya. Ada mungkin dari start from you ada.
4: Oh, iya, iya. Terima kasih. Thank you for listening dan apa ya? Free Palestine.
3: Yeah.
1: Oke. Okay.
3: Betul.
1: Kavia.
2: To the point.
3: Yes.
1: Kavia.
3: Oh, aku Kavia dulu bisa aja.
1: Biar menutup.
4: Terima kasih banyak. Pokoknya untuk RRI, untuk semua pendengar RRI juga yang udah mendukung karya-karya musisi Indonesia. Dan semoga pokoknya karya yang kami buat sepenuh hati ini sampai ke semua hati yang mendengarnya. Free Palestine.
2: Free Palestine.
3: Oke,
2: okay, Bella. Okay.
1: Iya dong. Dan tempat disediakan.
2: Waktu dan tempat dipersilakan. Sis Bel.
3: Jangan nyesel ya.
2: Oke. Okay, kocak lu, sumpah gue kocak lu.
3: RRI.
2: Ya, boleh musiknya kali ya, Bu ya.
3: Kayak. RRI. Ateng Bakayu.
2: Apa itu?
3: Thank you. Thank you.
2: Ada nunggu cuma begitu doang.
1: Baik, terima kasih pendengar untuk Pro 1 di seluruh Indonesia juga sudah mendengarkan di siang hari ini ya. Yes. Akhirnya saya Dedy Firdaus.
2: Dan saya Tengku Syafiq.
1: Sampai jumpa.
3: Ini langsung di...

0: Jakarta. Instagram @RRIPRO1Jakarta. WhatsApp 0811 79 727 912. Jakarta sore ini. Kilas Berita 91,2 FM Pro 1 Jakarta, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore saudara pendengar Kilas Berita pukul 15 bersama saya Ega Pangestu. Kami awali informasi pertama, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan pemerintah menyiapkan fasilitas branding bagi sekitar 500 UMKM.
2: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
3: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
2: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
3: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
2: Ya, beginilah mbak, bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
3: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
2: Alhamdulillah sudah, pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng, rasanya lega.
3: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
2: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
0: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana. Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.

0: Waktunya kentongan.
1: Kebakaran termasuk bencana yang umumnya lebih banyak disebabkan oleh kelalaian manusia atau human error. Kebakaran dapat berdampak berupa kerugian harta benda, stagnasi atau terhentinya usaha, terhambatnya perekonomian dan pemerintahan, bahkan kemungkinan timbulnya korban jiwa. Kebakaran yang menimpa bangunan perumahan atau pemukiman pada umumnya terbakar habis karena menggunakan bahan atau elemen yang mudah terbakar. Sedangkan pada bangunan gedung dengan rangka beton masih meninggalkan sisa rangka fisik. Kebakaran juga termasuk dalam salah satu kategori kondisi darurat di lingkungan perusahaan, baik dari luar maupun dalam lokasi kerja.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Bersama kami di program Satori Makassar menemani Anda dalam program Kentongan. Untuk edisi kebersamaan kita hari ini Selasa 6 Oktober 2026. Ditemani saya Arfan Yusri, kita akan membahas terkait menjaga Taman Nasional dari karhutla atau kebakaran hutan dan lahan. Dan untuk sore ini kita sudah terhubung bersama narasumber kita, Bapak Tua Daeng SH, Kalaksa BPBD Kabupaten Maros melalui line telepon. Sudah terhubung. Oke. Okay. Ya, assalamualaikum. Selamat sore Pak Tua Daeng SH.
1: Waalaikumsalam. Selamat sore pemirsa RRI. Saya Tua Daeng SH, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Maros.
0: Apa kabar Pak sore ini?
1: Alhamdulillah Pak, baik.
0: Alhamdulillah ya, baik. Nah, terima kasih untuk waktunya sore ini Pak ya, sudah bersama kami di program Kentongan ya. Mitigasi kebencanaan yang kita bahas adalah bagaimana menjaga Taman Nasional dari karhutla. Nah, kita ketahui bahwa kondisi cuaca ya saat ini cuaca panas ya, sangat mendukung atau memicu terjadinya kebakaran, baik itu hutan dan lahan, yang selalu kita waspadai tentunya. Ini berdampak pada bagaimana menjaga Taman Nasional kita juga ini ya. Nah, baik Pak Tua Daeng, selaku Kalaksa nih BPBD Maros, seperti apa kondisi Taman Nasional sendiri di Kabupaten Maros? Apakah karhutla ini sangat rawan saat ini yang sementara diantisipasi oleh pihak Kalaksa BPBD Maros sendiri, Pak?
1: Ya baik, terima kasih. Izinkan saya selaku Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Maros menyampaikan bahwa memang saat ini di tengah musim kemarau yang berkepanjangan, di mana fenomena El Nino yang dalam kategori sangat kuat, yang sudah juga dirilis oleh BMKG beberapa waktu lalu bahwa diperkirakan kemarau ini nanti mulai masuk musim hujan itu di bulan 12. El Nino sendiri itu dengan ditandai dengan panas yang cukup terik, yang bahkan di siang hari bisa sampai 38 sampai 40 Celsius. Olehnya itu pemerintah Kabupaten Maros sudah mengantisipasi hal ini dengan berkolaborasi dengan seluruh pihak, baik itu dengan Taman Nasional, TNI, Polri, demikian pula masyarakat setempat, untuk bagaimana kita sama-sama bahu-membahu untuk menjaga hutan kita, kelestarian hutan kita, terutama kebakaran hutan dan lahan. Mitigasi yang kami sudah lakukan adalah membuat posko tanggap darurat bencana kering dan ke hutan. Ada dua posko yang kita bentuk, ada satu yang di Cendrana dan wilayah Cendrana dan Jambang Melawa, kemudian satu lagi berada di Pompo Bulu. Ini berdasarkan instruksi dan perintah langsung dari Bapak Bupati Maros untuk betul-betul kita menjaga dan memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat agar dapat menjaga hutan. Kita tidak bisa melarang aktivitas di dalam yang memang berhubungan mereka, tapi kita harus memberikan pemahaman kepada mereka agar jangan sampai memicu kebakaran, baik membuang puntung rokok sekalipun atau melakukan pembakaran dalam skala kecil, itu sedapat mungkin dihindari atau sama sekali tidak lagi. Dan alhamdulillah sampai hari ini, meskipun memang ada kejadian kebakaran hutan, terutama yang kemarin terjadi di Cendrana dan Jamba, itu alhamdulillah dapat kita segera padamkan berkat kolaborasi dan usaha bersama semua pihak, TNI, Polri, Taman Nasional sendiri, demikian pula masyarakat ikut dan membantu dalam melakukan kegiatan pemadaman, sehingga alhamdulillah tidak menyebar luas sampai ke area-area yang memang awan kebakaran yang tidak dapat dipadamkan. dengan pula di Tompobulu kemarin terjadi lahan yang memang cukup luas, tetapi lahan itu adalah lahan kering, jadi bukan masuk jalur hukum. Nah, dan dapat tegah bersama TNI Polri juga, bersama masyarakat tempat, yang bahkan tempat ada pendaki yang sempat terjebak di atas, karena juga ada terlibat dan alhamdulillah semuanya dapat. Demikian Bapak.
0: Baik, jadi kalau dari beberapa titik ya yang masuk wilayah di Taman Nasional ini sendiri, yang mana, daerah mana yang rawan atau mungkin sering setiap tahunnya itu menjadi langganan karhutla, Pak?
1: Terutama yang setiap tahunnya ada di daerah Kecamatan Cendrana, karena daerah ini merupakan hutan pinus yang ketika musim perkembangan seperti ini memang sering, dan kita ketahui bersama bahwa daun-daun pinus yang kering berjauhan di bawah itu mengandung zat minyak ketika gampang sekali memicu terjadinya kebakaran. Bahkan puntun rokok pun ketika dibuang sembarangan di tempat itu dapat memicu kebakaran. Olehnya itu kepada seluruh teman-teman yang beraktivitas saudara-saudara kita yang beraktivitas di daerah, dengan tata kita berikan pemahaman, dan terima kasih kepada seluruh unsur TNI Polri, Taman Nasional sendiri yang selalu bersiaga untuk berikan kepada masyarakat dan menjaga hutan kita. Lestari hutan kita berarti kita menjaga bumi untuk anak cucu kita.
0: Nah, kalau melihat mungkin karena wilayah Taman Nasional di Kabupaten Maros ini sendiri kan sangat dekat dengan aktivitas warga setempat juga, Pak ya.
1: Warga.
0: Nah, seperti apa edukasi yang memang sudah dibangun begitu ya oleh BPBD, pemerintah daerah, begitu untuk sama-sama menjaga, apalagi di momentum cuaca yang El Nino sekarang ini. Apakah mereka sudah paham sendiri begitu, Pak, atau seperti apa ini? Tetap didukasi kah?
1: Ya. Selalu senantiasa, Pak. Selalu senantiasa kita melakukan edukasi. Dan perlu kami informasikan bahwa untuk di Kabupaten Maros, kita sudah membentuk yang namanya Desa Tanah. Desa Tangguh Bencana.
0: Desa Tangguh Bencana.
1: Desa Tangguh Bencana. Dari petugas-petugas KTK yang sudah kita bentuk inilah yang banyak memberikan edukasi kepada seluruh masyarakat. Mereka merupakan tim yang berada di garda terdepan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat. Saya selaku kepala pelaksana tidak mampu untuk tetap berada di sana, karena di samping itu kita juga sekarang saat ini lagi menyalurkan air bersih kepada seluruh masyarakat terdampak yang saat ini dari 14 kecamatan sudah terdampak 12 kecamatan. Jadi tinggal 2 kecamatan yang belum terdampak, memberikan laporan terdampak kekeringan, yang ini hanya tinggal Kecamatan Malawa dan Kecamatan Tencama. 12 kecamatan lainnya, terutama daerah Bentoa, Lau, Maros Baru, Mandai, Lusu, Wonchong Loy, terutama daerah perkotaan juga, itu sudah sangat. Sehingga pemerintah terus hadir untuk memberikan pelayanan pendistribusian air bersih kepada masyarakat untuk memenuhi kebutuhan. Inilah merupakan janji politik dari Bapak Bupati Maros, dan menginstruksikan kepada kami agar mendistribusikan air bersih ini sampai dengan datangnya musim hujan atau dapat terpenuhinya standar kebutuhan dasar dari
0: pembangunan. Baik. Nah, seperti halnya tadi saya katakan bahwa memang cukup luas ya yang menjadi kawasan Taman Nasional di Kabupaten Maros ini. Nah, sistem deteksi dini dari karhutla sendiri itu yang dilakukan oleh BPBD seperti apa, Pak? Menggunakan pantauan hotspot satelit, patroli darat kah, atau masih mengandalkan informasi dari titik-titik penjagaan begitu, Pak?
1: Ya. Betul, Pak. Memang kami perlu sadari bahwa untuk teknologi seperti pendeksian titik-titik panas yang disebabkan oleh kebakaran itu kami belum memiliki arah tersebut, tetapi kami memiliki banyak petugas-petugas di lapangan, terutama teman-teman dari Balai Nasional dan demikian pula Manggalakni yang dari kehutanan, itu kan berpatroli setiap saat dan kami punya call center untuk saling berhubungan ketika memang ada hal-hal yang perlu kita situasi secara darurat. Alhamdulillah selama ini cukup berjalan dengan efektif dan dapat kita tangani secara cepat. Meskipun memang kami sadari dari sisi teknologi tersebut sangat kita butuhkan dan belum dapat kami penuhi, tetapi alhamdulillah kesadaran seluruh masyarakat sudah teredukasi dengan baik, semua mengambil peran, mulai dari masyarakat mencari karet yang ini beroperasi di wilayah hutan, itu sudah sangat paham dan menyadari bahwa tempat mereka mencari nafkah adalah hutan, sehingga mereka wajib untuk menjaga hutan.
0: Berarti sinergi BPBD Maros dengan Balai Taman Nasional, TNI Polri, Manggalakni dan masyarakat peduli di sana itu intens begitu Pak ya. Sama-sama berjuang untuk menjaga Taman Nasional ini dari karhutlah. Apapun kekurangannya dimaksimalkan apa yang ada begitu ya. Nah, tentunya ini menjadi tantangannya adalah juga selain luasnya areal ya, medannya ini kan lebih banyak ke hutan, tebing, kars gitu ya Pak ya. Kemudian ditambah lagi krisis air gitu ya. Nah, untuk memadamkannya ini hanya mengandalkan peralatan yang ada begitu Pak ya. Dengan jumlah personil yang cukup
1: untuk
0: banyak.
1: Betul. Untuk hal ini memang pemerintah Kabupaten Maros mengingat jarak tempuh dari kota Maros ke wilayah yang biasanya terdampak kebakaran hutan dan lahan di wilayah Cendrana sana itu cukup jauh, sehingga pemerintah Kabupaten Maros sudah menstandbykan unit untuk mobil damkar di sana dan di mobil damkar dan disiapkan alat untuk pemadam kebakaran itu disiapkan di kantor pusat dan ketika terjadi hal-hal yang darurat dapat difungsikan secara maksimal dan untuk sumber airnya kita tahu persis bahwa memang sebenarnya di daerah Camba tersebut itu ada sumber air yang cukup bagus dan dapat kita ambil apabila terjadi krisis yang memang membahayakan terhadap kebakaran hutan. Untuk wilayah Kar sendiri memang selama ini belum pernah terjadi kebakaran, karena kita tahu persis memang untuk wilayah kita memang penyimpan air yang terbaik ya. Kita tahu persis bahwa wilayah Kar itu merupakan wadah yang dapat menyimpan air dalam waktu lama dan memang merupakan sumber dari mata air kita yang selama aja yang murung. Yang banyak terjadi kebakaran-kebakaran hutan ini adalah rata-rata di wilayah hutan pinus di sana mendirikan Universitas Hasanuddin, yang ini beberapa kali terjadi kebakaran. Nah, aktivitas adik-adik kita yang melakukan melakukan camping di sana itu seringkali dipun dengan cepat teman-teman memberikan laporan dan langsung bisa bergerak, karena memang kita juga sudah fasilitasi dengan sarana jalan yang dapat kita tempuh dengan kendaraan, sehingga mobil pemadam masuk ke wilayah-wilayah tersebut yang memang sudah deteksi merupakan wilayah-wilayah yang banyak terjadi kebakaran hutan, karena ini merupakan etnik pinus. Adapun hutan-hutan yang lainnya rata-rata terbakar itu karena ulama masyarakat sendiri yang membuka, biasa membuka tanggung yang Alhamdulillah saat ini juga melalui pemerintah desa dan terbentuknya Destana memberikan pengaman dan penyadaran kepada seluruh masyarakat untuk tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar. Ini sudah tersosialisasi dengan baik, apalagi memang kondisi saat ini cuaca yang sangat terik, yang suhunya cukup tinggi, itu sedikit saja dapat memicu kebakaran yang diimbas kepada kerugian material dan bahkan korban juga untuk sendiri. Sehingga masyarakat, alhamdulillah sampai hari ini belum ada kejadian untuk kebakaran yang merembes ke perumahan akibat pembakaran pembukaan lahan
0: masih juga ada terdapat warga ya rupanya ya yang membuka lahan dengan cara membakar ya. Nah, ya, apakah mereka tahu ya, juga nih Pak bahwa ada sanksi hukum nih bagi para pelaku pembakaran hutan di daerah Taman Nasional begitu?
1: Ya, ya untuk wilayah Taman Nasional memang kita sudah sampaikan bahwa wilayah tersebut merupakan wilayah yang merupakan dilindungi dan tidak boleh bahkan membuka lahan untuk pertanian juga tidak dibenarkan. Yang banyak terjadi adalah di mana lahan warga masyarakat yang memang merupakan milik mereka, yang kemudian bisa kan wilayah warga ini kan sangat berbatasan langsung dengan wilayah Taman Nasional juga, sehingga apabila mereka melakukan pembakaran dan membuka lahan yang terbakar itu bisa merembes ke teman. Inilah edukasi-edukasi yang telah biasa kita sampaikan kepada melalui saudara-saudara kita dari tim hingga pimpinan desa agar warga masyarakat dalam ini yang punya kebiasaan membuka dengan pakar itu bisa dirok yang benar-benar tidak terjadi lagi. Kalau memang ingin membuka lahan dengan cara lain, jangan sampai melakukan dengan pembakaran. Alhamdulillah saat ini memang bisa kita titik dengan baik. Yang memang terjadi sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi itu di wilayah di mana aktivitas saudara-saudara kita dan yang banyak melakukan camping, perkemahan, yang di mana tempat tersebut memang sejuk karena ada hutan pinus, tetapi hutan pinus itu kan daun-daunnya sudah kering itu sangat rawan untuk pembakaran. Inilah terhitung dari tahun ini sudah ada 3 kali kejadian, meskipun memang dalam skala mungkin mampu untuk dan tergantung dan tidak meluas ke area yang lebih luas lagi.
0: Nah, tentunya juga kita ketahui bahwa kita punya local wisdom, gitu ya. Kita punya kearifan lokal begitu di beberapa daerah ya, termasuk di Maros begitu. Nah, apakah ini juga digalakkan, Pak? Bagaimana peran kearifan lokal masyarakat, misalnya kepala desa, ya, kepala dusun, ya, kepala kampung begitu ya, dalam rangka bersama-sama menjaga Taman Nasional ini dari segala bentuk bencana termasuk karhutlah. Nah, seperti apa nih Pak Toa Daeng melakukan dan juga mungkin pemerintah setempat dengan kearifan lokal ini sebagai senjata yang kuat untuk menjaga Taman Nasional ini?
1: Ya, betul sekali ya Pak. Memang seperti yang saya sampaikan bahwa kami BPBD tidak mungkin bisa bekerja sendiri. Kearifan lokal sangat kita harapkan kerjasama saudara-saudara kita yang ada di garda terdepan, terutama para kepala desa. Bagaimana saya sampaikan tadi bahwa setiap desa sudah terbentuk desa tangguh bencana, yang mana personilnya sudah kita lakukan edukasi, sudah lakukan pelatihan bagaimana cara mengatasi berbagai macam bencana dan bagaimana cara penyampaian kepada masyarakat untuk memberikan edukasi. Nah, memang hutan kita bisa pungkiri bahwa Taman Nasional ini juga merupakan surga dan tempat pencarian beberapa warga kita. Untuk berkreativitas, tidak bisa kita larang mereka ternyata untuk petani aren, gula aren kita yang pergi masuk ke dalam hutan boleh lagi, dan artinya mereka aktivitas mencari nafkah di dalam hutan. Itu tidak bisa juga kita pungkiri bahwa dan tidak bisa kita. Yang dapat kita lakukan adalah memberikan edukasi kepada mereka. Bukan untuk dirinya sendiri saja, tetapi menyampaikan kepada siapapun yang bertemu dengan mereka untuk senantiasa berhati-hati, dan ketika misalnya ada yang indikasi misalnya merokok di perjalanan, agar saling menyampaikan mohon hati-hati agar tidak membuang pun untuk riskan dan biar dapat memicu kebakaran. Inilah yang merupakan senjata ini, dan ini sadari bahwa mereka sangat berperan hal menjaga hutan. Mereka sudah sadar bahwa menjaga hutan itu arti menjaga kelangsungan hidup untuk mereka sendiri. Nah, dengan demikian bukan kita lagi yang menyampaikan ke mereka, tapi mereka lah yang mempunyai merasa berkewajiban, usaha remur, rasa bertanggung jawab untuk nah, mereka hidup dalam hutan.
0: Baik. Nah, bila mana mungkin masyarakat begitu Pak, sekitaran Maros dan sekitarnya, atau mungkin sekitaran Taman Nasional yang ada di Kabupaten Maros ini, bila mana menemukan atau kondisinya menemukan titik-titik api dan ingin melaporkannya, bagaimana mereka menyampaikan informasi ke BPBD atau ke pemadam atau gimana Pak?
1: Yang pastinya mereka kita tahu persis di dalam hutan itu susah yang namanya signal, Pak. Kami sudah beberapa kali melakukan hal tersebut, terlibat melakukan kegiatan maupun kegiatan pemadamannya, itu signal sangat susah, sehingga salah satu yang paling tercepat untuk melakukan pelaporan adalah pemerintah desa. Pemerintah desa lah yang akan menyampaikan ini. Nah, untuk di pemerintah desa sendiri ataupun di perdesaan, mereka sudah memiliki
0: hotline service,
1: nomor call center yang sudah dapat kita langsung dihubungi. Bahkan di setiap saat kami, saya sendiri selalu terus dengan mencantumkan nomor-nomor yang langsung dapat dihubungi ketika ada kondisi-kondisi yang memerlukan bantuan.
0: Jadi masyarakat sudah tahu begitu ya, bahwa untuk melaporkannya ke kepala desa setempat atau mungkin ada apalagi mungkin kalau dekat dengan pos-pos penjaga atau aparat setempat ya, itu langsung akan
1: betul.
0: Karena memang sama-sama bersinergi mendapatkan untuk memberikan ruang informasi ya. Nah,
1: Okay.
0: Kemudian Pak, harapannya Pak Towadaeng sendiri nih untuk masyarakat Maros dan sekitarnya, bagaimana menjaga Taman Nasional ini tetap lestari dan juga bebas dari karhutla di musim pancaroba atau mungkin El Nino saat ini Pak, agar bagaimana kita mengingatkan kembali kepada masyarakat Maros dan sekitarnya atau mungkin yang hidup di seputaran Taman Nasional di Kabupaten Maros nih Pak, untuk sama-sama menjaga.
1: Baik, baik Bapak, ini merupakan harapan besar kami dan alhamdulillah ini sudah tersosialisasikan dengan baik, khususnya untuk kepada masyarakat penduduk setempat. Mereka betul-betul sudah secara sadar melakukan memitigasi dan menjaga hutan kita tetap lestari, karena mereka sudah sangat paham bahwa menjaga hutan adalah menjaga keberlangsungan hidup mereka sendiri. Dan yang perlu kami sampaikan kepada seluruh masyarakat, terutama para pengunjung yang mungkin hanya datang berwisata di daerah hutan atau mungkin pergi camping atau kebutuhan-kebutuhan lainnya, ini yang perlu banyak kita edukasi. Karena kadang secara tidak sadar, secara euforia mungkin mereka untuk kebutuhan makan minumnya mungkin, atau mungkin merokok. Ini yang perlu selalu kita berikan pemahaman. Harapan saya, kita tidak menutup ruang untuk teman-teman bisa terus di dalam hutan, karena di dalam hutan banyak pembelajaran-pembelajaran terutama adik-adik kita dari mahasiswa, tetapi kita gitu, sama menjaga hutan gitu. Pelestarian hutan ini merupakan peran dan keberlangsungan hidup gitu, semuanya. Nah kalau kita dalam menjaga hutan, maka kita tidak yang dapat menjaga bumi ini, yang menjadi paru-paru bumi itu akan gitu. Apalagi Taman Nasional ini gitu, bersama terdiri dari rumpun karst yang cukup luas, yang merupakan jantung ketersediaan air untuk saudara-saudara kita. Dan ini kalau terjadi kebakaran akan bisa membuat penderitanya semakin sedikit. Itu barangkali harapan besar kami pada keluarga, tetap menjaga hutan, tetap bersama-sama dan segera melaporkan kepada pihak berwajib, pemerintah setempat atau pos-pos terdekat jika ada titik api yang diketahui jadi di rumput. Demikian juga.
0: Baik. Terima kasih untuk kesimpulannya, mungkin bahwa jaga Taman Nasional kita ya, di mana Taman Nasional ini adalah masa depannya ya. Kita juga. Jangan bakar, jangan tinggalkan api, dan segera laporkan bila melihat titik api nih ya. Terima kasih sekali lagi Pak ya. Toa Daeng selaku Kalaksa BPBD ya. Kabupaten Maros sudah bersama kita dalam program Kentongan di Pro 1 RRI Makassar hari ini. Sehat selalu, semangat terus ya, untuk Pak Toa Daeng ya, dan kru dan teman-teman bagaimana melawan atau menjaga tetap Taman Nasional kita ini dari ancaman karhutlah ya. Baik. Terima kasih sekali lagi, sampai jumpa di lain kesempatan Pak Toa Daeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dan pendengar dimanapun Anda berada, bisa nonton kembali siaran Kentongan untuk hari ini di kanal YouTube Pro 1 RRI Makassar. Mari sekali lagi kita jaga Taman Nasional kita, kita jaga hutan kita di ancaman karhutlah ya, di musim kemarau seperti ini. Saya Arfan Yusri dan kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Anda. Sampai jumpa di program Kentongan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waktunya Kentongan.
3: Apa saja yang perlu dilakukan untuk mencegah kebakaran? Yang pertama, upayakan untuk tidak membakar sampah saat musim kering. Cuaca yang terik akan membuat alang-alang menjadi sangat cepat kering dan mudah terbakar. Kedua, selalu bijak dalam menggunakan listrik. Perhatikan kondisi rumah. Apabila terdapat listrik yang tidak terpakai, agar dimatikan untuk menghemat listrik dan mencegah terjadinya kelebihan beban. Apabila Anda berpergian jauh, sebaiknya listrik yang terhubung ke stop kontak agar segera dicabut dan matikan saklar listrik. Lebih baik matikan lampu selama bepergian. Jika ingin melakukan perjalanan yang lama, beritahukan kepada keamanan setempat agar pihak keamanan lebih memperhatikan rumah dan pastikan meninggalkan nomor kontak kepada pihak keamanan. Jika saja terjadi sesuatu dengan rumah Anda, maka pihak keamanan bisa lebih mudah menghubungi.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Tapi rumah kamu di kampung termasuk daerah rawan bencana kan?
1: Iya sih.
0: Terus nggak takut? Mau gimana lagi, dari dulu di situ. Terus kalau gunungnya meletus gimana? Ya kami warga sih udah pada tahu untuk mengantisipasinya. Oh, udah ada kayak penyuluhan gitu ya?
2: Ya, misal kesiapsiagaan sebelum letusan gunung api. Kita warga udah pada tahu beberapa tanda-tanda yang bisa kita waspadai. Misalnya peningkatan suhu lereng gunung, kemudian sumber mata air yang mengering, gempa tremor, banyak hewan yang turun gunung, dan sering terdengar gemuruh. Kemudian juga kita tahu harus menutup pintu jendela supaya abu nggak masuk ke dalam rumah. Kemudian matikan peralatan listrik. Kita siapkan juga perlengkapan darurat pribadi seperti senter, makanan, minuman, kemudian kota kesehatan itu kota P3K, juga pakaian hangat dan lain-lain. Yang paling penting tuh ikuti petunjuk dari pihak yang berwenang. Jika muncul himbauan untuk mengungsi, maka kita segera lakukan, nggak ada yang ngeyel-ngeyel lagi. Dan ketika tidak terjadi apapun, kita santai-santai aja. Itu tidak menyalahkan siapapun, memang itu peringatan sewaktu-waktu bisa terjadi.
0: Terus kalau, kan alat komunikasi semuanya nggak berfungsi tuh, terus gimana?
2: Ya kalau semua alat komunikasi nggak berfungsi ya kita pakai kantongan lah.
3: Ikuti petunjuk dari pihak berwenang. Bila muncul himbauan untuk mengungsi, maka segeralah lakukan. Jika semua alat komunikasi tidak berfungsi, gunakan kentongan.
4: Berada di situasi bencana alam pasti akan membuat seseorang panik bukan main. Hal ini terjadi secara alami dan sulit untuk dihindari. Tapi, tahukah Anda ternyata hal pertama dan utama yang harus kita lakukan ketika bencana terjadi adalah kendalikan diri dan emosi kita.
5: Nah, gampang, no. Kalau cuma mau bilang begitu, Marsha palingnya nak mau takut kalau sudah terjadi bencana.
4: Ketika kita panik dalam menghadapi kondisi bencana, maka disadari atau tidak, pikiran kita akan kacau. Dan logika kita tidak akan fokus pada aspek penyelamatan diri dalam waktu-waktu yang krusial. Hal tersebut tentu akan merusak seluruh pengetahuan terhadap kesiapsiagaan. Alih-alih menyelamatkan diri, justru kita dapat memperburuk keadaan.
5: Oh, begitu, Dang?
4: Begitu, no. Rupa gempa bumi ini, Wu. Mari jo lari. Mari jo, cepat jo lari.
5: Nah, kata Dang jangan panik. Bagaimana oleh itu?
6: Makassar sore ini.
7: Baik, pendengar, rangkaian program acara di Makassar sore ini masih akan terus berlanjut menyapa ruang dengar Anda. Tepat pukul 17 nanti, Anda bisa ikuti ragam informasi dalam siaran Gema Saripati Maju ya, yang kami hadirkan di Scorewheel nanti di ruang dengar Anda. Dan untuk saat ini menemani Anda juga yang baru bergabung dimanapun Anda mendengarkan siaran kami, selamat sore, mudah-mudahan semua aktivitas dan kerjaannya lancar ya, dan kondisinya juga dalam keadaan sehat walafiat. Kita masih menghibur Anda, kebersamaan kita sebelum nanti bergabung dengan RRI Toli-Toli.

0: Waktunya kentongan.
1: Kit tanggap bencana. Kit yang dimaksud yaitu kebutuhan dasar, termasuk makanan, air, persediaan P3K dasar, dan peralatan darurat lainnya yang mungkin sudah Anda miliki. Barang lainnya yang direkomendasikan Federal Emergency Management Agency yaitu baterai cadangan, radio, peluit, masker, handuk, kantong plastik, peta, personal hygiene wanita, sleeping bag, baju ganti bersih, resep obat, diaper, makanan hewan peliharaan, dan sebagainya. Semuanya ini harus sudah terkumpul di dalam tas. Bukan hanya tersedia, namun tersebar di penjuru rumah. Pastikan semuanya berfungsi dengan baik.
0: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya. Itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi, begitu.
1: Jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di hutan kelas 2 Guso.
2: Saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 kali KMP dan insya Allah seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, peringatan hari ini RRI Sewilayah 4 kembali hadir dengan berbagai informasi terkini dari Makassar, Bone, Kendari, Bau-Bau, Mamuju, Palu, Ampana, serta Toli-Toli. Dan di program Gema Saripati Maju edisi hari ini Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya Jasmine. Dan baik pendengar dan pemirsa, untuk informasi pertama kita menuju ke RRI Mamuju. Di sana ada rekan Nita Wahyuni. Selamat sore rekan Nita Wahyuni.
4: Ya, selamat sore rekan Jasmine.
3: Ya, silakan, informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Mamuju? Silakan.
4: Baik, pendengar Sekorwil 4 dimanapun Anda berada, informasi dari RRI Mamuju, BMKG menyebut bahwa asap kiriman menurunkan kualitas udara di Sulawesi Barat. Reporter Muhammad Ilham melaporkan.
0: Visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu, dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya.
5: Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG Tampa Padang Mamuju menyebut asap kiriman menurunkan kualitas udara di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu, Sulawesi Barat. Wilayah terdampak diperkirakan mengalami kualitas udara kategori sedang hingga tidak sehat, terutama di kawasan Mamuju ke arah utara. Menjelaskan sumber gangguan udara tersebut, prakirawan BMKG Tampa Padang Mamuju, Bagus Batara menyebut partikel asap berasal dari luar Sulawesi Barat. Asap itu dipicu kebakaran hutan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia Timur seperti Kalimantan, Maluku, dan Papua. Ia menambahkan asap membuat jarak pandang tampak kabur terutama di daerah pegunungan serta area horizon laut di sejumlah wilayah Sulawesi Barat. Dampak signifikan terutama dirasakan di Mamuju, Mamuju Tengah, dan Pasangkayu.
0: Oh ya, kalau untuk asap ini seperti yang kita lihat kondisi sekarang ya, untuk visibility juga cukup jelas, terutama di daerah pegunungan begitu dan di sekitar area horizon di laut itu terlihat pandangan kabur ya mas ya. Dan itu dengan demikian tentu merupakan dampak dari sebaran asap kiriman. Kalau untuk yang beberapa minggu lalu itu yang masih cukup banyak kebakaran hutan di wilayah Papua Selatan, kemudian daerah Maluku, Ambon, dan sekitarnya, itu juga sempat membawa partikel asap ke wilayah ruang udara Sulawesi, begitu.
5: Lebih lanjut, Bagus menghimbau warga menggunakan masker ketika beraktivitas di luar ruangan. Langkah itu diperlukan untuk mengurangi risiko gangguan saluran pernapasan akibat paparan polutan. Selain itu, kondisi kering akibat El Niño dan minim hujan juga membuat debu serta polutan lain mudah terangkat angin. Situasi ini berpotensi memperburuk kualitas udara selain dampak asap kiriman. RRI Mamuju, Muhammad Ilham melaporkan.
4: Baik pendengar, demikian informasi dari RRI Mamuju yang dapat kami hadirkan. Mewakili seluruh kerabat kerja termasuk tim operator kami Mutia Aziza, saya Nita Wahyuni mengembalikan ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih informasi Nita Wahyuni dari RRI Mamuju. Selanjutnya pendengar kita menuju ke RRI Bau-Bau, ada Siti Nur Hadianti. Selamat sore Siti.
6: Ya, selamat sore.
3: Siapa yang bisa dihadirkan sore hari ini dari RRI Bau-Bau? Silakan.
6: Baik, terima kasih. Kami hadirkan informasi terkini dari Kota Bau-Bau. Kabut asap di Bau-Bau perlahan mulai hilang. BMKG Bau-Bau ungkap perubahan arah angin dan potensi kembalinya kabut asap saat arah angin berubah. Informasi terkait hal itu dilaporkan WOD Nurliani.
7: Iya, dari main sudah kami prediksi ketiga hari tanggal 4, 5, 6.
8: Kabut asap yang sempat menyelimuti kota Bau-Bau dalam beberapa hari terakhir perlahan mulai menghilang. Langit Bau-Bau sejak Senin 5 Oktober pagi terlihat cerah dan tidak menunjukkan adanya kabut asap seperti sebelumnya. BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 3 Betombat Bau-Bau menyebut kabut asap sebelumnya berasal dari kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di wilayah Papua Selatan yang terbawa oleh pergerakan angin. Kepala BMKG Tombari Bau-Bau Adi Stiono menjelaskan, sebelumnya angin bergerak dari arah tenggara menuju wilayah Bau-Bau. Kondisi tersebut menyebabkan arah darat dari Papua Selatan terbawa hingga ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya. Namun kondisi atmosfer saat ini mengalami perubahan. Keberadaan siklon tropis di wilayah utara Indonesia membuat pola pergerakan angin ikut berubah. Perubahan pola angin tersebut, kata Stiono, membuat asap dari Papua Selatan untuk sementara tidak mengarah ke kota Bau-Bau dan wilayah sekitarnya. BMKG memperkirakan akan kondisi ini berlangsung selama 3 hari sejak 4 Oktober hingga 6 Oktober. Dengan demikian, masyarakat Bau-Bau untuk sementara dapat menikmati kondisi udara dan langit yang lebih cerah. Meski kabut asap telah menghilang, Adi tetap mengimbau masyarakat agar berhati-hati, khususnya saat melakukan aktivitas di luar ruangan.
7: Kualitas udara di wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, karena di sumber api di daerah Papua Selatan juga masih titik apinya juga masih cukup banyak, sehingga yang seharusnya secara normal masih menuju ke wilayah Bau-Bau dan sekitarnya, tapi karena ada tropical cyclone di daerah utara itu mempengaruhi pola anginnya, sehingga sebaran asap itu menuju ke utara begitu.
8: Lanjut Adi Stiono, masyarakat disarankan tetap menggunakan masker karena sumber asap di Papua Selatan masih ada dan titik panas masih terpantau. BMKG juga mengingatkan kondisi tersebut masih dapat berubah jika sistem tropis di wilayah utara Indonesia melemah dan menghilang. Pola angin berpotensi kembali bergerak ke timur atau tenggara. Selain pola angin, kondisi kemarau yang masih berlangsung serta pengaruh El Nino juga menjadi faktor yang membuat sumber asap di Papua Selatan belum sepenuhnya mereda. Lanjut Adi Stiono, BMKG akan terus memantau perkembangan kondisi atmosfer, termasuk perubahan pola angin dan sebaran asap, serta memperbarui informasi kepada masyarakat dalam beberapa hari ke depan. Masyarakat diimbau tetap mengikuti informasi resmi BMKG dan meningkatkan kewaspadaan apabila kondisi kabut asap kembali muncul di Kota Bau-Bau. Wadi Nurliani, Reporteri Bau-Bau, laporkan.
6: Sekian informasi terupdate dari Kota Bau-Bau. Terima kasih untuk perhatian Anda. Kembali ke Pro 1 RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih rekan dari RRI Bau-Bau. Untuk informasi selanjutnya, pendengar, sebagai wujud komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum serta mencegah penyalahgunaan barang bukti, Kejaksaan Negeri Toli-Toli kembali memusnahkan barang bukti yang telah ingkrah, antaranya narkotika sabu dengan berat 305 gram lebih. Selengkapnya Sardono melaporkan.
9: Kejaksaan Negeri Toli-Toli Selasa pagi menggelar pemusnahan sejumlah barang bukti narkotika dan tindak kejahatan lainnya yang telah berkekuatan hukum yang tetap atau ingkrah. Kegiatan tersebut dipusatkan di halaman kantor Kejaksaan Negeri Toli-Toli, turut disaksikan oleh perwakilan pemerintah daerah, Dandim dan Lanal Kapolres, pihak lapas pengadilan, serta sejumlah insan pers. Kepala Kejaksaan Negeri Toli-Toli, Ali Tuatubun SHMH, dalam sambutannya mengungkapkan pemusnahan barang bukti yang ketiga kalinya di tahun 2026 ini mencapai 25 perkara. Dari jumlah tersebut, 13 perkara merupakan kasus narkotika dengan barang bukti sabu-sabu seberat 305,6483 gram jika dihitung dengan harga rata-rata 1,5 juta rupiah per gram, maka nilai ekonomi barang bukti narkotika yang dimusnahkan mencapai sekitar 458,47 juta rupiah. Selain narkotika, turut dimusnahkan barang bukti dari 12 perkara tindak pidana umum seperti senjata tajam, telepon genggam, pakaian, serta berbagai barang bukti pendukung lainnya. Menurut Kajari, langkah ini menunjukkan komitmen dan transparansi dalam penegakan hukum sekaligus mencegah penyalahgunaan barang bukti yang tidak segera dimusnahkan, utamanya barang bukti narkotika.
10: Pemusnahan barang bukti yang kita laksanakan pada hari ini merupakan wujud nyata komitmen kejaksaan dalam melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, sekaligus menegakkan prinsip kepastian hukum, akuntabilitas, dan transparansi kepada masyarakat. Khusus terhadap barang bukti narkotika, pemusnahan ini menjadi bagian dari upaya bersama untuk memutus mata rantai peredaran gelap narkotika serta melindungi generasi penerus bangsa dari dampak penyalahgunaannya. Keberhasilan penegakan hukum tidak lepas dari sinergi yang kuat antara Kejaksaan, Polri, TNI, pengadilan, pemerintah daerah, dan seluruh unsur Forkopimda. Oleh karena itu, saya memberikan apresiasi dan terima kasih atas kerjasama yang telah terjalin dengan baik selama ini. Semoga sinergi dan teman ini terus terpelihara demikiannya penegakan hukum yang profesional, berintegritas, dan memberikan rasa keadilan bagi masyarakat.
9: Sementara itu, Bupati Tolitoli Haji Amran Haji Yahya yang diwakili oleh Asisten 1 Muhammad Sikron memberikan apresiasi tinggi kepada aparat penegak hukum atas penanganan tindak pidana di Kabupaten Tolitoli, utamanya narkotika yang mengancam masa depan generasi bangsa dan daerah ini ke depan.
11: Kita menyadari bahwa upaya menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat tidak dapat dilakukan oleh satu institusi saja. Dibutuhkan kerjasama baik antara kejaksaan, kepolisian, pengadilan, pemerintah daerah, serta seluruh elemen masyarakat. Pemerintah daerah akan terus mendukung langkah-langkah penegakan hukum dan upaya pencegahan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dengan tetap mengedepankan kepatuhan terhadap hukum dan perlindungan terhadap masyarakat. Atas nama pemerintah Kabupaten Tolitoli, saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada Kepala Kejaksaan Negeri Tolitoli beserta jajarannya, serta seluruh aparat penegak hukum yang telah melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik dalam menjaga kepastian hukum dan ketertiban di Kabupaten Tolitoli. Semoga sinergi dan kerjasama antara pemerintah dan aparat penegak hukum dapat terus diperkuat sehingga Kabupaten Tolitoli dapat menjadi daerah yang aman, tertib, dan masyarakatnya terlindungi.
9: Adapun proses pemusnahan barang bukti dilakukan dengan berbagai metode sesuai jenisnya. Barang bukti sabu-sabu dimusnahkan dengan cara dilarutkan ke dalam dender yang berisi air dan cairan pembersih lantai, kemudian dibuang dalam lubang sepiteng. Sementara itu, barang bukti seperti parang, pisau, dan telepon genggam dipotong menggunakan mesin gurindra, dan barang bukti berupa pakaian dimusnahkan dengan cara dibakar di dalam drum. Rangkaian kegiatan pemusnahan barang bukti diakhiri dengan peneratanganan berita acara oleh Dandim dan Lanal Kapolres, Kepala Lapas, pihak pengadilan, serta perwakilan insan pers.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke RRI Makassar. Silakan.
6: Baik, terima kasih dari RRI Tolitoli. Berikut kami sampaikan informasi dari RRI Makassar. Maraknya kasus geng motor dengan pelaku anak remaja, orang tua diminta melakukan langkah preventif di lingkungan keluarga. Demikian disampaikan psikolog Universitas Negeri Makassar, Dr. Widya Stuti Dipandu Rahmadani.
12: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Dr. Widya Stuti.
13: Apa kabar, Mbak Dani?
12: Sehat, alhamdulillah. Dengan Ibu Widya sendiri, apa kabar, Bu? Sehat?
13: Alhamdulillah, sehat, Mbak Dan.
12: Ya. Nah, Ibu Widya, ini kita berbicara mengenai banyaknya tindakan kejahatan yang dilakukan anak-anak. Dan seperti apa pandangan psikologi Anda sebagai seorang psikolog menghadapi situasi seperti ini, Ibu?
13: Iya, memang miris sekali ya, Mbak Dani, ya, kalau kita melihat banyak sekali kasus yang melibatkan anak-anak kita. Utamanya karena mereka adalah sebetulnya harapan masa depan kita, ya. Tetapi melihat ternyata banyak banget ini kasus-kasus yang malah melibatkan anak-anak kita. Ini kan jadinya kita kayak jadi, mau dibawa kemana kita ini nanti di masa depan di Indonesia ini? Kalau kita mau bicara secara luasnya gitu ya, badannya.
12: Ibu, ini dengan banyaknya kasus kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak, bagaimana harusnya sikap kita? Apakah perlu dikriminalkan atau harusnya direhabilitasi, Bu?
13: Baik, jadi sebetulnya kita kalau mau mulai, sebetulnya mulainya memang mau tidak mau dari keluarga gitu ya. Supaya apa? Supaya pencegahan. kalau istilahnya kita hanya mengobati yang sudah terlanjur sakit, itu kita akan sulit gitu ya, karena akan pasti akan semakin banyak. Jadi memang mau tidak mau kita harus memulai dari preventifnya dulu. Jadi bagaimana supaya anak-anak kita ini kemudian dia sendiri bisa untuk tidak di belakang hari itu mereka terprotek oleh dirinya sendiri, tidak kemudian ikut-ikutan. Apalagi mengingat kembali lagi ya, secara ini, secara psikologis memang anak-anak ini cenderung untuk kemudian mudah terpapar atau kemudian mudah ikut-ikutan dengan teman-temannya. Kalau kita sebagai orang tua atau di dalam keluarga kita sudah memberikan penguatan, itu mereka akan bisa menyaring mana yang boleh diikuti, mana yang tidak boleh diikuti. Sehingga dengan demikian, kecenderungan mereka untuk kemudian melakukan kejahatan itu juga bisa diminimalisir. Kalau saya seperti itu, jadi mulainya dari preventifnya dulu, dari dalam keluarga dulu, anak-anak ini dikuatkan sehingga mereka terhindar dari perilaku-perilaku yang maladaptif yang nanti akan menjurus kepada kejahatan kepada orang lain. Ya, jadi harus dikriminalkan mereka atau direhabilitasi, Bu? Karena kalau saya dibuat kesepakatan ya harusnya dengan orang tua gitu ya. Baik. Jadi kalau misalnya mereka misalnya memang kemudian melakukan tindakan kriminal, menurut saya tidak hanya anaknya yang kemudian misalnya saja harus diberikan hukuman atau apapun itu. Kalau menurut saya orang tua juga harus ikut bertanggung jawab. Sehingga dengan demikian orang tua juga tidak melakukan pembiaran kepada anak-anaknya. Saat ini kan sepertinya orang tua sudah kewalahan dengan anak-anak sehingga mereka membiarkan anak-anak. Padahal itu kan masih tanggung jawab keluarga gitu. Jadi kembalikan kepada orang tua dan kemudian dibuat kesepakatan dengan orang tua. Mau diapain ini anak, disesuaikan juga dengan kejahatan yang sudah mereka lakukan. Karena mohon maaf kayaknya agak ada juga jadi anak-anak di itu pasti dilepaskan dia. Itu yang kemudian membuat orang-orang dewasa yang tidak bertanggung jawab kemudian memanfaatkan anak-anak ini untuk berbuat kejahatan. Karena adanya pemikiran yang seperti itu. Ini menurut saya juga, saya kira bukan anak-anaknya yang bertanggung jawab, tetapi orang yang menyuruh dia melakukan itu juga yang menurut saya juga harus malah harus diminta pertanggungjawaban gitu. Jadi yang dikriminalkan bukan anaknya tetapi juga orang siapa yang menyuruh, siapa yang harus bertanggung jawab. Itu saya kira supaya semua orang kemudian menjadi protektif terhadap ini.
14: Terakhir, bagaimana kematangan psikologis anak mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertanggung jawab atas tindakan kriminal atau kejahatan yang dilakukan, Bu?
13: Baik, jadi seperti tadi yang saya sudah sampaikan, kalau dari dalam keluarga anak-anak ini sudah dikuatkan gitu ya, sehingga kalau dalam istilahnya psikologi itu mereka memiliki lokus of control-nya itu dari internal, dari dalam dirinya sendiri. Dia tahu ini boleh atau tidak boleh dilakukan. Saya kira itu akan memprotek anak untuk kemudian dia tidak melakukan kejahatan. Jadi dia melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu itu bukan karena ada atau tidak adanya orang lain, tetapi karena dia sendiri yang tahu bahwa ini boleh dan itu tidak boleh. Dan itu harus ditumbuhkan dari dalam keluarga.
14: Baik, terima kasih Bu Widya atas waktunya bersama dengan RRI dan penjelasannya. Saya selalu, Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Dan sekian informasi dari RRI Makassar. Kami kembali kepada rekan Jasmine di RRI Toli Toli.
3: Terima kasih rekan Hermalasari di RRI Makassar.
15: Anda masih mengikuti liputan berita Sekorwil 4, Makassar, Palu, Kendari, Toli Toli, Mamuju, Ampana, Bone, dan Bau-Bau.
3: Pendengar pemirsa, kita lanjutkan lagi untuk informasi Sekorwil Nusantara 4. Saat ini kita menuju ke RRI Palu, ada rekan Maria Imakulata. Selamat sore.
16: Baik, selamat sore rekan Jasmine.
3: Silakan, informasi apa yang bisa dihadirkan dari RRI Palu sore ini?
16: Baik, dari Palu, dalam Gema Saripati Maju untuk hari ini, penyaluran program makan bergizi gratis atau MBG di wilayah terpencil dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program ini sangat bermanfaat dalam mendukung pemenuhan gizi siswa. Selengkapnya bersama Susanti Akataba.
17: Kepala SD Impres Kantewu, Kecamatan Pipikoro, Kabupaten Sigi, Yusak Ronald berharap pemerintah segera menyalurkan program makan bergizi gratis atau MBG ke wilayah terpencil, khususnya di Kecamatan Pipikoro. Menurut Yusak, hingga saat ini belum ada sekolah di wilayah tersebut yang mendapatkan program MBG. Kondisi ini dinilai perlu menjadi perhatian pemerintah, mengingat program MBG sangat bermanfaat dan mendukung pemenuhan gizi siswa. Yusak menjelaskan, sebagian siswa di wilayah terpencil berasal dari keluarga dengan kondisi ekonomi terbatas. Karena itu kehadiran program MBG dinilai dapat membantu memenuhi kebutuhan gizi sekaligus mendukung konsentrasi siswa dalam mengikuti proses pembelajaran. Ia berharap pemerintah tidak hanya memprioritaskan sekolah yang berada di wilayah perkotaan atau daerah yang mudah dijangkau, tetapi juga memastikan sekolah di wilayah terpencil mendapatkan akses yang sama untuk mendapatkan program makan bergizi gratis.
18: Kami melihat daerah-daerah kota adanya MBG. Semoga kami Kecamatan Pipikoro tersentuh juga dengan program pemerintah MBG. Selama ini ketika kami turun kami lihat MBG, tetapi kami di daerah kami daerah Pipikoro belum tersentuh dengan hal itu. Supaya pemerataan, ya kami hanya melihat MBG di televisi, di media-media lain, tetapi kami di Pipikoro belum tersentuh hal itu.
17: Yusak menambahkan keterbatasan akses dan kondisi geografis seharusnya tidak menjadi alasan bagi siswa di wilayah terpencil tidak mendapatkan manfaat dari program pemerintah. Yusak berharap Kecamatan Pipikoro menjadi salah satu wilayah prioritas dalam penyaluran MBG sehingga seluruh siswa termasuk yang berada di daerah terpencil dapat merasakan manfaat program tersebut. Susantia Kataba melaporkan.
16: Mari maju edisi hari ini dan kami yang bertugas, saya Maria Imakulata bersama Anjas Kurniawan. Mengucapkan terima kasih, selamat sore dan kembali ke rekan Jasmine di RRI Toli-Toli. Jasmine.
3: Terima kasih Maria Imakulata dari RRI Palu. Selanjutnya kita menuju ke RRI Bone, ada Eni Adnan. Selamat sore Eni.
19: Selamat sore.
3: Iya, informasi apa yang dapat dihadirkan dari RRI Bone sore hari ini? Silakan.
19: Baik, pendengar dan pemirsa, informasi dari Kabupaten Bone terkait dengan Dinas Koperasi dan UKM Bone melibatkan lintas instansi melakukan verifikasi dan validasi bangunan dan alat operasional KDKMP. Selengkapnya dilaporkan Suryani Arifin.
20: Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bone menerjunkan tim khusus untuk memverifikasi dan memvalidasi bangunan serta peralatan operasional Koperasi Desa dan Kelurahan Merah Putih di seluruh wilayah Kabupaten Bone. Langkah ini dilakukan menurut Kepala Dinas Koperasi dan UKM Bone Hamsa Sunusi untuk memastikan kesesuaian fasilitas fisik dan kelayakan aset pendukung KDKMP sebelum dioperasikan penuh oleh masyarakat. Sebanyak 4 tim gabungan lintas instansi teknis diterjunkan untuk mengoptimalkan pemeriksaan di lapangan. Pada tahap awal, verifikasi menyasar 40 lokasi bangunan yang tersebar di 27 kecamatan. Setelah merampungkan 40 lokasi awal, tim akan melanjutkan pemeriksaan ke 24 lokasi KDKMP berikutnya.
21: Verifikasi lapangan, verifikasi bangunan, dan perlengkapan Koperasi Merah Putih. Alhamdulillah, saat ini kami telah melakukan verifikasi sebanyak 40 KDKMP. Dan insya Allah, seminggu depan kami akan selesaikan sebanyak 24.
20: Berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Bone, total ada 64 KDKMP yang secara fisik telah siap diverifikasi. Melalui sinergi antar instansi, pemerintah daerah berharap seluruh sarana pendukung dapat beroperasi maksimal demi mendorong penguatan ekonomi masyarakat desa secara berkelanjutan.
19: Demikian informasi dari RRI Bone, kita kembali ke RRI Toli-Toli.
3: Terima kasih Eni Adnan dari RRI Bone. Selanjutnya peringar informasi mengenai rumah tahanan negara rutan kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana teknis UPT pemasyarakatan di Kota Palu. Informasi dari RRI Ampana.
22: Rumah Tahanan Negara atau Rutan Kelas 2B Poso memindahkan 11 narapidana ke sejumlah unit pelaksana tugas UPT pemasyarakatan di Kota Palu. Sebanyak 7 narapidana dipindahkan ke Lapas Kelas 2A Palu dan 4 lainnya ke Lapas Perempuan Kelas 3 Palu. Pemindahan dilakukan dengan pengawalan petugas Rutan Poso dan bantuan personil Polsek Poso Kota. Kegiatan ini merupakan bagian dari penataan dan pemerataan hunian warga binaan, sekaligus upaya mengurangi kondisi overkapasitas di Rutan Poso. Sebelum diberangkatkan, seluruh narapidana menjalani pemeriksaan kesehatan dan tes urin dengan hasil seluruhnya negatif. Kepala Rutan Kelas 2B Poso Nasir mengatakan, pemindahan dilakukan untuk mendukung pengelolaan hunian, pelayanan, dan pembinaan warga binaan secara optimal.
0: Kami dari Rutan Kelas 2B Poso telah mengirim tepatnya jam 5 subuh telah mengirim 11 orang warga binaan yang dikawal oleh 2 orang petugas kepolisian yang tujuannya untuk mencegah overkapasitas hunian di rutan kelas 2 Kuso dan terkait keamanan dan ketertiban di rutan.
22: Pemindahan tersebut melibatkan jajaran Kesatuan Pengamanan Rutan, staf pelayanan tahanan, regu pengamanan, serta personil Polsek Poso Kota. Seluruh rangkaian kegiatan berlangsung aman, tertib, dan kondusif. Rahmawati Tane melaporkan.
3: Selanjutnya, pendengar, penyaluran program Makan Bergizi Gratis atau MBG di sejumlah sekolah dan posyandu di wilayah layanan SPPG Baulan 3 Toli-Toli Selasa 6 Oktober 2026 untuk sementara ditunda. Nah, penundaan tersebut terjadi akibat keterlambatan proses top up dana operasional yang diterima SPPG dari Badan Gizi Nasional atau BGN Pusat. Selengkapnya, Setiadi Marhum melaporkan.
1: Terima kasih rekan penyiar di studio, pendengar dimanapun Anda berada. Keterlambatan proses top up dana program Makan Bergizi Gratis MBG pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Bolan 3 berimbas pada penundaan sementara penyaluran MBG per hari ini Selasa 6 Oktober 2026 untuk sejumlah sekolah dan posyandu penerima manfaat. Kepala SPPG Bolan 3, Gevira, saat dikonfirmasi RRI membenarkan hal tersebut. Ia menyebut penundaan penyaluran ini merupakan kali kedua selama pendistribusian MBG oleh pihak. Ia juga menjelaskan alasan penundaan penyaluran MBG per hari ini disebabkan oleh kendala teknis dan operasional yang diterima dari BGN Pusat. Kasus seperti ini menurutnya sama seperti yang dialami oleh beberapa dapur SPPG yang lain. Namun pihaknya akan kembali mulai beroperasi dan menyalurkan MBG pada Rabu 7 Oktober 2026, di mana sebelumnya penundaan penyaluran MBG ini juga sudah dikoordinasikan dengan pihak terkait baik Korwil hingga ke target penerima manfaat.
2: Untuk sering dialaminya tidak apa cuma, kalau untuk kemarin-kemarin jadwal top up-nya itu kan biasa di hari Rabu. Cuma kemarin masuknya uangnya di hari Senin sudah. Mungkin top up dananya sudah dilihat kalau memang dananya sudah kurang, langsung top up dari bagian pusatnya. Tidak berhari-hari. Kita juga langsung melapor ke Korwil. Kalau kita ke Korwil, Korwil melapor ke Karek-Karek langsung proses seperti itu, Pak.
1: Sementara itu Abdul Ghafar, Kepala SD Negeri Pembina Toli-Toli, menanggapi penundaan penyaluran tersebut mengungkapkan sebagai pihak yang hanya menerima program MBG hanya bisa menunggu penyaluran dari pihak dapur atau SPPG terkait. Ia mengatakan sehari sebelumnya juga pihak SPPG telah menerbitkan pemberitahuan untuk penundaan sementara penyaluran MBG di mana pihak sekolah telah meneruskan pemberitahuan tersebut ke orang tua wali murid.
23: Iya, bahkan orang tua kita sampaikan sudah, kalau memang tidak ada mau diapa, kita juga tidak bisa paksakan dapurnya kan, kita tidak tahu mau campuri urusan sampai ke dalam masalah mereka punya kendala yang mereka. Kalau dari siswanya mereka tanya mana MBG sementara dihentikan. Kenapa dihentikan? Katanya masalah keuangannya mungkin apa, administrasi apa. Jadi kita sampaikan ke orang tua. Kita ini pihak sekolah ya, kalau datang alhamdulillah tidak mau datang juga, itu agak banyak mau repotkan begitu.
1: Penyaluran MBG oleh SPPG Bolan 3 dijadwalkan kembali berjalan pada Rabu 7 Oktober 2026. Pihak SPPG memastikan program tersebut akan kembali disalurkan kepada seluruh sasaran penerima manfaat, yakni 13 satuan pendidikan dan 14 posyandu setelah kendala teknis dan operasional dapat diselesaikan. Demikian Setiadi melaporkan dari Toli-Toli.
3: Selanjutnya pendengar, kita menuju ke rekan Jihan di RRI Kendari. Selamat sore rekan Jihan. Iya, mic-nya.
24: Nati pembeli bersama rekan Yuliana Linda.
25: Berawal dari kegemaran menyantap buah durian saat pulang ke Poso, Sulawesi Tengah, Safitri Melani justru melihat peluang usaha yang bisa dikembangkan di Kendari. Dari hanya membawa 60 cup sebagai tester, kini durian kupas Melani mampu mendatangkan hingga 1.100 cup setiap pekan. Kecintaan terhadap durian menjadi awal Safitri Melani merintis usaha durian kupas di Kendari.
26: Pulang ke Poso, pulang kampung,
4: melihat peluang yang ada di sana untuk membuka usaha durian kupas di Kendari. Awal mulanya seperti itu. Awal mulanya saya juga hanya membawa hanya 60 cup dari sana, kemudian saya pasarkan bagi ke teman-teman untuk tes gimana ini. Terus saya coba untuk untuk pesan lagi, pesan-pesan dari 60 sampai sekarang sudah jadi 1100 cup.
25: Sesampainya di Kendari, durian tersebut dibagikan kepada teman-teman sebagai tester. Salvitri Melani mengatakan, respon positif dari konsumen membuat pemesanan terus meningkat. Dari awal hanya 60 cup, kini setiap pekan sekitar 1100 cup durian tiba di Kendari. Usaha yang mulai dijalankan sejak Juni itu juga mendapat dukungan dari reseller yang membantu memasarkan produk hingga stok cepat habis. Awalnya Salvitri hanya memesan sekitar 200 hingga 300 cup. Namun dalam 2-3 hari seluruh stok sudah terjual.
4: Yang cup itu yang ada bijinya 75.000, yang tidak ada biji 500 gram. Kemudian yang kedua itu daging duriannya 85.000 per kilo. Iya, terus ada pancake durian juga, ada cake roll durian juga ada.
25: Bahan baku didatangkan langsung dari Poso dalam kondisi sudah dikupas dan dibekukan. Jika disimpan dalam freezer, durian kupas dapat bertahan hingga sekitar 1 bulan. Untuk pancake, Safitri membuat sendiri adonan dadar, kemudian diberi warna, diisi whipped cream, dan daging durian.
4: Via sosial media juga, Bu, dari TikTok, IG, WA juga, kemudian reseller juga, sama kerjasama dengan para influencer Kendari. Dari sana, dari 60 cup itu kemarin 2 juta. Kalau keuntungan bersihnya per satu pengiriman ya adalah... Hanya rahasia untuk itu karena ini juga dibagi-bagi untuk kita. Tuh, apa namanya? Semua paling bersihnya itu paling ya adalah di angka 5 juta satu kali pengiriman.
25: Produk yang dikomplain tidak dijual kembali sekaligus menjadi bahan laporan kepada distributor dan petani durian di Poso. Safitri mengakui salah satu tantangan usaha muncul saat bukan musim durian. Pasokan tetap tersedia melalui buah antara musim, namun jumlahnya terbatas dan harga bahan baku lebih tinggi.
4: Paling tetap semangat lah, semangat dan ini salah satunya tuh harus teman ya, dari teman ke teman, perbanyak relasi. Terus kalau tips dari saya itu, Bu, pribadi itu perbaiki relasi, terus mungkin ada dibuatkan dalam sebulan itu kita buatkan pah berkah. Promo Jumat Berkah istilahnya ya, Bu, saya gunakan itu. Kemudian saya get promosi-promosi, kalau ada, kalau bisa pakai influencer lah yang berpengaruh.
25: Salvitri berpesan kepada pelaku usaha pemula agar tidak mudah menyerah, memperbanyak relasi, memanfaatkan media sosial, serta rutin membuat promo untuk menarik pelanggan. Dari Poso menuju Kendari, dari 60 cup menjadi 1100 cup setiap pekan, durian kupas Melani terus membuktikan manisnya peluang dari sebuah keberanian untuk mencoba.
24: Kita menuju RRI Toli-Toli bersama rekan Jasmine.
3: Terima kasih rekan Jihan dari RRI Kendari. Pendengar dan pemirsa, informasi dari rekan Jihan tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita di Informasi Sekeruil Nusantara 4. Mewakili kerabat kerja bertugas saya Jasmine bersama rekan Rio di meja operator, Sheila, Herudin, dan Musakir Najamuni. Akhirnya saya bertugas, Jasmine menyampaikan terima kasih dan selamat sore.
15: Demikian telah Anda ikuti Gema Saripati Maju, Liputan Berita Sekeruil 4.

0: Galau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan.

0: Apakah Anda suka kucing? Tahu nggak? Ternyata kucing punya kemampuan vokal super lengkap. Mereka bisa menghasilkan hingga 100 jenis suara yang berbeda. Mulai dari mengeong, mendengkur, chirping, trill, hingga suara-suara unik lainnya. Jika dibandingkan dengan anjing, mereka hanya memiliki sekitar 10 jenis suara seperti menggonggong, mengeram, dan melolong. Jadi, kalau rumahmu terasa ramai setiap kucingmu bercerita, wajar saja, mereka memang jago vokal dan pandai merubah suara.
1: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis.

unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: informasi lalu lintas.
1: ...94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi pendengar Pro 1 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan informasi lalu lintas yang terpantau dari Kominfo CCTV Kota Makassar. Untuk pendengar yang akan menuju Simpang 5 Bandara, saat ini terpantau ramai lancar dan diharapkan tetap berhati-hati menjaga laju kendaraan Anda. Dan pendengar, untuk ruas arus jalan batas kota Goa Alauddin saat ini terpantau ramai lancar dan ada sedikit penumpukan kendaraan. Berikutnya, untuk pendengar yang akan melaju ke arah BTP, saat ini terpantau ramai dan ada penumpukan dan perlambatan laju kendaraan. Diharapkan pendengar menjaga jarak aman dan menjaga laju kendaraan Anda. Dan terakhir, untuk pintu 1 Unhas saat ini terpantau padat dan merayap. Diharapkan tetap berhati-hati. Dan terakhir, untuk Anda akan menuju jembatan Goa Barombong saat ini terpantau ramai dan lancar. Pendengar dimanapun Anda berada ataupun yang sedang berada di jalan, diharapkan tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga jarak aman, dan semoga perjalanan Anda aman dan nyaman, dan semoga selamat sampai di tujuan.
2: Ani, tolong belikan ibu tepung terigu di warung ya.
3: Warung dekat perempatan itu kan, Bu?
2: Iya, Nak. Jangan lupa pakai helm ya.
3: Ah, ini cuman ke warung dekat rumah, Bu. Gak usah lah pakai helm.
4: Eh, Ani, jangan gitu. Walau cuma ke warung dekat rumah, pakai helm itu penting buat keselamatan kamu.
3: Ih, hari gini kan pakai helm kalau ke tempat yang jauh aja. Kalau dekat, gak apa-apa lah.
4: Kecelakaan bisa terjadi kapan saja. Gak peduli jauh atau dekat, Ani.
2: Betul kata kakakmu, Ani. Ibu gak mau khawatir terus-terusan kalau kamu pergi tanpa helm. Keselamatanmu nomor satu, Nak.
3: Iya deh, Kak. Bu, daripada nanti nyesel kan, mending aku pakai helm aja.
5: Selalu gunakan helm saat berkendara, walau jarak dekat sekalipun.
6: Makassar sore ini.

0: Sadaqallahul Azim.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Orang-orang yang mengingat Allah sambil berdiri atau duduk atau dalam keadaan berbaring, dan mereka memikirkan tentang penciptaan langit dan bumi seraya berkata, "Ya Tuhan kami, tiadalah Engkau menciptakan ini dengan sia-sia. Maha suci Engkau. Maka peliharalah kami dari siksaan neraka. Ya Tuhan kami, sesungguhnya barang siapa yang Engkau masukkan ke dalam neraka, maka sungguh telah Engkau hinakan ia. Dan tidak ada bagi orang yang zalim seorang penolong pun. Ya Tuhan kami, sesungguhnya kami mendengar seruan yang menyeruh kepada iman, yaitu berimanlah kamu kepada Tuhanmu. Maka kami pun beriman. Ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami dan hapuskanlah dari kami kesalahan-kesalahan kami, dan wafatkanlah kami beserta orang-orang yang berbakti. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi

0: Allahumma rabb hazi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati Muhammadanil wasilah wal fadilata wa ba'thu maqaman mahmudanil ladzi wa'ada. Ya Allah, Tuhan yang mempunyai seruan yang sempurna ini dan solat yang aku dirikan ini, berikanlah kepada junjungan kami Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam perantaraan dan keutamaan, dan tempatkanlah dia di tempat terpuji yang telah Engkau janjikan kepadanya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, demikian tadi kumandang azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya. Atas nama pimpinan dan segenap karyawan-karyawati yang bertugas, mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita hari ini diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, niscaya Dia akan mengadakan baginya jalan keluar dan memberinya rezeki dari arah yang tiada disangka-sangkanya. Dan barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Surah At-Talaq ayat 2 hingga ayat 3.

tersenyum kepada orang lain, membantu seseorang yang sedang kesulitan, atau sekedar mengucapkan terima kasih mungkin terlihat sederhana. Namun dalam Islam, tidak ada kebaikan yang sia-sia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan bahwa setiap kebaikan adalah sedekah. Artinya, kita tidak harus menunggu menjadi kaya untuk bersedekah. Tidak harus menunggu memiliki banyak waktu untuk membantu. Bahkan sebuah senyuman pun dapat menjadi bentuk kebaikan. Kadang, kita tidak pernah tahu seberapa besar dampak dari kebaikan kecil yang kita lakukan. Mungkin sapaan sederhana membuat seseorang merasa dihargai. Mungkin bantuan kecil yang kita berikan mampu meringankan beban seseorang. Karena itu, jangan pernah merasa bahwa kebaikan kita terlalu kecil untuk berarti. Dengan ikhlas dan tanpa mengharapkan balasan dari manusia. Sebab boleh jadi sesuatu yang kita anggap kecil di mata manusia justru menjadi amal yang besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi hari ini, sudahkah kita melakukan satu kebaikan?

kehidupan sehari-hari, berbicara merupakan bagian dari aktivitas kita. Namun, tidak semua hal harus disampaikan. Ada perkataan yang dapat memberikan semangat, tetapi ada juga ucapan yang tanpa kita sadari dapat melukai perasaan orang lain. Islam mengajarkan kita untuk menjaga lisan. Sebelum berbicara, ada baiknya kita mempertimbangkan apakah perkataan tersebut benar, bermanfaat, dan tidak menyakiti orang lain. Terkadang, kita terlalu mudah menceritakan sesuatu yang sebenarnya merupakan urusan pribadi orang lain. Terkadang pula kita berbicara ketika sedang marah, lalu menyesal setelah perkataan itu terucap. Karena itu, belajar menjaga lisan merupakan bagian dari menjaga akhlak. Ketika marah, kita dapat memilih untuk diam sejenak. Ketika mendengar cerita tentang orang lain, kita tidak harus langsung menyebarkannya. Dan ketika memiliki kesempatan untuk berkata baik, jangan ragu untuk mengucapkannya. Sebab perkataan yang baik dapat menjadi penguat bagi seorang yang sedang menghadapi kesulitan. Sebaliknya, perkataan yang buruk dapat meninggalkan luka yang tidak terlihat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman mengingatkan dalam Quran Surah Al-Ahzab ayat 70 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanuttaqullaha wa qulu qawlan sadida, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan ucapkanlah perkataan yang benar. Maka mari kita biasakan menjaga ucapan, berbicara dengan jujur, sopan, dan penuh pertimbangan. Jika tidak mampu mengatakan sesuatu yang baik, memilih diam juga dapat menjadi bentuk kehati-hatian. Karena menjaga lisan bukan hanya tentang apa yang kita katakan, tetapi juga tentang bagaimana perkataan kita memberikan dampak kepada orang lain. Mari berkata baik, menjaga perasaan, dan menjadikan setiap ucapan sebagai bagian dari kebaikan.

0: Makassar sore ini.
1: Karena waktunya Anda ada di ruang rindu,
2: kami akan mengobati kerinduan tersebut dengan menghadirkan selama 1 jam
1: kali ini dengan lagu-lagu pop Indonesia 90-2000-an.
0: Menyusuri waktu, berbagi memori dan rindu akan kenangan masa lalu lewat lagu.
2: Anda boleh bergabung bersama kami di ruang rindu bersama Bee Gees.
3: Nah, pendengar, Bee Gees adalah grup musik yang dulunya terdiri dari 3 bersaudara. Malam hari ini ya, hadir menyapa ruang pendengar Anda di ruang rindu ya. Dengar lagu-lagu dari Nadila. Kalau lagu Nadila ini bernostalgia sedikit.
0: Ruang Rindu setiap hari jam 10 malam di Pro 1 RRI Makassar dan setiap Rabu berjaringan di Pro 1 Network seluruh Indonesia.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Penduduk setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.

0: klarifikasi dan pahami faktanya terlebih dahulu.
1: Makassar sore ini.
2: Relax time. Perusahaan RRI.

pernah dengar olahraga pickleball? Secara teknik, pickleball merupakan gabungan dari tiga olahraga, yakni tenis lapangan, badminton, dan tenis meja. Tahukah kamu, pickleball lahir di Amerika Serikat pada tahun 1965 dan saat ini menjadi the fastest growing sport in USA atau olahraga dengan pertumbuhan paling cepat di Amerika Serikat. Jadi, kamu tertarik nggak main pickleball?

0: PR ini.
1: PR apa, Nak? Sini Mama Mulia.
0: Ini, Mak, PR Pancasila. Malas telai KS.
1: Tidak bisa begitu, No. Pancasila itu penting. Mama mau ajar kamari ya.
2: Two hours later.
0: Mama, tilaika so bisa. Mama dengar kamari ya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan.
3: Nilai Pancasila sangat tepat bila ditanamkan pada anak sejak masih usia dini.
0: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
1: Anak mama hebat.

0: Info Publik Pro 1.
1: Baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi publik yang kami hadirkan dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa. Informasi pertama, telah memanggil Ansar bin Juma, tempat dan tanggal lahir Tamala Lang, 30 Desember 1982, beragama Islam, pekerjaan buruh harian lepas, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Gusung RT 001 RW 001 Desa Taeng, Kecamatan Palangga, Kabupaten Goa. Namun sekarang tidak diketahui alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 9 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di Sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya, Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Diana binti Muhtar sebagai penggugat melawan Ansar bin Juma sebagai tergugat. Lalu selanjutnya, telah memanggil Syamsuddin bin Daeng Rala, tempat dan tanggal lahir Borong, 1 April 1983, beragama Islam, pekerjaan petugas keamanan pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Buta Ejaya RT 003 RW 003 Desa Romang Lompoa, Kecamatan Bonto Maranu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Masjid Raya Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Gita binti Usmar sebagai penggugat melawan Syamsuddin bin Daeng Rala sebagai tergugat. Dan terakhir, telah memanggil Armin bin Nurdin, tempat dan tanggal lahir Malino, 17 Mei 1992, beragama Islam, pekerjaan petani, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Patapang RT 002 RT 001 Kelurahan Patapang, Kecamatan Tinggi Moncong, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 2 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa, Jalan Raya Masjid Sunggu Minasa, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Wina Tola alias Wena Tola binti Tola sebagai penggugat melawan Armin bin Nurdin sebagai tergugat. Dan sekian informasi publik yang kami hadirkan. Buat Anda pendengar yang mengetahui keberadaan yang kami maksud, mohon disampaikan dan diinformasikan untuk informasi yang telah kami sampaikan. Dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Makassar.

0: 94,4 FM, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, baru saja kita hadirkan sebuah nyanyian atau lagu untuk Anda, tentunya sebuah lagu dari Ada Band Surga Cinta. Nah, pendengar, seperti biasa Mori akan hadirkan informasi untuk Anda yang dilansir dari portal berita kami di rri.co.id, di mana kali ini akan datang dari daerah Sindereng Rapang atau Sidrap. Tradisi pesta panen kembali digelar masyarakat desa Tonronge, Kecamatan Baranti, Kabupaten Sindereng Rapang pada hari Senin 5 Oktober 2026. Pada tahun ini, pesta panen telah memasuki penyelenggaraan ke-28. Kegiatan berlangsung di kediaman Abdul Aziz dan dihadiri Bupati Sindereng Rapang, yaitu Saharudin Arif, bersama jajaran pemerintah daerah, aparat desa, serta tokoh masyarakat. Bagi masyarakat Tonronge, pesta panen bukan sekedar perayaan setelah musim tanam berakhir. Tradisi ini menjadi momentum untuk mengungkapkan rasa syukur sekaligus mempererat kebersamaan warga. Dalam kesempatan tersebut, Bupati Saharudin Arif menjelaskan bahwa pembangunan pertanian harus memberikan dampak yang langsung terhadap kesejahteraan petani. Maksud kami, menurutnya hasil produksi yang tinggi perlu diikuti dengan pendapatan yang layak bagi petani. Karena itu, pemerintah daerah terus menyiapkan berbagai kebutuhan sektor pertanian, mulai dari ketersediaan air, pupuk, benih, hingga pengaturan jadwal tanam. Pemerintah juga mendorong agar hasil panen petani mendapatkan harga yang baik. Saharudin berharap tradisi pesta panen yang telah berlangsung selama 28 tahun ini terus dipertahankan oleh generasi berikutnya. Dan selain menjadi ungkapan syukur atas hasil panen, pesta panen diharapkan menjadi ruang untuk memperkuat kebersamaan dan membangun semangat masyarakat dalam meningkatkan produktivitas serta kesejahteraan petani.
1: Dalam ragam kisah-kisah mitologi, ada banyak hewan besar dan kuat di muka bumi. Ada kuda, harimau, badak, gajah. Tapi kok malah seekor burung yang diambil menjadi lambang negara kita? Burung yang dinamai Garuda ini dipilih bukan tanpa alasan. Berdasarkan mitologi yang diyakini hingga kini, Garuda merupakan burung yang berani hingga mau berkorban melawan kezaliman hingga titik darah penghabisan. Garuda muncul dalam banyak tradisi di Indonesia. Dalam banyak kisah, Garuda kerap melambangkan kebajikan, pengetahuan, kekuatan, keberanian, kesetiaan, dan kedisiplinan. Kepalanya kok menghadap ke kanan? Ini juga bukan tanpa alasan. Menghadap ke kanan ini melambangkan kebajikan, gambaran rakyat Indonesia yang baik watak dan perilakunya, serta harapan agar Indonesia tidak menempuh jalan yang salah. Selain Indonesia, Thailand juga menggunakan Garuda sebagai lambang negaranya.

0: Totalnya jadi 150.000 ya, Mbak. Mau pakai kantong plastik?
1: Boleh deh, Mas. Soalnya saya nggak bawa kantong belanja.
0: Baik, untuk kantong plastiknya jadi tambah 200 rupiah ya, Mbak.
2: Mbaknya hari gini kok masih pakai plastik toh? Pakai kantong belanja aja, Mbak. Bisa dipakai berkali-kali, ngurangin limbah plastik juga loh.
1: Iya nih, Pak. Masih sering lupa bawa, padahal di rumah ada banyak. Monggo, Pak, silakan.
0: Kantong belanjanya, Pak.
2: Plastik aja, Mas. Lali aku.
1: Lah, Pak, gimana sih?
3: Yuk, bantu kurangi limbah plastik dengan membawa kantong belanjamu sendiri.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi, dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
5: Makassar sore ini.

0: Pendengar Pro 1 dari Makassar, kita membahas perekonomian Sulawesi Selatan yang masih ditopang oleh sejumlah sektor strategis, diantaranya konstruksi, perdagangan, pertanian, dan perikanan. Kepala OJK Sulselbar Muhammad Mukhlasin mengatakan kondisi tersebut sejalan dengan pertumbuhan ekonomi Sulawesi Selatan yang pada 2026 tercatat mencapai 5,59%. Dan angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional yang berada di 5,29%. Menurut Mukhlasin, selisih pertumbuhan tersebut menunjukkan bahwa potensi ekonomi Sulsel masih cukup kuat. Karena itu pengembangan berbagai komoditas unggulan daerah perlu diteruskan. Beberapa di antaranya adalah rumput laut dan kakao. Termasuk potensi kelapa di Kepulauan Selayar yang menjadi perhatian, komoditas tersebut diharapkan tidak hanya dijual sebagai bahan mentah tetapi juga dapat diolah sehingga menghasilkan nilai tambah bagi masyarakat dan perekonomian daerah. Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan telah mendorong gagasan One Product, One Province atau One Product, One City dengan setiap daerah memiliki produk atau ikon unggulan yang dapat dikembangkan secara konsisten. OJK, kata Mukhlasin, berterus mendukung pengembangan ekonomi daerah karena Sulsel memiliki sumber daya yang beragam mulai dari wilayah pegunungan hingga kawasan pesisir dan laut. Selain konstruksi yang saat ini menjadi sektor dominan, perdagangan, perikanan, peternakan, dan pertanian juga menjadi kekuatan penting ekonomi Sulsel. Dengan terus mengembangkan potensi lokal dan meningkatkan nilai tambah produk, pertumbuhan ekonomi Sulsel diharapkan tetap kuat dan mampu berada di atas rata-rata nasional.
1: Hampir semua orang pasti pernah mencicipi coklat dan mengetahui kalau coklat berasal dari buah kakao. Tapi tahukah kamu, salah satu kakao terbaik di dunia berasal dari Indonesia loh. Kakao Edel namanya, yang bisa kamu temukan kalau kamu berkunjung ke Kabupaten Banyuwangi. Dilansir dari kumparan.com, kakao ini tidak hanya dapat digunakan untuk bahan baku coklat saja, tetapi juga bisa digunakan sebagai kosmetik. Kakao ini juga disebut sebagai kakao mahal, dikarenakan kakao ini punya cita rasa tersendiri dan juga perawatannya berbeda dengan jenis yang lainnya.

Mengapa kita harus bijak dan kritis dalam bermedia sosial? Di era digital seperti sekarang, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Kita dapat memperoleh berbagai informasi hanya dalam hitungan detik dan membagikannya dengan mudah kepada orang lain. Namun, kemudahan tersebut juga memiliki resiko. Tidak semua informasi yang kita temukan di media sosial adalah benar. Informasi yang belum terbukti kebenarannya dapat menimbulkan kesalahpahaman dan merugikan orang lain jika terus disebarkan. Oleh karena itu, jangan terburu-buru mempercayai dan membagikan informasi. Bacalah dengan teliti, periksa sumbernya, cek tanggal dan kebenarannya, serta bandingkan dengan sumber yang terpercaya.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, musim kemarau tentu menjadi tantangan tersendiri bagi para petani, terutama dalam memenuhi kebutuhan air untuk sawah. Namun di tengah kondisi tersebut, seorang petani di Kabupaten Sindereng Rapang atau Sidrap, La Bandung, justru berhasil memanen padi dari lahan seluas 3 hektar. Sebagai bentuk rasa syukur dan terima kasih atas dukungan pemerintah, La Bandung menyerahkan 2 karung gabah kepada Bupati Sidrap, Syahrudin Arif. Penyerahan berlangsung di rumah jabatan Bupati Sidrap pada hari Kamis malam 1 Oktober 2026 dan disaksikan Wakil Bupati Sopeng Sele KS Dale. Dari lahan 3 hektar tersebut, La Bandung berhasil memperoleh 166 karung gabah dengan harga Rp7.600 per kilogram. Berdasarkan data yang disampaikan, nilai hasil panennya mencapai sekitar Rp164 juta rupiah. La Bandung mengatakan keberhasilan panen tersebut tidak lepas dari dukungan pemerintah khususnya dalam penyediaan air selama musim kemarau. Tanpa bantuan air, lahan persawahan miliknya dan petani lainnya berisiko mengalami gagal panen. Sementara itu, Bupati Sidrap Syahrudin Arif mengapresiasi pemberian 2 karung gabah tersebut dan ia menyebut gabah itu menjadi simbol perjuangan petani dan pemerintah dalam menjaga lahan pertanian tetap mendapatkan pasokan air. Upaya menjaga ketersediaan air dilakukan untuk melalui koordinasi mencari solusi bagi sawah yang terancam kekeringan. Bagi La Bandung, hasil panen ini menjadi bukti bahwa ketersediaan air sangat penting untuk membantu pertanian mempertahankan tanaman hingga panen. Dan itulah informasi yang kami sampaikan. Tetap bersama kami dan juga pendengar bisa kunjungi portal berita kami di rri.co.id.

Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi.

Pendengar Persatu RRI Makassar, kami akan hadirkan informasi publik untuk Anda, dan kali ini akan datang dari Pengadilan Agama Sunggu Minasa. Telah memanggil Arni binti Dema SCC, tempat dan tanggal lahir Ratela 21 September 1999, beragama Islam, pekerjaan penyanyi, pendidikan sekolah dasar, tempat kediaman di dahulu beralamat di Bonto Tangga, RT 003 RW 004 Desa Jonjo Kecamatan Parigi Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon. Agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah bertempat di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak Irzan bin Ale Daeng Rate sebagai pemohon melawan Arni binti Dema SCC sebagai termohon. Berikutnya, telah memanggil Muhammad Said bin Sabang, tempat tinggal di Dusun Sangging, Sangging RT 001 RW 001 Desa Patalasang Kecamatan Patalasang Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui alamat tempat tinggalnya di dalam dan di luar wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat, agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Senin 7 Desember 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, tempat di ruang sidang 2 Pengadilan Agama Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara permohonan penetapan orang hilang antara Mantasya binti Sabang sebagai pemohon melawan Muhammad Said bin Sabang sebagai termohon. Berikutnya, telah memanggil Natalia Citra binti Maupa almarhum, tempat tanggal lahir Goa 24 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan swasta, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas, tempat kediaman di dahulu beralamat di Jalan Bate Salapang Penggentu, RT RW 005 RW 001, Kelurahan Tamarunang, Kecamatan Somba Opu, Kabupaten Goa, namun sekarang tidak diketahui lagi alamat yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia sebagai termohon, agar dapat menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa pada hari dan tanggal Rabu 10 Februari 2027 pukul 9 waktu Indonesia Tengah, bertempat di ruang sidang Pengadilan Agama Sunggu Minasa untuk pemeriksaan perkara cerai talak antara Irfandi Rahman Daeng Lalo sebagai pemohon melawan Natalia Citra binti Maupa almarhum sebagai termohon. Dan terakhir, baiklah, itu informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda. Untuk pendengar yang mengetahui keberadaan yang kami maksud, mohon disampaikan informasi yang telah kami sampaikan baru saja. Dan untuk pendengar Persatu, tetap bersama kami di Persatu RRI Makassar.

0: Nah, kalau bersih kan enak. Nggak harus merekayasa, berbohong, dan yang pasti nyaman bagi semuanya. Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, tepat pukul 20 waktu Indonesia Tengah akan kami hadirkan di ruang dengar Anda Warta berita yang dirilai langsung dari Pro 3 RRI. Dan untuk itu saya juga pamit undur diri, telah menemani Anda dari pukul 15 waktu Indonesia Tengah bersama rekan saya Arvan Yusri. Dan selanjutnya akan dilanjutkan bersama rekan kami Idam Saiful Malik.

0: Program makan bergizi gratis kembali disalurkan di Pontianak usai Karhutla. Buruh memberikan dukungan terhadap target pertumbuhan ekonomi hingga 8%. New York tetapkan status darurat bencana akibat wabah campak. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Selasa 6 Oktober 2026 bersama saya, Lukmantara. Program makan bergizi gratis kembali disalurkan kepada siswa SD Negeri 29 Pontianak setelah sebelumnya sempat ditunda akibat orang tua khawatir terhadap kualitas kondisi air pasca kabut, asap, dan hujan. Berikut laporan Wilhelmus dari Pontianak.
1: Kepala SD Negeri 29 Pontianak, Sri Suwarni, mengatakan keputusan kembali melaksanakan MBG diambil setelah pihak sekolah melakukan koordinasi dan polling bersama orang tua siswa serta guru. Sebelumnya, sejumlah orang tua meminta pelaksanaan MBG ditunda karena mempertanyakan kondisi air yang digunakan dalam proses penyediaan makanan.
2: Kak, pertimbangan kemarin itu karena satu, air. Nah, air yang kita khawatirkan, air kan baru hujan beberapa kali dan kita nggak tahu pakai air apa gitu kan. Orang tua juga keberatan, yang jelas tuh kemarin tuh kan kalau bisa dipending dulu karena terkait dengan air.
1: Sri menambahkan hingga kini belum ada kendala berarti dalam pelaksanaan MBG. Namun pihak sekolah terus berkoordinasi dengan pengelola untuk memastikan variasi menu agar siswa tidak merasa bosan. Untuk menjaga keamanan makanan, pihak sekolah juga memastikan makanan dalam kondisi tersegel dan mencicipi makanan terlebih dahulu sebelum diberikan kepada siswa. Sementara itu, orang tua siswa menyambut positif kembali disalurkannya MBG. Rohani, ibu siswa kelas 2 SD Negeri 29 Pontianak ini menilai program tersebut membantu memenuhi kebutuhan gizi anak.
3: Gizinya tercukupi ya, karena kan udah sesuai dengan ahli gizinya untuk memberi makan anak gitu. Intinya itu, cukup gizinya. Kalau untuk makan sih sebenarnya cukup, cuman kan kalau emak-emak tuh biasanya masaknya yang simpel aja, mungkin sayurnya kurang, tapi kalau dengar adanya MBG ini, tercukupi lah gizinya.
1: Rohani berharap program MBG dapat terus dilanjutkan dengan pengawasan yang lebih baik, terutama untuk memastikan keamanan makanan dan mencegah terjadinya kasus keracunan. Wilhelmus melaporkan.
0: Wali Kota Palangkaraya, Fairit Naparin, mengarahkan Dinas Pendidikan agar memperhatikan kondisi udara telah stabil sebelum mengambil kebijakan pembelajaran tatap muka untuk menghindari resiko terpaparnya peserta didik dari penyakit ISPA. Berikut Edi Suroso melaporkan dari RRI Palangkaraya.
4: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari.
5: Pemerintah Kota Palangkaraya terus memperhatikan kondisi kualitas udara di tengah kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi. Wali Kota Palangkaraya, Fahid Nafari, menjelaskan pemerintah tidak ingin terburu-buru mengambil kebijakan sekolah tatap muka hanya berdasarkan kondisi udara dalam 1 hari. Hal ini karena arah angin di wilayah Palangkaraya dapat berubah-ubah setiap waktu, sehingga kondisi udara pada malam dan sore hari belum tentu sama dengan kondisi keesokan paginya.
4: Perhatikan, pertama kualitas udara, tetapi stabil secara 3 hari sampai 4 hari, baru kita mengambil kebijakan. Karena kita tahu arah angin kan selalu berubah-ubah tiap hari. Kita mengambil malam ini cerah, sore cerah, besok pagi belum tentu. Jadi saya meminta mereka dalam menghitung, melihat situasi dan kondisi, itu benar-benar harus stabil dulu. Ya minimal, saya bilang 3 hari stabil, artinya baru kita melakukan langkah. Tapi kalau masih 1 hari fluktuatif, jangan mengambil resiko.
5: Menurut Fairit, diperlukan kondisi yang benar-benar stabil setidaknya selama 3 hingga 4 hari sebelum pemerintah mengambil langkah kebijakan. Stabilitas tersebut penting agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan risiko bagi masyarakat, khususnya para pelajar. Sementara itu, anggota DPRD Palangkaraya, Arief Norki, menilai penerapan pembelajaran jarak jauh atau PJJ memiliki tantangan tersendiri bagi peserta didik. Anak-anak tingkat SMP dinilai mampu mengikuti pembelajaran secara mandiri, sementara siswa SD masih membutuhkan pendampingan dari orang tua.
6: Yang namanya PJJ ini kan ada yang paham, ada yang untuk anak-anak SMP mungkin
7: bisa memahami kan. Tapi bagi anak-anak yang SD yang didamping orang tua ini kan susah penerimaannya. Nah, maka itu harus ada inovasi dari Dinas Pendidikan. Apa yang harus dilakukan kepada anak didik kita ini selama PJJ ini? Kalau PJJ ini kan ada plus minusnya juga. Misalkan plusnya itu mereka bisa istirahat di rumah. Tapi minusnya adalah mereka tidak maksimal menerima pembelajaran. Di sisi lain juga orang tua ini mengeluh. Karena mengurus anak kan harus didampingi terus setiap hari selama PJJ. Nah, artinya keluhan ini dijawab oleh guru-guru baru ngurus 1-2 anak. Sudah begitu hebohnya, stresnya kan. Apalagi mereka yang guru-guru yang setiap hari mengurus ratusan bahkan puluhan orang satu kelas dengan satu orang guru kan. Nah, jadi supaya masyarakat bisa diedukasi bahwa mengajar anak itu tidak mudah. Mendidik anak itu tidak mudah.
5: Arif meminta Dinas Pendidikan Kota Palangkaraya menyiapkan inovasi selama PJJ berlangsung. Menurutnya pembelajaran tidak boleh hanya berorientasi pada penyampaian materi, tetapi juga harus memastikan anak-anak tetap mendapatkan pendampingan dan kegiatan yang mendukung proses belajar mereka di rumah. Edi Suroso melaporkan.
0: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menyebut buruh memberikan dukungan untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-8%. Laporan selengkapnya bersama dengan Sugandi Avandi.
8: Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Listio Sigit Prabowo menerima belasan perwakilan dari berbagai organisasi buruh di kantor KSP di Istana Kepresidenan Jakarta sore tadi. Usai menerima buruh, Listio Sigit mengatakan buruh mendukung upaya pemerintah untuk pertumbuhan ekonomi 6-8% sesuai dengan target dari Presiden Prabowo Subianto. Selain itu, buruh juga mendukung kondusivitas iklim investasi di tanah air. Listio Sigit juga mengatakan buruh mendukung pengusaha untuk meningkatkan produktivitas. Penjelasan disampaikan Listio Sigit Prabowo usai menggelar pertemuan dengan buruh di kantornya sore tadi.
9: Dan dari teman-teman buruh tadi juga justru akan mendukung para pengusaha agar iklim industri nasional ini betul-betul bisa memiliki daya saing dan iklim investasi betul-betul bisa kondusif. Dan apa yang diharapkan oleh Bapak Presiden untuk mencapai pertumbuhan ekonomi, dan salah satunya dari sektor hilirisasi, sektor industrialisasi, karena kita memiliki cukup sumber daya alam, jumlah penduduk yang cukup besar, dan tingkat produktivitas yang baik, dan tentunya ini akan mendorong iklim investasi yang ada di Indonesia betul-betul bisa memiliki daya saing. Dan saya kira kita sepakat tadi teman-teman dari Serikat Buruh akan mendukung.
8: Sementara itu, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia Andi Gani Nenawea menyampaikan ucapan terima kasih kepada Presiden Prabowo Subianto dan DPR atas konsistensi dalam perlindungan buruh, diantaranya dengan disahkan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan.
10: Kami menyampaikan terima kasih pada pemerintah, pada pimpinan DPR, pada Panja Komisi 9, karena banyak perubahan yang sangat luar biasa dan maju dari Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak ada lagi outsourcing orang per orang, tidak ada lagi setelah undang-undang ini. Yang ada hanya boleh outsourcing pekerjaan. Jadi kalau ada pekerja, dia harus bekerja tetap di perusahaan outsourcing, baru pekerjaannya di outsourcing perusahaan lainnya. Jadi dia harus menjadi pegawai tetap. Lalu ada jaminan pesangon, lalu naiknya indeks perhitungan upah. Dan PHK tidak boleh semena-mena, itu undang-undang perlindungan tenaga kerjaan, dan juga menjadi bukti konsistensi janji dari Presiden Prabowo Subianto pada saat Mei dibuktikan.
8: Pendengar, perwakilan buruh sebelum diterima, Listio Sigit menggelar aksi unjuk rasa di DPR untuk mengawal pengesahan rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Buruh mengapresiasi disahkannya rancangan Undang-Undang Ketenagakerjaan. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusmudara untuk Indonesia.
0: Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, mengatakan Indonesia International Sustainability Forum atau ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. ISF menurut Anindya juga merupakan wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan. Laporan selengkapnya bersama dengan Pradipta Rahadi.
11: Ketua Umum Kadin Indonesia Nindya Bakri menjadi salah satu pembicara di acara Indonesia International Sustainability Forum 2026 pada hari ini. Dalam kesempatan itu, Nindya mengatakan ISF 2026 merupakan ruang kolaborasi untuk memperkuat agenda keberlanjutan dan ketahanan ekonomi nasional. Di tahun keempat penyelenggaraan ISF ini dilaksanakan melalui kolaborasi dunia usaha dengan pemerintah, termasuk Kementerian Investasi dan Hilirisasi, serta Badan Pengelola Investasi Daya Anakata Nusantara dan Antara Indonesia. Nindya mengatakan ISF adalah wadah untuk mempertemukan gagasan, kemampuan, dan juga peluang konkret yang bertujuan mendukung agenda keberlanjutan.
12: We started in 2022, correct? Three. And at the height was 2025 with 11,773 attendees. And in 2025 alone, and here Pak Rosan, our Minister of Investment, is very happy to know that we have signed investment commitment of $17.4 billion last year. And Kadin Indonesia has been consistently championing sustainability agenda because it is not only climate agenda, it is also economic security agenda for Indonesia.
11: Adapun Menteri Investasi Rosan Perkasa Roslani menyebut pemerintah mendorong investasi yang berkelanjutan dan berkualitas. Investasi tersebut diharapkan turut menciptakan lapangan pekerjaan yang berkualitas.
13: Adanya investasi yang masuk yang sustainable tentunya ini adalah investasi yang berkualitas. Itu yang kita inginkan sehingga ini juga menghasilkan menciptakan lapangan pekerjaan juga yang berkualitas. Nah, oleh sebab itu kita melihat bahwa tentunya rekomendasi sangat mendukung penuh karena tema yang dipaparkan itu memang adalah tema yang juga menjadi bagian dari kementerian kami berinvestasi dalam rangka kita meningkatkan investasi yang berkualitas, yang berkesinambungan dan juga berkelanjutan.
11: ISF 2026 berlangsung pada hari ini 6 Oktober hingga esok 7 Oktober dengan mengangkat tema Investing for a Resilient, Sustainable and Prosperous World. Hari pertama ISF 2026 mengangkat fokus Powering Low Carbon Growth, sedangkan hari kedua esok mengusung tema Enabling a Resilient and Livable Future. Forum itu menghadirkan lebih dari 200 pembicara dalam lebih dari 20 sesi yang mempertemukan unsur pemerintah, dunia usaha, investor, lembaga keuangan, akademisi hingga organisasi internasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Indonesia International Sustainability Forum 2026 kembali digelar untuk yang keempat kalinya. Terdapat beberapa agenda utama yang dibahas dalam forum ini, mulai dari percepatan transisi energi hingga perluasan pasar karbon. Laporan selengkapnya disampaikan Putri Cahaya Purnama, reporter Voice of Indonesia.
14: Chairman of the Indonesian Chamber of Commerce and Industry, or Kadin Nindya Bakri, opened the Indonesia International Sustainability Forum 2026 in Jakarta on Tuesday, October 6th. At the forum attended by global strategy partners, Nindya Bakri emphasized key agendas that had been formulated with energy security being the top priority.
15: I would like to leave you with 5 key priorities for climate action and sustainable growth, as we would like to contribute to this agenda. First, we need to continue to accelerate the energy transition for energy security.
14: Meanwhile, Indonesia's Minister of Investment and Upstream Industry, Rosan Roslani, stated that Indonesia is committed to achieving net zero emissions by 2060 or sooner with the support of its partners. He called on all parties to forge tangible partnerships during the forum.
15: The resources, the market, and the emission are here. The policy direction is clear, and most importantly, the opportunity is here. Over the next 2 days, I hope we move beyond this discussion and towards concrete partnership, real projects, and meaningful investment.
14: Other priorities highlighted at the forum included expanding high-integrity carbon markets and supporting Indonesian companies on their journey toward net zero. Additionally, through the IISF, it is hoped that Indonesia can advance the circular economy in waste-to-energy initiatives as well as promote sustainable forestry. Putri Syaipurama, Voice of Indonesia.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, mengajak dunia menjadikan air sebagai prioritas investasi. Menurut Retno, hal itu dilakukan sebagai upaya mengatasi berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Berikut laporan Retno Mandasari.
16: Water security and resilience. We need.
17: Utusan khusus Sekjen PBB untuk urusan air, Retno Marsudi, menyoroti tiga bidang yang dinilai perlu dilakukan di tengah berbagai kendala terkait air dan sanitasi aman. Salah satunya adalah ketahanan air. Hal itu disampaikan Retno saat menyampaikan pidato kunci pada Indonesia International Sustainability Forum atau IISF hari ini di Jakarta. Retno menambahkan hal kedua terkait kota yang layak huni dan mobilitas bersih. Menurutnya, transportasi, energi, perumahan, dan berbagai layanan perkotaan lainnya harus bekerja secara terpadu. Pada saat yang bersamaan, Retno mengajak dunia untuk turut menjadikan air sebagai prioritas investasi.
18: We already have. Tantangannya adalah bagaimana membawa solusi-solusi tersebut ke skala yang lebih besar. Artinya, menjadikan air sebagai prioritas investasi, mengembangkan proyek-proyek yang mampu menarik pembiayaan, serta memperkuat keterampilan, kelembagaan, dan inovasi yang dibutuhkan untuk mewujudkan.
17: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Kadin Indonesia, Anindya Novian Bakri, menyatakan komitmen Kadin Indonesia untuk mendukung energi berkelanjutan, serta menyebut transisi energi menjadi salah satu agenda penting yang perlu terus dipercepat.
19: First, we need to kita perlu terus mempercepat transisi energi untuk memperkuat ketahanan energi. Kedua, kita perlu memperluas pasar karbon yang berintegritas tinggi. Ketiga, mendukung perusahaan-perusahaan Indonesia dalam perjalanan mereka menuju net zero. Keempat, mendorong ekonomi sirkular dan pengolahan sampah menjadi energi. Dan terakhir, mendorong kehutanan yang berkelanjutan.
17: Sementara secara khusus, Retno Marsudi turut menyebut konferensi air PBB 2026 di Abu Dhabi pada Desember mendatang menjadi sangat penting. Retno menegaskan melalui konferensi ini, Indonesia akan menghadirkan peluang konkret untuk membawa pengalaman dan prioritas ke dalam diskusi global.
20: With that, it is my
17: dari
20: great
17: Jakarta, Retno Mandasari, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
20: The Indonesian International Sustainability Forum 2026.
0: Negara bagian New York, Amerika Serikat mulai Senin kemarin menetapkan status darurat bencana akibat wabah campak sejak mulai melonjak pada 2025. Menurut Gubernur negara bagian New York, Kathy Hochul, 108 kasus campak telah dilaporkan sepanjang tahun ini, dengan 92 kasus sebagian besar terjadi di komunitas pedesaan dengan tingkat imunisasi rendah yang tersebar di 18 country. Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom RI diminta memperkuat komunikasi dua arah dengan masyarakat dengan menyerap aspirasi sekaligus menyampaikan kebijakan pemerintah menggunakan bahasa sederhana. Berikut laporan Hana Syarif.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk
22: Kepala Badan Komunikasi Pemerintah atau Bakom, Syahganda Nainggolan mengatakan, Presiden Prabowo Subianto meminta Bakom untuk memperkuat fungsi penyerapan aspirasi masyarakat. Arahan tersebut disampaikan Presiden saat memanggil Syahganda bersama Wakil Kepala Bakom Fadli Trihartono ke Hambalang pada 4 Oktober lalu. Dalam keterangannya, usai melaksanakan serah terima jabatan pada hari ini, Syahganda mengatakan Presiden ingin mengetahui dampak berbagai kebijakan dan kinerja pemerintah selama 2 tahun terakhir melalui suara masyarakat di lapangan.
21: Inti arahannya adalah kita harus menjadikan Bakom itu untuk mendengarkan semendengar-dengarnya suara rakyat. Jadi Bapak Presiden di pandemnya setelah tahun kedua ini tentunya beliau ingin sekali tahu apa yang terjadi dari hasil-hasil pikiran dan kerja beliau selama ini. Jadi pengen mendengar. Nah, kita mohon bantuan dari bapak-bapak, ibu-ibu untuk bisa menjadi bagian penting dalam menerima apa-apa yang didengar masyarakat dan apa-apa yang akan didengar masyarakat tentunya.
22: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Wakil Kepala Bakom Fadli Trihatono mengatakan, Presiden juga meminta informasi mengenai program dan kebijakan pemerintah disampaikan dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh masyarakat. Fadli menyebut Bakom juga bertugas untuk menerima usulan, masukan, keluhan, hingga kritik dari masyarakat.
1: Bapak Presiden menekankan kepada Badan Komunikasi Pemerintah untuk bisa menjangkau seluruh masyarakat dengan menggunakan bahasa-bahasa yang mudah dipahami begitu dan sederhana sehingga bisa lagi-lagi menjangkau masyarakat seluas-luasnya. Juga tidak hanya untuk menyampaikan informasi, juga Bapak Presiden mengharapkan Badan Komunikasi Pemerintah untuk aktif mendengarkan baik itu berupa usulan, masukan, keluhan, bahkan kritik yang disampaikan oleh masyarakat.
22: Adapun berbagai aspirasi tersebut akan diteruskan kepada kementerian dan lembaga terkait serta disampaikan kepada Presiden. Untuk memperluas jangkauan informasi pemerintah, Bakom juga akan memperkuat kerjasama dengan berbagai media. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mencatat indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Laporan selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari
3: Komisi Pemberantasan Korupsi mencatat bahwa indeks integritas pendidikan 2026 mencapai 73,30 atau masuk kategori adaptif. Angka tersebut meningkat dibandingkan hasil pengukuran 2024 yang berada di level 69,5. Ketua KPK Setio Budianto mengatakan kenaikan indeks tersebut menunjukkan adanya perbaikan integritas di lingkungan pendidikan. Namun, Setio mengingatkan masih terdapat sejumlah daerah yang masuk kategori korektif sehingga membutuhkan perhatian dan perbaikan. Setio juga meminta seluruh pihak tidak menjadikan hasil survei sebagai suatu yang harus dihindari, termasuk ketika masih ditemukan daerah dengan tingkat integritas yang rendah. Menurut Setio, upaya pencegahan korupsi harus dibangun sejak dari ruang kelas, di mana pendidikan karakter dinilai penting untuk membentuk generasi yang memiliki budaya anti korupsi.
2: Jadi kita sudah sama-sama melihat, mendengar, dan menyaksikan skor indeks dari survei penilaian integritas untuk pendidikan. Dari sisi angka memang ada peningkatan dibandingkan dengan tahun 2024. Tetapi tentu kalau kita lihat dari skor nasional, kemudian skor dari provinsi, kabupaten, kota, termasuk juga yang di kementerian, ini masih ada naik turun. Ya, bisa kita lihat tadi sama-sama, ada yang rentan, ada yang korektif, kemudian ada adaptif, bahkan mungkin ada yang sebagian kecil yang tangguh.
3: Kementerian Dalam Negeri mengapresiasi peningkatan hasil indeks integritas pendidikan tahun 2026. Dirjen Polpum Kemendagri Akmal Malik mengatakan hasil survei akan segera disebarluaskan kepada pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Akmal juga mengatakan pemerintah provinsi akan didorong melihat hasil survei tersebut untuk melakukan perbaikan pada sektor pendidikan menengah. Sementara pemerintah kabupaten dan kota akan diarahkan mengevaluasi pendidikan sesuai kewenangannya.
23: Teman-teman dari KL, kami dari Kementerian Negeri tentunya sangat memberikan apresiasi atas hasil survei penilaian integritas pendidikan yang berwujud kepada indeks integritas pendidikan yang alhamdulillah naik. Kami akan tentu akan segera mendiseminasi hasil ini kepada pemerintah daerah sesuai dengan kewenangan masing-masing. Untuk tingkat provinsi tentunya kita akan dorong jajaran pendidikan menengah ya, untuk bisa melihat hasil-hasil ini dan menjadi bahan perbaikan.
3: SPI Pendidikan 2026 melibatkan 42.810 responden dari berbagai unsur pendidikan. Untuk jenjang SD dan sederajat, survei melibatkan siswa kelas 4 dan 5, sementara SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, serta SMA kelas 10 dan 11. KPK berharap hasil indeks integritas pendidikan 2026 dapat menjadi bahan evaluasi bersama untuk memperkuat pencegahan korupsi di lingkungan pendidikan. Dari Jakarta, Herul Mampro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Penggawa Garuda Elkan Beget menilai Indonesia layak disebut Raja Baru Asia Tenggara usai memenangkan edisi perdana turnamen FIFA Asian Cup 2026. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Ditiloli.

0: terakhir, di mana banyak transformasi dilakukan oleh PSSI selaku federasi untuk memperkuat tim nasional.
1: I think we're too sure we are the kings of Southeast Asia.
2: Saya pikir kami telah menunjukkan bahwa kami adalah Raja Asia Tenggara. Pelatih menunjukkan video kompilasi sebelum kami ke stadion tentang kekalahan-kekalahan di final sebelumnya, termasuk cuplikan final AFF di mana kami kalah dari Thailand. Ini adalah sebuah perjalanan panjang. Banyak hal telah berubah di federasi, banyak wajah baru di sini. Tapi satu hal yang pasti, kami semua bangga membela negara ini. Seperti yang saya katakan, saya sangat bangga menjadi bagian dari Indonesia hari ini, dan kami adalah Raja Asia Tenggara.
0: Melalui kesempatan yang sama, pelatih John Hartman mengungkapkan salah satu faktor kekuatan timnas Indonesia berada pada kekuatan mental para pemainnya. Kematangan mental tersebut membantu para pemain tetap tenang ketika situasi cukup menegangkan di lapangan.
2: Melanjutkan apa yang dikatakan Elkan, sudah 6 kali masuk final dan itu sulit untuk dimenangkan. Pak Erick Thohir menaruh kepercayaannya kepada saya dan staf saya serta para pemain yang telah bekerja keras untuk negara ini. Para pemain ini terus beradaptasi dengan kondisi di sini, menjadi semakin kuat secara mental sebagai satu kesatuan.
0: Gelar juara FIFA ASEAN Cup 2026 menjadi pencapaian bersejarah bagi timnas Indonesia. Bukan hanya

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: pendapat masyarakat tentang
1: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pulau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja, keadilan tidak bermakna sama rata. Tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. Pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
0: Kilau Pancasila,

0: 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Terima kasih khususnya untuk Anda umat Buddha yang sudah menantikan setiap Selasa malam kami hadirkan program Mimbar Agama Buddha. Dan untuk malam hari ini membahas mengenai filosofi Doraemon. Dan pendengar, kita akan mempelajari dan seperti apa filosofinya dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk membahasnya di kebersamaan kita kali ini, sudah bersama kita narasumber Biksu Sakya Sugata Stavira atau Suhu Nengsiu. Dan seperti biasa bersama host yang tentu sudah tidak asing lagi, ada Koh Chowandi Yonatan. Kepada Koh Chowandi Yonatan, disilakan.
1: Terima kasih banyak Pak Idam untuk kesempatannya saya menyiar pada malam hari ini. Ya, selamat malam pemirsa, namo buddhaya. Kembali lagi bersama saya Chowandi pada malam hari ini. Nah, pada malam hari ini sangat spesial karena kita kedatangan lagi tamu narasumber dari luar kota. Nah, terima kasih banyak Suhu Nengsiu sudah bersedia meluangkan waktunya. Nah, sedikit saya sedikit profil singkat tentang narasumber kita pada malam hari ini, yaitu beliau adalah Kepala Wihara Dharma Sagara di Bandung. Dan beliau juga sudah banyak ya, mungkin bisa kita lihat di YouTube atau mungkin ada buku-bukunya ya, sudah malang melintang di dunia perceramahan. Begitu, selamat malam Suhu Nengsiu, Amitofo. Selamat malam Suhu, apa bisa dengar suara saya?
2: Nah, sedikit saya
1: Suhu, selamat malam.
3: Oh ya, selamat malam. Tadi tidak kedengaran suaranya.
1: Oh ya, sekarang sudah bisa ya Suhu. Selamat malam Suhu, Amitofo.
3: Ya, Amitofo.
1: Ya Suhu, senang sekali Suhu bisa bergabung pada malam hari ini sebagai narasumber. Karena banyak pendengar-pendengar setia di RRI Pro 1 Makassar ini. Suhu, baiklah, sebelum kita membahas dhamma pada malam hari ini, mungkin Suhu akan membimbing kita membaca wandana untuk mengagungkan guru agung kita, sama Sang Buddha.
3: Ya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya. Namo Sakya Muni Buddhaya.
1: Terima kasih Suhu.
3: Nah, ya, selamat malam semuanya. Mitofo.
1: Ya, Mitofo. Suhu, inilah.
3: Saya suaranya dua kali.
1: Oh, suaranya dua kali ya. Oh, kalau begini sudah bagus Suhu.
3: Ya. Sama dua kali depan.
1: Suhu, ini kan ini malam kita membahas tentang filosofi Doraemon. Ada juga umat-umat yang bertanya, kenapa judulnya unik sekali, seperti tidak ada kesan damanya. Saya bilang, cobalah dengar dulu penjelasan dari Suhu. Mungkin bagaimana Suhu, kenapa sampai kita mengambil tentang filosofi Doraemon. Saya lihat gambar latarnya Suhu juga sudah Doraemon ini. Wah, terus terang ya, saya ini sangat pencinta Doraemon waktu kecil, karena bagaimana ya, kita melihat bahwa Doraemon, wah, dia bisa membantu Nobita dengan alat-alat ajaibnya. Tapi ya kayaknya kalau kenyataan kayaknya tidak tidak seperti itu.
3: Iya.
1: Begitu. Mungkin Suhu bisa sedikit jelaskan bagaimana, kenapa mengambil tentang filosofi Doraemon.
3: Ya, betul. Sebetulnya karena ini di sana kedengarannya satu suara atau gimana?
1: Oh ya, kedengarannya satu suara, bagus Suhu.
3: Satu suara. Oh, saya dengarnya feedback dua suara. Oke, kalau gitu kita mulai. Jadi kita mengenal kisah Doraemon adalah yang paling bisa diterima oleh siapapun. Dulu jam 8 pagi, semua orang menaklukkan dirinya mau nonton Doraemon atau mau ke wihara untuk sekolah minggu. Waduh, dan begitu ya.
1: Saya kebanyakan
3: itu pergulatan yang paling besar waktu awal-awal dulu ya kan.
1: Iya betul.
3: Makanya
1: betul,
3: untuk guru-guru sekolah minggu dia juga harus pintar, harus bisa menarik anak-anak, bagaimana menaklukkan anak-anak yang mau nangkring di depan TV atau belajar sekolah minggu pergi ke wihara gitu. Nah, Doraemon ini sendiri sebetulnya diinspirasi oleh penciptanya, yaitu dua orang sahabat yang sudah 30 tahun bersama-sama menciptakan karakter Doraemon. Jadi yang pertama adalah Hiroshi Fujimoto, atau dia menggunakan bahasa nama alias, yaitu Fujiko F. Fujio. Dan satu lagi adalah Moto Abiko, yaitu Fujiko A. Fujio. Jadi F, yang satu F, yang satu A. Ini mereka sahabatan 30 tahun. Dan yang lucunya, Moto Abiko ini adalah anak daripada seorang pendeta Buddhis Zen, yaitu Buddhis di Jepang.
1: Oh, mungkin...
3: Jadi ayahnya itu adalah seorang biksu.
1: Ah, nah, mungkin pendeta.
3: Jadi anak ini
1: ya,
3: dari kecil sudah dididik di wihara. Jadi konsep Buddhis itu sudah melekat. Kan kita tahu Jepang banyakkan Shinto dan Buddhism di sana.

0: karakter, ya, karakter. Dan karakter ini akhirnya ketemu waktu dia kesandung mainan anaknya. Jadi mainan yang disandung ini adalah mainan anaknya yang bikin ide, dan kemudian di luar ada kucing yang sedang berantem. Jadi dia kemudian terinspirasi dari boneka Daruma, karena yang kesandung itu adalah boneka Daruma. Dan kita kenal Ogi Karikoboshi atau Daruma adalah sosok daripada Master Zen yang kita kenal di India. Itu namanya Bodhidharma.
1: Bodhidharma.
0: Kalau di Jepang itu dibikin seperti toeng-toeng gitu. Daruma itu dibikin bulat. Jadi istilahnya bisa dijatuhin, dia berdiri lagi, dijatuhin, dia berdiri lagi. Jadi terinspirasi dari boneka Daruma inilah perjalanan Doraemon itu dimulai. Sehingga boneka Daruma yang tidak ada kepalanya, maka kucingnya dibuat juga tidak ada kupingnya. Nah, seperti itu. Yeah. Dan terinspirasi, jatuh 7 kali, bangkit harus 8 kali. Jadi Doraemon itu memberi inspirasi, motivasi bagi masyarakat. Bagaimana filosofinya adalah tanpa ada kekerasan. Bagaimana menayangkan satu film yang memberikan ajaran. Yang ajaran ini sangat menginspirasi semua orang. Tidak ada kekerasan dan menjalankan tentang kecerdikan, kejujuran, persahabatan, yang menjalani sila dengan baik, nah integritas, keberanian. Nah, kita kenal semua kelemahan daripada manusia ada di Nobita itu sendiri. Ya.
1: Iya,
0: jadi disinilah kita belajar dari sisi filosofi Doraemon. Dimulai dari sebuah rumah tangga yang kecil, Nobita seorang yang penakut, seorang yang malas, seorang yang benar-benar nggak ada integritasnya, nilainya nol, tidak mau belajar, tetapi banyak maunya. Makanya di pembukaan filmnya, aku ingin begini, aku ingin begitu, ingin ini
1: itu banyak sekali.
0: Inilah tanha dalam hidup manusia.
1: Ya,
0: tanha itu adalah nafsu keinginan yang mencengkeram kita, tidak ada habis-habisnya. Doraemon mengajarkan kepada kita semua bahwa apa yang diinginkan Nobita, ya tentunya tidak bisa dikabulkan, walaupun tulisannya maunya Nobita, semua bisa dikabulkan dengan kantong ajaib. Tetapi apa yang keluar dari kantong ajaib itu tidak selalu Doraemon izinkan. Mengapa? Karena semua harus berjuang, semua harus berusaha, semua harus belajar. Doraemon hanya mengabulkan apabila itu semua diperlukan untuk orang banyak. Diperlukan untuk memberikan kebahagiaan bagi banyak orang, memberikan manfaat bagi banyak orang, maka Doraemon akan mengabulkan. Tapi kalau untuk diri sendiri, kalau untuk pribadi, tidak. Ya kan? Dan Doraemon ini seperti guru Dharma, yaitu guru kita yang tentunya tidak bisa menghapus karma kita. Dia bisa membawa kita ke masa lalu, tapi hanya untuk melihat kenapa kita sekarang seperti ini. Oh ternyata karena karma lampaunya seperti itu, ya kan? Nah terus kenapa masa depan itu tidak bisa diganti dan tidak bisa dirubah? Karena masa depan itu masa sekarang yang kita lakukan itu yang akan terjadi di masa depan. Kalau sekarang kita malas-malesan, tidak rajin, tidak semangat, tidak ada motivasi, maka yang akan terjadi di kemudian hari pastilah seperti yang tidak akan diharapkan oleh banyak orang. Kita akan gagal dalam segala hal. Demikian juga dengan sosok-sosok banyak di sana, termasuk sosok Giant. Kelihatannya galak, jahat, membuli orang. Nah, terus ini simbol daripada dosa. Dosa itu kebencian, suka marah, suka kasar, suka maksa. Tetapi orang yang jahat seperti apapun, dia akan bisa berubah. Bahkan tipe Giant itu kalau ada teman yang butuh bantuan, dia nomor satu paling di depan. Jadi artinya kesetiakawanan. Terus kebaikan dari Giant itu juga menjadi dia seorang yang dipertimbangkan di dalam film ini. Artinya orang jahat tidak selalu jahat dan orang baik tidak selamanya baik. Seperti itu. Kita belajar juga sosok daripada si Suka yang indah dengan apa ya namanya
1: kebaikan,
0: cinta kasih. Dia rajin belajar, dia juga bijaksana. Nah inilah yang dikatakan bahwa si Suka memiliki karakter yang disukai oleh Nobita. Tapi Nobita hanya bisa berada di sampingnya karena selalu ada saingan buatnya. Gitu kan? Orang yang terlalu perfect, yang semuanya serba sempurna.

0: Tetapi toh itu juga ada sisi iri hati. Dia juga selalu berbanding-bandingkan atau von Piesin. Dan karakter ini jelas di dalam Desi Dekisuki. Jadi akhirnya toh Shizuka akan memilih calonnya sendiri. Dan Nobita tidak berani untuk mengungkapkan cintanya, hanya berani berada di sampingnya dengan karakter dia yang unik itu sendiri. Dan Tsuneo adalah sifat karakter dari Loba dan Mana, yaitu Loba keserakahan, Mana adalah kesombongan. Sehingga ketika dia semuanya ada, anak orang kaya, tapi kadang-kadang dia juga justru orang yang menjadi sangat berjasa di dalam pembiayaan atau pendanaan. Dia juga ternyata murah hati, walaupun kelihatannya sombong, suka pamer, tapi dia bisa menjadi sahabat yang sejati juga. Jadi karakter berbagai Loba, Dosa, dan Moha di sini. Nobita lebih cenderung ke arah Moha, ya, atau Awija. Ini mengajarkan kepada kita, Doraemon adalah sebagai guru Zen, atau yang kita kenal sebagai Daruma itu, atau ya Maha, apa, Bodhidharma. Yang mengajarkan bahwa segala sesuatu di masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang, kita bisa tahu kok, bukan kita tidak bisa tahu. Tetapi gimana cara kita tahunya? Kita tahunya dengan mengamati apa yang terjadi saat ini, pasti apa yang pernah kita tanam di masa lalu. Kita tidak bisa mengubah masa lalu. Kita bisa tahu masa lalu, tapi tidak bisa mengubahnya. Kita juga bisa mengubah masa yang akan datang, karena itu masih belum terjadi, dengan cara kita mengubah saat ini, kondisi ini. Dan inilah yang diajarkan oleh Doraemon, terutama tentang kantong ajaibnya. Kenapa bisa disebut kantong ajaibnya? Karena kantong inilah yang akan membantu banyak orang. Jadi kita semua punya kantong ajaib. Di Jepang, hara itu adalah perut. Kenapa kantong ajaibnya ada di perut? Karena di bagi orang Jepang, hara itu adalah perut. Artinya, kesadaran ada di situ. Dan kantong Doraemon itu adalah kantong kesadaran atau alaya winyana. Di mana semua kita simpan di situ. Kita ini punya power. Pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk, pikiran adalah pencipta. Nah, kita sering mikirnya di sini. Tapi buat orang Jepang, hara itu adanya di perut. Maka apa yang kita keluarkan dari kantong, itu adalah apa yang bisa kita lakukan buat banyak orang. Jadi ciptakanlah segala sesuatu dengan pikiran yang positif, maka semua yang akan kau lakukan, kau ucapkan, dan apa yang kau pikirkan, semuanya akan menjadi yang positif. Gitu. Kita juga belajar dari Nobita. Malas belajar, malas banget. Ada roti hafalan. Dia pikir cuma dengan menempelkan roti, maka semuanya akan menjadi lebih hafal. Tetapi ingat, roti itu ada masa waktunya. Ketika kita BAB, buang air besar, maka hafalan itu pun keluar dengan sendirinya. Dan ketika dia mengerjakan soal, akhirnya dia juga dapat nilai 0. Jadi kalau mau pinter, harus belajar, bukan mengandalkan sesuatu pada yang tidak bisa kita oleh selain milik kita sendiri, yaitu apa yang kita kerjakan, apa yang kita hafalkan, apa yang kita baca, itu menjadi milik kita sendiri. Pintu kemana saja bisa membawa kita menjadi lebih bijaksana, melihat karakter, dan bisa mengantarkan kita ke nibbana. Tetapi ingat, pintu itu hanya masuk ke dalam jalan tengah berunsur 8. Ada 8 tingkat di sana. Dan pintu dibuka. Kita sendiri yang harus melangkah. Kita sendiri yang harus menjalani daripada 8 unsur jalan utama itu. Sampai akhirnya kita menuju nibbana. Ya, begitu ya.
1: Ya, Suhu. Wah, saya sangat terkesan sekali, Suhu, caranya menjelaskan. Sampai, maksudnya ini penjelasannya ini kan sangat mengenai ya, sederhana. Tapi kita bisa tahu bahwa, oh, ternyata ini penjelasannya ini, ternyata Doraemon itu filmnya sendiri, saya baru tahu, bilang terinspirasi dari kisah Zen.
0: Daruma.
1: Nah, itu kan Daruma memang iya. Katanya kan di komik Doraemon sendiri pun pernah Nobita, dia dikasih boneka Daruma sama neneknya, saya pernah baca. Jadi terus dia bilang Nobita harus kayak Daruma, jadi meskipun jatuh tetap berdiri lagi. Jadi itu ya, ternyata menggambarkan bahwa oh ternyata kita meskipun jatuh harus tetap semangat supaya bisa berdiri lagi. Ternyata itu terinspirasi dari kisah Zen yang di Jepang. Kan tadi Suhu sempat bilang bahwa bapak dari siapa ya, itu yang penulis bukunya itu Doraemon,
0: ya, seorang biksu.
1: Seorang biksu.

0: Jiko.
1: Nah, jadi dia kan
0: nelpon Jiko.
1: Yang dia kan tinggal di wihara. Nah, dia kan terbiasa dengan ajaran Buddha. Nah, ajaran Buddha itu menginspirasi dia untuk membuat komik Doraemon. Nah, ternyata komik Doraemon itu yang biasa kita baca kan, kalau dulu sebagai anak-anak suhu ya, kita kan lihat bahwa wah ternyata ajaib sekali ya Doraemon, seandainya kita punya begini begini begini. Tapi kan kita belum bisa menangkap maknanya. Nah, pas suhu memberitahu wah ternyata iya betul ya, kan kayak misalnya kita lihat bahwa kayak Nobita itu mewakili Moha seperti yang suhu bilang. Memang karena dia kan malas, bodoh. Terus maksudnya tidak mau berusaha, mau enak saja. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu ya suhu ya, kita dalam kehidupan ini. Yeah. Nah, kalau misalnya yeah, kayak Suneo juga biasa menggambarkan ada memang umat seperti itu yang suka dia berdana tapi suka oh ya, pokoknya kalau ada apa dipanggil maju ke depan, ini dananya paling besar. Tidak bisa dipungkiri, tapi saya kadang-kadang pikir suhu biarlah begitu, setidaknya dia berdana dulu. Kan dengan berdana akan membuka pintunya supaya dia bisa mulai memiliki timbunan kebajikan untuk nanti bisa lebih bijaksana.
0: Ya, kan satu lagi Johanda, kita harus tahu bahwa Doraemon itu adalah duta budaya di Jepang. Kenapa dibilang duta budaya? Karena Doraemon itu mengajar tanpa menggurui. Jadi semua orang bisa belajar dari segala hal. Untuk anak-anak, jangan serakah, jangan males, harus punya semangat, saling percaya diri dan hormatilah orang tua. Seperti gimana Nobita sama ibunya dimarahi terus, tapi dia bisa sangat berbakti sama neneknya, nangis di depan neneknya, benar-benar hormat sama neneknya. Untuk remaja, persahabatan itu lebih penting daripada alat canggih yang kita miliki saat ini di tangan kita, apapun itu di gadget yang bisa kita lihat dan segala macam. Persahabatan jauh lebih penting. Dan anak-anak sekarang bersahabatnya dunia maya, semuanya itu palsu, sahabatnya banyak ribuan di YouTube, di Facebook, di medsos, tapi yang betul-betul menjadi sahabat Anda itu berapa banyak? Yang bisa diajak ngobrol, bisa diajak jalan, yang benar-benar bisa diajak diskusi, yang bisa menggiring kita ke dalam hal keseharian, menjawab permasalahan hidup kita, berapa banyak? Terus untuk orang dewasa, keberanian untuk berbuat baik harus tetap dijaga, walaupun kita sendiri sering melecehkan anak kecil gitu ya. Kadang-kadang orang dewasa itu suka tidak mau mendengar anak kecil. Padahal anak kecil itu polos kadang-kadang, apalagi yang dikatakan old soul. Mereka walaupun kecil tapi pandangan dan pikiran itu jauh ke depan. Seperti Doraemon ini, dia memang film untuk anak-anak, tapi dia udah ngasih tahu di luar bumi kita ini ada planet lain, ada bumi lain, ada galaksi lain. Di mana di luar planet sana kita bisa melihat segala sesuatu itu saling terkoneksi satu sama lainnya, begitu ya. Nah, banyak hal yang diberitahu oleh Doraemon, ya kan? Terus kita juga selalu melihat bahwa tumimba lahir itu selalu ada. Masa lalu itu ada, membentuk masa sekarang, masa yang akan datang ada, dibentuk dari masa kini. Kantong ajaib itu selalu menjadi milik kita. Kita harus berdana. Dari kantong itu kita harus memberikan pada banyak orang, pada semua makhluk yang membutuhkan, apapun itu dari hasil kita sendiri. Kita harus kerja, kita harus punya penghasilan untuk bisa menolong lebih banyak lagi dari orang-orang sekitar kita yang membutuhkan. Itulah bodhisatwa yang hidup dalam bentuk Doraemon. Dan Doraemon itu adalah kita. Kita yang akan menjadi guru bagi banyak orang, panutan bagi banyak orang. Apa yang akan dikeluarkan dari kantong ajaib ini harus mampu untuk bisa menolong lebih banyak lagi orang-orang di sekitar kita. Itu yang paling penting. Dan kemudian kita belajar dari ibu Nobita sendiri, buat para ibu yang terlalu banyak cemas sama anak-anaknya, apalagi ibu yang terlalu protektif terhadap anak-anaknya, kadang-kadang marahin karena nilainya jelek, PR belum dikerjakan, kamar berantakan, nilai nol lagi. Tapi kemudian dia masih memberikan dorayaki kepada Nobita, gitu kan. Artinya selain punishment, dia juga memberikan apresiasi kepada anaknya supaya dia semangat ya di situ ya. Jadi ini adalah cinta kasih yang penuh dengan kemelekatan, karena ibu Nobita paling khawatir terhadap Nobita. Kemelekatan tidak mendidik anakmu menjadi bijaksana. Kemelekatan melindungi anak dari salah atau memberikan apa maunya kepada anak-anak, itu juga tidak mendidik. Dari sinilah kita harus bisa melihat ibu-ibu itu juga kadang suka membandingkan anaknya dengan orang lain, seperti Nobita yang dibandingkan dengan Dekisugi gitu kan. Nah, inilah kemelekatan anak sekarang. Kita mencintai anak, tetapi kita lupa bahwa anak kita ini tahu dilindungi. Ada juga yang lucunya, ibu-ibu kalau ngelihat orang lain jadi biksu atau jadi samanera, wah selamat ya, hebat ya, anakmu udah jadi samanera. Tapi kalau anak sendiri bilang mau jadi samanera atau mau jadi biksu, jangan main-main kamu ya.
1: Betul, betul. Eh, susah ya, susah ya. Padahal kita mau minta pembaca aja susah.
0: Kalau anak orang lain, wah bagus, lihat tuh suhu ini bagus, kamu jadi muridnya, berjodoh ya. Tapi kalau anak sendiri mau, gak boleh ya.
1: Ya, ya begitulah suhu.
0: Kita lihatlah anak zaman sekarang ini, anak Gen Z malas menghafal, semuanya alat bantu, lewat AI, lewat apa segala macam ya kan. Mm-hmm. Nah, tetapi dia berpikir Google itu adalah roti hafalan. Jadi lihat nyontek pakai Google. Tapi lama-lama kita jadi malas berpikir. Dan suatu saat yang paling pintar adalah AI atau robot itu sendiri dibanding diri kita. Kapasitas otak orang Jepang itu mikir dia menggunakan otaknya. Kalau kita, wah otak kita terjaga sangat baik sekali karena jarang digunakan.
1: Ya berarti itu kita juga mengambil kisah dari Doraemon bahwa jangan bergantung pada alat atau gimana ya. Kita harus berusaha berpikir sendiri. Pokoknya ini suhu saya sangat pertama memang saya waktu suhu kan bilang mau saya kan cerita sedikit ya pendengar. Ini kan saya waktu itu hari lihat status WA-nya suhu, saya bilang wah suhu penggemar Doraemon saya juga. Terus dia kirim cuplikannya sedikit dengan sedikit apa ya itu namanya ketulisan kata-kata gitu. Nah saya bilang wah bagus sekali nih suhu kalau diangkat untuk mimbar agama Buddha. Nah pas suhu kasih bilang filosofi Doraemon, wah saya bilang unik juga ya. Tapi saya bilang kenapa tidak damanya, cuman memang banyak bertanya. Tapi setelah dikupas makanya saya bilang coba dengar dulu kayak gini. Nah ternyata ini di Doraemon ini ternyata banyak sekali makna-makna damai yang tersimpan ya, bahwa apalagi saya baru tahu bahwa ternyata inspirasinya itu dari boneka Daruma. Terus memang yang membuat itu karena dia sudah terbiasa hidup di lingkungan wihara, belajar Zen. Jadi dia menyisipkan ya, pembelajarannya itu.
0: Itu selalu ada loh di dalam setiap episode Doraemon. Baik metanya seperti kayak cintailah anak apa adanya, bukan karena nilainya 100 ya kan. Dia memberikan cinta meta kasih kepada semuanya. Welas asih juga Doraemon tidak bisa melihat Nobita menangis. Tapi kalau dia Nobita cuma banyak maunya ya, dia juga Doraemon malas-malasan. Apa sih yang kamu inginkan Nobita? Nah, Nobita tidak akan mengabulkan begitu saja. Tapi karena karunanya, misalnya Nobita dibully atau Nobita membutuhkan sesuatu untuk membuktikan sesuatu, menolong orang lain, maka Doraemon adalah orang yang paling cepat untuk menolong. Itu adalah sifat karuna ya, ulas asih. Demikian juga saat kalau sesuatu itu berhasil, mereka makan-makan sama-sama, kumpul di taman, berbahagia, itu adalah sifat mudita. Jadi istilahnya di sana juga tercapai satu kesepakatan karena usaha sendiri. Kalau Nobita tidak mau belajar, kamu tidak akan lulus. Ketika Nobita bisa lulus, wah senang sekali semua temannya. Itu mengajarkan kita menyemangati orang lain, empati, simpati, ya itu yang harus kita miliki. Lalu kemudian UPK, UPK ini mengajarkan Nobita supaya berani. Akhirnya kan episode terakhir bahwa walaupun tanpa Doraemon, Nobita melakukan segala sesuatu itu sendiri. Dan gak pernah harus mengatakan anak kita gagal itu tidak akan berhasil atau tidak akan sukses. Suatu saat anak itu juga punya kesimpangan batin. Ketika dia jatuh, ketika dia mengalami suatu titik balik seperti per, makin ditekan, dia bisa melambung kok dengan usahanya sendiri tanpa bantuan orang lain. Ya kan? Kayak misalnya Nobita melihat babak belur dihajar sama giant, tapi akhirnya dia pulang dengan bahagia. Akhirnya aku bisa menaklukkan giant juga gitu, walaupun Nobita babak belur gitu. Ini Doraemon mendidik kita bahwa lakukan segala sesuatu itu dengan seimbang dan akhirnya menimbulkan kebijaksanaan bagi semua orang. Pinter belum tentu bijaksana. Tapi kalau orang bijaksana, biasanya dia akan cerdas gitu.
1: Oh, begitu.
0: Ya. Terus juga Doraemon mengajarkan begini, jangan kalau apa-apa panggil mama ya, gitu kan. Kadang-kadang kan, mama, mama, tolong, Doraemon, tolong, gitu. Jangan. Jadi apapun kerjakan sendiri. Latihan anak, kerjain PR sendiri. Jangan orang tua yang kerjain PR-nya. Ya. Jadi kalau sekarang orang tua saking sayang sama anaknya, PR dikerjakan orang tuanya. Anaknya malah main game, gak mau ngapa-ngapain. Terus ayah ibu itu harus merasa pulang ke rumah dengan batin, dengan hati, dengan jiwa. Jangan pulang cuma badannya yang pulang ke rumah. Sehingga anak tidak menemukan apa sih orang tua saya. Tidak mengenal orang tuanya juga kadang-kadang. Kalimat-kalimat bijaksana yang keluar dari mulut orang tua kita itu bisa keluar kepada orang lain, nasihatin orang lain, nasihatin karyawan, tetapi tidak ke anak kita. Anak kita bahkan tidak tahu orang tua kita kelebihannya apa sih di kantor, apa sih di luar gitu. Ya, kadang-kadang anak-anak belajar sama guru, tapi orang tua itu sebenarnya dia guru yang paling hebat. Di luaran itu orang tua kita luar biasa, tetapi kenapa di rumah dia nggak bawa hatinya, dia tidak bawa batinnya, gitu. Dia ke rumah cuma bawa badan, udah capek nih, papa udah nggak ngapa-ngapain, udah nggak mau apa-apa lagi, nggak mau diganggu anak. Ini adalah hal yang salah. Orang di luaran, di sosial itu melihat orang tua kita sukses, tetapi di rumah orang tua adalah monster.
1: Iya, tapi ya mungkin suhu itu kan mungkin juga kanakan seperti yang suhu bilang, orang tua pulang tapi batinnya tidak pulang. Jadi ya mungkin juga ini salah satu juga pembelajaran bagi orang tua, supaya mereka ketika pulang ke rumah itu kan melihat Doraemon, bahwa kan orang tuanya juga kadang seperti itu, tapi kadang begitu mereka lagi kumpul-kumpul, oh ternyata anak-anak merasakan kebahagiaan dari orang tua itu jauh lebih baik begitu.
0: Ya, itu kan ada satu episode juga yang ketika Nobita ingin ketemu neneknya yang udah meninggal, ya kan? Tapi udah lewat mesin waktu itu, neneknya cuma bilang apa? Nenek tidak berharap Nobita jadi juara, tetapi nenek ingin Nobita itu jadi anak baik. Nah, ini adalah kata-kata yang luar biasa sih sebenarnya. Jadi orang dululah sebelum Anda menjadi apapun. Karena ketika kita bisa menjadi orang, orang Chinese itu ren, berdiri di atas dua kaki. Jadi itu tulisannya ren, ada dua kaki. Taren, ketika tangan kita besar, bisa ada tangannya untuk membantu orang, untuk membuka orang, maka pintu hati kita terbuka karena kita mau menyapa orang.
1: Wah, luar biasa sekali.
0: Jadi Anda akan menjadi taren, orang besar seperti itu.
1: Oh, iya.
0: Jadi berdiri di atas dua kaki, dengan dua tangan, menolong banyak orang, memeluk mereka yang membutuhkan pelukan, meraih mereka yang jatuh, menolong mereka yang butuh ditolong, itulah baru menjadi orang besar. Doraemon ingin Nobita menjadi orang sukses, orang besar, dengan cara apa? Dengan cara kebaikan.
1: Betul Suhu. Nah Suhu, karena perjumpaan kita ini sudah cukup waktunya, mungkin Suhu ada sedikit kesimpulan atau penutup untuk malam hari ini Suhu?
0: Ya, terima kasih pada semua pendengar RRI Pro 1 Makassar, bahwa ingatlah bahwa untuk melakukan kebaikan kantong kita selalu penuh. Untuk kantong itu penuh, maka kita harus bekerja, kita tidak boleh malas, dan kita harus mewujudkan bahwa apa yang kita berikan itu adalah bibit yang kita tanam kepada siapa saja, kapan saja, di mana saja. Dan bibit kebaikan itu pasti akan berbuah, pasti akan memberikan manfaat bagi semua orang. Apa yang kita berikan bukanlah kehilangan. Apa yang kita berikan itulah investasi kebajikan yang tidak pernah habis dimakan oleh waktu, tidak pernah akan terbakar oleh api, tapi itu ada investasi kebaikan yang selalu berbuah indah pada waktunya. Demikianlah kantong ajaib ini dari Suhu Doraemon.
1: Terima kasih banyak Suhu Nengsiu pada malam hari ini. Semoga ajaran Dharma pada malam hari ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua sebagai pendengar. Akhir kata, sabbe satta bhavantu sukhitatta. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih banyak Suhu Nengsiu pada malam hari ini, dan terima kasih banyak juga kepada para pendengar setia RRI Pro 1 Makassar, khususnya yang selalu mendengar Mimbar Agama Buddha. Terima kasih banyak. Nah, saya serahkan kembali ke Pak Idam.
2: Baik, terima kasih banyak Suhu Nengsiu, dan untuk penjelasan dan pencerahannya yang banyak sekali ternyata hikmah kokoh ya, yeah. Dan nilai kehidupan yang bisa kita ambil dari filosofi Doraemon. Jadi ingin nonton kembali ya, film Doraemonnya. Dan untuk Anda pendengar yang ingin menyimak kembali penjelasan tadi dari Suhuneng Siu dan juga Koh Chuandi, bisa menyaksikan ulang melalui tayangan YouTube channel Pro 1 RRI Makassar. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti mimbar agama Buddha kami hadirkan setiap Selasa malam pukul 20.30 waktu Indonesia Tengah. Koh Chuandi, terima kasih. Selamat malam.
1: Selamat malam.
0: Selamat malam.
2: Selamat malam, Suhu.

0: sayur, sayur segar bikin bugar. Ayo sayur.
1: Semangatnya Manisem pagi ini. Kacang panjang ada ke Manisem?
0: Kalau buat Kak Leha pokoknya semua ada. Kak Joya, sini. Banyak sayur segar ini loh.
2: Buka main, suara Manisem pagi ini mengalahkan suara saya, menggelegar.
0: Loh, harus itu Kak Joya. Nanti kalau suaranya pelan, nggak ada yang tahu kalau Manisem nih jual sayur.
2: Manisem, ya. Petai ada tak?
0: Ada.
2: Saya Kak Leha, pagi ini nak masak sambal ikan salai campur dengan petai. Sedap kan?
1: Sedap tuh Joya.
0: Uni Mira, sayurnya Uni.
3: Enggak Mbak, masih ada lauk di rumah.
2: Pasti lauk belilah tuh. Tak mungkin dia masak. Ya kan Kak Leha?
1: Manalah kita tahu Joya.
2: Kak Leha ni, pernah tak dia tu hantar makanan ke rumah Kak Leha? Tak pernah kan?
1: Tak pernah.
2: Samalah. Dia pun tak pernah hantar makanan ke rumah saya. Kalau kita tukan Kak Leha, ada makanan saling antar-mengantar, saling berbagi. Itulah saya tak suka dengan dia tu.
1: Mungkin saja karena dia tu orang baru di sini Joya. Jadi masih malu-malu. Nampaknya kita dulu yang harus hantar makanan ke rumah dia.
0: Ha, betul itu. Kalau gitu hari ini Kak Joya masak yang banyak, antar itu ke tetangga-tetangga, termasuk Uni Mira.
2: Manisem, dialah yang harus mulai. Kan dia orang baru kat sini. Jadi harus mengenal penghuni-penghuni lama ni. Memang betul lah kata orang-orang tu Kak Leha.
1: Apa tu?
2: Uni-uni tu, udah-udah tu, kedekut.
1: Joya, tak boleh menilai orang dari suku dia.
0: Iya betul itu Kak Leha. Ojo rasis toh Kak Joya. Nggak baik itu.
2: Aduh. Dah. Mana petai saya tadi? Lama-lama kat sini, tak jadi masak pula kita ni Kak Leha.

Ramli. Mana pula dia ni? Ramli. Ha, motor dia ada. Tapi dia tak ada. Kemana pula dia ni pergi? Memanglah nak bujang satu ni ya. Nak minta tolong pun susah sangat. Dahlah, jalan kaki sajalah saya ke rumah Kak Leha. Nak hantar sambal ikan ni.

0: Astagfirullahalazim. Terkejut saya.
1: Mau ke mana makcik panas-panas begini?
0: Tak ada. Tuh, nak ke rumah Kak Leha.
1: Oh, kami jalan dulu ya makcik.
0: Yelah. Makcik-makcik, macamlah kita ni lah tua. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Lawannya siang ni. Baju merah, lipstik merah, payung pun merah. Ah, jangan pula muka tu ikut merah, Joya. Macam orang marah saja.
0: Memang, saya ni lagi marah Kak Leha. Saya tu terkejut dengan kelakson mobil tetangga kita tu. Rasa nak lepas jantung saya ni Kak Leha, tahu tak?
2: Siapa pula?
0: Tu, Uni Mira dengan suami dia tu yang Ridwan, Uda Ridwan tu. Hmm. Tahulah kita ni tak ada mobil. Cuma pandai jalan kaki saja. Tunggu Kak Leha, saya pandai nak motor nanti. Tunggu dia.
2: Joya, Joya. Dia tu bunyikan klakson, tandanya nak menyapa kita. Tak perlulah kita nak marah-marah.
0: Eleh Kak Leha. Pasti dia tu nak pamerlah mobil baru dia tu. Mentang-mentang dia lah pegawai, kita ni tak pegawai. Dahlah. Ni, saya berikan salai campur petai untuk Kak Leha.
2: Alhamdulillah. Kesukaan saya ni. Terima kasih, Joya, ya.
0: Yelah.
2: Ah, dah. Kita tu tak boleh berprasangka yang tidak-tidak, Joya. Kalau tak betul, berdosa kita.

0: ayah tu mau dia nak suka sih sama awak nak bang. Yuk disapu mau dia orang berang sih.
1: Ah, perasaan adik sih tu nyo.
0: Indak bang, emang mau dia itu taruh.
1: Kita kan orang baru di Siko. Jadi, kita harus menyempatkan diri untuk berinteraksi dek dengan tetangga. Supaya kita bisa lebih mengenal tetangga-tetangga kita di Siko.
0: Iya lo nak bang. Alah 3 bulan awak di Siko, tapi rasanya lo nado akrab sama tetangga aku lain.
1: Besok kan libur. Pai belanja awak lah.
0: Siap. Astagfirullah.
1: Ya Allah, bunyi apa tuh?
0: Bang, bang, bang, wak cari keluar lah bang. Ya Allah, Mak Cijo ya.

0: Macam mana kondisi mak saya, Dok? Kenapa belum sedar-sedar ni?
1: Ibu Joya mengalami shock. Tapi insya Allah gak ada yang parah kok. Lukanya cuma luka ringan. Tenang aja ya, Dek.
2: Dok, apa pasien perlu dirawat inap?
1: Kita tunggu pasien sadar dulu ya, Pak. Kalau kondisinya stabil, bisa langsung dibawa pulang kok. Saya tinggal dulu ya.
0: Mak, bangun, Mak. Mak, jangan tinggalkan Ramli ya, Mak.
3: Sabar, Bang Ramli, sabar.
4: Ramli.
0: Alhamdulillah. Mak, ni Ramli, Mak.
4: Ramli, macam mana motor kita, Ramli?

0: Syukurlah, Joya, engkau langsung balik tak sampai nginap di rumah sakit kemarin tuh. Macam mana pula ceritanya sampai jatuh dari motor?
1: Ceritanya Kak Leha, balik dari rumah Kak Leha siang tu, saya ni nak cuba belajar naik motor. Nak minta ajarkan sama Ramli, dia tak ada. Jadi, saya cuba-cubalah sendiri Kak Leha. Tahu-tahu dia, saya nabrak pagar pula. Terpelanting saya Kak Leha.
0: Astagfirullah.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
1: Masuk.
4: Gimana makcik? Udah enakan?
1: Alhamdulillah, Uni. Dah lumayan lah saya ni. Panggil saya ni Kak Joyah lah. Tak usah makcik.
4: Oh iya, maaf ya Kak Joyah. Ini ada rendang dan buah-buahan. Dimakan ya, biar Kak Joyah cepat pulih.
1: Alhamdulillah ya Allah. Dah lama saya ni tak makan benda ni. Udah Ridwan, Uni Mira, terima kasihlah ya sudah membantu saya. Dah nak antarkan saya ke rumah sakit. Dah mau antarkan saya makanan dan buah-buahan. Pokoknya saya ni sangat berterima kasih. Saya ni juga minta maaf kalau selama ni sikap saya ni tak baik dan juga kata-kata saya tak baik terhadap Uni dan juga Uda ni.
5: Kami yang minta maaf Kak Joya. Sebagai tetangga baru di sini, kami kurang bergaul.
0: Nah, ini baru baik. Kata pepatah tu, tak kenal maka tak sayang.
1: Tak sayang makanya tak cinta.

0: rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadikan rri.co.id mudah diakses. rri.co.id, akurat, terpercaya.
1: Kini menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis, tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam pendengar Pro 1 RRI Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
0: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Hirsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar dimanapun Anda berada. Yang baru mendengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami dan

0: penulis ya, satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi.

0: Makassar. Senang sekali malam hari ini kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Dan untuk malam hari ini kita bersama dengan relawan milenial Makassar. Nah, apa itu relawan milenial Makassar dan program komunitas ini?
1: Hadir dengan obrolan bersama komunitas-komunitas yang menginspirasi Anda.
2: 94,4 MHz Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam saudara pendengar. Irsan Lipit menemani Anda di Ngobras, ngobrol bareng komunitas. Saya tengah kedatangan bersama dengan narasumber saya dari komunitas Rumah Baca Nurul Jihad bersama dengan Akbar G selaku founder Rumah Baca Nurul Jihad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam rekan dimanapun Anda berada. Yang baru dengar Anda kembali di edisi hari ini, Anda masih bersama kami di

0: satu pena.
1: Setiap malam pukul 21.15 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Ngobras, ngobrol bareng komunitas.
2: Selamat malam pendengar, senang sekali kami menjumpai Anda kembali dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini masih bersama saya Idam Saiful Malik yang menemani Anda tentunya. Untuk malam hari ini kita bersama komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar.

0: Makassar dan telah hadir bersama kita juga di studio Pro 1 RRI Makassar. Ada Bapak Imade Semadi yang merupakan Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Kita sapa beliau. Selamat malam Pak Imade Semadi.
1: Selamat malam Pak Malik.
0: Saya panggilnya siapa Pak?
1: Pak Madi aja.
0: Pak Madi.
1: Oke, Pak Madi boleh.
0: Pak Madi sudah hadir. Kabar sehat Pak Madi ya?
1: Sehat-sehat selalu.
0: Baik.
1: Kita sembahyang.
0: Terima kasih Pak Madi sudah menyempatkan untuk hadir di studio Pro 1 RRI Makassar. Nah, selain bersama Pak Madi juga ada Pak Imade Dina SE. Beliau merupakan Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar. Oke, saya panggilnya Pak Madi. Pak Made Dina. Oke, terima kasih Bapak-bapak sudah hadir dan pendengar juga kami sampaikan untuk Anda bahwa siaran Pro 1 RRI Makassar tidak hanya didengarkan saja di 94,4 FM tapi juga bisa Anda tonton apa yang Anda dengar melalui aplikasi RRI Digital dan juga di YouTube channel kami di Pro 1 RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook. Kita malam hari ini mungkin bisa ada pengantar terlebih dahulu dari Pak Madi ya. Ini bisa diceritakan mungkin dulu sedikit latar belakang berdirinya, kemudian pendengar ingin tahu begitu Banjar Hindu Dharma Makassar kapan dibentuk, kemudian siapa yang memprakarsai dan kemudian apa motivasi utamanya begitu.
1: Baik ya, baik. Terima kasih Pak Malik. Ya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami bersama rekan kami Pak Made Dina ini hadir di RRI untuk apa ya, untuk sedikit sharing tentang Banjar Hindu Dharma Kota Makassar. Nah, kira-kira tahun 70-an ya. Ini kebetulan saya sendiri masih kecil waktu itu, lahirnya tahun 70 ya. Dan bahkan baru lahir mungkin ya. Saya masih di Bali dan saat ini saya hanya mendengar dari para tetua, para yang kebanyakan sudah almarhum. Nah, itu. Pada saat itu tahun 70-an kan ada beberapa warga dari Bali merantau ke Makassar. Waktu itu namanya Makassar, setelah itu Ujung Pandang, setelah itu balik lagi Makassar ya. Nah, pada saat itu karena di rantauan tentu butuh namanya sebuah yang sama-sama seperantauan dan lain sebagainya, sehingga mereka butuh kumpul-kumpul di sebuah rumah tadinya. Nah, tadinya di asrama Armed yang pertama kali sekitar tahun akhirnya berdiri Banjar resmi itu sekitar tahun 73. Nah, tujuan utama daripada pembentukan Banjar itu sebenarnya waktu itu adalah kegiatan suka duka. Jadi yang dimaksud dengan suka duka ini kalau ada warga yang sakit, mereka tengok. Kemudian kalau ada misalkan yang kedukaan, mereka komunitas ini yang menanganin. Karena kan beda, kalau di Bali itu soal kematian itu sangat beda. Karena diurus pada saat ngaben itu kan ini ya, sebuah upacara untuk pelepasan yang sudah meninggal gitu ya. Nah, itu ngaben itu diurus oleh Banjar pada saat itu. Lama-lama berkembang, mungkin terdiri dari beberapa orang saja, ada sekitar 10-an orang mungkin pada saat itu ya. Nah, akhirnya berkembang karena seiring dengan perkembangan juga mobilitas daripada warga dari Bali di Makassar akhirnya ada berdatangan. Sekarang jumlahnya sampai dengan 350-an kakak. Kalau dulu mungkin satu wilayah saja, sekarang sudah terdiri dari 11 wilayah. Itu Pak Malik ininya perkembangan sampai saat ini gitu. Dan sekarang ini sudah Banjar Hindu Dharma Kota Makassar ini sudah terdaftar di Kesbang sebagai sebuah organisasi organisasi massa gitu.
0: Baik, dan ya, eksis sampai sekarang.
1: Eksis ya, sampai sekarang.
0: Bagi khususnya bagi warga Hindu yang tinggal di ya, Makassar.
1: Betul, betul, betul. Baik. Warga Hindu, warga Bali.
0: Warga ya, Bali yang warga tinggal Bali di Makassar.
1: Yang di Makassar, okay, ya.
0: Nah. Disingkatnya BHDM.
1: BHDM.
0: Oke.
1: Okay. Banjar Hindu Dharma Makassar.
0: Oke. Okay. Nah. Jadi ya, untuk mengurus tadi kedukaan begitu.
1: Iya, kedukaan, kesukaan. Kesukaan. Kan misalkan kesukaan itu misalkan ada warga yang anaknya menikah,
0: yeah,
1: nah gitu kan. Okay. Jadi tentu yang menangani itu tidak perlu lagi bentuk panitia lagi, mereka sudah langsung Banjar yang tanganin.
0: Okay. Gitu. Termasuk kegiatan nah, keagamaan.
1: Keagamaan, termasuk kegiatan-kegiatan di pura. Yeah. Jadi, nah untuk mendukung kegiatan di pura, tentu kan pasti ada ini, ada gamelan. Nah, ada yang menari kan, kalau teman-teman di sahabat-sahabat yang lain kan ada dengan cara menyanyi apa, kalau kami itu dengan cara menari. Hmm. Nah, di sinilah inilah gininya apa namanya ketuanya. Kalau ya, dulu sebelum dia, ya, saya ketuanya. Karena saya naik saya ke Banjar, ya, jadi saya limpahkan ke dia jadi di bawahnya gitu.
0: Oh.
1: Jadi apa namanya dia khusus mengurusin seni. Hmm. Nah ini juga eksisnya kayak sudah diakui sama pemerintah kota sekarang. Mungkin bisa diceritakan nanti.
0: Baik, baik. Kalau Pak Madi sendiri di Makassar sudah sejak tahun berapa Pak Madi?
1: Saya di Makassar itu sejak tahun 93. Hari-harinya saya aktif di bank.
0: Hmm.
1: Saya sekarang itu di Asa Mitra, yeah, aktifnya. Sebelumnya sama di Bank Aken dulu.
0: Yeah.
1: Jadi kita ini sama-sama di swasta. Nah, warga Banjar itu terdiri dari berbagai profesi. Dan yang paling banyak profesinya di kepolisian. Kepolisian. Jadi mulai dari pangkat tertinggi sampai semua guyub di jadi warga Banjar. Hmm. Karena itu wajib sebagai warga Banjar gitu. Kalau nggak jadi warga Banjar, kalau terjadi sesuatu misalkan kedukaan nggak diurus gitu. Hmm, jadi nggak diurus.
0: Baik. Gitu. Nah untuk pendengar kita nih yang menyaksikan juga melalui live streaming yang mungkin belum tahu apa sih itu tadi dari tadi disebutkan mengenai Banjar atau warga Banjar.
1: Iya. Itu tadi esensi daripada warga Banjar itu adalah kata Banjar itu artinya sebenarnya kumpulan yang sejenis gitu ya, kumpulan yang sejenis. Kalau berbanjar gitu kan kumpulan sederetan.
0: Okay.
1: Gitu. Nah kata Banjar, Banjar bahasa Bali tanda kutip itu artinya kumpulan yang istilahnya sepemikiran, seperjuangan gitu ya. Nah itu merupakan kumpulan di situ. Nah untuk ngurus apa? Suka duka. Itu saja inti dasar daripada tujuan dibentuknya Banjar Hindu Banjar itu ya. Hmm. Nah, Banjar ini bukan hanya ada di Makassar, bukan hanya ada di Bali, di seluruh Indonesia yang ada warga Balinya berkumpul itu namanya Banjar. Nah, gitu. Itu namanya Banjar. Ada di Jakarta, ada Banjar Jakarta. Banyak di Jakarta justru banyak Banjarnya. Banjar Jakarta Utara, Jakarta Selatan, di Surabaya ada Banjar juga gitu. Di Bali wah di Bali paling banyak. Karena kan komunitas-komunitas gitu.
0: Hmm.
1: Nah, jadi tujuannya hanya suka duka ngurusin kalau ada warga yang meninggal ya, kita kumpulin gitu. Nah, kita kumpul. Nah, kalau di Makassar itu kalau ada warga yang meninggal, yang lain anggotanya kena urunan, kena apa namanya? Kena cas gitu ya. Bayar 75.000 kalau di kita itu. Yang lainnya anggotanya. Jadi kayak arisan gitu. Jadi kalau ada warga yang meninggal, anggota yang lainnya wajib membayar 75.000. Jadi terkumpul untuk membiayai biaya kematian itu yang satunya, yang pokoknya seperti itu terus gitu. Jadi meringankan beban daripada warga itu sendiri.
0: Dan gitu. Kekeluargaannya ini luar biasa begitu Pak.
1: Kekeluargaannya betul.
0: Baik.
1: Saat ini.
0: Kalau Pak Sumadi tadi dari 93, kalau Pak Madedani Makassar?
1: Madedina.
0: Oh, Madedina sejak kapan Pak?
2: Baik, terima kasih. Selamat malam Pak Malik. dan pendengar RRI Makassar yang kami hormati. Beliau ini adalah senior kami. Ya. Pak Mati dulu kalau beliau ketua sanggar,

0: saat ini karena mitra kerja yang baik antara Banyar dan Sanggar ini ya, kalau kami ini adalah pendukung kegiatan-kegiatan Banyar, dalam hal ini kegiatan-kegiatan keagamaan ya, di mana Sanggar Seni, Sanggar Gita Saraswati ini saat ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan yang dilakukan oleh Banyar. Jadi mitra yang sangat strategis sekali, karena dalam kegiatan kami di Sanggar itu memang kalau upacara keagamaannya selalu memang melibatkan Sanggar Gita. Jadi begitu ada kegiatan Banyar, melibatkan juga Sanggar Gita dalam hal mendukung terutama keseniannya, yang dalam hal ini seni sakral, karena kalau ada upacara piodalan itu kita tampilkan tari-tarian yang bersakral ya. Misalkan tari rejang, tari baris gede, tari sakral-sakral ya, tari barong ya, itu jadi
1: kita banyak sekali tari-tari sakral,
0: banyak tarian-tarian yang topeng, harus yang mendukung kegiatan itu. Selain itu didukung juga oleh gamelan ya, gamelan-gamelan Bali yang kalau kita bilang gong, selalu singkatnya gong. Kalau gamelan itu kalau kita sebut ini gamelan apa, musik gamelan Bali gitu. Nah itulah yang selama ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan, karena tidak bisa terpisah antara kegiatan keagamaan dengan kesenian Bali ini, seni budaya Hindu ini dengan kegiatan upacara keagamaan itu selalu saling mendukung lah begitu. Jadi memang seni budaya Hindu Bali yang ada di Makassar ini selalu mendukung kegiatan-kegiatan keagamaan, dalam hal ini odalan misalkan hari raya Nyepi, Dharma Santi dan seterusnya, seperti itu.
2: Baik. Nah nanti kita mau tahu juga nih, pendengar ingin mengetahui seperti apa sih aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar, Pak. Kita ingin tahu mungkin selain keagamaan, kedukaan atau kesukaan tadi, ada kegiatan-kegiatan sosial kah atau kegiatan-kegiatan lain seperti apa? Tapi nanti Pak ya, kita kembali sesaat lagi.
3: Saya Cina.
4: Saya pribumi.
5: Saya muslim.
6: Saya Nasrani.
7: Indonesia, kau tak akan pernah menemukan ini dimanapun. Indonesia kaya akan keragaman suku, agama, budaya, dan bahasa yang begitu banyaknya.
8: Cantik kali, apa kakak cari?
7: Mari kita saling menghargai perbedaan, karena perbedaan bukanlah gergaji yang memutus tali persaudaraan, tetapi perbedaan adalah rantai pemersatu bangsa. Satukan perbedaan, perindah persaudaraan. Indonesia.

0: Hidup ini memang indah.
1: Indah apanya, amat amat.
0: Memang indah hidup ini.
1: Wah wah wah wah, ada kelainan teman ini.
0: Oh, Johnny, dari mana kau?
1: Biasa, dari gereja. Kalau amat dari mana?
0: Dari masjid. Eh John, butuh kemana butuh?
1: Ah, kayak nggak tahu aja. Ya ke pura lah.
2: Beragam suku, agama dan budaya merupakan ciri khas bangsa Indonesia. Hidup berdampingan dan damai memang indah.
3: Iklan layanan masyarakat ini diproduksi oleh Radio Republik Indonesia.

Indonesia adalah butir ketiga Pancasila yang menjadi saksi bahwa sejak dahulu Indonesia ada karena kuatnya persatuan berbagai etnis, ras, suku, dan agama.

0: Perkenal Pro 1, Anda masih terus bersama kami dalam program Ngobrol Bareng Komunitas. Dan malam hari ini kita masih bersama Komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan kita masih bersama dengan Bapak Imade Semadi, Ketua Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan juga Bapak Imade Dina SS, selaku Ketua Sanggar Gita Saraswati Makassar, yang sudah banyak menjelaskan mengenai apa itu Banjar Hindu Dharma Makassar. Dan aktivitas rutin dan program kerjanya ini kita mau lebih tahu begitu ya, termasuk tadi Pak Imade Dina sudah menjelaskan seperti apa dukungan dari Sanggar Gita Saraswati Makassar untuk berbagai kegiatan komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar. Baik Pak Madi, mungkin bisa menjelaskan nih, seperti apa sih sejauh ini begitu di bawah kepemimpinan Bapak, khususnya
1: iya,
0: selaku ketua, aktivitas rutin atau program kerja yang dijalankan oleh Banjar Hindu Dharma Makassar.
1: Baik ya, makasih ya. Tadi seperti tadi saya sudah sampaikan berdirinya ya, sejak kalau sebelum Banjar ini sudah agak modern sekarang. Kalau dulu kemarin dulu kan masih ini ya, masih belum ada semacam program kerja gitu ya, kayak kegiatan suka duka dan lain sebagainya. Dan ini seiring dengan perkembangan waktu, cara pemilihan ketua banjarnya pun sudah berbeda, cara pemilihan pengurusnya. Jadi sudah mulai ada kegiatan ada dengan cara memilih kayak pemilihan umum gitu ya, kayak pemilihan umum. Jadi sudah ada program kerjanya, ada pimpinan sidangnya pada saat pemilihan ya kan, ada rapat kerjanya juga ada. Kalau dulu-dulu kan memang belum. Nah, apa yang menjadi program kerja? Nah, kebetulan biasanya Banjar itu dipilih setiap 3 tahun sekali. Ketua Banjar itu 3 tahun sekali. Ini kebetulan saya sudah 2 periode, hanya bisa selama 2 periode. Nah, apa saja programnya? Sekarang program itu sudah tambah banyak lagi. Nah, kalau dulu hanya ngurusin suka duka, sekarang bertambah ke soal pemeliharaan aset-aset yang dimiliki oleh parisade. Yang dimiliki oleh apa saja asetnya? Satu, pura. Pura itu sudah menjadi asetnya daripada parisade. Kemudian ada gedung-gedung pesraman. Kalau di muslim menyebutnya pesantren. Kalau di Hindu itu disebut pesraman, diasramakan. Kemudian ada sekolah dan lain sebagainya. Ada juga gedung tempat pertemuan, itu dikelola semua oleh Banjar. Nah, kemudian termasuk juga kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pemerintah. Misalkan hadir, kalau pemerintah memanggil komunitas Bali gitu ya, nah, yang hadir tuh Banjar. Nah, komunitasnya kan biasanya dikumpulin gitu, ada apa gitu ya, dipanggil oleh Polrestabes, Kapolrestabes. Seperti sekarang ini, hari ini ada ada kumpul-kumpul sebenarnya sama Pak Kapolres. Itu kami pun dipanggil, cuman karena saya di sini udah duluan, ada jadwalnya, saya utus sekretaris ke sana. Nah, itu kita dipanggil. Tujuannya apa? Ya tentu

0: kalau kalau yang diambil itu adalah para ketua-ketuanya kan tentu warga-warganya kan nurut aja gitu. Nah, jadi seperti itu program kerja kita, dan juga kegiatan-kegiatan yang bersifat alami. Misalkan contohnya gini, kan kami menganut ada ajaran itu tiga keharmonisan. Makanya lambang daripada Hindu itu kan tanda tambah gini ya, belum ada di sini ya. Swastika namanya. Tambah kayak Nazi. Gitu ya. Itu artinya apa? Seimbang ke atas, seimbang ke samping, seimbang ke bawah. Jadi itu namanya Trihita Karana. Harmonis hubungannya dengan Tuhan, harmonis hubungannya dengan manusia, harmonis hubungannya dengan alam. Nah, kalau dengan manusia kita harus harmonis, baik sesama intern maupun juga sesama teman-teman yang ekstern, yang di luar Banjar. Kenapa? Bagaimana wujud implementasinya? Kami harmonis dengan warga. Misalkan kalau ada hari hari raya-raya besar, kami membantu dengan pengamanan melalui pecalang namanya. Kami di bawah saya itu ada tim keamanan, itu namanya pecalang. Kalau di Bali itu ya pecalang, Pak Malik mungkin pernah dengar ya. Ada namanya pecalang, biasa mengamankan ketika ada hari Natal, Idul Fitri, teman-teman. Nah, itu seimbang, teman-teman menjaga keseimbangan dengan ini. Dengan alam, kami biasa juga ada program penanaman pohon, bakti kebersihan di teman-teman di sekitar situ, di masjid, di gereja, di terminal pernah kami lakukan ya, sampai ini. Seperti itu. Jadi program-program seperti itu, jadi kita seimbang ke atas melalui upacara-upacara keagamaan, persembahyan kayak hari ini. Jadi kami persembahyan bersama itu diatur oleh Banjar. Nah, ke bawah ya penanaman pohon dan lain sebagainya. Nah, gitu, mengadakan bakti kebersihan, kemudian pernah dan beberapa kali kita mengadakan ini ya, pemeriksaan kesehatan gratis, pemeriksaan kesehatan gratis gitu. Nah, selain itu kami juga mendukung program-program yang diadakan oleh pemerintah. Misalkan hari ulang tahun pemerintah, nah, apa yang kita ginikan? Nah, melalui beliau itu tinggal ngubungin saya, dihubungin misalkan, hubungin aja ketua sanggarnya. Nah, tinggal ini
1: budayanya,
0: di budayanya yang kita dukung gitu. Nah, okay. Seperti itu.
2: Oh, jadi biasa juga tampil Pak Dina di luar begitu ya, di luar kegiatan baca.
1: Iya, Pak Malik. Jadi kita itu selain internal, secara internal, kita juga di eksternal. Nah, seperti yang disampaikan tadi Pak Ketua Banjar, kita memang sering mendukung kegiatan-kegiatan kebudayaan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Dalam hari ini, contoh misalkan ulang tahun Kota Makassar, kita adakan parade budaya. Maka diundanglah peguyubannya. Peguyubannya itu diwakili oleh sanggar. Kita tampilkan tari-tarian yang dari etnis Bali ini, salah satunya Bali Ganjur,
0: Barong,
1: tari Barong itu untuk mengisi acara-acara kegiatan ulang tahun Kota Makassar misalkan seperti itu.
2: Ini ada yang komentar katanya, di mana bisa menyaksikan persembahan dari sanggar seperti Gita Saraswati begitu, dan bisakah disaksikan umum atau dilihat umum begitu untuk pendengar kita yang tadi mungkin dia pikirnya Hindu Bali saja yang bisa menyaksikan, ternyata bisa.
0: Oh,
2: bisa,
0: sangat semua. Bisa.
1: Sangat bisa.
0: Bahkan saya sendiri sering nari. Menari.
2: Oh, perform juga Pak ya?
0: Iya, saya pernah menari di Benteng Rotterdam. Menari di sana, tariannya topeng. Itu ya banyak penontonnya juga umum gitu.
1: Lumayan besar penonton
0: gitu.
1: Banyak ya.
0: Jadi kalau mau menonton ya ketika ada parade budaya gitu. Parade budaya di ini. Tapi kalau mau menonton di pura situ ketika ada hari raya.
2: Oh, bisa juga Pak.
0: Bisa.

0: Okay. Bisa. Ketika dari raya ya datang ke sana, biasanya banyak mahasiswa itu yang jepret-jepret.
1: Yeah.
0: Masih hari ini pun ada ya.
2: Ada kegiatan juga.
0: Dari mahasiswa mana tadi itu? Dari mahasiswa UIN ya.
2: UIN.
0: Ada yang ini jepret-jepret apa gitu, ya boleh gitu. Kita enggak melarang. Satu saja syaratnya bagi yang wanita, ya tidak boleh pas lagi datang bulan masuk, nah itu nggak boleh, karena kan kita tempat itu disakralkan gitu. Tapi kalau yang lainnya bisa gitu sih Pak Malik.
1: Okay. Baik, ini ada yang komentar lagi, katanya kalau di Makassar banyakkah warga Makassar yang etnis Bali, kemudian juga yang ditanyakan wajib gabungkah di BHDM ini dan cara bergabungnya bagaimana?
0: Nah gitu ya. Kalau warga Bali yang di Makassar yang tercatat sekarang 350 kakak yang tercatat, tetapi yang tidak tercatat masih banyak gitu. Apa buktinya? Kami kalau setiap upacara besar keagamaan itu biasa sampai 3 gelombang
2: besar.
0: 3 gelombang. Nah, rata-rata satu kali gelombang itu bisa sampai 300-400 gitu. Nah, kalau sampai 3 gelombang kan sudah seribuan ini ya. Bahkan kalau upacara di pantai, kalau pas hari raya Nyepi kan biasanya kita persembayangan di pinggir pantai ya. Itu yang hadir tuh kira-kira 5000-an itu. Yang hadir. Nah, itu diurus oleh Banjar semua. Tapi dalam hal suka duka itu yang anggota saja yang diurus. Jadi di luar anggota tidak. Tapi kalau persembahyangan harus semua, karena untuk sarana upacaranya, mengatur jadwalnya dan lain sebagainya, mengatur apa namanya kegiatan itu Banjar, Pecalang gitu, seperti itu. Nah, bagaimana caranya menjadi anggota? Apakah warga yang Hindu yang di Makassar itu wajib? Dihimbau untuk wajib. Tetapi tidak diharuskan gitu. Kalau bisa masuk menjadi warga Banjar. Sebab kalau tidak menjadi warga Banjar, lalu terjadi kedukaan, ya pengurus Banjar hanya bisa berdoa. Jadi tidak bisa ngapa-ngapain, tidak bisa tanganin gitu. Karena kan ada anggaran dasarnya. Jadi kalau tidak menjadi warga Banjar ya tidak diapa-apa, tidak ini. Jadi ya mungkin keluarganya yang ngurus gitu. Tapi kalau masuk pengurus Banjar wajib menanganin gitu, menangani sampai dengan ini gitu ya. Gitu.
1: Cara bergabungnya bagaimana, Pak?
0: Cara bergabungnya simpel aja, cukup menghubungi, cukup menjadi warga di masing-masing rayon. Jadi kami itu ada 10 rayon ya, rayon Cendrawasih, rayon Artako, rayon Makassar Selatan, rayon Sudiang, rayon ini, rayon Biringkanaya, Tamblan Rea, rayon Todopoli. Dimanapun misalkan ini, cari rayon yang terdekat, minta infonya di Pura. Gitu. Nah, masuk aja di situ, daftar, kasih KTP dan lain sebagainya, tinggal bayar iuran per bulan. Bayar iurannya 20.000 untuk saat ini per bulan. Itu aja.
1: Baik.
0: Setelah itu ya sudah menjadi anggota Banjar dan ikut kegiatan. Ya. Itu aja intinya.
1: Baik. Itu dia pendengar, sudah terjawab ya untuk komentar yang Anda sampaikan. Jadi silakan bisa bergabung, termasuk juga yang mau menyaksikan begitu penampilan sanggar yang dipimpin oleh Pak Imada Dina, boleh ya. Untuk
2: siap.
1: Umum juga boleh, termasuk di Pura juga boleh, Pak.
0: Di Pura boleh.
1: Baik. Nah, bagaimana kemudian Banjar Hindu Dharma Makassar ini di tengah modernisasi, kemudian generasi muda yang sibuk begitu, memastikan bahwa generasi berikutnya nih tetap terlibat, tertarik dan merasa bagian dari komunitas ini. Tapi sebentar dijawab Pak ya di segmen akhir. Kalau Pak Smadi nih di tengah modernisasi saat ini dan generasi muda yang sibuk, bagaimana kemudian tetap membuat generasi muda tertarik dan mau ikut bergabung? Silakan Pak.
0: Nah, gini ya, setiap kali ada upacara keagamaan, kita selalu melibatkan para generasi muda. Karena kita bagi tugas nih. kan setiap kali upacara keagamaan kan ada bikin penjor. Penjor itu kayak hiasan dari janur, dari bambu, yang itu yang ada di depan rumah-rumah itu kan ada yang kayak gini ya, yang besar itu, yang apa namanya, yang melengkung dan ada hiasan dari janur. Itu kita tugaskan para anak muda, para anak muda, nggak boleh orang tua yang ambil. Kemudian seksi kebersihan, seksi kebersihan di pura itu nggak boleh orang tua, istilahnya bukan tugasnya orang tua, para anak-anak muda, nah, gitu, para anak-anak sekolah dari SD sampai ini. Kemudian pada saat persembayangan, yang mengedarkan kotak sesari, kotak amal kalau di ini, kotak sesari, kotak dana punia itu, ya. Anak-anak. Nah, dengan demikian kita pelan-pelan, ya kayak ibarat kita bengkel, anak-anak itu kita taruh dulu ya, bersihin baut apa dan lain sebagainya, sehingga terus akhirnya dia mencintai. Ya puji syukur sampai saat ini generasi kaderisasi itu terus jalan. Kami pun di sana ada ketentuan tidak boleh lebih dari dua periode memimpin Banjar ini, nggak boleh. Jadi tidak ada istilahnya sampai 3 kali, 4 kali kan tidak ada kaderisasi. Makanya terus jalan ini, kaderisasi terus jalan. Itu bagian, kalau orang tua, bagaimana orang tua tugasnya? Orang tua itu memasak, menyiapkan masakan untuk warga gitu. Kemudian ada pada saat ngurusin kematian, ya orang tua yang maju. Ya gitu kan, ngaben itu kan pada saat kremasi itu kan para orang tua. Nah itu kita selalu libatkan, walaupun mereka sibuk gitu, di pura kita sediakan wifi. Di pura sediakan wifi sehingga anak-anak itu suka, terutama mahasiswa nongkrongnya di pura. Nah, sambil ngopi-ngopi di sana. Di sana kan ada ini ya, ada mulai dari kegiatan ekonomi, setiap hari Minggu itu full. Pokoknya tempat makan dan lain sebagainya gitu ya, gitu.
1: Baik. Di akhir ini pendengar juga ingin mengetahui, mungkin ada cerita momen paling berkesan selama mengelola sanggar apa nih Pak Dina?
2: Ya baik. Mungkin kami sampaikan sedikit terkait dengan di mana bisa menyaksikan kegiatan-kegiatan sanggar kita ini. Yeah. Baik Pak Malik. Selain bisa disaksikan langsung di Pura Girinata, kegiatan-kegiatan itu pada event-event tertentu, misalkan piodalan, perayaan hari suci Nyepi dan Dharma Santi, itu bisa juga disaksikan atau ditonton ketika ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah kota. Misalnya kemarin di bulan Oktober kita adakan parade budaya di Jalan Balai Kota. Hanya sayang lokasinya memang agak sedikit sempit dan tertutup, sehingga sempat juga kami sampaikan kalau ada event-event ini biar disaksikan oleh warga Makassar sebagian besar gitu, makanya dilakukan mungkin bagus di ruang-ruang terbuka seperti di Patilosari, di Ahmad Yani. Kalau hanya sekitar di Jalan Balai Kota kan hanya terbatas. Jadi bisa disaksikan

0: Hindu Dharma Makassar, karena menjadi warga Banjar Hindu Dharma Makassar ini sangat mudah, tidak dikenakan biaya apapun saat masuk, dan akan mendapatkan pelayanan dari pengurus Banjar, dari Banjar, ketika Anda memiliki hajatan, misalkan dalam hal kesukaan, anak menikah, anak apa namanya, potong gigi dan lain sebagainya. Kemudian apalagi ada kedukaan dengan sendirinya, tidak diundang pun Banjar akan datang. Dan bahkan jangankan terjadi kedukaan meninggal, pada saat sakit pun di rumah sakit warga Banjar akan menjenguknya dan rame-rame memberikan dukungan. Nah, seperti itu. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan, walaupun yang sudah lama di Kota Makassar, nggak perlu malu. Ya, mungkin kan kadang-kadang ada yang sudah terlanjur malu ikut menjadi anggota Banjar gitu, nggak perlu. Ya, jadi kita tetap, makanya tagline kami, moto kami itu mengayomi dan melayani gitu.
1: Mengayomi dan melayani. Baik, dan semoga komunitas Banjar Hindu Dharma Makassar ya, juga Sanggar Gita Saraswati terus menjadi wadah pemersatu umat, pelestari budaya serta penggerak harmoni di tengah masyarakat.
0: Baik,
1: Madis Mani, terima kasih banyak.
0: Terima kasih.
1: Sudah hadir juga ya. Pak Madis. Satu RRI Makassar dan juga di fanpage Facebook Pro Satu RRI Makassar. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber yang telah berbagi cerita dan inspirasi hari ini. Sampai jumpa pendengar dalam program Ngobrol Bareng Komunitas selanjutnya. Selamat malam Bapak-bapak dan pendengar. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.

0: Pelangi di Matamu dari Jamrud. Pendengar sudah menemani kebersamaan kita di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu bersama Ida malam hari ini yang temani Ki sampai jam 11 malam nanti sampai pukul 23. Dan silakan yang mau kirim-kirim salam, mau request lagu, mau cerita-cerita boleh di 0821 3333 9440. Ada Bu Sofi, ada Bunda Sofi. Halo Bu Sofi. Bentar dulu Bu Sofi, suara tak tidak terdengar di headphoneku. Bentar dulu Bu Sofi ya, maaf ya. Oke, sudah terdengar Bu Sofi.
1: Ya, sudah bisa?
0: Sudah sangat jelas iya. Terdengar suara tak.
1: Saya juga dengarnya.
0: Kita dengar mi jelas Bu Sofi?
1: Sudah, saya kan menggunakan headset, jadi sangat jelas.
0: Sangat dari jelas.
1: Iya.
0: Bunda apa kabar? Kita dengar Ci.
1: Sudah, baik, kabarku baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Saya baru tadi sore ada di rumah.
0: Oh, setelah
1: satu minggu
0: lamanya. Dan saya lihat postingannya Kak Ina Kristalara bersama Bu Sofi di suatu tempat ya. Bu Sofi, mungkin dengar lagu apa malam hari ini Bu Sofi?
1: Ada yang disiapkan?
0: Ada dong. Saya siapkan lagu yang saya yakin Bu Sofi suka. Ada ya. Kecewa dari Bunga Citra Lestari, ada Sheila Majid, Begitulah Cinta, ada Afgan Bawalah Cinta. BCL ya.
1: BCL
0: ya. Kirim salam
1: panjang.
0: Tahu mengertinya Bu Sofi.
1: Ya jelas.
0: Kalau ada
1: mi favorit saya
0: Bunga Citra Lestari.
1: Ah, sudah. Lagunya.
0: Oke, kirim salam Ki Bu Sofi buat siapa?
1: Iya, kirim salamnya pertama buat Pak Abdullah Sewan, lalu ada Didi Hidayah, ada Wahida Martawati, Samsia Maisar, lalu kemudian Kristalara, kemudian ada Pak Fajar di Palopo. Kemudian ada Ahmad Yani Tasmun bersama Nurmina Emnur di Topeng. Lalu kemudian ada Dimas, ada Opa Is, ada Opa Din juga, ada Pak Bobby, ada Hendro Tantri di Parepare. Kemudian ada Abdul Salam di Labuan Bajo, Sinta di MU, lalu kemudian Dewi bersama Ibu Nur Intan di Takalar, dan ada Rustan Prahara di Kabupaten Nrekang, dan semua pendengarnya Pro 1 RRI Makassar di Kabupaten Bone, ada Ibu Ratna, Ibu Hasna, ada Dara Biru juga, ada Asmarita, dan semuanya.
0: Ditambah meluas tahu wah. Tambah meluas yang kita sapa Bu Sofi.
1: Ini kan
0: sampai Boni.
1: Oh iya kan mereka mendengar. Iya mereka mendengarnya melalui apa sih?
0: RRI digital. Oh RRI Boni.
1: Iya. Enggak kan katanya radionya lagi bermasalah jadi melalui digital deh monitor. Jadi yang jelasnya kadang kalau saya ingat saya sapa, kadang kalau lupa ya mohon maaf. Biasa itu kan kalau saya sapa langsung dia chat, makasih ya bunda sapaannya tadi. Alhamdulillah mereka monitor
0: mendengar
1: kan?
0: Ya.
1: Oh iya nanti saya lupa lagi Ibu Andi Anisa bersama Pak Hakimnya nanti ngeprotes kalau iya oke Ida.
0: Makasih Bu Sofi, sehat-sehat Ki Bunda.
1: Amin, alhamdulillah sehat walafiat meskipun capekku ini belum hilang. Karena ponakanku kebetulan anaknya adik saya yang selalu temani saya selama almarhum berpulang.
0: Alhamdulillah.
1: Si adik ini yang menemani di rumah. Anaknya Mary kembalilah ke rumahnya.
0: Banyak istirahat Bunda, cukup istirahat.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sofi, terima kasih sudah bergabung malam hari ini. Saya ke penelpon selanjutnya yang juga ingin bergabung. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bung Idam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayah Abdullah Sewang.
2: Betul sekali.
0: Sehat-sehat Jiki Pak Abdullah.
2: Alhamdulillah, sudahlah subhanahu wa ta'ala.
0: Kalau Puang Datu bergabung, katanya ngopi-ngopi Pak Abdullah. Emang, memangnya Pak Abdullah suka ngopi? Suka minum kopi?
2: Tidak, tetapi itu sebagai sambungan bahasa atau bahasa kerapnya itu.
0: Saya pikir penyuka kopi sampai sekarang Pak Abdullah Sewa.
2: Iya, kata-kata persahabatan.
0: Oh, kata-kata persahabatan biar akrab begitu di udara di.
2: Iya.
0: Baiklah, Pak Abdullah Sewang, mau dengar lagu apa? Saya punya kecewa, Bunga Citra Lestari. Terima kasih mawarnya dari Rita Effendi, Cinta Ini Membunuhku The Massive. Sheila Majid, Begitulah Cinta. Mungkin yang mana,
2: Pak Abdullah? Terima kasih mawarnya.
0: Terima kasih mawarnya. Oke, Pak Abdullah, mau kirim salam ke buat siapa?
2: Buat Bunda Sophie.
0: Iya. Yeah.
2: Yang baru-baru lewat. Ya, saya kasih ingat, jangan terlalu banyak berjalan jauh ya. Iya, jagalah kesehatan.
0: Wah, saling mengingatkan ya.
2: Sebab itu capek itu tidak berbicara.
0: Tapi bisa dirasakan.
2: Tapi tubuh yang merasakan.
0: Oh, ada alarmnya dari tubuh ya.
2: Ada alarmnya dari tubuh. Jadi jangan kita terlalu dipaksakan terlalu banyak jalan. Walaupun ada panggilan, batasilah.
0: Betul, iya. Saling peduli begitu ya.
2: Saling peduli, iya.
0: Betul, tahu.
2: Siapa lagi kebuan kita saling peringati.
0: Tahu, betul-betul iya. Pendengar RRI Makassar luar biasa.
2: Karena
0: kekeluargaan.
2: Iya, mereka juga memperingati saya dan memberikan petunjuk obat sama saya.
0: Oh, Masya Allah, baru tahu loh saya. Oh.
2: Iya.
0: Lanjut, Pak Abdullah Sewang, siapa lagi selain Bu Sofi?
2: Pak Gapur, Pak Lupu, Sabduna, Pak Dirin, Anissa Hakim, Manuar, Puan Datu, Indah, Ica, Bunda Sobi, Tantri, Hendro Yusuf, Pak Bodi, Dipoman, Astri, Diwotu, Junaidi, Cika di Sabang, Arfa di Silayar, Dan Nompo, Ismail, Yuda, Ama di Kaltim, Aljabar, Pak Radin, Sumarni di Kota Pasar Bantai, Mustahan, Sidan, Mbak Tio, Pak Fajar, Tuan Kiamah Hibar di Bantai, Ibu Dewi sama Nurintan di Takal, sama Silmi dan Lumo. Semuanya tanpa kecuali buat Idam, lanjut juga.
0: Terima kasih Pak Abdullah Sewang, sehat-sehat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin, amin, ya Rabbal Alamin, ya Rahman, ya Rahim.
0: Amin, terima kasih Pak Abdullah Sewang sudah bergabung malam hari ini. Ada Uki di Daya Makassar, Sumiati di Sudiang, ada Ahmad Yani di Sopeng, Sri Sinta di Minasau, Pak Makassar, ada Arbi juga yang ada di Antang, boleh coba lagi menelpon ya. Di 0821-3333-9440. Saya terima lagi telepon. Ada dari Uki di Dayak Makassar. Halo Kak Uki.
3: Halo, Assalamualaikum. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Saya kalau menelpon Kak Uki itu langsung saya cek adalah foto profilnya. Dan hari ini belum berganti. Dari beberapa hari yang lalu masih di pemandian Leja. Saya kira sudah berpindah lagi latarnya.
3: Belum.
0: Jadi kalau kita bergabung itunya saya tunggu Kak Uki. Kulihat lagi fotonya di mana sih lagi ini Kak Uki. Nah, ternyata masih sama tawa pemandian Leja. Oke, mau Ki dengar lagu apa Kak Uki?
3: BCL.
0: BCL kecewa. Nanti diputarkan Ki lagunya ya. Kirim salam Ki Kak Uki buat siapa?
3: Ya buat Bunda Sopi tadi, makasih sapannya. Ada Kak Nurmin bareng Ayani di Sopeng, ada Abdul Salam di Labuan Bajo, ada Rosdiana Yasir, ada Samsia Mesar, Kak Riko, ada Rustam Rahara, Uli Api, ada Denompo, Ama Mahrita, Nasriani Ansir, Wahida Martawati, Nak Kristalara, siapa lagi, ada Arbi, Bu Sumi, Ana, ada Andi Anissa di Bantai bareng Pak Hakim, ada Roma Mario, Puan Datu, Bogel, ada Ati, ada Tantri, Hesti, ada Tika, dan semua-semuanya yang lagi monitor.
0: Iya. Yeah.
3: Buat ada Ida, makasih.
0: Sama-sama,
3: selalu.
0: Kita juga.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Oke, di Dayak Makassar. Penelpon selanjutnya. Halo, Ruang Rindu. Halo.
4: Halo.
0: Ruang Rindu.
4: Halo, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu Bung Idam.
0: Iya. Yeah. Bob.
4: Iya. Yeah.
0: Bobby.
4: Dek.
0: Bobby ini toh?
4: Iya, betul.
0: Oh iya, yeah. Bobby di Polman. B-O-B-O, B-I-B, Bobby.
4: Iya.
0: Bunyi apa itu? TV. Tetangga.
4: Masih kedengaran kah?
0: Masih. Apa itu kah? Apa itu Bobby? Suara TV.
4: Mungkin sudah menjauh ini. Gimana? Masih bunyi, masih kedengaran?
0: Oh kurang.
4: Aman.
0: Nggak ada mi, aman mi.
4: Oke. Okay.
0: Suara televisi kah?
4: Kenapa?
0: Suara televisi atau orang berkelahi?
4: Aibu, suara televisi itu bukan.
0: Saya kira suara orang berkelahi. Oke. Moki dengar lagu apa Bobby?
4: Apa tadi?
0: Ada ya, kecewa di... Bunga Citra Lestari. Terima kasih mawarnya dari Rita Effendi. Cinta ini membunuhku demasif. Begitulah cinta dari
4: Syara. Rita Effendi.
0: Rita Effendi. Ya, oke. Okay. Nanti diputarkan ke lagunya. Kirim salam Ki.
4: Oke, okay, menyapa buat Pak Abdullah Sewang, Pak Gapur, Bang Anwar, Ica, Indah, Tika, Yuda, Ina, Arfa, ada Bunda Sopi, ada Rosdiana Yasir, Ina Krista Lara, Bang Dimas, Bang Ali, Bang Rio, Bang Datuk, Nur Alam, Nur Hikmah, Mbak Tantri, Esti, ada Upading, ada Laya Sari, Aldi Hidayat, Serli Margareta, Ahmad Yani Tasmu, Nurmina M. Nur, ada Banset, Maya di Gorontalo, Takir di Bone, Andi Anissa bersama Pak Hakim, ada Kauki, Kawaida, Ibu Sumi, dan semuanya tanpa terkecuali Bung Idam.
0: Yeah.
4: Terima kasih Bung Idam.
0: Terima kasih, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah bergabung. Dan pendengar lain yang masih bergabung, kita masih tunggu di 082133339440. Ada dari Sopeng. Mana dia? Oke. Okay. Ahmad Yani Tasmun di Sopeng. Halo, assalamualaikum.
5: Halo, assalamualaikum.
0: Iya, waalaikumsalam. Ruang Rindu.
5: Ruang Berbagai Rindu, memori lewat lagu.
0: Memori lewat lagu. Apa kabar Kak Yani?
5: Alhamdulillah sehat-sehat Bung Idam.
0: Masih di toko?
5: Iya, masih duduk-duduk.
0: Masih duduk-duduk, tapi sudah ditutup nih jam segini ya.
5: Baru saya tutup ini baru-baru.
0: Baru ditutup. Mau dengar lagu apa Kak Yani?
5: Lagunya BCL mo.
0: BCL kecewa di.
5: Iya.
0: Siapa malam ini yang kita mau sapa?
5: Ya, jumpa warga Bone. Mm-hmm. Ada Dari Biru, Tante Asna, Ana LF, Ati Sibi, Asmarita, Anca yang Sagita, fans-fans selama ini di Bone.
0: Selama.
5: Iya, Mayang Putri Bone, ada Nasir Panjaitan, ada Yuyu NC, Asna Kabi, Adinta Juding, ada juga Pak Sakir.
0: Iya.
5: Ada Indah di Sopeng, ada Uki, ada Putri, Puan Datu, Astri Riwotu, Aldi Daya, Rustam Prahara, dan semua-semuanya ini, Bung Idam.
0: Iya. Yeah.
5: Makasih.
0: Sama-sama.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Kak Yani di Sopeng. Selanjutnya kita ke penelpon lagi yang masih ingin bergabung 082133339440. Ada dari Sri Sinta di Minasaupa. Halo. Halo. Halo.
6: Ruang Rindu.
0: Ah, ada ya. Ruang Berbagi Rindu. Halo. Memori lewat lagu.
6: Hari lewat lagu.
0: Apa kabar tak?
6: Baik-baik, alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, semoga selalu seperti itu ya. Baik-baik, sehat-sehat.
6: Amin.
0: Amin. Sebelum tidur Ki, mau Ki dengar lagu apa Kak Sinta?
6: Mawar.
0: Mawar. Mawar. Oh, terima kasih mawarnya.
6: Mawar ya.
0: Yang penting ada mawarnya.
6: Iya, yang penting ada mawarnya.
0: Judul lengkapnya Terima Kasih Mawarnya dari Rita Effendi Kak Sinta. Itu.
6: Oh iya.
0: Iya. Siapa mau Ki sapa malam hari ini?
6: Ada tadi Pak Ewang, ada Bunda Sopi.
0: Ada.
6: Selalu Bunda. Ada Uki, ada Ana, ada Mbak Dewi, Mbak Tika, terus ada Taina Cita Lara, Memenagang, Tarya Sianaisa, Silvan Samayakar, terus ada Pak Radin, Pak Jineri, Pak Gapur, terus ada satu lagi Wajah Matawati, Beli Apel, tadi itu Amadiani Nurmina Emno, Rustam Saputra, ada Riko Padunya, terus ada siapa lagi dan semuanya ada yang lagi monitor.
0: Yakin Kin, ada Mi lagi?
6: Masih banyak.
0: Siapa Miki? Tidak apa-apa Ji.
6: Ada Dimas, ada siapa?
0: Dimas.
6: Ada Abdul Salam, ada Bogel, ada siapa lagi, Bang Datu, dan semuanya kayak Tantri.
0: Oh, Tantri Tawa.
6: Nah, Tantri, selamat malam semuanya, selamat beristirahat, salam sehat semuanya.
0: Makasih Kak Sinta.
6: Ya, semoga selamat pulang.
0: Amin, makasih perhatiannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pendengar ya, sudah saling menyapa malam hari ini. Dimas, bagaimana kabar Tak Dimas? Tadi disapa sama Kak Sinta, Sri Sinta. Kemudian Tantri, apakah monitor malam hari ini juga disapa? Amah juga, bagaimana kabar Tak? Disapa Ki ya. Boleh sapa balik kalau monitor Ki. Halo Ruang Rindu.
7: Ruang Berbagi Rindu. Memori lewat lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari
7: Hakim di Bantaeng.
0: Di Bantaeng.
7: Iya. Yeah.
0: Suaminya siapa? Istrinya ya?
7: Dari kita ya biasa masuk, siapa gak biasa masuk dari istri.
0: Karena sering kita wana perkenalkan kalau dia masuk dari istrinya Pak Hakim. Kita juga harusnya tawa balas Ki.
7: Oh begitu.
0: Ya.
7: Bisa tawa balas gitu dengar di samping.
0: Karena romantis kita wah istri kita.
7: Memang begitu itu.
0: Ah begitu. Nggak koro-koroan Ji.
7: Inda tahu bah itu tahu sama saya itu.
0: Oke. Kenapa istighfar? Mohon ampun.
7: Tidak kak, kita ini.
0: Saya kira karena berbohong Ki, makanya istighfar Ki langsung. Oke, mau Ki dengar lagu apa?
7: Lagu apa sih itu masih
0: dengar? Ada Kecewa Bunga Citra Lestari, Terima Kasih Mawarnya Rita Effendi, The Massive Cinta Ini Membunuhku, Begitulah Cinta dari Sheila Majid.
7: Itu yang kedua, yang ketiga itu yang keempat.
0: Astaga, fokus Ki, jangan Ki pelin pelan, yang ketiga atau yang keempat.
7: Apa dia mau bilang?
0: Siapa yang mau dibunuh? Ada yang kudengar suara perempuan bilang mau
7: bunuh. Apa itu bilang kau di bang? Tidak tahu. Oh, cinta membunuhku apa bagaimana?
0: Siapa Anissa membunuhku?
7: Tidak kita kan.
0: Oh, cinta ini membunuhku. Iya, yeah. Itu.
7: Iya. Oke, mari masih dan.
0: Iya. Makasih Hakim ya. Di Bantaeng. Saya putar lagu dulu atau saya tunggu Ki Busumi untuk bergabung sama Ama Pak Fajar. Sebentar peng dulu di, ku putar dulu lagu ku tahu beberapa sudah request lagunya. Kutunggu ki nanti ama Bu Sumi, Pak Fajar, Arbi dan Ilham. Bisa ki bergabung sebentar.

0: Cinta Ini Membunuhku dari The Massive sudah menemani kebersamaan kita malam hari ini. Lagu Begitulah Cinta dari Sheila Majid. Sebentar saya akan putarkan lagunya karena sudah beberapa lagu saya putarkan hasil dari requestan pendengar Pro 1. Saya akan menelpon selanjutnya ada dari siapa Ki ini? Ama bukan?
1: Dari Sumi.
0: Ah, saya kira Amah di sini, fotonya di sini Amah yang muncul. Oh ternyata Bu Sumi ya?
1: Kenapa bisa?
0: Nggak tahu. Di sini muncul Amah Mariati Tanah Grogot, tapi suaranya Sumiat. Bu Sumi. Bu Sumi apa kabar?
1: Kabar baik, kalau begitu.
0: Sehat juga kabarnya, baik-baik saja. Selamat
1: malam.
0: Iya. Bu Sumi?
1: Baik-baik saja. Ya.
0: Oke. Bu Sumi malam hari ini mungkin dengar

0: tentang cinta.
1: Tentang terlalu cinta kapan?
0: Oh, terlalu cinta.
1: Terlalu cinta ada Rosa, begitulah cinta Sila Majid, bawalah cintaku Afgan. Mau yang mana?
0: Bawalah cintaku.
1: Bawalah cintaku. Kemana?
0: Ke studio.
1: Siapa mau kirimkan di studio cinta ta? Ada di sini ada Mbok Ruslan di sini. Siap ji nanti. Nanti
0: ada Bung Richard.
1: Nah, oh Bung Richard, siap tawa Bung Richard tampung cinta ta. Bawa Miki ke studio. Oke, Bu Sumi mau kirim salam atau enggak usah?
0: Pokoknya penelpon pertama, kedua, ketiga.
1: Siapa BD? Siapa penelpon pertama kalau monitor Ki?
0: Kalau monitor Ki.
1: Siapa penelpon pertama?
0: Bunda Sophie.
1: Ih, tahu betul, penelpon terakhir.
0: Terakhir Bobby.
1: Ih, tahu.
0: Yang di Bantaeng.
1: Bantaeng. Siapa di Bantaeng?
0: Nah, Hakim.
1: Salah Ki, cocok mi Bobby tadi.
0: Pak Hakim tak?
1: Pak Hakim dua terakhir.
0: Saya kira terakhir Pak Hakim.
1: Kayak dua terakhir deh kayaknya.
0: Bikin lingguling.
1: Siap, betul tawa monitor Ciki berarti. Selanjutnya
0: ada yang penelpon kedua itu ada siapa lagi? Yang di Faisal.
1: Oh, Pablo Sewang. Betul tahu, betul.
0: Pokoknya semuanya tanpa terkecuali begitu.
1: Ucapannya.
0: Salam kompak selalu.
1: Salam
0: kompak. Buat Bung Idam.
1: Iya.
0: Selamat beraktivitas.
1: Saya mau yang lain deh, kan? Jangan itu terus. Masa sukses terus. Apa kek naik haji segera. Ini punya rumah tiga.
0: Buat Bung Edam.
1: Iya.
0: Dan selamat beraktivitas. Semoga
1: yang lain
0: naik haji bersama
1: Amin.
0: Diriku.
1: Oh.
0: Sama-sama Ki.
1: Oh, enggak apa-apa Ji. Nanti saya dorong kursi roda tak.
0: Tidaklah.
1: Oh, enggak pakai kursi roda. Oh, saya kira pakai kursi roda Ki. Maaf.
0: Tidak.
1: Terus siapa lagi?
0: Semuanya itu tanpa terkecuali karena yang padahal pengumpertan ada Uki apa semuanya tuh?
1: Iya ada. Selanjutnya ini yang antri Amah Mariati. Iya, waalaikumsalam.
0: Makasih Bung Idam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Amah Mariati. Terus kenapa muncul mukanya Arbi di Antang?
2: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Gue tahu.
2: Memori lewat lagi.
1: Saya infokan ke pendengar bahwa ternyata suaminya Amah ini jago naik sepeda yang tingginya 5 meter.
2: Iya, monitor ini suami saya ini kayak Idam.
1: Masya Allah jagonya. Siapa yang latih ini suami kita? Dia tingginya ini sepedanya deh.
2: Tidak bisa membayangkan itu kalau.
1: Saya tunggu selanjutnya video tak di dibonceng di belakang ya atau di depan.
2: Iya, nanti saya berdua itu sama suami tuh. Itu kan baru sendiri tuh.
1: Tapi bagus sama itu pemandangannya Tanah Grogot bagus Ki. Kayak di India.
2: Bukan gitu, Dam.
1: Oh, bukan. Oh, saya kira video asli ini. Saya kira ini kelakuannya Somita di Tanah Grogot. Oke, Ama. Ada Somita kah monitor?
2: Ada.
1: Siapa lagi namanya? Monitor. Syahrul ya, Syahrul.
2: Namanya
1: Syahrul.
2: Pak Bayu.
1: Oh, Pak Bayu. Oh, kukira Syahrul.
2: Sarukan.
1: Oke. Moki.
2: Sebentar lagunya nih kayaknya.
1: Bawalah cintaku.
2: Afgan. Iya,
1: itu mau.
2: Oke.
1: Kirim salam sih buat siapa?
2: Kirim salamnya buat ada Ibu Sumi tadi ya, terus ada Kak Yani Tasmun, ada Ibu Sopi, Bunda Sopi, Bunda Masuki, ada Kak Rosiana Yasir, Kak Tengkemeser. Oh, berarti lambat kamu muter ini, Kak Idam.
1: Lambat, Ki. Tadi ada beberapa yang sapa, Ki.
2: Ya udah, semua yang nyapa Ama tadi ya, terima kasih sapaannya. Ada Kak Wahida, Kak Uki, Kak Sinta, ada Pak Arjuna, Pak Gafur, Puan Datu, Mbak Tantri, ada Mbak Hesti, Mbak Indah juga, ada Kak Ina Kristalara, Pak Ashar, ada juga Kak Maimuna Ganing di Jeneponto, ada Z juga ya, semuanya tanpa terkecuali. Kak Ida, sehat selalu, selamat bertugas, makasih.
1: Sama-sama, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ama di Tanah Grogot sudah bergabung. Saya ke tempatnya Arbi di Antang. Halo Arbi. Arbi.
3: Halo, Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Arbi.
3: Ye.
1: Sehat-sehat juga Arbi.
3: Ruang rindu.
1: Ruang?
3: Sehat-sehat.
1: Ruang rindu.
3: Ruang rindu. Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
1: Memori lewat lagu. Arbi jadi pendengar di Pro 1 sudah berapa lama Arbi?
3: Sekitar 2 bulan.
1: Ih, tawa, tapi lancar tawa Arbi, mulai dikenal sekarang. Sama pendengar yang lain, jangan lupa sapa Ki Arbi di Antang. Dia ini pendengar baru tapi pendengar setia juga sekarang. Oke, Arbi mau dengar lagu apa Arbi?
3: Lagu apa yang ada?
1: Ada Bawalah Cintaku dari Afgan, ada Terlalu Cinta dari Rosa, hingga Akhir Waktu dari Gita Gutawa.
3: Gita Gutawa.
1: Gita Gutawa hingga Akhir Waktu ya. Oke. Kirim salam Ki buat siapa? Yeah.
3: Nanya apa buat Arjuna, Sul, Kauki, Kahesti, terus ada Denompo, siapa lagi itu? Ibu Sumi yang ada di Sudiang, salam kenal, dan semuanya tanpa terkecuali.
1: Semuanya tanpa terkecuali. Banyak yang kita kenal di RRI, Arbi.
3: Ya saya kenal itu Sul. Sul di mana itu?
1: Di mana Sul?
3: Masa? Yang di
1: Henry Kang.
3: Di Takalar kayaknya itu.
1: Oh, di Takalar. Oh, itu. Sul. Baru itu yang Sul kita yang, kenal.
3: Iya. Sul di Takalar sama Arjuna Anwar.
1: Oh.
3: Yang saya kenal itu.
1: Oke. Siap-siap. Iya. Ada kita wadah kenal beberapa. Baiklah, itu saja Arbi yang kita mau sapa? Atau ada lagi?
3: Itu saja. Iya.
1: Itu saja ya.
3: Sudah.
1: Makasih Arbi, sehat selalu.
3: Iya. Sama-sama.
1: Iya. Arbi di Antang, terima kasih sudah bergabung juga malam hari ini. Masih ada Pak Fajar di Palopo. Pak Fajar tidur Mikika. Sama siapa tadi yang masih mau bergabung lewat telepon juga masih boleh. Pak Fajar tahu belum tidur? Masih foto bersama bule-bulenya Pak Fajar yang ketemu di Bali. Pak Fajar, assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Saya kira kita tinggal mi tidur Pak Fajar.
4: Iya, saya lihat juga ini sudah jam 55 menit ya.
1: Tapi terima kasih masih sempat Ki bergabung. Pak Fajar mau Ki ikut di lagu mana Pak Fajar?
4: Ikutan saja semua.
1: Ikutan di. Oke, saya ikutkan Ki di Afgan. Kirim salam Ki Pak Fajar.
4: Buat Bunda Sopi, buat Pak Sewang, buat Tika, buat Ibu Sumi. Kuros, Niyati, buat santri, salam kenal buat itu tadi Ardi, siapa namanya? Salam kenal
1: Arbi
4: ya.
1: Di Antang tahu apa Fajar?
4: Ya di Antang. Dengar dulu masa ini barangkali di Antang.
1: Kayaknya.
4: Iya karena saya di Baru. Dan buat Ibu Dewi, kenapa Ibu Dewi enggak pernah lagi mengudara di
1: Ibu Dewi? Oh iya, Dewi di Ibu Dewi di Takalar. Betul. Ibu Dewi kalau kita dengar jengki lupa bergabung. Nah, siapa lagi Pak Fajar?
4: Oke, dan semua saja pendengar Radio RRI Makassar, yeah. Dan buat Dinda Kuidam, semoga cepat naik haji ya.
1: Oh, amin deh, aku suka sekali tuh doa Pak Fajar. Amin, amin kan semua pendengar.
4: Ya, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Fajar sudah bergabung malam hari ini. Saya terima penelpon selanjutnya. Halo, terputus. Terima kasih sudah bergabung Pak Fajar. Matikan mi telepon tak. Nggak ada mi lagi. Kalau nggak ada mi, saya tutup mi ruang rindu malam hari ini. Baiklah pendengar, terima kasih banyak buat semua yang sudah ki cerita-cerita, sudah ki ketawa-ketawa. Tantri mana tahu, biasanya ada ki Tantri. Aldi Hidayat juga. Ada John ya, terima kasih sudah bergabung semuanya. Dan pendengar, selamat ki istirahat, nyenyak tidur tak, dan sehat-sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Sekelompok alumni melakukan reuni dan kemudian memutuskan untuk pergi mengunjungi profesor favorit mereka yang sudah pensiun. Saat berkunjung, pembicaraan mereka berubah menjadi keluhan mengenai stres pada kehidupan dan pekerjaan mereka masing-masing. Profesor itu menyajikan coklat panas pada tamu-tamunya dengan berbagai macam cangkir. Ada yang dari porselen, gelas, kristal, dan lain-lain. Sebagiannya bagus dan berharga mahal, akan tetapi sebagian lagi bentuknya biasa saja dan harganya murah. Ia mempersilakan mereka untuk mengambil sendiri coklat panas itu. Ketika mereka semua memegang secangkir coklat panas di tangan mereka, profesor yang bijak itu berkata,
2: Perhatikan, semua cangkir yang bagus dan mahal telah diambil. Ya, yang tersisa hanya cangkir yang biasa dan murah. Memang adalah normal bagi kalian untuk menginginkan yang terbaik. Namun, itulah sumber dari masalah dan stres kalian. Cangkir tidak menambahkan kualitas dari coklat panas. Pada kebanyakan kasus, itu hanya menambah mahal dan bahkan menyembunyikan apa yang kita minum. Apa yang kalian inginkan sebenarnya adalah coklat panas, bukan cangkirnya. Tetapi secara tidak sadar, kalian menginginkan cangkir yang terbaik. Lalu, kalian mulai saling melihat dan membandingkan cangkir kalian dengan cangkir orang lain.
1: Para alumni terdiam. Mereka menyimak nasihat dari profesor.
2: Sekarang pikirkan ini. Kehidupan adalah coklat panas. Pekerjaan, uang, dan kedudukan adalah cangkirnya. Itu hanya alat untuk memegang dan memuaskan kehidupan.

0: terkadang dengan memusatkan perhatian kita hanya pada cangkirnya, kita gagal untuk menikmati coklat panas yang telah Tuhan sediakan bagi kita. Tuhan membuat coklat panasnya, tetapi manusia memilih cangkirnya. Hiduplah dengan sederhana, bermurah hatilah, perhatikanlah sesama dengan sungguh-sungguh, dan akhirnya silakan nikmati coklat panas kalian.
1: Saya Edi Siswanto. Salam Indonesia.

0: Hai. Wah, sendal kamu bagus banget.
1: Iya dong.
0: By the way, kamu tahu nggak sejarah sendal?
1: Emang apa?
2: Hampir setiap orang di dunia pasti mengenal dan pernah menggunakan yang namanya sandal jepit. Alas kaki yang sering dipakai sehari-hari untuk melindungi kaki dari panas jalanan, benda-benda tajam, dan lainnya. Kata sandal sendiri konon berasal dari bahasa Yunani, yakni sandalion. Sementara dalam bahasa Indonesia, sandal berasal dari bahasa Belanda, yakni sandal. Tak cuma di Indonesia, hampir semua negara juga mengenal sandal. Namun, tahukah Anda bahwa penggunaan sandal jepit sudah ada sejak zaman dulu loh? Menurut sejarah yang sudah beredar, sandal jepit diperkirakan sudah ada pada sekitar 4.000 tahun sebelum Masehi, tepatnya sejak zaman Mesir kuno. Hal ini diidentifikasi dari salah satu penemuan hieroglif tertua di Mesir yang memberi sebuah petunjuk mengenai kisah pembuatan sandal. Di Indonesia, sejarah sandal masih belum begitu diketahui secara jelas asal-usulnya. Namun, ada satu versi yang menyebutkan penggunaan sandal sudah dikenal sejak zaman Kerajaan Tarumanegara sekitar pada abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan batu tulis yang berisi tulisan atau prasasti dan telapak kaki raja. Telapak kaki inilah ditafsirkan sebagai cetakan untuk pembuatan sandal raja. Namun tidak ada keterangan di batu apakah sandal ini memang dibuat untuk raja atau bukan.
3: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Ali, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Ayo, Kak, cepat.
2: Pelan-pelan aja, Dek. Nggak perlu lari.
1: Aku mau main ayunan ya.
2: Iya, boleh.
1: Kak, abang itu kenapa ya?
2: Yang mana?
1: Itu loh, Kak, yang duduk di kursi yang ada.

0: rodanya.
1: Oh, itu abangnya kakinya sakit, jadi dibantu pakai kursi roda.
0: Oh gitu ya, kasian. Terus kalau mau main bagaimana, Kak?
1: Ya tetap bisa. Coba aja diajak main, pasti abangnya happy.
0: Boleh ya, Kak. Ya sudah, adek ke situ ya.
2: Keterbatasan tidak seharusnya membuat mereka berbeda.
3: Kini, menikmati siaran RRI jadi lebih mudah dan praktis. Unduh aplikasi RRI Digital dan nikmati berbagai program unggulan di genggaman kamu. Dengan desain yang user-friendly dan berbagai fitur menarik, RRI Digital siap menjadi platform hiburan dan informasi pilihan kamu. Dengarkan siaran langsung dari seluruh saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Tak sempat mendengar siaran favoritmu? Gunakan fitur podcast dan rewind, dengarkan kapan saja. Dapatkan berita terkini dan update langsung dari RRI Digital tanpa perlu buka situs lain. Bahkan, kamu bisa berinteraksi langsung dengan penyiar, ikut polling, kirim pesan suara, dan masih banyak lagi. Dan yang terbaik, gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS. RRI Digital, RRI Digital. Radio tanpa batas, informasi dalam genggaman.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syekh Sulaiman Al-Mufarraj bercerita tentang sebuah kejadian ajaib yang didapatnya dari seseorang yang mengalami peristiwa ajaib terhadap putrinya. Dia berkata bahwa orang itu menceritakan kepadaku tentang kejadian yang menimpa putri kecilnya. Dia terkena penyakit di tenggorokannya dan sudah lama berobat ke berbagai rumah sakit dan dokter, tapi tak jua menyembuhkannya. Orang itu menambahkan bahwa sakit putrinya itu semakin hari semakin membandel. Lantaran memikirkan kondisi putrinya tersebut, orang itu pun hampir saja ikut jatuh sakit karena tidak bisa tidur dan beristirahat dengan cukup. Berbagai langkah dan ikhtiar sudah dilakukan untuk meringankan sakit putri kecilnya itu, namun tak kunjung jua membaik. Hingga akhirnya keputusasaan pun hampir menjangkitinya. Kecuali hanya kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang itu pun melanjutkan ceritanya, sehingga suatu saat ia dihubungi oleh seorang soleh yang mengingatkan akan salah satu hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keutamaan sedekah, yang artinya obatilah orang yang sakit di antara kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tabrani dan Baihaqi. Walaupun ia sudah banyak bersedekah, akan tetapi orang saleh itu pun memberikan penjelasan lebih jauh lagi dan berkata, bersedekahlah saat ini dengan niat agar putrimu mendapat kesembuhan. Akhirnya ia pun bersedekah dengan niat semata karena Allah, dilandasi kerendahan hati kepada salah seorang fakir. Akan tetapi setelah itu pun tetap tidak terjadi perubahan pada penyakit putrinya itu. Orang itu pun kembali mengkomunikasikan kenyataan itu kepada orang saleh tadi. Dan orang yang saleh itu pun memberikan penjelasan bahwa sedekah yang dilakukan harus sepadan dengan harta yang dimilikinya. Karena hartanya banyak, maka sebaiknya ia pun bersedekah seukuran dengan hartanya. Orang itu pun akhirnya bersedekah untuk kedua kalinya dengan membeli berbagai kebutuhan untuk orang yang membutuhkan dalam jumlah yang besar. Mobilnya ia penuhi dengan beras, ayam, barang yang baik-baik. Kemudian ia bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Mereka pun bersuka cita dengan pemberian sedekah. Sungguh, Allah Maha Kuasa dan Maha Pemberi. Subhanallah. Setelah sedekah itu diberikan, maka putrinya menjadi sembuh total. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Orang itu sangat yakin bahwa sedekah yang ia lakukan itulah yang menyebabkan Allah mengangkat penyakit yang diderita putrinya. Sejak saat itu, berkat anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala, putri kecilnya tidak lagi pernah terkena penyakit apapun. Dan setiap hari ia pun merasa kenikmatan, keberkahan, dan kesehatan dalam harta dan keluarga. Ia pun menjadi sering membagikan kisahnya dan menasehati setiap orang yang sakit agar memperbanyak sedekah dengan harta yang paling berharga yang mereka miliki. Niscaya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kesembuhan atas penyakit mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan pernah menyia-nyiakan perbuatan baik yang kita lakukan, dan tentunya ganjaran pahala yang layak bagi kita. Saya Edi S. Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Makassar.

Pendengar Pro 1 dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran kami untuk hari ini, pendengar, hari Selasa tanggal 7 Oktober 2026. Dan siaran kami bisa Anda dengarkan kembali besok mulai pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat menikmati istirahat Anda, sekali di udara, tetap di udara.

Selamat pagi pendengar dimanapun siaran ini dapat Anda dengarkan. Inilah program Masatu Radio Republik Indonesia Makassar kembali menyapa ruang dengar Anda. Di hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026 melalui frekuensi di 94,4 MHz. Pendengar, selamat mengikuti seluruh rangkaian acara siaran kami untuk edisi hari ini. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Makassar pagi ini.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pendengar. Kembali kita berjumpa di program acara Makassar pagi ini hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kita akan awali kebersamaan kita dengan menghadirkan pengajian dan terjemahan Al-Quran dari surah Asy-Syams ayat 1-14 bersama Muhammad Hidayat dan Darlius.

aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Demi matahari dan cahayanya di pagi hari, dan bulan apabila mengiringinya, dan siang apabila menampakkannya, dan malam apabila menutupinya, dan langit serta pembinaannya, dan bumi serta hamparannya, dan jiwa serta penyempurnaan ciptaannya. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu jalan kepasikan dan ketakwaan. Sesungguhnya beruntunglah orang yang menyucikan jiwanya itu, dan sesungguhnya merugilah orang yang mengotorinya. Kaum Samud telah mendustakan rasulnya karena mereka melampaui batas. Ketika bangkit orang yang paling celaka di antara mereka, lalu Rasul Allah Saleh berkata kepada mereka, biarkanlah unta betina Allah dan minumannya. Lalu mereka mendustakan dan menyembelih unta itu. Maka Tuhan mereka membinasakan mereka disebabkan dosa mereka. Lalu Allah menyamaratakan mereka dengan tanah. Dan Allah tidak takut terhadap akibat tindakannya. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi pendengar pengajian dan terjemahan Al-Quran yang sudah kami hadirkan mengawali kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi hari ini Rabu 7 Oktober 2026.

Jam weker di atas meja berbunyi pada pukul 5 pagi. Seorang pemuda bernama Fajar membuka mata. Di luar jendela, suasana masih gelap. Udara pagi terasa dingin. Sementara suara azan subuh terdengar dari masjid di dekat rumahnya. Fajar sempat menarik kembali selimutnya. 5 menit lagi, gumamnya. Namun, ia teringat pesan ayahnya pada malam sebelumnya. Kalau ingin membiasakan diri disiplin, mulailah dari hal yang paling dekat dengan kehidupanmu. Jangan menunggu sampai semuanya mudah. Fajar kemudian bangun, mengambil wudu, dan bersiap melaksanakan sholat subuh. Hari itu, ia menyadari bahwa bangun untuk salat bukan hanya tentang meninggalkan tempat tidur. Ada latihan untuk mengalahkan rasa malas, mengatur waktu, dan mendahulukan kewajiban. Dalam kehidupan sehari-hari, kedisiplinan seringkali dibicarakan melalui pekerjaan, sekolah, atau tanggung jawab. Namun, Islam juga mengajarkan kedisiplinan melalui ibadah yang memiliki waktu-waktu tertentu. Salat mengajarkan kita untuk menghargai waktu dan melaksanakan kewajiban sesuai ketentuannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah An-Nisa yang artinya, sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Ayat ini mengingatkan bahwa salat bukan sekadar aktivitas yang dilakukan ketika kita memiliki waktu luang. Salat memiliki waktu yang telah ditetapkan dan menjadi tanggung jawab bagi umat Islam. Dari kebiasaan sederhana seperti bangun tepat waktu untuk salat subuh, ketika dapat belajar bahwa kedisiplinan tidak selalu dimulai dari hal besar. Ia dapat dimulai dari keputusan kecil, bangun ketika alarm bunyi, meninggalkan rasa malas, dan melaksanakan kewajiban dengan sungguh-sungguh. Maka, jika hari ini kita ingin menjadi pribadi yang lebih disiplin, cobalah memulainya dari cara kita menghargai waktu salat. Sebab, menjaga waktu bukan hanya membantu kita menyelesaikan pekerjaan, tetapi juga melatih kita untuk bertanggung jawab atas kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setiap langkah kecil dalam menjaga ibadah menjadi jalan untuk membentuk pribadi yang lebih tertib

0: Pendengar Pro 1 RRI Makassar, sudah 23 menit dari pukul 5 subuh ini ya. Dan sebentar kita akan bersama lewat dialog interaktif Mutiara Pagi untuk saat ini. Tetap bersama kami.
1: Laksana Mutiara di dasar lautan hadir mengawali hari Anda.
2: Assalamualaikum Pak Ustaz.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Dalam tahun-tahun politik ada fenomena yang sering muncul. Karena itu kalau calon kepala daerah
4: kurus di Kabupaten Sigi. Assalamualaikum Ustaz.
3: Waalaikumsalam Bu.
4: Begini, kan kita biasanya setiap malam Kamis kita bersandi, berzikir. Setelah selesai itu biasa ada yang pandu. Yang pandu itu seorang habib yang bagi Allah mudahkan rezeki.
2: Assalamualaikum. Dari lah khalifat. Begini Mbak, ini ya, bagaimana kalau kita berdoa kepada Allah dengan tujuan agar kita dibalas terhadap sakit kepungnya kita itu lah.
1: Mutiara Pagi, konsultasi seputar agama Islam dengan narasumber yang kompeten. Setiap hari pukul 5.20 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI.

satu kalimat bisa terdengar sederhana bagi kita, tetapi bisa meninggalkan luka bagi orang lain. Apalagi ketika ucapan keluar saat sedang marah atau terbawa emosi. Kita mungkin bisa meminta maaf setelah mengucapkannya. Namun, kata-kata yang sudah keluar tidak bisa ditarik kembali. Karena itu, menjaga ucapan merupakan bagian penting dalam kehidupan seorang muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan, "Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah ia berkata yang baik atau diam." Sebelum berbicara, ada baiknya kita berhenti sejenak dan bertanya kepada diri sendiri, apakah perkataan ini benar? Apakah perkataan ini perlu? Dan apakah perkataan ini bisa menyakiti orang lain? Tidak semua hal harus kita komentari. Tidak semua perdebatan harus kita menangkan. Dan tidak semua yang ada di pikiran harus langsung kita ucapkan. Terkadang, diam bukan berarti kalah. Diam bisa menjadi cara untuk menjaga perasaan orang lain dan menjaga diri dari perkataan yang tidak baik. Karena itu, mari belajar berpikir sebelum berbicara. Pilih kata-kata yang baik, sampaikan sesuatu dengan cara yang baik, sebab ucapan mungkin hanya keluar dalam beberapa detik, tetapi dampaknya bisa tinggal jauh lebih lama. Jaga lisan, jaga perasaan, dan jadikan setiap ucapan sebagai kebaikan.

Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, kami mohon maaf untuk kebersamaan kita lewat dialog interaktif Mutiara Pagi hari ini tidak dapat kami hadirkan ya. Dan untuk selanjutnya akan kami hadirkan di ruang dengar Anda pengajian dan tafsir Al-Quran dari surah Ar-Ra'd ayat 11 dan seterusnya bersama Dr. Randa Saji Zainuddin Syala dan Hasan Basri, S.Pd.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

0: صدق الله العلي العظيم.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والشكر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Para pendengar yang budiman, adapun acara tafsir yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini ialah bertolak dari surah Ar-Ra'd ayat 11 yang bunyinya a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim lahu muaqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa idza arada Allahu biqaumin su'an afala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Terjemahan ayat, baginya manusia itu ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka mengawasinya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dari siksaan tersebut selain Allah seorang pun. Penjelasan ayat, dua ayat sebelumnya menjelaskan dan menegaskan bahwa Allah Maha mengetahui segala sesuatu, termasuk semua sikap, ucapan dan perbuatan manusia, baik yang diucapkan maupun yang tidak diucapkan, yang dilakukan di malam hari maupun di siang hari. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah. Namun, agar manusia berhati-hati dalam sikap, ucapan, dan perbuatannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala menugaskan kepada malaikat untuk selalu memantau dan mengawasi perjalanan hidup manusia sepanjang usianya. Pemantauan dan pengawasan yang tidak pernah lalai walaupun sedetik, seperti yang tercantum dalam ayat 11. Sebagai berikut, lahu muaqqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Bagi manusia ada malaikat yang selalu mengikutinya secara bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah dari gangguan jin dan malaikat-malaikat dan makhluk-makhluk yang lain. Pendengar yang terhormat, mereka yang dijaga seperti itu tentulah orang-orang soleh yang jauh dari godaan dan gangguan setan. Karena malaikat adalah sahabat bagi orang soleh, sehingga selalu diawasi untuk diarahkan ke jalan yang benar dan dicegah dari jalan maksiat. Bahkan didoakan agar mampu mengalahkan setan musuh kebuyutan manusia. Selain dari itu, ada malaikat yang mengapit kita diri, yang mengapit kita kiri dan kanan, yang bertugas untuk mencatat tingkah laku manusia. Yang di sebelah kiri mencatat perbuatan yang jahat, dan yang sebelah kanan mencatat perbuatan yang baik. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-Infitar ayat 8-14. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun innal abrara fi na'im wa innal fujara lafi jahim. Padahal sesungguhnya kamu ada, yaitu malaikat-malaikat yang mengawasi pekerjaanmu, yang mulia di sisi Allah dan yang mencatat pekerjaan-pekerjaanmu itu. Mereka mengetahui

tidak butuh istirahat, apalagi tidur. Malaikat tidak butuh makan dan minum, dan tidak merangkap tugas-tugas yang lain dalam waktu yang sama. Walaupun demikian, menurut hadis Rasulullah SAW, bahwa ada malaikat yang jaga malam dan ada yang jaga siang. Yata'akabuna fikum malaikatun billaili wa malaikatun binnahar. Malaikat mengikuti kamu manusia di waktu malam dan malaikat di siang hari. Jadi secara bergantian malaikat mengikuti manusia siang dan malam. Selanjutnya, menurut hadis riwayat Ahmad dari Abu Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, Inna amala bani Adama tu'radu kulla khamisin laylatul jum'ah wala yukbala amala amalu qati' rahim. Artinya, sesungguhnya amal perbuatan anak cucu Adam, yaitu manusia, dilaporkan oleh malaikat ke Lauh Mahfud pada setiap hari Kamis, malam Jumat. Maka tidak diterima amal orang yang memutuskan silaturahim. Pendengar yang terhormat, mencermati ayat dan hadis tersebut, ternyata pengawasan malaikat terhadap perbuatan manusia sangat ketat, sehingga tak satu pun perbuatan yang tidak terekam oleh malaikat, walaupun dilakukan dengan sembunyi-sembunyi. Jadi jangan hendaknya pernah terlintas dalam benak kita bahwa kita sendirian sekalipun dalam gelap gulita. Setiap kita akan melakukan sesuatu, kita sadar bahwa ada malaikat yang memantau, bahkan merekam segala perbuatan dan tingkah laku kita. Lanjut ayat, Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Sesungguhnya Allah tidak mengubah keadaan suatu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Maksudnya ialah Allah yang Maha Penyayang bagi hambanya tidak akan merubah keadaan yang baik dari hambanya menjadi tidak baik. Allah tidak akan merubah hambanya yang soleh menjadi durhaka. Artinya, ketika ada seseorang yang berbuat jahat atau durhaka, itu bukan karena kehendak Allah, tetapi karena kehendaknya sendiri. Apakah itu perorangan atau secara berjamaah? Lanjut ayat, Wa idza aradallahu biqaumin su'an fala maraddalahu wa ma lahum min dunihi miwal. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tak ada bagi mereka selain Dia, yaitu Allah, seorang yang bisa menolong. Maksudnya ialah bahwa ketika satu kaum yang durhaka kepada Allah, lalu Allah menghendaki akan menimpakan azab atau bencana bagi mereka, maka tak ada satu kekuatan pun yang dapat menolaknya selain kekuatan Allah. Karena mereka durhaka adalah atas kehendak mereka sendiri, sehingga akibatnya harus ditanggung sendiri. Allah jauh-jauh sebelumnya sudah mengingatkan, bahkan mengancam agar jangan durhaka kepadanya, karena akibatnya adalah bencana di dunia dan siksaan di akhirat. Pendengar yang terhormat, semoga bagi kita yang sempat mendengar tafsir ini, terutama diri saya sendiri, senantiasa menyadari bahwa malaikat selalu memantau kita dari muka, dari belakang, dari kiri dan kanan, dimanapun kita berada dan kapanpun jua. Demikian, mohon maaf atas segala kesalahan dan kekeliruan. Wallahu a'lam bissawab.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Demikian pendengar kebersamaan kita di program acara Mutiara Pagi untuk hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sesaat lagi kami hadirkan sejumlah informasi aktual yang berhasil diliput reporter RRI Makassar dari berbagai lokasi dalam Warta Berita, yang juga dapat Anda saksikan langsung dari channel YouTube Pro 1 RRI Makassar.
0: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: 6 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita ikuti aneka informasi Sulawesi Selatan dalam Warta Berita.
1: Ini adalah kondisi yang diterapkan bahwa ada polusi yang terdampak.
2: Kirim makanan saat ini bukan lurah yang benar-benar peduli, lurah yang punya...
3: Radio Republik Indonesia Makassar dengan Warta Berita dibacakan oleh Arti Alfiart. Sari berita, PM2,5 atau polusi udara di Makassar meningkat. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menghimbau masyarakat menggunakan masker. Camat dan lurah diminta agar lebih fokus dan berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Pendengar dan pemirsa, inilah Warta Berita selengkapnya. PM2,5 atau polusi udara di Makassar meningkat. Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman menghimbau masyarakat menggunakan masker. Laporan Iin Nur Fahraini.
4: Beberapa hari terakhir, kondisi cuaca di sejumlah daerah terkhusus kota Makassar masuk dalam kategori tidak sehat yang disebabkan peningkatan konsentrasi PM2,5. Peningkatan PM2,5 di Makassar dapat terjadi akibat asap yang terbawa angin dari sejumlah wilayah yang mengalami kebakaran hutan dan lahan. Untuk itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman Sulaiman meminta masyarakat meningkatkan kewaspadaan dan menyesuaikan aktivitas, terutama bagi pekerja yang lebih banyak beraktivitas di luar ruangan, seperti driver ojol atau pekerja bangunan.
1: Ya, kondisinya adalah kondisi yang diterapkan bahwa ada polusi ya, yang terdampak kiriman ya, dan dampak kiriman polusi dari baik dari timur maupun dari barat, sehingga kita harus menyelesaikan ketika ada pekerjaan. Kami himbau ada masyarakat yang aktivitasnya lebih banyak di luar, terutama yang berkendara seperti teman-teman dari driver ojol ataupun kemudian pekerja bangunan, proyek dan sebagainya, untuk senantiasa kemudian mungkin bagaimana mengkondisikan.
4: Sementara itu, salah seorang warga Asrawi mengaku cuaca beberapa hari terakhir ini kurang baik. Ia pun akan menggunakan masker sesuai arahan gubernur untuk menjaga kesehatan agar tidak terdampak asap kebakaran hutan.
5: Kalau memang asap dari karhutlah sudah mulai masuk ke Sulsel, menurut saya imbauan Pak Gubernur itu bagus dan memang perlu kita ikuti. Kita yang sering beraktivitas di luar tentu harus lebih berhati-hati, apalagi kalau kondisi udaranya sudah mulai terasa lebih berasap. Kalau harus keluar rumah pun sebaiknya pakai masker, dan aktivitas di luar yang tidak terlalu penting itu sebaiknya dikurangi dulu. Itu juga untuk menjaga kesehatan, karena kita kan tidak tahu seberapa besar dampak asap tersebut bagi tubuh kita.
4: Kondisi cuaca kota Makassar dan sekitarnya dalam beberapa hari terakhir masuk kategori tidak sehat. Hal tersebut diduga berkaitan dengan kebakaran hutan dan lahan yang masih terjadi di sejumlah wilayah Indonesia. Dinas Lingkungan Hidup telah melakukan pemantauan citra yang menunjukkan adanya pergerakan angin dari arah Kalimantan menuju Sulawesi. Kondisi tersebut diduga membawa asap hingga mempengaruhi udara di sejumlah wilayah Sulsel.
3: Kemarau panjang, BPBD Maros waspadai ancaman angin puting beliung. Selengkapnya reporter Kristianto melaporkan.
6: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Maros mengingatkan masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi angin kencang hingga angin puting beliung di tengah musim kemarau yang berlangsung cukup panjang. Kepala Pelaksana BPBD Maros, Toadeng, mengatakan angin kencang telah beberapa kali terjadi sejak memasuki musim kemarau pada Juli 2026. Menurutnya, sejumlah wilayah Maros secara historis menjadi jalur perlintasan angin kencang, mulai dari Tandra Lili menuju Mandai, Maros Baru hingga kawasan pesisir. Ia menyebut angin puting beliung sulit diprediksi waktu kedatangannya, sehingga masyarakat diminta mengutamakan kewaspadaan dan melakukan mitigasi sejak dini. Warga dihimbau menghindari pohon besar, baliho dan bangunan yang berpotensi roboh, serta segera mencari tempat perlindungan yang aman ketika angin kencang terjadi.
7: Untuk angin puting beliung sendiri, memang kita tidak bisa memprediksi kapan datangnya. Kita hanya harus memang waspada, mengantisipasi, dan untuk itu kita himbau kepada seluruh warga ketika mendapatkan kejadian fenomena seperti ini agar segera melakukan mitigasi dengan keluar rumah dan dalam berlindung di balik pohon ataupun tempat-tempat yang memungkinkan tertimpa akibat dari angin itu sendiri.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros Andi Zulkifli Rizwan Akbar mengatakan pihaknya bersama Taruna Siaga Bencana atau Tagana siap mendukung penanganan bencana yang dikomandoi BPBD. Dukungan Dinas Sosial dilakukan melalui penyediaan dan pengoperasian dapur umum, termasuk untuk mendukung personil dan relawan yang terlibat dalam penanganan bencana.
8: Jadi pelaksanaan penanganan tanggap darurat atau kebencanaan yang dilakukan oleh pemerintah daerah itu dikomandoi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang mana Dinas Sosial di sini bertindak sebagai tim supporting pelaksanaan tanggap darurat tersebut, ini dalam bentuk dapur umum. Jadi setiap penanganan-penanganan kebencanaan, apabila BPBD ini meminta supporting kami, kami akan mensupport tim dari BPBD ini dalam bentuk dapur umum.
6: Zulkifli menegaskan, Tagana siap dikerahkan kapan saja ketika dibutuhkan, baik dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan, pencarian korban tenggelam, maupun bencana lainnya. Dari Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, Kristianto Pro 3 RRI Tusmudara untuk Indonesia.
3: BPBD Parepare mengerahkan 4 armada mobil tangki untuk salurkan air bersih bersama PDAM Parepare. Selengkapnya Emi Bafadal menurunkan laporannya.
9: BMKG Wilayah 4 Makassar merilis tingkat kekeringan di Parepare telah mencapai status berbeda di 4 kecamatan, yakni Kecamatan Ujung dan Soreang berada pada status siaga, sedangkan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat telah masuk status awas kekeringan. Kepala Pelaksana BPBD Parepare Muhammad Rastigeri saat dihubungi RRI mengatakan, dampak kekeringan mulai dirasakan melalui krisis air di sejumlah wilayah. BPBD Parepare melakukan penanganan dengan membantu suplai air melalui perusahaan daerah air minum PDAM kepada warga yang mengalami kekurangan air. Menurutnya, krisis air juga dialami sejumlah masjid. Tempat ibadah menjadi salah satu lokasi yang banyak mengalami kesulitan mendapatkan air selama periode kekeringan. Dikatakan hampir setiap hari BPBD bersama DLH dalam menyalurkan air bersih ke dua lokasi yang paling sulit, yakni wilayah Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat.
10: 3 hari terakhir ini kami bergantian. Jadi di samping Dinas Lingkungan Hidup, nah BPBD membackup PDAM. Sudah hampir setiap hari. Iya. Kalau saya 1 armada, kemudian DLH 1 armada, PDAM sendiri 2 armada. Jadi bergantian suplainya tuh. Rata-rata kelurahan yang berada di Kecamatan Bacu Kiki dan Bacu Kiki Barat. Itu rata-rata ya, karena dia berada di daerah perbukitan, pegunungan. Alhamdulillah untuk sementara tidak, karena semua masih dapat dijangkau oleh kendaraan operasional tangki kami, tangki DLH maupun tangki PDAM sendiri.
9: Muhammad Rastigeri menambahkan kekeringan juga berdampak pada sektor pertanian. Untuk itu, BPBD Parepare berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Kota Parepare untuk menindaklanjuti kondisi lahan pertanian yang terdampak. Pihaknya juga sudah berkoordinasi dengan sejumlah instansi untuk membantu strategi utama yang kini dilakukan menanggulangi dampak kekeringan di musim kemarau adalah mengoptimalkan seluruh struktur sumur dalam yang tersebar di sejumlah titik wilayah Parepare. Sumur-sumur dalam ini akan menjadi penopang utama cadangan suplai jika distribusi dari instalasi pengolahan air utama mengalami kendala. Emi Wafadal, RRI Makassar melaporkan.
3: Pemro Sulawesi Selatan menyiapkan uji kompetensi untuk mengisi 10 jabatan eselon 2. Laporan Iin Nurfahraini.
4: 10 jabatan di organisasi perangkat daerah atau OPD lingkup pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan masih kosong. Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengaku sedang mempersiapkan pengisian sejumlah jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2. Untuk mengisi kekosongan tersebut, menurut gubernur, pengisian jabatan akan diawali dengan uji kompetensi sebagai bagian dari penataan kembali struktur dan jabatan fungsional dan penerapan manajemen talenta di lingkungan Pemprov Sulsel.
1: Kita lagi ingin melaksanakan ini semacam hukum dulu, uji kompetensi untuk penataan ulang dulu terkait struktur dan fungsional ya, karena kita ini lagi masuk talent pool sehingga memungkinkan untuk melaksanakan hukum baik pejabat struktural maupun fungsional untuk kemudian melihat posisi-posisi apa sebenarnya yang cocok dan strategis untuk teman-teman di SM, karena talent pool itu yang penting, kabupaten itu dan kota itu juga talent pool juga.
4: Selain itu, Gubernur Sulsel Andi Sudirman juga membuka peluang untuk pengisian jabatan eselon 2 yang berasal dari pejabat luar Pemprov Sulsel, seperti dari kabupaten dan kota di Sulsel yang masuk dalam talenta pool dan dipertimbangkan untuk menduduki jabatan tertentu. Adapun 10 jabatan yang kosong diantaranya, Kepala Bapeda Litbangda Sulsel, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Sulsel, Sulsel, Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan Sulsel, Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan Sulsel, Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Sulsel, dan Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral atau ESDM Sulsel.
3: Partai Persatuan Pembangunan Sulsel tetap bersiap hadapi pemilu 2029 di tengah wacana kenaikan ambang batas 5%. Informasinya bersama Hairudin Borahim.
11: Wacana kenaikan ambang batas parlemen atau parliamentary threshold menjadi 5% tak membuat P3 Sulawesi Selatan surut, justru partai mulai memperkuat struktur hingga ke akar rumput, menjaring kader potensial serta menyiapkan calon legislatif untuk DPR RI pada pemilu 2029. Ketua DPW P3 Sulsel Ilham Ari Pausi Amir Uskara belum lama ini menyebut angka 5% belum menjadi aturan resmi, karena itu kader diminta tak tergoyahkan. Dikatakan wacana ini tidak mengurangi semangat kader P3 Sulsel untuk maju dan bertarung di DPR RI pemilu 2029.
12: Dan itu kami tegaskan di sini di Sulawesi Selatan bahwa 5% ini tidak menggoyahkan semangat dari teman-teman untuk maju dan bertarung di DPR RI untuk pemilu 2029. Jadi 5% ini kita anggap sebagai test the water dari teman-teman untuk mengecek seberapa kuat partai-partai non-Senayan ini mau bertarung. Karena kita lihat partai non-Senayan ini ada beberapa yang kencang sekali. Nah, jangan sampai isu 5% ini untuk mematahkan semangatnya itu.
11: Diketahui usulan PT 5/7% masih sebatas pembicaraan informal dan belum masuk pembahasan resmi di DPR RI. P3 Sulsel pun tetap melangkah memantapkan kekuatan demi pertarungan 5 tahun mendatang.
0: Anda masih mengikuti Warta Berita RRI Makassar.
3: Kita beralih ke informasi selanjutnya. Camat dan lurah diminta agar lebih fokus dan berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Laporan Edwin Masud.
13: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah meninggalkan pola kerja seremonial dan administratif serta fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin usai memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah sekota Makassar di kantor Balai Kota Makassar. Munafri menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan maupun serapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Munafri juga meminta camat dan lurah turun langsung melihat kondisi warga, membangun kolaborasi lintas wilayah, serta menciptakan inovasi yang menghasilkan manfaat nyata.
14: Makanya saat ini dibutuhkan lurah yang benar-benar peduli, lurah yang punya kemampuan inovasi, lurah yang mau turun ke masyarakatnya, begitu pula dengan camat. Maka ini adalah pertemuan bulanan untuk saling mengontrol hal-hal apa lagi yang mungkin kita sudah pernah rencanakan tapi belum jalan. Terus apa masalahnya, di mana masalahnya, apa kendalanya, kita harus selesaikan secara bersama-sama. Nah, itulah tadi saya memanggil lurah bahwa memastikan lagi, mengingatkan lagi kepada lurah bahwa kalian ini adalah garda terdepan wajib pemerintahan di Kota Makassar. Kalau kalian tidak melakukan tugasnya dengan baik, tentu pelayanan-pelayanan langsung, khususnya pelayanan dasar di masyarakat ini, pasti akan bermasalah. Nah, sehingga ini harus terus bonding antara kita pemerintah dengan masyarakat, sehingga persoalan-persoalan itu selesai dengan diskusi, selesai dengan komunikasi, dan seperti itu sih sebenarnya.
13: Munafri turut mengatensi tugas pemimpin wilayah bukan sekedar menyelesaikan administrasi, tetapi harus memiliki integritas dan memastikan setiap program memberikan outcome bagi masyarakat.
3: Mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi pada pelayanan publik akan dibahas dalam wawancara sorotan berita dipandu Alfianus Baka.
15: Assalamualaikum, selamat pagi, Sarif Ramadan.
16: Halo, Assalamualaikum, selamat pagi, ya. Pak Alfian.
15: Baik, Pak Sarif Ramadan,
16: ya.
15: Bagaimana mungkin Anda melihat sejauh ini bentuk pelayanan atau birokrasi yang diberikan oleh pemerintah, terutama mungkin pemerintah Kota Makassar dalam konteks terhadap penyandang disabilitas, terutama masalah aksesibilitas begitu?
16: Ya, mungkin karena disabilitas itu cukup luas ya, mungkin saya akan banyak berbicara dalam konteks disabilitas netra.
15: Ya.
16: Tetapi memang kalau misalnya kita mau membandingkan antara bagaimana pengalaman teman-teman di tempat lain di Sulawesi Selatan dan di Makassar, memang Makassar itu jauh lebih bagus dalam aspek bagaimana kemudian mereka memberikan pelayanan bagi teman-teman disabilitas. Yeah. Tapi memang mereka masih banyak terkendala untuk keseluruhan. Tapi kalau untuk netra sendiri sejauh ini, biasanya sih teman-teman mendapatkan pelayanan yang cukup baik. Dalam konteks yang saya sebutkan, mungkin dalam pelayanan untuk mendapatkan administrasi kependudukan, nah itu teman-teman biasanya cukup terlayani ketika datang ke kantor Disdukcapil. Beberapa kali juga beberapa pihak dari Disdukcapil itu sendiri berkoordinasi dengan orga teman-teman penyandang disabilitas untuk mengetahui layanan-layanan seperti apa yang mereka butuhkan. Selain dari itu, saya ingat sekitar 3 minggu yang lalu sepertinya di Dinas Diskominfo Kota Makassar itu juga sempat mensosialisasikan soal aplikasi Lontara Plus ya, di mana dalam aplikasi itu juga mencoba mengakomodasi kebutuhan-kebutuhan spesifik seperti apa sih yang diperlukan oleh teman-teman disabilitas di dalam mengakses aplikasi itu. Karena hampir sebagian besar pelayanan publik itu akan secara digital akan melalui aplikasi Lontara Plus. Nah, memang masih banyak kebutuhan-kebutuhan spesifik bagi yang beririsan dengan kebutuhan teman-teman disabilitas yang belum terintegrasi dalam aplikasi itu. Seperti misalnya kita tahu di Kota Makassar di Dinas Ketenagakerjaannya punya unit layanan disabilitas, itu belum terintegrasi di dalam aplikasi Lontara Plus itu sendiri. Jadi memang di satu sisi ada perbaikan, ada inisiatif, ada kemauan untuk melayani teman-teman disabilitas, tetapi di sisi lain terkait dengan kebutuhan-kebutuhan aksesibilitas untuk teman-teman disabilitas ini masih perlu ditingkatkan lagi pelayanannya agar dapat digunakan juga oleh teman-teman disabilitas.
15: Sebagai Makassar yang punya standar tinggi begitu, kalau mungkin kita melihat konteks Makassar sebagai kota megapolitan menuju kota megapolitan, tentunya standar layanan publik tentu harus lebih tinggi lagi, dan itu pun diakui Wali Kota Makassar bahwa Wali Kota menuntut jajarannya terutama camat dan lurah untuk selalu melakukan inovasi begitu dalam memberikan layanan terhadap publik, terutama mungkin dalam hal ini yang berkutu kebutuhan khusus penyandang disabilitas terutama netra begitu yang membutuhkan yang lebih. Nah, menurut Anda ya, dalam standar kasus begitu, Anda beberapa kali berkunjung ke luar negeri begitu, bisa mungkin membandingkan yang perlu ditambahkan di Kota Makassar begitu untuk lebih meningkatkan, untuk inovasi-inovasi apa yang perlu dilakukan begitu untuk memberikan layanan begitu menurut pandangan Anda?
16: Saya kemudian tidak apple to apple kemudian kalau mau membandingkan antara apa yang saat ini ada di Makassar di tempat-tempat lain. Kalau membandingkan di Indonesia saja misalnya, Makassar itu masih jauh tertinggal dibanding Jakarta, dibanding Jogja, dibanding Surabaya misalnya, yang memiliki paling utama yang dibutuhkan oleh teman-teman disabilitas itu juga adalah transportasi publik yang aksesibel. Makassar mana transportasi publiknya selain misalnya PT-PT yang jumlahnya itu semakin berkurang, semakin sedikit lah, semakin kurang, dan armadanya juga sudah tua-tua. Nah, itu yang kadang menyulitkan teman-teman penyandang disabilitas kalau untuk bermobilitas. Belum lagi terkait dengan fasilitas-fasilitas publik. Tidak semua ruas-ruas jalan yang ada di Kota Makassar itu kemudian memiliki fitur aksesibilitas untuk mengakomodasi setiap ragam disabilitas. Yang kami sendiri itu pernah melakukan audit aksesibilitas di sekitar jalan Andi Jema ya, dulu namanya Jalan Landak, di mana di situ cukup bagus ya, ada kami perhatikan beberapa fasilitas seperti guiding block dan seterusnya, tetapi pemasangan dan pemanfaatannya itu masih belum kemudian dapat dimaksimalkan untuk penggunaan teman-teman disabilitas. Karena misalnya tiba-tiba di dalam guiding blocknya itu mengarah ke pohon atau ada orang parkir di sekitar-sekitar itu. Nah, inisiatif yang baik perlu juga dibarengi dengan sosialisasi, pemberitahuan lah kepada masyarakat bahwa fasilitas-fasilitas seperti ini tuh mestinya tidak digunakan secara sembarangan begitu ya. Apalagi saya lihat Pemkot cukup rutin juga ya belakangan ini melakukan penertiban-penertiban. Nah, mestinya juga fasilitas seperti guiding block ini menjadi bahan perhatian untuk fungsinya dimaksimalkan memang untuk dapat digunakan oleh teman-teman penyandang disabilitas.
15: Intinya menurut pandangan Anda, ini masih perlu effort khusus lagi, effort yang dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar bagaimana peningkatan layanan disabilitas, layanan itu sangat-sangat dibutuhkan, sangat perlu untuk inovasi yang lebih baru lagi.
16: Iya, terutama untuk layanan aksesibilitas fisiknya, terutama bagaimana memastikan kemudian teman-teman disabilitas itu bisa bermobilitas secara mandiri kemana-mana, itu sangat penting sih untuk saat ini diperhatikan.
17: Baik, Nus Harif Ramadan, terima kasih banyak ulasannya bersama
16: ya. Terima kasih. Salam wabarakatuh.
3: Program Landa Lives resmi berakhir di Bone. Hasil riset aksi didorong terus meluas. Laporan Suryani Arifin.
18: Setelah 5 tahun berjalan, program Land for Lives resmi mengakhiri seluruh rangkaian kegiatannya di Kabupaten Bone. Penutupan program ini dirangkaikan dengan acara dialog multipihak bertajuk Meneguhkan Komitmen Bersama untuk Langkah Sehat dan Masyarakat Sejahtera di Hotel Novena Watampone. Program Land for Lives sendiri merupakan riset aksi yang didukung pemerintah Kanada melalui Global Affairs Kanada yang dijalankan oleh ICRAF sejak tahun 2021. Dalam sambutannya, Wakil Bupati Bone Andi Akmal Paslu menyampaikan apresiasi mendalam atas hadirnya beberapa desa percontohan yang kini jauh lebih produktif. Ia berharap praktik pengelolaan bentang lahan ini dapat terus diperluas ke desa-desa lainnya demi menjaga ketahanan pangan dan ekonomi daerah.
19: Pengetahuannya, pendampingannya, kemudian sampai kepada pembiayaannya tentunya ya, sehingga ada beberapa desa yang sudah terlibat dari kepercontohannya, jadi penerapan daripada bagaimana lahan ini bisa digunakan untuk sesuatu yang produktif dan menjaga apa tadi ketahanan iklim dan juga ketahanan pangan dan juga sumber daya perempuan.
18: Senada dengan hal tersebut, Country Program Director ICRAF Indonesia Andre Eka Dinata mengingatkan pentingnya keberlanjutan daerah aliran sungai sebagai urat nadi kehidupan masyarakat. Menurutnya, ada 3 prinsip utama dalam pengelolaan bentang lahan.
20: Akan sebetulnya yang telah diberikan kepada pelaksanaan kegiatan ini mengalami komitmen dengan informasi.
18: Sementara itu, mewakili Global Affairs Kanada, Hari Basuki berharap hasil yang telah diraih selama 5 tahun terakhir dapat terus dikembangkan agar memberikan dampak yang lebih luas bagi masyarakat.
21: Konsep di dalam pembangunan, khususnya kerjasama pembangunan ya, seperti Kanada dengan Indonesia, kita tidak mungkin memberikan sesuatu itu seumur hidup kan ya, apa terus-terusan. Ini hanya merupakan sebuah proses kita mulai, dan kita harapkan bahwa apa yang sudah dicapai dalam 5 tahun ini bisa dikapitalisasikan, dikembangkan lebih lanjut, ditularkan ke yang lain.
18: Acara penutupan ini juga dimeriahkan dengan pameran produk usaha tani dampingan seperti gula aren, madu, minyak kelapa murni atau VCO, hingga manisan kolang kaling, serta penyerahan penghargaan bagi para petani pelopor dan 11 pimpinan OPD Mitra. Berakhirnya program ini diharapkan bukan menjadi akhir kolaborasi, melainkan awal untuk menjaga keseimbangan lingkungan dan kesejahteraan masyarakat Bone secara berkelanjutan.
3: Kemenangan Timnas Indonesia diharapkan bisa menjadi pemicu peningkatan sepak bola Indonesia. Laporan Zainal Abidin.
22: Kemenangan Timnas Indonesia dalam ajang FIFA Asian Cup 2026 diharapkan bisa menjadi pemicu bagi perkembangan sepak bola Indonesia, khususnya di Sulawesi Selatan. Pengamat sepak bola Mildan Midding saat dihubungi RRI kemarin mengatakan, kemenangan Timnas dalam salah satu ajang bergengsi sepak bola internasional tersebut memberikan dampak yang cukup signifikan pada dunia persepak bolaan di Indonesia. Di antaranya, akan meningkatnya ketertarikan para pemain Indonesia untuk bermain di Liga Nasional, baik di Piala Super hingga ke kelompok umur. Berdasarkan catatan sejarah, Timnas Indonesia telah beberapa kali lolos ke fase lanjutan dalam sejumlah ajang turnamen sepak bola internasional. Hal tersebut menjadi pertanda gerbong pemain muda Indonesia saat ini tengah bergerak naik ke tingkat selanjutnya.
23: Ya, saya kira itu sangat berdampak, sangat signifikan bahwa hasil semalam itu akan berdampak kepada Liga Super Indonesia. Kenapa? Karena rata-rata pemain yang ada di Liga Super tentu impiannya adalah bagaimana memperkuat timnas. Dan timnas semalam itu benar-benar menjadi magnet bagi pemain-pemain baik Liga 1, Liga 2, dan Liga 3. Dan di kelompok umur. Dalam catatan sejarah kita bahwa Indonesia ini adalah kebangkitan. Timnas Garuda mulai dari usia kita hampir pernah lolos semifinal Olimpik, kemudian kita pun lolos di Piala Dunia U17, dan sekarang kita lolos di Piala Asia U20. Nah, ini menandakan bahwa gerbong pemain-pemain muda kita sedang bergerak ke atas.
22: Dan berharap tren sepak bola yang saat ini tengah berada dalam fase yang baik dapat terus dipertahankan, serta bagi para pemain yang tengah merumput di kelompok usia muda untuk dapat meningkatkan level permainannya agar setidaknya bisa mempertahankan prestasi sepak bola Indonesia di mata dunia. Untuk RRI Makassar, Zainal Abidin melaporkan.
3: Kontingen Makassar andalkan 10 cabur unggulan untuk dongkrak perolehan emas, dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
2: Kontingen Kota Makassar mengandalkan 10 cabang olahraga unggulan untuk mendongkrak perolehan medali emas pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026. Meski memiliki cabur unggulan, KONI Makassar juga memaksimalkan seluruh cabang olahraga yang diikuti untuk menambah perolehan medali. Ketua KONI Kota Makassar Ismail mengatakan, 10 cabang olahraga unggulan telah dipetakan sebagai cabang olahraga yang memiliki peluang besar menyumbangkan medali. Namun cabang olahraga lain juga diharapkan mampu memberikan kejutan dan menambah perolehan medali emas bagi kontingen Makassar. Menurut Ismail, atletik dan renang menjadi beberapa cabur yang selama ini berpotensi mendominasi perolehan medali. Selain kedua cabur tersebut, sejumlah cabang olahraga baru juga dinilai memiliki peluang untuk menyumbangkan medali pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026.
5: Kalau Porprov ini biasanya atletik, renang, masih itu maka mendominasi, tapi insya Allah ada cabur-cabur baru yang masuk, itu yang akan mendapatkan medali, kayak pentathlon yang baru masuk.
2: KONI Makassar terus juga melakukan pemantauan terhadap perkembangan atlet dari berbagai cabang olahraga. Pemetaan cabang olahraga unggulan dilakukan untuk mengetahui potensi perolehan medali sekaligus menjadi bagian dari strategi persiapan menghadapi Porprov. Sementara itu, cabang olahraga yang tidak masuk dalam kategori unggulan tetap diberikan perhatian dalam bentuk program pembinaan dan persiapan. KONI Makassar juga berharap atlet dari seluruh cabang olahraga dapat menunjukkan kemampuan terbaik sehingga peluang menambah perolehan emas semakin terbuka. Dengan persiapan yang terus dimatangkan, KONI Makassar juga diharapkan mampu mengoptimalkan potensi 10 cabang olahraga sekaligus memaksimalkan peluang dari cabang olahraga lain pada Porprov Sulawesi Selatan tahun 2026 Bonewajo.
3: Psawi Sulsel siapkan atlet senior untuk kejurnas, kembali dilaporkan Amanda Salsabila Seleri.
2: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Psawi Sulawesi Selatan mempersiapkan atlet senior untuk mengikuti kejuaraan nasional yang rencananya berlangsung di Danau Sunter, Jakarta pada tanggal 22 hingga 29 November tahun 2026. Keikutsertaan tersebut menjadi bagian dari persiapan menghadapi Prapon. Sekretaris Umum Psawi Sulawesi Selatan Ismail Sereri mengatakan, atlet senior dipersiapkan untuk mengukur kekuatan daerah lain sekaligus melihat sejauh mana kemampuan atlet Sulsel. Hasil kejurnas nantinya menjadi bahan evaluasi sebelum memasuki tahap Prapon.
7: Persatuan Ski Air dan Wakeboard Indonesia Psawi Sulawesi Selatan tanggal 22 sampai 29 November 2026 mendatang berencana akan mengikutkan atlet seniornya di kejuaraan nasional yang berlangsung di Jakarta. Kejuaraan ini merupakan langkah awal bagaimana memantau lawan yang akan dihadapi di Prapon, dan tentunya ini akan menjadi titik awal pembinaan yang dilakukan oleh Psawi Sulawesi Selatan. Kami berharap bahwa ada dukungan dari pemerintah Sulawesi Selatan melalui KONI atau Dispora dalam hal pendanaan, karena kejuaraan ini sangat penting untuk mengambil poin dalam menghadapi Pekan Olahraga Nasional, terutama di babak kualifikasi PON yang berlangsung di tahun 2027 mendatang.
2: Psawi Sulsel berharap kebutuhan anggaran untuk mengikuti kejurnas dapat terpenuhi sehingga atlet senior yang dipersiapkan dapat tampil secara maksimal. Keikutsertaan dalam kejurnas juga diharapkan memberikan gambaran mengenai persaingan yang akan dihadapi Sulawesi Selatan pada Prapon mendatang.
3: Sekian Warta Berita Radio Republik Indonesia Makassar. Anda juga dapat mengakses siaran RRI Makassar melalui RRI Digital yang dapat didownload melalui Play Store dan App Store.

rri.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan rri.co.id mudah diakses.

0: Informasi cuaca.
1: Dengar Pro 1 melengkapi kebersamaan kita di Makassar. Pagi ini kami hadirkan informasi cuaca yang akan hadir selengkapnya bersama dengan Prakirawan Dwi dari BMKG Wilayah 4 Makassar. Dwi, silakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar setia RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kembali lagi kami informasikan perakiraan cuaca wilayah Provinsi Sulawesi Selatan yang berlaku hari ini, Rabu 7 Oktober 2026. Pada pagi hari ini, cuaca terpantau cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Siang dan sore hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan. Begitu juga dengan malam hari, cuaca diperkirakan umumnya cerah hingga cerah berawan di seluruh wilayah Sulawesi Selatan. Sedangkan untuk dini hari nanti, cuaca diperkirakan umumnya cerah berawan namun berpotensi terjadi hujan dengan intensitas ringan di sebagian wilayah Luwu Timur. Dengan suhu udara permukaan berkisar antara 18 hingga 36 derajat Celcius, dengan kelembapan udara berkisar antara 40 hingga 95%, dengan angin umumnya bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 12 hingga 36 km per jam. Kami himbau kepada masyarakat untuk waspada potensi angin kencang yang berpotensi terjadi di wilayah Bantaeng, Bulukumba, Goa, Jeneponto, dan Takalar, serta waspada potensi udara panas yang berpotensi terjadi di wilayah Baru, Bone, Bulukumba, Emrekang, Goa, Jeneponto, Kepulauan Selayar, Luwu, Luwu Timur, Luwu Utara, Makassar, Palopo, Pangkep, Parepare, Pindrang, Sidrap, Sinjai, Topeng, Takalar, dan Wajo. Demikian informasi cuaca yang dapat kami sampaikan dari kantor BBMKG Wilayah 4. Saya Prakirawan Dwi melaporkan. Terima kasih.
1: Terima kasih Rekan Dwi untuk informasi cuaca yang sudah dihadirkan dari BMKG Wilayah 4 Makassar.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.
4: Informasi Media Pro 1.
1: Kami hadirkan juga informasi media di ruang dengar Anda pendengar yang kami lansir dari rri.co.id di pagi hari ini di kebersamaan kita di Makassar pagi. Dari Jakarta, rapat paripurna ke-9 DPR RI Selasa 6 Oktober 2026 kemarin menghasilkan persetujuan menjadikan RUU 1 Data Indonesia menjadi undang-undang. Rapat dipimpin Ketua DPR RI Puan Maharani dan salah satu agenda yaitu pengambilan keputusan atas RUU 1 Data Indonesia. Hadir juga informasi untuk Anda pendengar terkait Menteri Perdagangan Mendak Budi Santoso mendorong pelaku UMKM melengkapi produknya dengan barcode agar lebih mudah masuk ke jaringan retail modern. Peluang tersebut didukung oleh luasnya jaringan minimarket di Indonesia yang kini berjumlah lebih dari 50 ribu gerai. Informasi lainnya untuk Anda, Ketua Badan Pemeriksa Keuangan BPK Ismayatun menyampaikan bahwa pemeriksaan BPK mendukung upaya penyelamatan keuangan negara mencapai 49,28 triliun rupiah. Kontribusi tersebut tercatat dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester IHPS 1 tahun 2026 melalui berbagai temuan pemeriksaan. Dan BPK mengungkap penyelamatan keuangan negara mencapai 49,28 triliun rupiah dari hasil pemeriksaan. Demikian informasi Media Pro 1.

0: Apakah kamu merasakan gerah dan kepanasan akibat perubahan suhu bumi yang kian naik dari waktu ke waktu? Sensasi panas yang kita rasakan akhir-akhir ini adalah konsekuensi buruk dari gaya hidup kita sehari-hari, sehingga menjadikan efek rumah kaca. Tahukah Anda? Efek rumah kaca adalah peningkatan konsentrasi gas-gas rumah kaca akibat aktivitas manusia, seperti membuang sampah plastik yang mencemari air, serta tingginya tingkat polusi udara telah mengganggu keseimbangan alam ini, menyebabkan dampak serius bagi lingkungan dan kehidupan manusia. Efek rumah kaca menyebabkan peningkatan suhu global yang mengakibatkan perubahan iklim ekstrim seperti banjir, kekeringan, dan peningkatan frekuensi badai, juga pencemaran ekosistem dan percepatan pencairan es di kutub. Efek rumah kaca dapat ditangani dengan cara mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan mengadopsi energi terbarukan, mendukung restorasi hutan untuk menyerap gas karbon, serta meningkatkan pendidikan dan kesadaran publik tentang pentingnya mengurangi jejak karbon seperti polusi dan limbah plastik.
1: Makassar pagi ini.

0: juga ngurusnya lama, dokumennya banyak. Benar-benar ya, cuma ngurus izin ini saja lama banget.
1: Ini saya juga menyampaikan masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Sudah gitu, lampu penerangan jalan juga mati. Bahaya banget buat pengguna jalan. Apalagi jalan di sana ramai.
0: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
1: Tapi masalah saya lebih penting.
2: Sudah, jangan rebutan. Sekarang semua keluhan, masalah atau informasi yang ingin disampaikan ke publik bisa lewat Halo RRI.
3: Halo RRI.
2: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah atau informasi melalui telepon dan WhatsApp di 0821-3333-9440 dan media sosial at RRI_Pro1Makassar pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Tengah di Pro 1 RRI Makassar 94,4 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
5: Di lorong-lorong yang sempit, yang penuh dengan kenangan dan cerita, seringkali ada bisikan-bisikan yang menyakitkan. Bullying atau perundungan. Kadang tidak tampak secara fisik, tetapi dampaknya bisa menghancurkan hati. Tidak jarang kata-kata pedas dan hinaan merusak semangat seseorang. Kita semua tahu bahwa hidup di lorong bukan hanya tentang melangkah, tetapi juga tentang saling mendukung, peduli, dan menjaga satu sama lain. Dalam komunitas yang erat, saling menghormati dan memahami adalah kuncinya. Tidak ada tempat untuk kekerasan, baik fisik maupun verbal. Kita harus sadar bahwa setiap tindakan kita, sekecil apapun itu, dapat memberikan dampak besar terhadap orang lain. Apakah kita ingin menjadi bagian dari solusi atau bagian dari masalah? Mari kita bersama-sama menciptakan lorong yang lebih aman, di mana semua orang bisa merasa dihargai dan diterima. Dengan menghentikan perundungan, kita tidak hanya membela diri kita, tetapi juga memberikan ruang bagi orang lain untuk tumbuh dengan penuh rasa percaya diri. Dalam setiap langkah, mari kita ingat bahwa kebaikan tidak akan pernah kalah dengan kebencian. Jadi, mulailah dari diri kita. Mulailah dari lorong ini. Mari hentikan perundungan. Mari bangun kebersamaan yang lebih kuat, lebih peduli, dan lebih penuh cinta. Setiap kata yang baik dan tindakan

0: tindakan positif yang kita lakukan akan membuat lorong ini menjadi tempat yang lebih baik untuk semua.
1: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Din, ayo berangkat. Kita sudah hampir terlambat nih.
2: Tunggu dulu, kamu belum pakai helm.
1: Ah, deket kok. Cuma sebentar.
2: Kecelakaan tidak melihat jarak, Raka. Mau dekat atau jauh, kita tetap harus berhati-hati.
1: Iya, Din. Aku pakai helm dulu ya. HP kok bunyi, Din?
2: Jangan diambil sekarang.
1: Cuma mau lihat pesan.
2: Kalau mata kamu fokus ke HP, siapa yang memperhatikan jalan?
1: Bener juga ya.
2: Pesan bisa dibalas nanti, keselamatan tidak bisa diulang.
1: Ternyata, berkendara itu bukan cuma soal cepat sampai,
2: tapi juga tentang bagaimana kita bisa sampai dengan selamat.
1: Pakai helm,
2: fokus di jalan,
1: dan jangan gunakan HP saat berkendara.
2: Satu keputusan kecil bisa menyelamatkan diri sendiri dan orang lain.
1: Jadi, jangan tunggu kecelakaan untuk mulai berhati-hati.

0: Bagaimana Anda menanggapi ragam topik aktual yang menjadi trending di masyarakat?
1: Benarkah dana desa mensejahterakan desa? Ya, boleh jadi, boleh juga tidak. Iya.
2: Mungkin kalau ini hari harus saya pertegas kok tidak layak. Alasannya yang pertama adalah...
1: Yang jelas, ya, saya ingin komentari ini antara berhentinya hujan selama 5 hari itu dengan nasib petani. Petani kan saat ini, Mbak, sedang melakukan penanaman.
0: Ragam perspektif dari sudut pandang yang berbeda.
3: Tapi sekarang, berapa hari terakhir ini sampai orang pada mengeluh, masa sih kita buka petani saja sampai ditempuh 1 jam. Jalan sambahnya yang rusak.
4: Menarik ya, satu kata kunci bahwa berbaur dengan kita itu biasa. Jadi penekanannya adalah kita sama-sama yang berbaur dengan masyarakat Kota Makassar.
0: Opini Publik Makassar pagi ini, setiap pukul 7 waktu Indonesia Tengah di 94,4 Pro 1 RRI Makassar.
5: Channel informasi dan inspirasi. Pro 1.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Makassar. Saya Arti Alfiarti yang menyapa Anda di kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi hari ini, hari Rabu 7 Oktober 2026. Dan saya gak sendiri ya, ada teman-teman dari magang Universitas Kristen Indonesia Paulus UKIP Makassar, ada Selvina dan juga Delsi di samping kanan saya. Baiklah, kami akan mengawal Anda, menemani Anda di untuk beraktivitas di pagi hari ini, dan tentunya ada satu topik yang akan kami hadirkan. Menantikan Anda sebentar untuk bergabung bersama dengan kami di 0821 3333 9440, baik itu secara live atau mungkin langsung ke aplikasi TikTok RRI Pro 1 Makassar pagi hari ini. Dan pendengar, kami hadirkan terlebih dahulu informasi terkait camat dan lurah diminta agar lebih fokus dan berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Hadir informasinya bersama dengan reporter RRI Makassar, Edwin Maskut.
7: Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah meninggalkan pola kerja seremonial dan administratif serta fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Hal itu disampaikan Munafri Arifuddin usai memimpin rapat koordinasi bersama camat dan lurah sekota Makassar di kantor Balai Kota Makassar. Munafri menegaskan keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari banyaknya kegiatan maupun serapan anggaran, tetapi dari manfaat yang dirasakan langsung masyarakat. Munafri juga meminta camat dan lurah turun langsung melihat kondisi warga, membangun kolaborasi lintas wilayah, serta menciptakan inovasi yang menghasilkan manfaat nyata.
8: Makanya saat ini dibutuhkan lurah yang benar-benar peduli, lurah yang punya kemampuan inovasi, lurah yang mau turun ke masyarakatnya, begitu pula dengan camat. Maka ini adalah pertemuan bulanan untuk saling mengontrol hal-hal apa lagi yang mungkin kita sudah pernah rencanakan tapi belum jalan. Terus apa masalahnya, di mana masalahnya, apa kendalanya, kita harus selesaikan secara bersama-sama. Nah itulah tadi saya memanggil lurah bahwa memastikan lagi, mengingatkan lagi kepada lurah bahwa kalian ini adalah garda terdepan wajib pemerintahan di Kota Makassar. Kalau kalian tidak melakukan tugasnya dengan baik, tentu pelayanan-pelayanan langsung, khususnya pelayanan dasar di masyarakat ini, pasti akan bermasalah. Nah, sehingga ini harus terus bonding antara kita pemerintah dengan masyarakat, sehingga persoalan-persoalan itu selesai dengan diskusi, selesai dengan komunikasi, dan seperti itu sih sebenarnya.
7: Munafri turut mengatensi tugas pemimpin wilayah bukan sekedar menyelesaikan administrasi, tetapi harus memiliki integritas dan memastikan setiap program memberikan outcome bagi masyarakat.

0: Itu dia mendengar informasi dari reporter RRI Makassar Edwin Masud terkait camat dan lurah diminta agar lebih fokus dan berkolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat. Saya jelaskan dulu ya pendengar, untuk pagi hari ini topik kita adalah sistem birokrasi pemerintah. Sudahkah berorientasi pada pelayanan publik? Kalau kita berbicara seputar pelayanan publik yang diberikan dari pemerintah kepada masyarakat, ada beragam ya. Entah itu dari sektor pendidikan, transportasi, pelayanan, pengurusan, ada masih banyak lagi. Jadi kita lihat dari sudut hal yang tersebut, dengan adanya sistem birokrasi pemerintah yang tadi disampaikan, diharapkan agar semua unsur pemerintah ini meninggalkan pola kerja seremonial dan administratif, tetapi fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Dan tugas pemimpin wilayah juga ini bukan sekadar menyelesaikan administrasi, tetapi harus memiliki integritas dan memastikan setiap program memberikan outcome ya bagi masyarakat. Inilah bagaimana di tempat tinggal Anda, pelayanan yang Anda dapatkan, entah itu masyarakat umum ataupun juga teman-teman disabilitas, dengan adanya sistem birokrasi pemerintah yang dihadirkan saat ini, sudahkah berorientasi pada pelayanan publik? Silakan, Anda boleh bergabung 0821 333 3344 0, kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, pagi Mbak Arti.
0: Pak Upi di Bone.
1: Ya.
0: Sehat Pak Upi?
1: Alhamdulillah.
0: Ya. Pak Upi di Bone, mungkin ada pengalamannya ini ketika mungkin melaksanakan kegiatan pengurusan pelayanan publik yang diberikan kepada Pak Upi ini, sudahkah maksimal atau seperti apa Pak Upi?
1: Ya, sebagai anu ya, punya sebagai di punya kurungkan saya sebagai disabilitas ya. Artinya selama ini anu Pak, artinya sendiri selama alhamdulillah pelayanan sudah kan, alhamdulillah sudah bagus,
0: sudah bagus,
1: sudah mendingan dibanding ingatnya dari dibandingkan sebelumnya Mbak.
0: Iya. Pelayanan yang seperti apa biasanya yang ketika Pak Upi mengurus sesuatu ini yang merasa ini sangat dibutuhkan begitu untuk teman-teman disabilitas Pak Upi?
1: Yang paling utama artinya, yang paling utama artinya pengurusan yang pernah ya perlu anu. Tapi artinya sendiri selama artinya alhamdulillah dengan artinya fasilitas yang pernah ada saya dapati ya.
0: Dari segi fasilitas dan pelayanannya mungkin ramah ya Pak Upi?
1: Iya, Pak. Yang paling utama Mbak, artinya pelayanannya bukan cuma kita bilang dari pelayanan di kantornya Mbak, artinya pelayanannya, penyebut bolanya perlu mungkin Mbak kena. Banyak disabilitas yang utamanya yang di anu Mbak, ini kita orang dari desa Mbak ya. Ini suara orang desa yang berbicara. Ya, masih banyak artinya disabilitas yang di pelosok, artinya sampai sekarang belum punya belum punya nomor kependudukan, dalam artian belum punya KTP Mbak.
0: Jadi harapannya Pak Upi ada layanan jemput bola ini khususnya teman-teman penyandang disabilitas.
1: Iya, karena kan namanya disabilitas itu macam-macam, ada yang artinya sedang, ada yang berat, ada yang ringan Mbak. Khususnya ringan-ringan ya masih bisa artinya dibantu oleh keluarga atau difasilitasi ya, digerakkan. Tapi kalau misalnya kalau yang tidak bisa, kita yang punya kemana-mana atau kita nak ada fasilitasi, apalagi aksesnya susah bagaimana.
0: Baik, oke, okay. Baik.
1: Paling utak, iya.
0: Baik Pak Upi.
1: Saya suarakan di sini, banyak teman-teman di Bon, seperti yang kita bersama Mbak ya, rekan-rekan saya yang sering gabung, dia ada rekan saya yang sering gabung di Kaluer yang itu Mbak, ya. Jadi itu termasukan disabilitas itu Mbak, artinya saya peliharin Mbak, kebanyakan artinya pemerintah tidak bisa jemput bola Mbak.
0: Baik.
1: Banyak teman-teman artinya yang punya kenal mendapatkan perlindungan dari pemerintah karena gara-gara administrasi pendudukannya tidak ada. Kan tidak terurus Mbak, terima kasih.
0: Baik. Baik, terima kasih untuk Pak Upi yang ada di Kabupaten Bone. Ini Arti sudah catat ya, berharap ini adanya layanan jemput bola khususnya untuk teman-teman disabilitas agar mereka terfasilitasi. Karena seperti informasi dari Pak Upi ini, sebenarnya kalau di teman-teman disabilitas ini mungkin dalam kategori ringan dan sedang, mungkin mereka masih bisa melakukan pengurusan begitu untuk mendapatkan pelayanan publik dari pemerintah. Tetapi dengan kategori berat ini sudah tidak mampu mungkin untuk datang langsung. Jadi harapannya ada layanan jemput bola yang dihadirkan. Terima kasih Pak Upi dari Kabupaten Bone. Silakan yang lain, kami nantikan pendengaran 082133339440. Kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi saat ini kita berbicara seputar sistem birokrasi pemerintah sudahkah berorientasi pada pelayanan publik. Apakah ketika Anda melakukan pengurusan ini, pola kerja yang secara administratif yang ribet begitu sudah tertinggalkan, diganti dengan hal-hal yang terus memberikan pelayanan publik yang terbaik kepada masyarakat. Seperti informasi tadi, khususnya di Kota Makassar pendengar ya, di mana informasi yang sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda yang menginformasikan kalau Wali Kota Makassar, Bapak Munafri Arifuddin meminta camat dan lurah meninggalkan pola kerja seremonial dan administratif, serta fokus menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Kita terima pendengar kita. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini Publik.
2: Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Aldi di Pinrang.
2: Iya.
0: Gimana kabarnya ini? Apakah sudah terjadi pemadaman lahan ini di sana, Pak Aldi?
2: Kemarin sekitar pukul 2.3 sampai pukul 4 ya. Masih di lokasi dengan memakai alat seadanya, pakai ember dan tangki-tangki kecil itu. Iya. Namun kobaran api aduh susah ditaklukkan ya, karena begitu angin kencang. Namun ketika ditinggalkan lokasi dan setelah besoknya nyala lagi.
0: Jadi masyarakat di sana berjibaku ini mengawasi jangan sampai tiba di permukiman warga, Pak.
2: Karena di situ kebetulan juga punya ada lokasi di situ ya,
0: okay.
2: Dikelilingi oleh tetangga-tetangga kebun itu ya.
0: Yeah.
2: Jadi sebenarnya sih kalau ada perhatian pemerintah dari kabupaten itu menuju ke kecamatan Lembangin bagian utara ini, karena sangat memperhatikan. Kalau dari kita melihat dari jalan poros itu begitu-begitu tidak terlihat.
0: Oh ya. Nanti ya, mendekati titiknya baru terlihat.
2: Sebentar ya.
0: Iya. Baik. Ya. Silakan topik kita pagi hari ini seputar sistem birokrasi pemerintah sudahkah berorientasi pada pelayanan publik? Bagaimana mungkin pengalaman dari Pak Aldi ketika melakukan pengurusan ya, atau mungkin dari segi transportasi seperti apa? Apakah ini sudah sangat membantu masyarakat begitu atau seperti apa? Ada masukannya juga mungkin dari Anda?
2: Kalau di daerah saya sendiri Kecamatan Lembang ini, yang pertama itu pelayanan pajak ya, Samsat. Sejak beberapa tahun itu melayani di kantor, di aula kantor Camat Lembang, Kecamatan Lembang ya. Kedua menyusul itu pelayanan penyambungan plat plat kendaraan ya. Terus ini juga sudah baru satu kali ya melaksanakan ya. Melayani catatan sipil di aula Kecamatan Lembang itu sudah berlangsung. Cuman agak-agak beda ya ketika di kantor dinas dengan di luar kantor ya.
0: Bedanya bagaimana?
2: Tabe ya, bukannya bagaimana?
0: Lebih ribet kah soal administratif atau gimana?
2: Tidak beraturan di situ saya lihat. Jadi Pak ini, karena saya tegur, Bu kalau melayani makan dulu makan dulu baru melayani, atau sekalian selesai ada jam yang ditentukan
0: supaya ramah.
2: Iya. Ya. Supaya beraturan begini.
0: Okay.
2: Kalau dicapiskan begitu saya lihat apa keaturan nomor 12, 13 itu siapa yang data begitu ya. Seharusnya diatur sebagaimana supaya indah kelihatan dan teratur. Saya bilang kalau begini modelnya bagaimana ya? Ini saya lihat langsung, ini bukan gara-gara ya, saya lihat langsung dan begitu kenyataannya.
0: Mungkin baik. Ada. Jadi masukannya seperti apa Pak Aldi?
2: Ya masukannya diaturlah bahwa siapa yang datang lebih duluan yang begini. Kamu di sini. Saya lihat di situ ya, siapa yang sodorkan itu dilayani, saya lihat.
0: Yeah.
2: Atau memang perbedaan melayani ketika di kantor dinas atau di luar kantor ya begitu ya.
0: Baik.
2: Memang di situ ada dua tempat di situ, ada di luar ada juga di dalam. Ini ya saya ketika ada yang mendengarkan ini ya instansi terkait ya, supaya kalau melayani di luar itu dilengkapi alatnya dan juga pelayanannya beraturan. Jangan yang sodorkan berkasnya cepat dilihat bagaimana ya.
0: Oh, okay.
2: Nah, seperti itu ya.
0: Baik.
3: Jadi lumayan bagus ya.
2: belum lagi yang selalu di dam-dam ke masyarakat itu damkirnya untuk wilayah Kecamatan Lembang itu yang ada di dekat-dekat kota ini jangkauannya apa perjalanan dari sana itu cukup jauh ya.
0: Iya.
2: Jadi harusnya ada juga di Kecamatan Lembang.
0: Baik.
2: Seperti ini kan ini kami memadamkan api dalam kondisi alat seadanya begitu ya. Dan juga kehutanan juga tidak muncul-muncul kemarin. Terus datang satu kali tapi tidak pernah lagi.
0: Baik.
2: Masyarakat bertanya kenapa okay. Cuma satu kali. Harusnya harus muncul sesekali begitu kan. Supaya melihat keadaan yang sebenarnya.
0: Mm-hmm. Oke. Okay.
2: Nah, sangat sangat memperhatikannya. Ya kurang begini-begini gitu ya.
0: Terima kasih Pak Aldi.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Aldi Hidayat di Desa Pangaparang, Kecamatan Lembang, Kabupaten Pindrang. Terima kasih sudah bergabung juga bersama dengan kami memberikan komentarnya. Tadi yang menjadi catatannya arti ya, adakah perbedaan pelayanan di dalam kantor, dinas, dan kegiatan di luar ini. Terima kasih Pak Aldi, kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
3: Waalaikumsalam, selamat pagi Kak
0: Indah yang ada di Sopeng. Yeah. Kayaknya suaranya udah pulih ya, Indah.
3: Abis minum air hangat.
0: Oh. sehat terus, Indah.
3: Amin, makasih ya, Karti cantik.
0: Iya, gimana tanggapannya, Indah, seputar sistem birokrasi pemerintah ini ya? Sudahkah berorientasi pada pelayanan publik? Mungkin ada pengalamannya dari Indah ketika mengurus sesuatu atau naik transportasi?
3: Kalau di Kabupaten Sopeng itu pelayanan itu ada yang namanya MPP, Maktabi, ya kan, di sini. Jadi semua urusan-urusan itu alhamdulillah saya lihat, tidak tahu kalau di belakang saya, tapi kalau di depan yang saya lihat itu alhamdulillah lancar, transparan dan berinteraksi sama masyarakat. Mm-hmm.
0: Okay. Tapi
3: terkait dengan pengalaman saya, ya itu waktu saya dulu di Makassar ya kan. Kalau di sini alhamdulillah mungkin adanya kemajuan teknologi, tak tahu semua berubah. Alhamdulillah semua yang saya dapat, tidak tahu kalau saya tidak dapat atau karena setiap instansi atau setiap itu pasti berbeda-beda pelayanannya kan? Jadi kita yang ditanyakan yang didapat, bukan yang tidak kita tahu. Jadi kalau yang saya dapat itu alhamdulillah transparan Kak dan
0: petugasnya ramah.
3: Petugas baru kita kasih assalamualaikum, baru sampai okay. Ibu. Itu kan istilahnya di sini Kak, MPV Maktabi. Ya kan, jadi itu Maktabi itu kita melayani itu dengan cara itu sopannya kan, tabe itu rendah sopan gitu Kak. Jadi itu yang diproseskan di kabupaten sini Kak.
0: Baik.
3: MPV Maktabi itu pelayanan publik Maktabi. Artinya itu sopan
0: semua pelayan
3: baru masuk saja di pintu assalamualaikum
0: sopan senyum itu, santun apalagi itu
3: agak puan dianu lo gimana puan itu kan di sini. Jadi alhamdulillah kalau di sini nggak tahu kalau ya di tempat-tempat lain nggak tahu karena kan banyak instansi Kak di sini.
0: Baik.
3: Iya, mungkin seperti itu.
0: Baik, terima kasih Indah
3: di sini Kak, dan mudah-mudahan mudah-mudahan selanjutnya seperti itu seterusnya, itu yang kita butuhkan oleh masyarakat umum Kak Adi.
0: Terima kasih.
3: RRI juga tetap jaya di udara. Makasih. Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indah yang ada di Sopeng, kalau dari pengalamannya Indah ini memang sudah terpantau ramah semua para petugasnya ya, memberikan pelayanan kepada masyarakat ketika datang ke kantor dinas ini dalam melakukan pengurusan. Silakan 082133339440, kita terima pendengar kita kembali. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum. Opini publik.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Pak Abdullah Sewang di Makassar. Sudah sarapan kah?
4: Sudah nih, Barti.
0: Sudah mantap ini. Ya, komentar Ki Pale dulu ini. Kita berbicara seputar sistem birokrasi pemerintah. Sudahkah berorientasi pada pelayanan publik? Ada pengalamannya mungkin Pak Abdullah Sewang ketika melakukan pengurusan atau mungkin dilihat dari segi transportasinya. Ada banyak hal kalau kita berbicara seputar pelayanan publik ini.
4: Kalau kita dengar-dengar sekarang masyarakat ya, memang ada sudah lebih maju dan lebih baik. Ya. Kalau saya mengurus-mengurus saya langsung ini karena saya tahu situasi dan taktik di kantor itu bagaimana. Jadi semuanya saya kira sudah lebih baik dan aman. Tetapi yang kita tadi cermati ini. Durasamat memang seharusnya dia turun ke masyarakat
0: supaya tahu langsung.
4: Bisa tahu langsung seperti sekarang ini kan sudah mau musim hujan.
0: Iya.
4: Tinggal berhitung hari musim hujannya ini. turun dan perbaiki itu renasi pemerintah wali kota, supaya kota tidak banjir pada waktu musim hujan. Ini renasi-renasi ini tertutup semua, dan itu sampah-sampahnya tanah-tanahnya sudah menutupi itu got-got semua. Jadi sekarang waktu itu bisa dikerjakan. Kalau waktu itu banjir baru dikerjakan, tidak efektif itu orang yang bekerja karena tidak banyak air. Sekarang ini tanahnya, ini sampahnya mau dikasih semua, tidak ada yang mau bekerja.
0: Jadi pemerintah ini khususnya RTRW, kalau harapannya Pak Abdullah Sewa gini, jangan hanya menyelesaikan administrasi begitu saja ya, tapi langsung turun langsung ke masyarakat untuk menciptakan inovasi yang mungkin menghasilkan manfaat nyata ini bagi mereka.
4: Betul begitu, Barti. Iya. Sebab kenapa? Kalau camat dengan turun ke lapangan itu ke masyarakat, itu masyarakat mengatakan, oh baiknya tahu pemerintah sekarang dia perhatikan sih, ini buktinya durangnya camatnya turun pada kita, bagaimana renasinya perlu dikerja, kita bantu. Jangan itu uang disimpan apa. Turunkan cara ke masyarakat untuk dibekerjakan itu renasinya. Renasi sekarang sedang tertutup semua.
0: Baik.
4: Kenapa sering terjadi banjir? Renasi tertutup. Iya. Kerjakan itu. Wali kota jangan simpan-simpan uang di yang itu persiapan seperti tidak. Kerjakan saya sekarang. Tidak ada itu. Kalau tidak mungkin wali kota dikatakan korupsi. Kalau habis uangnya mempergunakan untuk kemaslahatan, tidak ada itu.
0: Baik, Pak Abdullah Sewa.
4: Ada pendaftaran, ada daftarnya. Ini.
0: Baik.
4: Biarkan saja supaya ini kota jadi aman. Kalau musim hujan, tidak ada banjir-banjir yang dikatakan menderita, kasihan.
0: Baik.
4: Iya. Saya kira itu masukan saya.
0: Ya, terima kasih.
4: Pagi ini. Semoga wali kota mendengar permintaan kita semua.
0: Terima
4: kasih, selanjutnya kita selalu.
0: Amin.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdullah Sewang di Faisal 17 Makassar. Terima kasih Pak. Dari Pak Abdullah Sewang kita menyapa Pak Fajar di Kota Palopo. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Fajar.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Arti.
0: Salam sehat Pak Fajar.
5: Ya, alhamdulillah sehat walafiat.
0: Baiklah Pak Fajar, mungkin ada tanggapan lain atau informasi yang bisa di-share? Ini mungkin pengalaman dari Pak Fajar ketika melakukan pengurusan ini. Sudahkah dengan adanya sistem birokrasi pemerintah, sudahkah berorientasi pada pelayanan publik ini memuaskan menurut Anda?
5: Terima kasih. Kalau birokrasi pemerintahan sekarang ini, itu sudah cukup berterima kasih banyak, Ibu Arti. Karena kenapa saya katakan demikian? Karena mulai dari kelurahan itu sudah memberikan pelayanan yang semaksimal kepada masyarakat dan tidak dipungut biaya apapun.
0: Gratis.
5: Gratis. Mau di mengurus pengantar kartu keluarga, mau mengurus surat keterangan pindah penduduk, mau mengurus KTP harus melalui kelurahan semua. Kemudian kalau sudah ada surat keterangan pengantar ke Kacapil kan, nah di situ dibuatkan lagi. Jadi sekarang ini pemerintah, baik pemerintah pusat, provinsi, daerah itu, kalau saya ya berarti sudah
0: memuaskan,
5: memberikan pelayanan ya sudah memuaskan sekali buat masyarakat.
0: Baik.
5: Karena tidak ada sekarang itu dikatakan urus keterangan keluarga dibayar, tidak ada misalkan. Begitu saja. Baik. Yang buat
0: terima kasih Pak Fajar. Ya, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar di Kota Palopo, terima kasih sudah bergabung. Terputus, dicoba kembali pendengar 0821 3333 9440. Kita terima dulu, ada Pak Jono di Makassar. Halo, selamat pagi. Assalamualaikum Pak Jono.
6: Selamat pagi Arti.
0: Kenapa suaranya kabar? Pak Jono seraka?
6: Iya, serak-serakan, serak-serak becek.
0: Serak-serak becek. Oke, pakai masker Pak Jono, karena memang sudah ada himbauan dari Gubernur Sulawesi Selatan ini untuk penggunaan masker kepada seluruh masyarakat. Iya, silakan tanggapannya ini, sistem birokrasi pemerintah sudahkah berorientasi pada pelayanan publik? Pengalaman nyata ini dari Pak Jono ketika melakukan pengurusan mungkin.
6: Sudah ada ya, peningkatan sebagai di birokrasi dan pelayanan publik. Saya kira mengenai transportasi kan ada sekarang.
0: Iya.
6: Bagaimana sekarang berbagai macam transportasi ditawarkan oleh pemerintah kepada masyarakat, ya tinggal masyarakat saja. Mm-hmm. Dia mau memanfaatkan itu atau tidak. Ini kan seperti itu. Mm-hmm. Yang kedua, terutama pelayanan publik ya, kan khusus di kantor-kantor, saya kira sudah bagus lah. Mm-hmm. Karena saya ini pengalaman baru-baru ini saya mengurus di Capil.
0: Iya.
6: Ya, sungguh luar biasa lah anunya, pelayanannya lah.
0: Yeah.
6: Beda dulu. Mm-hmm. Sekarang itu kita langsung dengan ramah, sebisa bantu lah, tapi bisa saya bantu.
0: Oh, langsung ya?
6: Mm-hmm. Iya. Jadi tidak terlalu aneh lagi lah. Artinya masyarakat tidak terlalu kaku lah pengurus, karena memang petugas-petugas di sana ya ramah-ramah lah ya.
0: Iya. Yeah.
6: Dalam melayani masyarakat.
0: Dan melayani.
6: Iya. Cuma kadang ada juga memang yang diperbaiki. Terutama di kantor-kantor murah ya.
0: Mm-hmm. Masukannya apa Pak Jono?
6: Karena kan pelayanan bilang gratis, tapi mintanya harus dibayar juga.
0: Oh, masih ada seperti itu?
6: Iya, ada. Mungkin Pak Wali Kota bisa cek NDC lagi setiap hari. Yang ditanya ke masyarakat di sana yang lagi mengurus lah.
0: Mm-hmm.
6: Iya. Ini gratis-gratis, tapi ya biasa ada uang 1.000, apa kita harus bayar.
0: Ataukah ini itu mungkin dari masyarakatnya yang memberikan langsung, atau mungkin ada permintaan? Iya, kan bisa saja begitu.
6: Petugasnya minta langsung. Mm-hmm. Iya, seperti itu. Dan kadang-kadang kalau kita mengurus kebutuhan ada palur di sana, ya kadang-kadang juga buka-buka masam lah.
0: Oh, oke.
6: Okay. Iya, kadang-kadang ada yang tidak rela lah, tidak ikhlas lah. Itu tadi.
0: Padahal ini salah satu bentuk pelayanan kepada masyarakat.
6: Iya, betul. Padahal ini kan seharusnya kan mereka pelayanan yang sepenuh hati lah kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
6: Ya kan? Karena itu kan memang sudah tugas Anda.
0: Yeah.
6: Seperti itu. Kalau memang gratis ya gratis, tidak usah perlu. Banyak kalau ada pengalaman dari teman-teman juga, kadang banyak lah. Saya harus punya teman.
0: Iya. Yeah.
6: Disuruh beli sesuatu, baru tanda tangan, begini juga.
0: Baik.
6: Jadi perlu di kantor-kantor lurah itu yang perlu diperbaiki pelayanannya lah.
0: Mm-hmm.
6: Iya kan? Dan untuk mengenai turun ke lapangan, sama juga Pak RT, Pak Lurah, Pak Camat, terutama juga Pak Wali, turun ke lapangan lah Pak.
0: Yeah.
6: Sebelum mengenai suatu kebijakan, maka turun ke lapangan, apa yang bisa diberikan kepada masyarakat.
0: Mm-hmm.
6: Itu adalah masalahnya sekarang, kebijakan juga banyak yang salah, sesara tidak sesuai dengan peruntukannya.
0: Iya. Yeah.
6: Karena biasanya itu dia tidak tahu kondisi lapangan, langsung mengeluarkan sebuah kebijakan.
0: Mm-hmm.
6: Akhirnya juga masyarakat, ini apa maksudnya ini? Ya kan seperti itu.
0: Mm-hmm.
6: Jadi mau lurahnya, mau camatnya, pernah Pak Walinya ya, sama lah pada saat mau kampanye, Pak, kita masuk lorong lah.
0: Yeah.
6: Dan kalau lorong buntu saja kita masuki.
0: Yeah.
6: Justru sekarang saatnya Anda masuk lorong, keluar lorong lagi. Seperti itu untuk melihat kondisi masyarakat Anda di lapangan lah, supaya ketika Anda mengambil satu kebijakan betul-betul sesuai dengan kepentingan dan untuk masyarakat banyak seperti itu. Baik. Seperti itulah.
0: Baik Pak Jono.
6: Iya, lanjut juga, sehat selalu.
0: Selamat pagi Pak Jono yang ada di Makassar ya. Kami sudah catatin semua masukan Anda pendengar. Kita rehat sejenak, ada informasi yang akan melengkapi kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Sebentar kami juga masih akan membuka line telepon untuk Anda memberikan komentarnya pagi hari ini. Tetap bersama kami.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: RRI.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru, dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI, menjadikan RRI.co.id mudah diakses. RRI.co.id, akurat, terpercaya.
2: Makassar pagi ini. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita memang sewajarnya mengakui bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara kita sedang mendapatkan ujian yang serius. Ada banyak orang yang marah dengan segala peristiwa yang terjadi. Ada banyak yang kecewa sehingga punya pikiran untuk memisahkan diri dari Republik Indonesia. Tentu saja, kalau kita kembali ke masa silam, para pendiri bangsa dari berbagai daerah, dari Sabang sampai Merauke, mereka bersepakat, bersatu di dalam naungan negara yang bernama Republik Indonesia. Tentu dengan visi yang luhur, agar negara ini menjadi rumah besar bagi semua pihak. Semua pihak itu tentu saja mencakup mereka yang berbeda secara agama, berbeda secara suku atau etnik, berbeda ras, termasuk juga berbeda strata sosial. Dalam konsep negara sebagai rumah bersama, tentu saja tidak ada yang boleh tidak terayomi, tidak ada satupun yang boleh tidak terlindungi. Tegas dinyatakan semuanya, semua anak bangsa harus diayomi, dilindungi, didukung untuk mencapai kesejahteraan dan kebahagiaan. Pertanyaan mendasarnya adalah, apakah masih ada harapan? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu saja harus berkata, harapan itu masih ada. Dan kita yang harus menyalakan harapan itu. Kita mewarisi negeri yang indah, negeri yang kaya dari para nenek moyang kita, para leluhur kita, para pendiri bangsa. Janganlah sampai kita dicatat oleh sejarah sebagai pihak yang menghancurkan negara ini. Maka lagi-lagi, menjadi sangat penting bagi kita untuk kembali kepada nilai luhur Pancasila. Hidup berketuhanan, berkemanusiaan, hidup dengan semangat persatuan, hidup dengan semangat kerakyatan dan keadilan. Mari, tidak ada kata terlambat, kita perbaiki semuanya. Kita hayati dan hidupkan Pancasila di tanah ini.
2: Kilau Pancasila,

0: Terima kasih pendengar untuk Anda yang saat ini masih terus setia bersama kami di Pro Satria dari Makassar, kanal informasi dan inspirasi. Kita terima lagi yang ingin bergabung, silahkan ya di 082133339440. Halo, selamat pagi, assalamualaikum.
1: Halo, assalamualaikum Barti.
0: Iya, dari
1: Bangone di Parepare Barti.
0: Bangone, apa kabar Bangone? Baru lagi Arti dengar suaranya nih.
1: Baru lagi masuk ini karena sibuk mengurus masyarakat ini.
0: Mantap, siap ini. Gimana? Biasa kan Bang One mengatakan ini Pak RT ya atau Pak RW Bang One?
1: Pak RW.
0: Dan ini harapannya ya. Berharap juga Pak RW dalam sistem pemerintahan juga tetap memberikan pelayanan yang maksimal begitu kepada masyarakat.
1: Kalau
0: bagaimana?
1: RT itu kan di bawahnya RW.
0: Iya, tanggapannya kalau selama ini Pak Bang One?
1: Gini Mbak, saya cerita fokus Parepare saja.
0: Iya, silakan.
1: Parepare ini ada deadline itu TSM-nya terbaik, sejahtera dan maju.
0: TSM.
1: Jadi Parepare itu betul-betul kalau masalah pelayanan is the best lah, terbaik di bisa daerah-daerah lain belajar ke Parepare lah. Semua mulai dari RT RW-nya. RT RW di sini Mbak 564 semua bekerja untuk pemerintah kita.
0: Iya.
1: Kelurahan di sini 22, kecamatan 4. Jadi tiap hari Jumat itu Mbak, hari Jumat itu ada namanya Jumat Curhat.
0: Okay.
1: Itu Jumat Curhat itu kepolisian turun di setiap RW. Nah, kalau Jumat Peduli, setiap kita Jumat kerja bakti membersihkan kelurahan tempat kita di kelurahan masing-masing.
0: Yeah.
1: Ada Jumat Sehat. Nah, Jumat Sehat itu Mbak, call center 112 turun memeriksa kesehatan masyarakat setiap Jumat. Itu gratis semua.
0: Semua gratis Pak?
1: Iya, jadi Parepare itu serba gratis. Ada BPJS kesehatannya gratis. Malah masyarakat rentang itu, yang pekerja rentang Mbak ya, itu diberikan BPJS ketenagakerjaan. Sekarang sudah dijamin 11.000 lebih masyarakat Parepare. Jadi enak sekali sebenarnya tinggal di Parepare ini Mbak. Walaupun kondisi efisiensi, tapi pemerintah tetap memperhatikan yang namanya pelayanan untuk dasar ya, kesehatan, pendidikan. Anak sekolah itu mulai TK sampai SMK, SMA itu diberi pakaian gratis. Jadi kita bersyukur punya wali kota yang namanya Haji Tasmin betul-betul memperhatikan masyarakat Parepare. Kalau orang sakit di sini Mbak, ada namanya call center itu, dihubungi saja 112. Langsung datang di rumah itu. Apakah perlu dibawa ke rumah sakit atau memang diobati dulu di rumahnya.
0: Jadi boleh dikatakan pelayanannya yang diberikan ini kepada masyarakat sudah sangat memuaskan ini ya Pak Bang One?
1: Iya betul. Pelayanannya itu Mbak betul-betul apa yang kita rasakan di Parepare. Walaupun anggaran dari pusat selalu dikatakan efisiensi, tapi semua ini pemerintah kita, pemerintah kota Parepare betul-betul melayani masyarakatnya.
0: Baik.
1: Jadi tidak lagi kita masyarakat Parepare pusing kalau umpama sakit. Di sini aja butuh KTP saja kita sudah gratis.
0: Dilayani.
1: Jadi semua rumah sakit di Parepare ini begitu masyarakatnya sakit, KTP saya diperlihatkan, kita sudah berobat. Puskesmas pelayanannya bagus. Jadi semua ini kami anggap bahwa pemerintah Parepare sudah memperhatikan semua. Malah di rumah sakit Tonrangan itu Mbak, sudah ada sekarang pemasangan cincin untuk jantung ya.
0: Jadi, dan itu gratis Pak?
1: Saya juga sudah ada, jadi gratis. Ya, jadi semua ini yang dilakukan pemerintah kami, pemasangan cincin gratis. Jadi saya harap mudah-mudahan daerah Parepare bisa kondisinya juga aman. Kami ini daerah kecil di Sulawesi Selatan, tapi lumayan kalau pelayanan itu sudah is the best lah.
0: Baik,
1: Bang One. Ada istilah itu terbaik, sejahtera dan maju. Jadi ini akan diwujudkan oleh wali kota kita, wali kota Parepare, Pak Haji Tasmin 5 tahun ke depan.
0: Baik.
1: Jadi mudah-mudahan Parepare bisa lebih baik, mudah-mudahan karena efisiensi ini bisa berlangsung dengan apa yang kita harapkan di kota Parepare Mbak.
0: Iya.
1: Dan kami sebagai RT RW merasa bersyukur bahwa kita selalu mendapatkan insentif lumayan langsung tiap bulan. Dan itu kita terima di kantor BPD. kalau pelayanan di Capil di sini, Mbak, betul-betul bukan lagi masyarakat yang datang. Masyarakat yang belum punya KTP itu langsung dipoto di kelurahan. Sekolah-sekolah yang sudah umur 16 tahun langsung didatangi sekolah-sekolahnya.
0: Jemput bola artinya, Bang One?
1: Iya. Iya, jemput bola. Jadi semua Capil laksanakan datang di sekolah-sekolah. Anak-anak dipoto di sana, nanti cukup umurnya kan natural sekarang, Mbak, 16 tahun itu sudah bisa dipoto, nanti 17 tahun baru bisa diambil KTP-nya.
0: Oke, okay. Nah, baik, Bang One.
1: Belum punya KTP, diambil, langsung dia dibawa ke kelurahan, di kelurahan semua diundang untuk dipoto. Jadi inilah kerja kami sebagai RT RW, lurah, camat, pemerintah atas, mudah-mudahan ini bisa kita perbaiki dan bisa ditingkatkan di Parepare, Barti.
0: Yeah. Oke. Okay. Baik, terima kasih, Bang One. Yeah,
1: assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beraktivitas, Bang One. Di Parepare kembali ini ada Pak Iwan. Assalamualaikum, selamat pagi, Pak Iwan.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Arti. Parepare masih tetap cerah ini, Mbak Arti.
0: Oh, cerah ya, sama Makassar ini. Oke, okay, tanggapannya Pak Iwan nanti seputar
2: apapun tetap produktif itu.
0: Iya, Pak. Siap. Semua harus semangat ini melaksanakan rutinitasnya.
2: Iya, harus.
0: Nah, sistem birokrasi pemerintah sudah berorientasi pada pelayanan publik. Dari pengalamannya juga Pak Iwan ini, seperti apa Pak Iwan? Sudahkah sangat memuaskan ini?
2: Mau tidak mau, suka tidak suka ya harus berorientasi ke sana. Tidak boleh tidak, karena memang masyarakat sudah mulai pintar-pintar semua lah ya, agak kritis ketika ada hal ini. Tapi saya ingat lah waktu kami aktif di lembaga kelurahan, berarti juga berkecimpung di LSM.

0: kami minta dan ini sudah direalisasi, kami minta kelurahan atau kecamatan jangan dijadikan suatu tempat pembuangan, ada istilahnya itu ya, pembuangan ketika ada masalah semacam ini Mbak Arti ini. Enggak, ketika ada mutasi, apa istilahnya?
1: Oh, okay.
0: Apakah istilahnya mutasi? Ya, mungkin sudah dipaham Mbak Arti ya. Uh-huh. Apakah mutasi atau demosi atau uh-huh promosi?
1: Uh-huh.
0: Ya, kami mengharap jangan ada istilah bahwa ada pegawai yang malas, awas lu, saya lemparkan ke kelurahan. Mm-hmm. Terkesan bahwa kelurahan itu adalah tempat pembuangan, berarti. Padahal di sisi lain dituntut bahwa kau kinerjamu harus betul-betul pelayanan dan harus garda terdepan.
1: Oke, jadi dan kinerja itu yang kita protes yang
0: pada waktu itu.
1: Mm-hmm.
0: Ya, saya mengajaklah teman-teman semua agak kritis ya, bukan kritik, tapi kritis terhadap hal seperti ini.
1: Yeah.
0: Ya, sama misalnya di Makassar. Contohnya di Makassar kan dituntut dari Pak Walinya bahwa lurah apa semua harus memberikan pelayanan publik dengan baik.
1: Yeah.
0: Tapi mungkin dia tidak sadar bahwa pada saat dia mutasi, orang yang dia mutasi ke kelurahan inilah orang-orang yang ya kita tidak bisa pungkiri lah banyak PNS juga lah yang aneh-aneh juga lah ya Mbak Arti ya. Mm-hmm. Tidak semua juga, tetapi ada lah ya.
1: Jadi berharap memang ini dengan adanya sistem di birokrasi di pemerintahan ini semua bukan sekadar administratif sekarang. Jangan ada lagi yang ribet-ribet bukan, begitu, tetapi memperlihatkan
0: ribet,
1: hasil kinerja yang
0: kemudian,
1: nyata.
0: Iya, kemudian kompetensi orang di kelurahan itu yang kita harapkan yang dikirim atau ditempatkan di situ memang lurah atau staf yang memang berkompetensinya pengalaman untuk berharapan dengan publik atau masyarakat, karena memang di situ intinya.
1: Baik.
0: Alhamdulillah kalau di Parepare itu sudah diterapkan, karena memang dulu-dulu kita ini agak-agak kritis ya, mungkin kalau teman-teman yang lain itu sisa menikmati, tapi kita dulu ini memperjuangkan hal seperti itu.
1: Baik. Jadi ada masukan mungkin
0: ada istilah,
1: dari Pak Iwan, ada masukan
0: jangan
1: mungkin
0: ada
1: Pak Iwan?
0: Lagi istilah lurah itu adalah tempat pembuangan. Ini kan kalau kita lihat sekarang ini yang gencar-gencar itu permasalahan dihadapi oleh kelurahan itu kan keberatan-keberatan masyarakat terkait desil-desil itu Mbak.
1: Oh,
0: artinya iya. Uh-huh. saya biasa sharing dengan lurah, saya bilang disinilah letak kesabaran para lurah itu menghadapi hal ini.
1: Yeah.
0: Iya, tidak boleh tidak, karena apa, memang hal-hal ini memang potensi memicu apa namanya keberatan-keberatan masyarakat, tetapi ya mungkin muskal itulah yang menjadi solusi ya Mbak Arti ya.
1: Ya.
0: Jadi semua harus terlayani dengan baik, jangan artinya keluhan itu tidak diterima. Terima, kemudian dengan alasan muskal, walaupun muskal itu tidak dijamin apakah 3 bulan atau 6 bulan baru bisa terrealisasi.
1: Baik, Pak Iwan.
0: Tapi alhamdulillah kan ada istilahnya disangka kan Mbak Arti ya.
1: Uh-huh.
0: Jadi banyak hal yang ini, tetapi ya itulah memang, makanya saya bilang memang harus kompetensi yang namanya orang-orang garda terdepan di pemerintahan dalam menelurah dan camat memang harus kompetensinya luar biasa yang kita harapkan.
1: Baik.
0: Mudah-mudahan kayak Makassar dan daerah-daerah lain, kalau ada seperti itu tolonglah masyarakatnya kritis bahwa kami mau yang ini Pak, jangan pembuangan Pak. Pare-pare sudah diterapkan begitu Pak, Mbak Arti, bahwa yang kompetensi. Maka masyarakat kami ini Pak sering komunikasi ya.
1: Iya.
0: Ini bagaimana ini Pak ya, walaupun kami tidak ini, tapi beliau masih anggap kami teman-teman sharing ya.
1: Iya.
0: Karena itu terutama bantuan-bantuan bedah rumah lah apa enggak semua ini. Apatah lagi saya lihat ini lurah berarti tambah lagi jawabannya. Terkadang dia menjadi RJ itu, restoratif justice itu.
1: Jadi dari permasalahan yang ada, oke.
0: Iya, dari permasalahan yang ada, dia banyak-banyak itu berperan sebagai restoratif justice.
1: Ya. Iya.
0: Akhirnya banyak juga terselesaikan. Tok, kalau memang dia tidak bisa ya, pasti dia berikan silakan ambil jalur hukum. Kalau pihak kami dari kelurahan tidak mau di ini.
1: Ya.
0: Itu kan bagian pelayanan semua ya.
1: Baik.
0: Kiranya itu barangkali.
1: Baik, terima kasih Pak Iwan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Iwan menjadi penelpon terakhir kebersamaan kita di Opini Publik Makassar pagi. Mohon maaf untuk yang ingin ikutan karena waktu kita juga terbatas ya. Dan hasil informasi tadi, tanggapan Anda, masukan Anda akan menjadi bahan diskusi kami nanti ya lewat dialog interaktif Makassar menyapa pagi di pukul 9 hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Sebentar pendengar, kita akan berbicara seputar mewujudkan birokrasi.

Transformasi Pemerintahan Berorientasi Layanan Publik, menghadirkan langsung Bapak Dr. Andes Andi Bangsawan MSI, Asisten Satu Bidang Pemerintahan Pemkot Makassar, ada juga Pak Ismu Iskandar STMM, Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Sulsel, dan ada Ibu Profesor Dr. Risma Niswanti, Pengamat Kebijakan Publik Sulsel, yang akan sama-sama berbincang dengan kita terkait mewujudkan birokrasi pemerintahan berorientasi layanan publik. Saya Arti Alfiar bersama dengan rekan Surahman, Delsi dan juga Selvina menutup kebersamaan kita di Opini Publik Makassar Pagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pernahkah Anda mendengar istilah pembunuh senyap? Bukan, ini bukan judul film horor. Ini adalah julukan untuk karbon monoksida atau CO. Karbon monoksida adalah gas yang tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Itulah mengapa ia sangat berbahaya. Anda tidak bisa melihatnya, menciumnya, atau merasakan kehadirannya sampai terlambat. Gas ini terbentuk dari hasil pembakaran yang tidak sempurna dari bahan bakar yang mengandung karbon seperti bensin, kayu, batu bara, atau gas alam. Saat kita menghirup karbon monoksida, gas ini akan masuk ke aliran darah dan mengikat hemoglobin jauh lebih kuat daripada oksigen. Akibatnya, tubuh kita kekurangan oksigen. Gejalanya sering disalahartikan sebagai flu biasa, sakit kepala, pusing, mual, lemas, hingga kebingungan. Dalam konsentrasi tinggi, karbon monoksida bisa menyebabkan kehilangan kesadaran, bahkan kematian dalam hitungan menit. Lalu, bagaimana cara mencegahnya? Pertama, pastikan ventilasi udara di rumah atau kendaraan selalu baik. Kedua, jangan pernah menyalakan mesin kendaraan, genset atau alat pemanas di dalam ruangan tertutup atau garasi. Ketiga, lakukan perawatan rutin pada alat pemanas atau kompor gas Anda. Ingat, karena Anda tidak bisa mendeteksinya dengan indera manusia, kewaspadaan adalah satu-satunya pelindung Anda. Kenali bahayanya, cegah resikonya. Tetap aman dan tetap waspada.
1: Baiklah pendengar, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah untuk penyampaian warta berita dari Pro 3 RRI.
2: Pro 1 RRI Makassar, kanal informasi dan

0: dalam eksepsi 1, mengabulkan eksepsi termohon sepanjang berkenaan dengan kedudukan hukum. 2, menolak eksepsi termohon pihak terkait untuk selain dan selebihnya. Dalam pokok permohonan, menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima.
1: Sustainability atau keberlanjutan bukan saja agenda climate, tapi agenda ekonomi, juga dunia usaha, dan juga merupakan agenda security.
2: Sari berita, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Menteri Investasi dan Hilirisasi mendorong investasi berkualitas yang berkelanjutan. Kementerian Luar Negeri Korea Utara menolak temuan militer Korea Selatan yang menyalahkan Pyongyang atas ledakan ranca udara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 7 Oktober 2026 bersama saya, Safira Amalia. Mahkamah Konstitusi MK menolak gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
3: Dibuka dan persidangan nyatakan terbuka untuk umum.
4: 9 hakim Mahkamah Konstitusi MK menggelar sidang pengucapan putusan terkait gugatan sengketa syarat pendidikan pencalonan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam Pilpres 2024. Dalam putusannya, MK menolak gugatan yang diajukan oleh Denny Indrayana dan 11 para pemohon lainnya. Hakim MK menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing, atau pemohon bukanlah orang yang